0: Kembali di program Wijentok hari ini, topik bahasan kita menanti peremajaan fasilitas olahraga Kota Malang. Saya bersama dengan anggota Komisi D, DPRD Kota Malang, ada Pak Ginanjar. Ketua KONI Kota Malang ada Pak Joni, dan Kepala Bidang Keolahragaan dari Dispora Bar Kota Malang ada Pak Bagus. Oke, ada yang gabung di line telepon, selamat pagi.
1: Selamat pagi Mbak Erika.
0: Iya, Pak Rafiuddin, silakan Pak.
1: Saya dengar suara saya Mbak Erika, semoga jelas ya.
0: Sangat jelas Pak Rafi. Okay.
1: Saya kembali ke topik aja Mbak Erika. Boleh. Menanti peremajaan fasilitas olahraga Kota Malang, begitu Mbak Erika ya.
0: Betul.
1: Maka pertanyaan saya kepada dua instansi yang terkait, tapi ada pengawas lah ini Pak, Pak Ginanjar. Pertanyaan saya, bagaimana sih program anggarannya Dispora Par untuk fasilitas ini? Saya kan tidak tahu ini. Karena juga ada KONI, bagaimana program anggaran dalam satu program kerjanya itu, Mbak Erika, kan begitu ini. Di situ akan terlihat nanti, terlepas pembicaraan tadi, panjang lebar disampaikan, kemudian sampai saya coba-coba cari informasi tentang apa namanya, tentang Dispora Par dan KONI. KONI Kota Malang tidak menggunakan istilah peremajaan ternyata Mbak Erika, karena kalau peremajaan itu katanya biayanya besar, tetapi yang dia pakai adalah pemeliharaan dan perbaikan sarpras, sarana dan prasarana, di mana lebih kurang 22 fasilitas olahraga ini membutuhkan perawatan rutin, katanya begitu. Dan bulan September ini, saya baca ini dari situsnya itu, anggaran pemeliharaan sarana dan prasarana Dispora Par ini ditambah 1,7 miliar.
0: Betul.
1: Gitu ya, untuk memperbaiki sarana olahraga sekaligus meningkatkan kualitas fasilitas yang menghasilkan retribusi. Nah, mungkin Mbak itu Mbak Erika, dengan rincian gedung olahraga Ken Arok katanya memperoleh lampu 10 titik dan memperoleh kamar mandi segala macam. Lapangan luar mini soccer tadi disebutkan ada perbaikan penerangan lampu, itu ternyata dia mendapat memperoleh retribusi juga. Memang tadi yang sampai untuk kejadian Gajayana ini kok tidak ada gitu loh. Apa yang dikerjakan di situ? Lapangan tenis juga menghasilkan retribusi. Dari estimasi mungkin perencanaan yang 200 miliar, saya nggak tahu ini di ACC berapa, kok ditambah 1,738 miliar. Dengan 462,84 juta khusus untuk sarana prasarana olahraga. Ini kenapa betul apa enggak Pak yang saya baca ini? Mudah-mudahan kalau salah diluruskan Pak. Sehingga saya begini Mbak Erika. Kemudian saya di situ di Dispora Par itu ada enggak seksi sarpras? Di KONI ada enggak seksi sarpras? Ternyata di KONI kalau saya lihat cabang olahraga yang ada sarprasnya itu ada PASI, ada PGSI, ada IKASI, ada ISI, dan seterusnya. Ini bagaimana program kerja dan anggarannya?

0: sepakat dengan Pak Joni. Ternyata Pak Joni cerdas ini, Pak Joni ini kan gitu. Tinggal kecerdasan itu tidak didukung, kalau tidak didukung ya tidak akan terrealisasi. Ah, mungkin itu Pak Ginanjar tolong dukung Pak Joni, kawal Pak Joni sehingga mungkin kekurangannya dia dibetulin lah, karena kesempurnaan itu kan bukan milik manusia. Tapi dengan adanya Pak Ginanjar diawasi, kemudian dikawal. Bagaimana nih tujuan pokoknya ini seperti disampaikan Pak Joni. Jadi unsurnya ada KONI, ada kampus di situ.
1: Oke, baik.
0: Itu harus sama gitu, Mbak Erika. Tolong ya, Pak Ginanjar sebagai pengawas lah ini. Diluruskan kalau memang ada yang bengkok. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Bagus dulu gimana, Pak? Ada penganggaran setiap tahun, Pak?
2: Ya.
1: Pasti ada ya.
2: Setiapnya ada penganggaran, Pak Teman. Tapi porsinya kan memang karena yang disampaikan tadi, kasih satpas sudah tidak ada. Jadi semua itu, kalau dulu ada UPT, Mbak. Karena sekarang ini semua prasarana itu di bawah bidang, jadi otomatis secara penganggaran kan harus ada yang menjadi skala prioritas. Nah, kemarin tadi yang disampaikan 1,7, memang yang 1 miliar sendiri itu penambahnya adalah untuk pemberangkatan atlet Pobda kita ke Ngawi dan di Surabaya besok. Itu yang supaya ini terklarifikasi juga bahwa khusus untuk prasarana penambahan pemeliharaan itu adalah di 462 tadi. Itu kami memaksimalkan apa yang disampaikan tadi oleh Pak Raffi, memang benar. Jadi tidak semuanya untuk prasarana. Jadi yang 1,2 sekian itu untuk pemberangkatan atlet Pobda kami di bulan November nanti. Itu sih Mbak Erika.
1: Baik, lagi-lagi memang anggarannya sangat minim, Mbak ya.
2: Betul, Mbak.
1: Kalau dari
2: KONI, sementara prasarana yang kita
1: lumayan banyak, Mbak ya.
2: Bagi sangat banyak, Pak. Ini belum menyentuh lapangan 26 lapangan lainnya di kelurahan-kelurahan itu. Itu masuk di bidang olahraga juga seperti
1: sarana,
2: itu.
1: Sarana prasarana banyak dan harganya juga mahal. Tadi diakui oleh semua narasumber. Pak Joni gimana kalau dari KONI, mungkin ini juga sebagai edukasi ke masyarakat ya. KONI ada anggaran juga, Pak, untuk pemeliharaan. KONI dapat anggaran tapi buat apa? Mungkin supaya masyarakat tahu juga nih, Pak Joni.
3: Terima kasih. Jadi tanggung jawab KONI itu lebih kepada pembinaan atlet agar berprestasi. Jadi anggaran yang diberikan kepada KONI adalah untuk itu. Jadi KONI ini tidak satupun memegang sarana untuk olahraga ya, kecuali ada satu, yaitu tempat fitness para atlet itu. Nah, itu saja. Jadi itu yang dirawat oleh KONI, karena itu memang untuk menjaga kebugaran dari para atlet ya. Terus kemudian ada alat-alat olahraga yang diberikan oleh pemerintah Kota Malang kepada cabur-cabur. Jadi langsung didistribusikan ke markas-markas cabur yang bersangkutan. Nah, maka di cabur ini alat ya, bukan tempat ya. Jadi cabur ini memiliki tempatnya, terus kemudian alatnya itu dari cabur sendiri secara swasembada. Ada juga yang disumbang dari pemerintah daerah melalui KONI atau langsung dari pemerintah kota. Jadi seperti itu.
1: Baik.
3: Sehingga di KONI tidak ada itu anggaran untuk perawatan, kecuali perawatan kantor termasuk perawatan tempat fitness bagi seluruh atlet ya, bukan hanya atlet tertentu, tapi seluruh cabang olahraga bisa menggunakan di sana. Jadi itu terkait dengan sarana dan prasarana olahraga. Jadi memang saya garis bawahi ya, pemerintah kota ya pemerintah negara baik kota

0: maupun pemerintah pusat, kita bikin propose untuk bisa membangun olahraga, jadi menjadikan Malang ini spot city. Jadi ada sebuah narasi kita kirim ke pusat, ada membangkitkan ekonomi yang seperti apa. Nah, pemikiran komprehensif ini harus duduk bareng baik pemerintah kota, dewan, poni, juga kampus. Kampus itu banyak sekali orang-orang pinter di sana. Ada diskus bukan hanya sekali. Jadi acara untuk mengkonsep besar, ya, mengkonsep visi maupun strategiknya itu harus duduk bareng sampai detail ke program per tahun itu apa yang dikerjakan. Nah, ini pemikiran bersama harus di sana, bukan hanya ngumpul sekali habis itu enggak ada kelanjutannya. Nah, ini harus kumpul terus sampai ke ujung, sampai ke program detailnya dipikirkan bersama. Nah, terus kemudian dikawal sama bareng-bareng, kan, itu dilaksanakan oleh pemerintah kota juga dewan yang sebagai eksekutif dan legislatif.
1: Baik.
0: Begitu, Mbak.
1: Iya, Pak Joni, Pak Bagus dan juga Pak Ginanjar. Saya di akhir ini seperti biasanya, ya, kita mau minta closing statement dari masing-masing narasumber. Dari Pak Ginanjar dulu, sekaligus tadi juga menanggapi Pak Ginanjar dari Pak Joni, ya, harapannya bisa segera duduk bareng supaya ada pemikiran-pemikiran inovasi baru, tidak stagnan hanya sekedar tambal sulam fasilitas.
2: Ya, terima kasih. Yang pertama, sekarang bicara anggaran di struktur APBD, di tahun 2026 aja kita untuk anggaran di Dinas Pemuda Olahraga ini kurang lebih sekitar 25,6 miliar. Kemudian di kemarin kita dok APBD perubahan, kita tambah 2,7, yang salah satunya adalah untuk sarana prasarana di Gor Ken Arok dan Gajayana atau apa, kalau nggak salah, sehingga total 28 sekian miliar. Tapi yang perlu kita catat bahwa anggaran sebesar itu juga memang kita terlalu banyak di belanja pegawai memang. Sehingga untuk belanja yang lainnya, belanja modal untuk sarana prasarana memang sangat-sangat minim. Nah, kemudian di 2027 ini direncana nanti APBD 2027, kita kemarin dari Komisi D sudah meng-up sehingga ada bisa maksimal 125% penambahan. Tapi kita juga tahu bahwa itu kenapa kita tambah, karena ada event for prof nanti di 2027. Sehingga lagi-lagi bicara masalah sarana prasarana fasilitas memang juga nanti hanya sekedar tambal sulam. Maka yang kami sarankan adalah memang mutlak pemerintah Kota Malang, tidak hanya di Sporapar ini, tapi pemerintah Kota Malang melalui Bapak Wali Kota yang kita juga sudah paham senangan beliau itu kalau ada hal yang bersifat inovasi, maka jadi kan ini sebagai inovasi terobosan untuk Malang sebagai salah satu barometer olahraga di Indonesia. Maka kerjasama, melakukan kolaborasi dengan pihak ketiga, kolaborasi dengan dunia pendidikan, kampus dan sebagainya, mutlak harus segera dilakukan komunikasi dan sebagainya yang sudah dibahas di awal. Yang ketiga, bicara masalah fasilitas, kita juga tidak hanya kemudian mengejar terkait hal besar sport center, kemudian bicara apa, tapi juga bagaimana itu bisa memfasilitasi kebutuhan masyarakat, yang mana masyarakat Kota Malang juga ekosistem kultur olahraganya juga cukup tinggi, maka pembangunan infrastruktur kalau bisa juga tidak terpusat, tetapi juga terdistribusi ke daerah, dalam artian kelima kecamatan. Artinya banyak sebenarnya aset-aset pemerintah Kota Malang berupa lapangan atau berupa lahan yang memang masih belum dioptimalkan fungsinya, bisa dibangun untuk fasilitas-fasilitas olahraga. Selama ini yang kita bisa lakukan dari DPRD sebenarnya hanya memberikan fasilitas kepada masyarakat dalam bentuk pokok-pokok pikiran berupa alat olahraga dan sebagainya. Tapi untuk tempat, maka ini harus dipikirkan terdistribusi ke masing-masing wilayah untuk memfasilitasi masyarakat. Yang kemudian adalah ini tadi, ini hal besar, saya minta ini juga saya pikir dari pemerintah Kota Malang, dari unsur Balai Kota juga bisa mendengar ini, sudah mutlak harus inovasi ini. Artinya dengan visi naik kelasnya, maka mutlak kita kelasnya sudah internasional. Harus mutlak MOU dengan pihak swasta. Dan terakhir dari kami, mewakili DPRD Kota Malang, kami mengucapkan selamat dan sukses kepada kurang lebih 9 atlet dan pelatih dari Kota Malang yang saat ini tanggal 15 ini berangkat

0: ke Nagoya, Jepang untuk mewakili Indonesia di Asian Games 2026. Arema itu tangguh, berani, dan pantang menyerah, maka kami mendoakan, kami support, memberikan yang terbaik untuk Indonesia, untuk Malang Raya. Selamat dan sukses. Baik. Terima kasih.
1: Terima kasih kembali Pak Ginanjar, Pak Bagus dan juga Pak Joni. Masing-masing closing statement barangkali bisa lebih singkat dari Pak Joni.
2: Ya, intinya Malang ini cocok sekali untuk menjadi spot city. Jadi harus dilengkapi pendidikan atau sport science-nya, fasilitas olahraganya, terus kemudian pembinaan atletnya, event olahraga, sport tourism, UMKM bergerak, ekonomi Kota Malang tumbuh. Dan satu catatan bahwa Malang telah membuktikan ya, atlet Kota Malang dari binaan KONI Kota Malang mampu mengirimkan 5 atlet dan 6 sebenarnya, tapi yang satu barusan pindah ke kabupaten, jadi dan 2 pelatih ya untuk ke apa ini
1: SEA Games tadi Pak Ajun.
2: Iya, SEA Games ya, ya ke SEA Games
1: dan Asia
2: ya, di Jepang ya, dan itu ya yang patut kita bangga. Surabaya cuman ada 3 ya. Kota Malang ada 5 atlet, di Surabaya cuma 3. Sehingga se-Jawa Timur yang mengirimkan atlet untuk ke tingkat internasional di Jepang, tingkat SEA Games, itu the best-nya dari Malang. Ini patut kita kasih applause ke apa namanya, kita bersama Kota Malang, baik KONI, Dispora, apa namanya, maupun Dewan Kota Malang. Dan ke depan harapan kami ya, kita bangun, duduk bersama, karena itu kepentingan kita bersama. Jadi antara Kota Malang, pemerintah Kota Malang, Dewan, KONI, kampus, dan tokoh-tokoh masyarakat itu minta tolong dibuatkan sebuah agenda rutin untuk kumpul, memikirkan tentang olahraga Kota Malang, sehingga dihasilkan sebuah konsep-konsep untuk menjadi program-program yang komprehensif dan benar-benar mempunyai visi yang jelas. Terima kasih.
1: Baik, itu dari Pak Joni. Terakhir dari Pak Bagus, silakan Pak Bagus.
3: Terima kasih Mbak Rika. Jadi kami terima kasih banyak dari Pak Joni, Pak Ginanjar, kayaknya sudah dirangkum semua. Artinya kami tetap butuh dukungan dengan kondisi prasarana kami dan terutama keterbatasan anggaran dan keterbatasan SDM juga. Artinya ini juga menjadi perhatian bersama. Kami pun terus memitigasi permasalahan-permasalahan di lapangan, terutama di prasarana ini. Terima kasih, itu aja. Jadi kami tetap butuh dukungan bersama. Kami sudah berupaya, berusaha bagaimana memaksimalkan prasarana yang ada di Kota Malang ini. Itu saja Mbak Erika. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih juga untuk seluruh narasumber yang hari ini sudah bergabung, Pak Joni, Pak Ginanjar, dan juga Pak Bagus. Salam sehat Pak, semoga lain kesempatan kita bisa ngobrol kembali. Selamat pagi.
4: Malam.
1: Untuk Anda kawan pendengar City Guide, terima kasih juga yang hari ini juga sudah menyimak program diskusi IJEN Talk. Terima kasih yang sudah bergabung. Saya Erika Rosa, kawan dari program diskusi IJEN Talk. Selamat pagi. Tetaplah bersama dengan kami di City Guide 911 FM.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Kawan, terima kasih banyak untuk Anda yang masih mengikuti IGN Talk pagi hari ini, bicara menanti peremajaan fasilitas olahraga Kota Malang. Tentu ini menjadi kabar baik ya, setelah banyak orang menantikan ketika Anda mungkin juga sempat datang bagaimana melihat fasilitas yang ada di Gorkin Arok, di Stadion Gajayana. Rasanya ada beberapa hal yang perlu dilakukan pembenahan, karena ketika bicara fasilitas olahraga ini dalam kondisi baik, nanti kan para atlet ini bisa memanfaatkannya dengan maksimal dan nanti akan mengarah kepada bagaimana prestasi bisa dicapai. Tadi sudah dijelaskan seperti apa yang saat ini sudah direncanakan dari pemerintah Kota Malang. Tadi kita bersama dengan Kepala Bidang Keolahragaan di Disporapar Kota Malang, Bagus Pambudi Esos MSI. Tadi kita juga sudah dengarkan bagaimana beberapa masukan yang disampaikan dari Ketua KONI Kota Malang, R. Joni Sujatmoko, sekaligus beberapa tambahan informasi dari anggota Komisi D DPRD Kota Malang, Ginanjar Yoni Wardoyo STNT. Kawan-kawan City Guide, mohon maaf mungkin tadi ada beberapa yang belum terbaca ya. Anda yang masih ingin bergabung menyampaikan apa yang jadi POV Anda bicara fasilitas olahraga Kota Malang ini, mungkin selain untuk seperti apa gambaran yang terjadi di lapangan ya, realitanya seperti apa, mungkin Anda juga ada beberapa masukan untuk pemerintah Kota Malang, boleh nanti Anda sampaikan di WhatsApp kami di 0811 3600.

0: for your life. CityGate FM.
1: Sedikit 911 FM Guidance for Your Life. Kembali kawan, saya Yola Octavia ya, menemani perjalanan Anda di siang hari ini. Kita masuk di program Cek Dulu. Topik bahasanya, saat bencana terjadi, apakah benar hoax ini juga ikut menyebar? Ketika terjadi fenomena alam ya, atau kondisi cuaca yang tidak biasa, biasanya informasi itu langsung bermunculan di media sosial. Ada yang membagikan informasi resmi, ada yang mengambil potongan berita lama juga, dan ada yang membuat prediksi sendiri gitu ya, kemudian menyebarkan seolah-olah ini merupakan informasi resmi. Ada yang bilang, tadi sempat saya spill di awal, katanya ini kemaraunya ekstrim, kekeringannya akan lama, bahkan bisa berlangsung sampai tahun depan juga. Kemudian banyak video beredar, mungkin salah satunya soal beberapa hari terakhir angin kencang, tapi banyak juga yang diambil dari video-video lama. Nah, kita akan bahas lebih lanjut nih bersama dengan para narasumber soal perakiran yang benar seperti apa, kemudian juga informasi yang banyak beredar dan ada klarifikasinya itu juga bagaimana. Kita akan ngobrol bersama Ketua Tim Kerja Kemitraan Komunikasi Dinas Kominfo Jawa Timur, Dr. Reko Setiawan, SIKOM, Emetkom, dan juga Kepala BMKG Stasiun Klimatologi Jawa Timur, Anung Suprayitno, SSI, M-Link. Saya sudah terhubung di Zoom bersama para narasumber. Saya sapa dulu, mungkin ke Pak Anung dulu dari BMKG Jatim. Pak Anung, selamat siang.
2: Selamat siang, Mbak Yola. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Anung siang hari ini?
2: Alhamdulillah, sehat ya. Tetap semangat.
1: Alhamdulillah. Ini lagi di kantor nih Pak ya?
2: Betul, kebetulan di kantor ini.
1: Oke, terima kasih banyak Pak Anung sudah menyempatkan hadir siang ini. Lalu juga ada Pak Eko dari Kominfo Jatim. Pak Eko, apa kabar?
3: Sehat. Siang.
1: Iya, suaranya agak putus-putus Pak Eko di kita.
3: Selamat siang.
1: Ya, selamat siang Pak Eko, sudah agak lebih jelas. Ini lagi di kantor juga nih saya lihat. Oke, baik, terima kasih juga Pak Eko sudah berkenan hadir ya di program Cek Dulu. Ini mungkin saya langsung awali dari Kominfo dulu kayaknya ya, untuk melihat kondisi belakangan ini, informasi atau disinformasi apa saja Pak Eko yang cukup beredar terkait cuaca maupun juga fenomena kebencanaan di wilayah Jawa Timur.
3: Pertama memang tadi selamat siang para pendengar CityGate, Mbak Yola, juga Pak Anu, juga seluruh pendengar lah ya CityGate. Jadi tadi sebelum menyambung disampaikan Mbak Yola tadi, itu memang dalam tempo September ya, atau Agustus akhir sampai September, hasil kami di Kominfo, analisa kami tentang hoax kebencanaan berbanding lurus dengan berbanding lurus dengan bencana-bencana juga yang terjadi di Indonesia dalam beberapa waktu terakhir. Artinya hasil analisa kami menunjukkan bahwa hanya dalam tempo 14 hari saja itu kami sudah menemukan sekitar 14 konten, mungkin per satu hari satu konten untuk bermuatan hoax. Jadi lonjakan ini cukup signifikan karena dari Januari sampai Agustus ya kami hanya menemukan sekitar 40 konten ya, klarifikasi tentang hoax gitu. Namun baru September yang baru setengah bulan ini kita sudah menemukan cukup banyak ya, sekitar 25% proporsi hoax kebencanaan dari seluruh konten yang kami analisa. Jadi angka itu cukup tinggi untuk menunjukkan bahwa memang asumsi awalnya atau memang katakanlah sedikit disampaikan hipotesis begitu, bahwa ketika terjadi bencana maka hoax tentang bencana juga akan meningkat. Menjadi pertanyaan berikutnya, kenapa bisa demikian? Jadi kalau merasakan analisa kami adalah ketika terjadi bencana, entah itu bencana alam ataupun non alam, non alam itu misalnya seperti COVID ya, cerita beberapa waktu lalu, itu linear ya, artinya dengan tingkat bencana yang tinggi, hoaxnya juga tinggi, karena pada saat bencana terjadi kita mengenal apa yang disebut sebagai turbulensi informasi. Jadi informasinya itu menjadi tidak menentu, yang benar seperti apa, otoritasnya siapa yang berhak ataupun berwenang menyampaikan, atau kemudian siapa yang harus kita ikuti begitu bagi masyarakat. Ambil contoh misal waktu pertama kali COVID merebak di Jawa Timur katakanlah sekitar Maret 2020 waktu itu, Maret April. Nah itu kita bingung kan, ini virus apa? Apakah sama dengan influenza?

0: Rasa dong sih. Nah, apa yang harus kita lakukan? Dan seterusnya, bahkan kan kita banyak ya waktu itu pakai apa tuh yang kayak chamber itu mbak, masuk ke kayak kamar gitu kan, terus nanti disemprot disinfektan begitu, yang kemudian beberapa bulan kemudian kita itu ternyata itu tidak efektif pada seterusnya. Jadi juga ketika vaksin masuk, apakah benar vaksin ini tidak berbahaya dan seterusnya. Jadi itu kalau yang non alam. Kalau yang alam juga sama, jadi ketika terjadi bencana alam, katakanlah gempa bumi misalnya di satu wilayah, tidak di Jawa Timur misalnya, tapi cukup ramai secara nasional ya, waktu itu terjadi di Cianjur kalau nggak salah. Di Jawa Timur juga ramai hoaxnya, jadi seolah-olah itu terjadi di Tuban, di Malang dan seterusnya. Karena kan video-video yang beredar kan tidak menunjukkan lokasi gitu kan, yeah. Jadi hanya terjadi. Nah itu kemudian juga hoaxnya juga akan meningkat. Nah beberapa waktu terakhir kita melihat misalnya ada bencana gunung ya, anak-anak yang meletus, kemudian juga beberapa gunung api lain juga cukup aktif gitu, kemudian juga dan bencana ikutannya, misalnya seperti kemarin ada satu kapal ya, juga yang di Selat Sunda, kemudian yang tenggelam dan seterusnya. Itu kemudian karena tidak pasti tadi, apakah penyebabnya itu memang berapa korbannya, kemudian berapa lama ini abu vulkanik akan menyebar dan seterusnya, itu maka kemudian hoaxnya juga lebih cepat gitu, menyebar ke masyarakat. Karena secara garis besar kita bisa sampaikan bahwa supply and demand informasinya tidak balance, tidak berimbang. Jadi permintaan informasinya begitu besar, ini apa, siapa yang berbuat, kita harus ngapain dan seterusnya, tapi supply informasinya kita masih belum bisa mengimbangi, belum bisa menyampaikan informasi secara utuh gitu. Apalagi memang pada saat bencana kan kita tidak boleh salah gitu kan, tidak boleh salah dan tidak boleh bohong kan gitu. Padahal kita dikejar waktu gitu. Jadi proses antara mitigasi bencana dan mitigasi informasinya itu yang memang harus seimbang. Jadi penanganan bencananya juga berjalan, penanganan informasinya juga berjalan. Kadang kita telat yang kedua, mitigasi informasinya. Jadi mitigasi bencana sudah jalan, mitigasi informasinya kita masih proses di belakangnya. Saya kira itu Pak Ella menggambarkan landscape informasi atau landscape digital ketika terjadi kebencanaan di kita.
1: Oke. Baik, narasi yang banyak beredar kalau di September awal ini tadi katanya ada 14 begitu Pak Eko, seperti apa yang disebarluaskan untuk hoax maupun disinformasinya?
0: Ya, jadi yang banyak kami lihat itu misalnya adalah ketika terjadi anak Krakatau meletus, kemudian juga muncul hoax lain itu misal bukan hoax ya, disinformasi waktu itu, karena memang ada keterangan bahwa ada patahan satu patahan itu apa ya, kondisi nanti mungkin Pak Anu bisa nanti saya secara teknis ya, tapi ada kondisi patahan di daerah Surabaya sampai Sidoarjo dan seterusnya tadi, itu yang kemudian diperkirakan menyebabkan gempa susulan dan seterusnya, padahal kita tahu tidak ada sampai saat ini teknologi yang bisa memprediksi gempa kan. Jadi nah itu yang hoaxnya hoax ikutan begitu. Jadi banyak yang kami terima, rata-rata atau yang kami analisa rata-rata hoax yang semacam itu.
1: Oke, baik. Nah ke Pak Anung kalau gitu, dari sisi BMKG sendiri bagaimana melihat cuaca maupun iklim di Malang Raya belakangan ini Pak, apakah memang ada kondisi tertentu mungkin yang harus menjadi perhatian khusus dari masyarakat?
2: Ya, terima kasih Mbak Yola. Selamat siang Pak Eko.
0: Selamat siang Pak.
2: Penyimak informasi Nine Band Band City Guide, baik melalui kanal radio maupun streaming ya. Izin Mbak Yola, bahwasannya memang BMKG itu dalam rangka menyampaikan informasi, kepentingan utamanya adalah menyiapkan masyarakat lebih membangun kesiapan dininya, itu yang utama dulu itu. Dalam kerangka itu, skala atau timing waktunya kita dalam rangka menyampaikan informasi itu memang bertahap gitu ya. Artinya sebagai contoh, di akhir tahun kita akan menyampaikan pandangan tahun depan seperti apa dari sisi klimatologinya, potensi cuaca dan iklim. Kemudian juga akan diperbarui nanti di skala 6 bulanan mulai bulan Maret contohnya kemarin, makanya kita menyampaikan ke masyarakat luas bahwa Di pertengahan tahun akan muncul potensi El Nino yang barangkali akan berdampak ke musim di Indonesia. Kemudian juga nyatanya alhamdulillah betul, dan itu fix muncul, dan informasi itu selalu kita perbarui.

0: baik nanti bulanan, dasarian, harian, terus nanti juga dari teman-teman meteorologi kan akan memperbarui peringatan dini mulai dari skala harian, jam-jaman. Karena juga peta-peta informasi sajian, informasi yang memberi gambaran terkait dinamika cuaca itu citra radar kami juga per 10 menit juga sudah bisa tayang di akses publik. Nah, hal-hal demikian memang intinya ke sana ya, BMKG bukan dalam rangka menakut-nakuti sebenarnya gitu ya. Tapi jika informasi dari BMKG, masyarakat kalau terjadi itu masyarakat akan lebih siap gitu dalam rangka merencanakan, mengantisipasi, adaptasi, mitigasinya itu disiapkan berbagai sektor lah, berbagai lapisan. Namun jika itu tidak terjadi ya tidak masalah gitu, tidak ada hal yang kemudian tidak dirugikan, alhamdulillah. Tapi inti kebaikannya adalah bagaimana kita membangun semua itu menjadi lebih awal, lebih siap dan lebih dini. Itu yang utama di BMKG. Terus terkait cuaca dan iklim, memang seperti kami sampaikan bahwa resminya mulai bulan Maret bahwa akan ada kenaikan anomali iklim dipicu oleh El Nino dan sekarang memang terjadi. Jadi juga jangan kaget ke masyarakat bahwa dua musim tetap terjadi gitu ya, terutama di selatan Katulistiwa Jawa Timur, bahwa musim hujan dan musim kemarau pasti terjadi gitu. Namun nanti baik musim itu juga baik periodenya, kemudian sifatnya apakah lebih kering, lebih basah, lebih panjang, lebih pendek, dan dampaknya di lapangan itu ada yang men-trigger skala lainnya gitu ya. Contohnya kita berbarengan musim kemarau seiring pula di-trigger oleh El Nino. Nah itu bisa berdampak musim kemarau-nya akan potensinya lebih kering, periodenya lebih panjang, atau boleh diartikan nanti awal musim hujannya terlambat datangnya. Ini menjadi hal yang kemudian menjadi pembelajaran dan kesiapan kita semua, Mbak Yola.
1: Oke, baik. Nah, banyak yang beredar di masyarakat katanya kemarau ini potensinya bisa sampai tahun depan, bahkan lebih lama. Potensi kekeringan semakin tinggi, jadi ada ancaman gagal panen. Itu bagaimana tuh Pak Anung, berarti?
0: Ya, informasi dampak dari El Nino umumnya di Jawa Timur, ya ruang lingkup Jawa Timur kita bicaranya gitu. El Nino betul gitu, sebuah penyimpangan di mana musim kemarau kita menjadi lebih kering gitu ya. Dan asumsi itu kita juga akan merilis ini perakhiran musim hujan gitu. Dari yang ini belum resmi ya, nanti akan kami rilis, tapi secara empat musim nasional sudah rampung ini sebagai gambaran awal bahwa awal musim hujan tahun ini gitu di Jawa Timur memang mundurnya cukup signifikan gitu. Karena sebagian besar di Jawa Timur baru muncul hujan di awal Desember atau dasarian 1 Desember. Lah ini memang dari banyak sektor pasti akan terganggu ya, mulai dari pengelolaan hidrologinya, kemudian juga sektor pertanian, dan kemudian juga bagaimana sosial ekonominya masyarakat terkait kebutuhan air itu juga akan menjadi terganggu. Belum nanti juga ruang lingkup kesehatan itu juga pasti berimplikasi ke sana begitu.
1: Oke, baik. Ini saya juga lihat informasi beredar dari beberapa website itu ada perbedaan Pak Anung, katanya untuk prediksi angin kencang yang melanda wilayah Jawa Timur itu ada yang bilang sampai 14. Dari websitenya BMKG kalau saya nggak salah tuh sampai 14 September ini, ada yang bilang sampai 15, bahkan informasi beredarnya sampai beberapa hari ke depan juga masih ada. Apakah benar seperti itu, Pak?
0: Secara umum begini Mbak, musim kemarau itu pasti dan bulan-bulan September ini memang ada gerak semu matahari yang kemudian ada pergeseran garis sedarnya gitu ya, bumi sendiri gitu, dan itu memicu siklus, sebenarnya siklus tahunan ya. Jadi bisa dibedakan kalau angin kencang pada musim hujan itu umumnya sifat anginnya itu lebih berputar gitu ya, puting beliung gitu. Tapi ketika musim kemarau, sifat anginnya itu bersifat horizontal, hembusan, tapi periodenya lebih panjang gitu. Dan periode lebih panjang itu bisa jadi memang ini bisa muncul seminggu ini sedang tinggi gitu, nanti meluruh, nanti akan muncul lagi gitu. Ini akan berakhir, kalau kita garis secara umum gitu, akan berakhir nanti sampai di peralihan musim gitu. Jadi memang ini sebuah periode dan ini menjadi siklus tahunan di puncak-puncak musim kemarau. Ini memang kondisi angin di Jawa Timur ini minggu ini juga lagi kencang ya, apalagi beberapa hari yang lalu, dan peringatan dininya juga sudah disampaikan dari rekan-rekan meteorologi Juanda gitu. Karena memang terpantau hampir sebagian wilayah itu lebih dari 30 km per jam.
1: Oh.
0: Ada yang sampai 45, dan itu kalau sudah menyentuh di atas 40

0: Suara Bojonegoro Indah.
1: Selamat siang dari Karimata Pamekasan, saya Fauzi Ahmad membawa kabar. Upaya deteksi dini kanker serviks di Pamekasan masih terus dilakukan melalui pemeriksaan HPV DNA dan IVA. Hingga awal September 2026, sekitar 2000 perempuan telah menjalani pemeriksaan. Dokter Umum Puskesmas Kuil Pamekasan, Sarah Marsha Tamimi mengatakan, deteksi dini penting dilakukan untuk mengetahui kondisi kesehatan sekaligus mencegah kanker serviks berkembang lebih serius. Sarah menjelaskan gejala yang perlu diwaspadai antara lain pendarahan yang tidak normal seperti menstruasi lebih dari 7 hari atau siklus yang tidak teratur.
2: Dari Radio Raska USA di Semarang, saya Yuda Prasetya membawa kabar. Penurunan muka tanah hingga 10 cm per tahun dan banjir rob masih menjadi ancaman serius bagi kawasan pesisir di Kota Semarang. Ketua Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia Jateng DIY Teguh Arif Handoko bilang, kondisi ini membuat pelaku industri pergudangan harus terus meninggikan bangunan, bahkan sekitar 6 hingga 7 tahun sekali. Selain itu, banjir rob juga mengganggu aktivitas logistik dan ekspor di kawasan Pelabuhan Tanjung Emas Semarang. Pelaku usaha mendorong percepatan penanganan pesisir, termasuk pembangunan giant sea wall dan akses alternatif untuk kendaraan logistik.
3: Selamat siang, kabar selanjutnya dari saya, Joe, suara Bojonegoro Indah FM. Kekeringan di Kabupaten Bojonegoro semakin meluas, hingga kemarin tercatat 72 desa yang tersebar di 18 kecamatan mengalami kesulitan mendapatkan air bersih. Angka tersebut meningkat lebih dari 2 kali lipat dibandingkan kondisi per 31 Agustus. Kepala Pelaksana BPBD Bojonegoro Heru Wicaksi mengatakan, kondisi tersebut masih memungkinkan bertambah sebab berdasarkan prediksi, musim kemarau diperkirakan belum berakhir dalam waktu dekat.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Didukung tenaga medis profesional dari Universitas Brawijaya, RSUB hadir memberikan pelayanan yang sigap, nyaman, dan terpercaya. Mulai dari layanan rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, hingga priora klinik untuk pasien umum dan asuransi. Dilengkapi vaksin internasional, hemodialisis, laboratorium, serta CT scan dengan teknologi terbaru, RSUB juga menghadirkan pusat infeksi terintegrasi sebagai salah satu layanan unggulan satu-satunya di Malang Raya. Karena bagi kami kesehatan bukan hanya tentang kembali pulih, tapi tentang kembali berkarya, kembali berperan, dan kembali menjalani hidup dengan penuh makna. Kami melayani pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811 36 9962. Pilih sehat, pilih RSUB.

0: Panas juga ya main padel.
1: Time out. Minum cheers dulu dong.
0: Segar. Ini yang alkalin ya?
1: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.

0: guidance for your life. CityGate FM. CityGate 911 FM, guidance for your life. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur, dan kawan untuk Anda yang menjalankan. Kita masih bahas soal saat bencana terjadi, hoax ikut menyebar. Dan saya juga tadi lupa ya menyampaikan bahwa kita juga tidak hanya didengarkan di wilayah Malang Raya maupun di platform streaming, tapi kita juga bisa didengarkan di Banyuwangi. Kita juga relay nih siang hari ini di Radio Suara Banyuwangi 97,2 FM. Saya kembali ke narasumber. Tadi yang sempat dimention dari rekan-rekan Kominfo ya, soal isu yang ramai beredar adanya lempengan atau sesar aktif di kawasan Surabaya, Madura. Nah, Pak Anung, ini sebenarnya apa yang ditemukan dan yang dimaksud dengan sesar aktif tersebut? Seberapa besar juga kaitannya dengan potensi gempa di wilayah Jawa Timur, Pak?
1: Ya, mungkin beberapa hari yang lalu kali ya, rekan-rekan kami dari GBCK Pasuruan itu juga sudah menerbitkan informasi resmi, mungkin di kanal YouTube dan media sosial lainnya gitu, ada gitu ya, bahwa klarifikasi informasi yang sebenarnya memang Sidoarjo Surabaya itu ada sesar lokalnya, bagian dari sesar Kendeng gitu ya, dan petanya zona-zona berpotensi rawan, zona-zona merahnya di peta itu sudah sebenarnya sudah detail gitu ya, BMKG menyampaikan gitu. Jadi secara peta mikrozonasinya, kemudian sesar-sesar lokal yang di Jawa Timur itu semua sudah dipetakan oleh BMKG, terutama di stasiun GBCK gitu. Detail mulai dari potensi tsunami jika terjadi ada mega trust gitu di atas 8 SR gitu, itu sudah ada pemetaannya. Kemudian juga apa ya, nanti potensi ketinggian gelombangnya, kemudian waktu golden time tempuh untuk bisa mengevakuasi masyarakat atau evakuasi mandiri itu sudah ada ya. Jadi rata-rata sih bisa mencapai 30-an meter di sisi pesisir selatan. Tapi waktunya dari kejadian gempa juga rata-rata di 30 menit. Itu menjadi waktu yang barangkali bisa mengevakuasi mandiri atau oleh nanti BPBD dan sebagainya gitu ya. Dan itu memang yang sampai saat ini mari kita bergandengan tangan gitu, karena fasilitas-fasilitas yang barangkali naungan sementara dan sebagainya, akses jalan untuk menuju tempat-tempat yang lebih tinggi itu di beberapa tempat yang menjadi rekomendasi BMKG, barangkali menjadi evaluasi kita bersama, atau barangkali juga kami tidak tahu perkembangan terkininya gitu. Kadang belum terbangun terfasilitasi dengan baik dan nyaman oleh Pemda setempat. Ini menjadi catatan kita semua, menjadi koreksi kita semua. Barangkali itu tadi, semoga tidak terjadi nanti bila mintalik, tapi kalaupun itu menjadi skenario barangkali itu terjadi, itu yaitu tadi, kembali lagi kita akan lebih selamat dan lebih baik begitu, Mbak Yula.
0: Oke, baik. Di WhatsApp ada yang bertanya nih, Pak Anto. Mau tanya ya tentang informasi yang mungkin bisa menyesatkan orang seperti saya, katanya. Cara menghindarinya bagaimana, dan langkah seperti apa biar tidak terjebak oleh informasi yang sepertinya valid dan benar, tetapi faktanya malah salah dan keliru dan bukan fakta. Ke Pak Eko kalau gitu, silakan Pak Eko.
2: Iya, Mbak Yola. Jadi kalau pertama kali tadi misalnya untuk pendengar untuk menerima informasi, yang harus dilakukan pertama itu berhenti dulu Pak sebenarnya. Jadi berhenti itu bukan kemudian tidak apa-apain ya, tapi kemudian untuk melihat bahwa memang apakah memang itu benar atau tidak, itu kadang sebelum kita cek kita sudah bisa merasa kok. Ketika memang ada informasi akan ada gempa 2 hari lagi sekian magnitudo misalnya, ya itu kan tadi ya, tadi kan satu, yang kedua kita bisa skeptis dulu ya kan, kita bisa skeptis dulu, harus bahkan skeptis kita menerima informasi, kemudian baru tadi ngecek informasi yang sudah diterima. Jadi ceknya juga banyak, dari Pak Anu kan nyampaikan seperti sesar aktif itu sudah diverifikasi oleh teman-teman BMKG sendiri. Jadi tinggal googling aja, tadi Pak Anu cerita, saya sambil googling juga, penjelasan dari BMKG sangat lengkap gitu kan, tinggal sekarang kita mau atau tidak kemudian mencari informasi yang tersebut. Jadi tidak untuk langsung bergaul. Kita terkumpul ketika menerima suatu informasi, walaupun itu sifatnya adalah informasi bencana. Jadi banyak kalau yang hasil kami klarifikasi di Klinik Oks Jawa Timur, rata-rata informasi bencana itu memang informasi hoax ikutan ya, pasca terjadi bencananya. Misal ketika terjadi gempa vulkanik Anak Krakatau, maka hoaxnya banyak misalnya tentang debu gitu. Padahal itu kebakaran misalnya di satu rumah. Kemudian gempa di satu wilayah, kemudian diklaim di terjadi di sini. Ada juga misalnya hoaxnya itu karena rekayasa teknologi asing misalnya, itu juga. Nah, ternyata kan bukan, bahwa memang tadi tidak ada satupun yang bisa memprediksi kapan pastinya terjadi gempa. Nah, itu harus kita pegang dulu. Masalah tadi disebutkan Pak Anu, itu kan bagian dari mitigasi kita, bahwa yang dilakukan oleh BMKG itu bukan memprediksi kapan posisinya terjadi gempa, tapi potensinya di sini. Kemudian kalaupun misalnya terjadi tsunami misalnya sebagai dampak ikutan, ya itu akan terjadi dengan kemungkinan. Itu kan sifatnya prediksi, baik untuk menjadi kita bahan kita memitigasi kita terjadi bencana. Memang betul-betul terjadi bencana. Saya kira begitu, Mbak Ella. Jadi menarik memang dari teman-teman BMKG, pasti ditunggu ketika terjadi gempa dan sangat cepat ya. Saya tuh kalau ada info gempa langsung buka Twitternya BMKG. Jadi hanya beberapa menit, nggak sampai kadang itu sudah ada, dan juga ada peringatan dininya itu. Yang paling ditunggu orang kan apakah terjadi tsunami atau tidak. Nah, itu karena kan perlu prepare untuk itu. Nah, hal semacam itu memang kita mau dan mampu dari menjawab pertanyaan Pak Anto. Apa yang harus saya lakukan, Bapak? Kita satu tadi berhenti dulu sejenak, kemudian mau untuk ngecek klarifikasi informasi ini dan punya kemampuan tidak untuk ngecek itu. Sederhana sih sebenarnya, banyak juga kita lakukan.
0: Iya, setuju dengan apa yang disampaikan Pak Eko. Saya sendiri pun juga kalau habis ada gempa, habis goyang-goyang gitu ya, langsung buru-buru buka X juga mau lihat ini perakiran dari BMKG. Apalagi kalau anak muda pasti langsung nyarinya juga di X atau di Twitter gitu ya. Emang lagi-lagi butuh yang cepat dan juga singkat biasanya kalau anak-anak muda. Nah, ini ada yang mau bergabung di line telepon Pak Rafiuddin. Saya coba hubungkan dulu. Kawan-kawan yang di Banyuwangi juga boleh call in tentunya ya di 0811-3600-911. Pak Rafiuddin, selamat siang.
3: Selamat siang, dengan Pak siapa nih?
0: Saya dengan Yolanda, Pak. Boleh dikecilkan dulu radionya, Pak Rafi.
3: Boleh, Mbak Yolanda.
0: Oke, silahkan Pak.
3: Menarik ini ya. Cuman mungkin saya tidak tahu persis tadi judulnya, Mbak. Saya dengar Caesar apa tadi itu, Mbak, ya, Mbak Yolanda. Saya pikir operasi sesar dengan gitu kan, tapi setelah saya simak penjelasannya tuh kayaknya tentang info bencana ya, Mbak ya.
0: Iya.
3: Cuma ini Pak Eko ini dari BMKG atau dari BPBD apa Pak tadi, Mbak?
0: Pak Eko dari Kominfo Pak yang konfirmasi pemberitaan.
3: Iya. Terus yang satu lagi?
0: Dari BMKG.
3: Oke. Sekarang kepada Pak Eko ya, sebetulnya siapa yang berhak memberikan informasi tentang produk peringatan dari BMKG? Apakah BMKG ke Kominfo atau BMKG langsung men-share atau mengumumkan kepada masyarakat luas? Kan gitu ya Mbak Yolanda ya, kan gitu. Kalau memang untuk meminimalisir hoax tadi kan gitu kan, apa pertanyaan saya ke BMKG, H-min berapa atau J-min berapa prediksi kalau memang itu bencana, katakannya gempa itu terjadi, H-min berapa atau H atau J-min berapa bisa diprediksi kan ya, itu kan gitu kan. Sehingga begitu terjadi hoax kayak gitu, ini kan siapa ini yang segera tahu ini anunya nih. Kalau Kominfo kan menurut saya menyebarkan, tapi sumbernya yang paling dominan itu BMKG sebetulnya kan gitu. Menurut saya ini kan, tolong diluruskan nanti kan gitu kan. Untuk menghindari hoax itu tadi, makanya saya sampaikan ini ya, segera di netralisir Pak. Dengan cara bagaimana? Yang sumber awal ini ya bekerja sama lah dengan City Guide, radio-radio yang lain-lain seperti itu loh. Sehingga ini tidak berkembang terus. Nah, nggak tahu Kominfo itu bagaimana ini, Pak. Ini yang bertanggung jawab ini Kominfo atau bagaimana untuk membuat kondisi yang seperti itu gitu, sehingga tidak liar ini informasi-informasi yang apa yang katakanlah mungkin hoax. Walaupun hoax misalnya kalau saya tetap aja mungkin kita gunakan untuk kewaspadaan biar kita ini apa namanya siap-siap siaga. Tapi kalau memang betul-betul hoax ini supaya bagaimana mengkonternya itu loh, apa BMKG langsung atau Kominfo ini yang punya tanggung jawab itu kan gitu. Itu yang pertama Mbak Yolanda. Yang kedua tadi kok saya dengar tadi apa namanya rute-rute evakuasi yang belum terakomodasi untuk dibuat oleh Pemda. Ini pertanyaannya tuh kok bisa seperti itu? Siapa yang mengajukan untuk membuat rute-rute ini? BMKG kah? Kominfo kah? Kan begitu. Kalau BMKG sudahkah dia membuat semacam proposal secara resmi, pengajuan tertulis untuk menyampaikannya kepada Pemda, sehingga pada saat nanti terjadi seperti itu dan tidak dibuat juga pada saat terjadi ini, BMKG juga tidak disalahkan karena BMKG sudah menyampaikan dan mengajukan untuk dibuatkan apa tadi rute evakuasi tak apalah namanya menuju ketinggian dan segala macamnya. Kan ini kan yang tahu persis ini kan dari narasumber ini sebetulnya kan gitu kan. Pemda kan tahunya kan dari apa namanya masing-masing instansi atau itulah namanya instansi-instansi yang harus bersinergi, saling ber namanya ya, saling bekerja sama kan gitu kan. Kalau di bawah naungannya ya langsung inilah langsung di bawah naungan pemerintah misalnya. Tapi kalau misalnya BMKG mungkin punya apa prosedur sendiri ya, silakan dikoordinasikan kan gitu kan. Ini yang ingin saya tanyakan kepada bapak-bapak BMKG dan Kominfo karena nasibnya ada dua ya. Ya. Ini siapa ini yang punya wewenang pertama yang bisa meluruskan kalau ada berita-berita yang dianggap hoax? Jadi kalau tersebar seperti itu, ini yang bereaksi cepat nih siapa? BMKG atau Kominfo gitu loh.
0: Oke,
3: kan begitu sebetulnya makan gitu. Dinetralisir dengan atau cara bagaimana? Ya bekerja sama dengan radio-radio seperti City Guide ini disampaikan gitu loh. Yang kedua tadi, sudahkah apa jalur evakuasi yang tadi terhambatnya karena Pemda belum dibuat gitu aja Mbak. Mbak Yolanda.
0: Oke.
3: Okay, terima kasih, mohon tanggapan dari para kedua narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kembali ya Pak Rafyudin. Kita jeda kembali para narasumber, kita keep dulu jawabannya, kita akan akomodir di segmen berikutnya. Kawan-kawan juga boleh kembali ini ya sharing, mau gabungan juga monggo di 0811 3600 911.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
5: Bro, kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
6: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
5: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
6: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
5: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
6: Canda bro.
7: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
8: Beberapa hari kemudian.
6: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
5: Sama-sama bro.
9: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
10: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guides Life Hacks.
1: Setiap orang tua pasti senang melihat anak berhasil melakukan sesuatu. Entah itu mendapat nilai bagus, berani tampil di depan kelas, atau sekedar mau membereskan mainannya sendiri. Rasanya ingin langsung bilang, "Wah, kamu hebat sekali." Tapi tahukah Anda, cara memuji anak juga ada seninya loh. Pujian memang penting, karena bisa meningkatkan rasa percaya diri anak. Namun, jika diberikan dengan cara yang kurang tepat, anak bisa tumbuh dengan pola pikir bahwa ia harus menjadi anak yang terbaik, atau justru mudah merasa kecewa saat gagal. Nah, tipsnya cobalah memuji usaha anak bukan hanya hasil akhirnya. Daripada mengatakan, "Kamu memang paling pinter deh." Coba mulai katakan, "Ayah dan ibu bangga karena kamu sudah belajar dengan sungguh-sungguh." Dengan begitu, anak belajar bahwa kerja keras lebih penting daripada sekedar hasil. Berikutnya berikan pujian yang spesifik. Misalnya, "Kamu tadi baik sekali mau berbagi mainan dengan teman." Atau, "Ibu senang kamu membereskan buku tanpa disuruh." Nah, pujian yang spesifik membuat anak tahu perilaku baik apa yang perlu dipertahankan. Yang tidak kalah penting, hindari memuji secara berlebihan. Tidak semua hal harus diberi pujian besar, karena anak juga perlu belajar bahwa berbuat baik adalah kebiasaan, bukan semata-mata untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Sesekali tambahkan juga apresiasi yang sederhana, seperti senyuman, pelukan, atau acungan jempol, karena perhatian dan kehangatan orang tua seringkali lebih bermakna daripada kata-kata yang berlebihan. Psikolog juga menemukan bahwa anak yang lebih sering dipuji atas usaha dan prosesnya cenderung lebih berani mencoba hal baru dan tidak mudah menyerah saat gagal. Sebaliknya, anak yang hanya dipuji karena dianggap pintar atau hebat justru bisa menjadi takut gagal karena ingin selalu mempertahankan label tersebut.

0: kembali masuk lagi kawan di program Cek Dulu. Saya langsung minta tanggapan dari masing-masing narasumber ya soal pertanyaan yang disampaikan tadi oleh Pak Rafyudin. Katanya siapa yang berhak share info kaitannya dengan perkiraan, prediksi, kemudian juga konfirmasi kembali jika ada pemberitaan yang harus diluruskan, kemudian hamin berapa atau hamin HJ berapa katanya bisa diprediksi lalu diinformasikan sampai dengan tadi untuk rute evakuasi itu apakah dari BMKG sendiri sudah berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Ke Pak Anung dulu.
1: Ya, terima kasih Pak Rafyudin. Mungkin nyimaknya agak terlambat ya Pak Rafyudin. Tadi sudah kami sampaikan ya terkait peringatan dini BMKG itu kan mengikuti skala ruang gitu. Kalau kita bicara gambaran cuaca iklim klimatologi tahun 2027 nanti di akhir 2026 akan kami sampaikan namanya climate outlook gitu. Terus kemudian nanti secara musiman nanti 3 bulan sebelumnya juga sudah kita rilis, kemudian ada perakiran 3 bulanan juga sebulan sebelumnya sudah kita sampaikan, perakiran dasarian sampai yang namanya nanti perakiraan cuaca jam-jaman. Jadi semakin ruang lingkupnya, baik ruang areanya semakin luas atau jangka waktunya semakin panjang dampaknya, itu bisa kami perakirakan jauh-jauh sebelum hari. Tapi ketika skala ruangnya ini nanti berlangsung seperti cuaca gitu ya, puting beliung, ruang lingkupnya sekitar 5-10 km, periode ordo waktunya itu mungkin hanya sekitar menit, itu tidak bisa diperkirakan jauh-jauh sebelum hari, itu mungkin hanya mendekati saja, dan itu memang secara fisis atmosferiknya seperti itu gitu yang baru bisa kita tangkap. Terkait gempa juga gitu, gempa itu kan kita bicara dari pemodelan kita berdasar historis yang sudah terjadi, jadi potensi-potensi di dalamnya nanti akan berulang kapan, itu mungkin akan berulang dengan kekuatan sekian, itu namanya model. Meskipun ini kita di lembaga riset dunia juga sudah mengembangkan gempa bagaimana bisa sedikit bisa diprediksi gitu. Kalau selama ini kan gempa tidak bisa, tapi dengan segala modeling itu nanti barangkali kita bisa mengestimasi gitu. Dan terkait ini ya peta teknis kaitannya gempa tsunami, bahwa BMKG sudah menyampaikan ini, sudah bertatap muka juga dengan gubernur, kemudian di Jawa Timur sisi selatan terutama yang paling terdampak tsunami. Kita sudah ketemu di pemangku kepentingan daerah gitu, pemangku kebijakan seperti bupati dan sebagainya gitu, bahwa peta-peta kami detail gitu, contohnya mulai dari Pacitan gitu, itu sudah ada potensi berapa ketinggian nanti tsunami yang akan terjadi, kemudian lataannya ke berdampak ke daratan mana saja, kemudian peta-peta kami juga di situ detail sekali. Di sana ada man, ada lantai dua, kemudian ada masjid yang lantai dua, daripada membangun bangunan baru mending bagaimana memberikan akses tangga dan sebagainya, jadi evakuasinya lebih mudah ke sana. Kemudian di Pacitan ada sungai yang barangkali itu juga harus dibangun jembatan dan sebagainya. Jadi peta kami sangat detail dan teknis sekali gitu, dan itu mungkin bagi pemangku kepentingan kalau itu dijadikan dasar kebijakan pembangunan prioritas itu menjadi juga baik sekali gitu. Jadi terus apalagi ya tadi mungkin Pak Rafyudin, dua hal itu. Yang terakhir mungkin siapa sih yang memberikan informasi peringatan dini gitu? Ya BMKG juga secara undang-undang diberikan mandat gitu ya. Apapun itu ketika kejadian yang berpotensi kemudian apalagi berdampak bencana menimbulkan korban jiwa dan sebagainya gitu, BMKG harus segera memberikan informasi. Termasuk gempa. Gempa itu kan sebenarnya kita BMKG secara alat itu, sensor kami real time gempa berapa detik itu sudah tertangkap sumber di mana, kekuatannya berapa. Namun kita harus mengkalkulasi bahwa itu kita kemudian sepakat golden time kita di bawah 3 menit. Karena kalau nanti ada potensi tsunami, semua evakuasi yang berdampak kurang dari 30 menit itu masih ada waktu kesana gitu ya. Dan itu mungkin Pak Eko gitu, Mbak Yola, kalau melihat ada gempa kemudian BMKG cepat, itu minimal maksimal kurang dari 3 menit. Tapi sebenarnya lebih cepat dari itu. Sumber gempa itu otomatis dari peralatan yang kami tersebar di seluruh Indonesia langsung bisa menjangkau di mana sih pusatnya, berapa kedalamnya, kekuatannya berapa. Begitu hal seperti ini mungkin ya lebih efektif PBCN. Dan kami juga sudah punya MOU PKS dengan gubernur, OPD Jawa Timur, salah satunya juga Dinas Kominfo Jatim, bahwa hal-hal yang berkaitan dengan diseminasi informasi BMKG itu juga akan ditayangkan pula gitu oleh Dinas Kominfo gitu. Di web juga mungkin ada kanal informasi MKG ya, Jawa Timur gitu. Dan perihal-perihal terkait hoax itu, kami juga ada punya tim PPID, hoax akan segera kami jawab dengan patahan-patahan kemasan yang kemudian itu barangkali bisa menguatkan masyarakat mana yang sebenarnya terjadi. Meskipun kita juga secara harian punya produk informasi banyak sekali, jadi tim-tim PPID kami di BMKG sepakat gitu akan menerbitkan apapun informasinya, termasuk hari ini gitu. Kalau potensinya September Oktober itu kan potensi satu angin kencang ya, kami menerbitkan informasi itu. Yang kedua juga potensi suhu panas gitu, itu juga itu secara harian kami sampaikan. Sebaran hujan kalau ada di mana itu setiap hari juga kami produksi. Jadi tren-tren yang kemudian bersinggungan dengan cuaca dan iklim, bagi kami tiap hari akan memproduksi, dan kami juga akan menangkap melihat gitu hoax-hoax apa yang terjadi di masyarakat, dan barangkali juga akan kita jawab dengan hal yang menjadi kewenangan dan bisa dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Begitu Mbak Yula.
0: Oke, baik Pak Andung. Baik, kalau mungkin ada yang mau ditambahkan juga.
2: Ya, saya menerasa sama penjelasan dari Pak Anu, menarik sebenarnya. Jadi tadi mungkin kalau sedikit ke para pendengar, tadi jadi yang disampaikan Pak Anu tadi sifatnya adalah proyeksi ya, ataupun kemudian mungkin paling jauh proyeksi gitu. Walaupun misalnya sifatnya misalnya gempa atau erupsi, dan tadi Pak Anu juga sudah menyampaikan masih teknologi kita masih sifatnya modeling untuk kemudian gempa. Saya khawatirnya begini Mbak Yola, jadi pendengar ataupun masyarakat merasa bahwa gempa itu atau mungkin erupsi gunung berapi misalnya itu bisa betul-betul diprediksi secara presisi, kan tidak begitu. Jadi misalnya 7 hari lagi ada gempa, kan nggak gitu ya. Yang teknologi kita belum sampai begitu. Jadi sifatnya masih proyeksi ataupun prediksi yang sifatnya modeling. Nah, kemudian siapa yang berhak menyampaikan informasi ya, tentu dari otoritas dalam hal ini adalah BMKG. Nah, bagaimana kemudian, kenapa kemudian ada hoax? Ya, yang menyebarkan hoax itu bukan BMKG-nya. Jadi BMKG itu pasti informasi resmi, clear, valid, benar, gitu, benar. Kemudian ketika terjadi yang kemudian kenapa kemudian terjadi hoax? Ya, ada yang buat memang, atau ada yang meng-create ya, yang melayarkan disinformasi tadi itu, atau misinformasi yang kemudian sampai kepada masyarakat. Jadi, klarifikasinya siapa? Klarifikasinya bisa Kominfo, bisa BMKG sendiri, Pak Anu sebutkan. Jadi otoritas-otoritas inilah kemudian yang mengklarifikasi informasi. Namun memang secara tipikal ini hasil studi kami, memang distribusi informasi, klarifikasi informasi itu relatif lebih lambat memang diterima publik dibanding distribusi informasi yang benarnya. Kenapa? Bukan karena media ataupun informasinya itu telat, enggak. Memang akseptabilitas kita ya, masuk manusia katakanlah, atau publik secara umum, daya terima kita terhadap informasi hoax itu lebih cepat daripada klarifikasinya. Karena informasi hoax itu kan menyentuh sisi afektif kita ya, perasaan, suka, senang, marah, sedih, takut, cemas, dan seterusnya. Itu lebih cepat menyebar daripada klarifikasi yang sifatnya menyentuh sisi kognitif kita. Kognitif itu kan bahwa ini nggak benar, yang benarnya ini, yang misalan itu lebih lambat. Tapi kalau soal cemas, takut, dan seterusnya itu lebih cepat. Nah, informasi-informasi kebencanaan menyentuh sisi itu, menyentuh sisi cemas, takutnya tadi, maka kemudian lebih cepat menyebar daripada klarifikasinya. Walaupun kita, kami Kominfo, hubungan BMKG, otoritas kebencanaan itu juga tetap menyampaikan isu, tetap klarifikasi itu tetap harus ada. Masalah kemudian itu sampai tidak lebih cepat kepada masyarakat, itu soal distribusi informasi. Tapi tadi para pendengar seperti Pak Rafiuddin tadi juga mungkin gambaran pendengar kita secara umum bahwa masyarakat sebenarnya pengen tahu apa yang terjadi, kapan itu terjadi, mereka harus ngapain, dan seterusnya. Itu sudah kabar baik bagi kita, karena ini PR baik bagi kami sebagai otoritas, kemudian bagaimana bisa menyampaikan informasi itu secara lebih tepat dan lebih cepat, sehingga beradu ya, lomba balap dengan informasi hoax itu sendiri. Gitu Mbak.
0: Oke, baik Pak Eko dan Pak Anung, kita sudah masuk di segmen terakhir by the way. Boleh ini di segmen terakhir saya mau minta closing statement dari masing-masing narasumber. Mungkin langsung dari Pak Eko dulu terkait dengan topik bahasan kita ya, di tengah banyaknya pemberitaan soal kebencanaan dan juga hoax yang berbanding lurus nih Pak.
2: Ya, jadi closing statement mungkin dari saya adalah, ketika terima satu informasi, apalagi informasi tentang bencana, jangan langsung percaya dulu, berhenti sejenak, cek informasi itu, kemudian cek ke sumber-sumber informasi yang valid, utamanya dari media government ya, ataupun misalnya dalam kebencanaan ya, cari otoritasnya, oh BMKG misalnya, atau misalnya isunya kesehatan, cari otoritasnya, Kementerian Kesehatan atau Dinas Kesehatan, misalnya. Jadi itu sudah akan sangat membantu kita untuk tidak terjebak dalam informasi tentang bencana tadi. Jadi itu terima informasi, jangan langsung percaya, skeptis dulu, cari klarifikasinya. Dan yang tadi ya, kalau sini bayangkan kan gitu, saring sebelum sharing, jadi disaring dulu sebelum sharing, jadi kalau tidak benar ya jangan sampai sharing, cukup sampai itu kita saja.
0: Oke, baik Pak Anung, silahkan.
1: Ya, terkait tusi kami BMKG apapun itu, kondisi perkembangan yang baik cuaca, iklim, kegempaan, tsunami, kualitas udara, itu BMKG akan segera menyampaikan informasi terupdate gitu ya, baik berbagai kemasan dan kanal itu aja, dan pasti di situ mencantumkan sumber, dan itu yang bisa jadi masyarakat juga harus cross-check kedua kali, benar nggak ini sebenarnya sebuah di apa, benar langsung dari BMKG itu bukan, tapi sumber-sumber informasi yang kemudian bagi kami BMKG teknis yang harus itu dimanfaatkan yang berisiko bagi masyarakat, kami sebenarnya sudah melindungi dokumen itu gitu ya. Jadi akan terlacak sebenarnya dokumen-dokumen kami itu jika itu kemudian dikopas atau di kemudian dirubah konten isi dan sebagainya, itu hal demikian sebenarnya menjadi bagian pengamanan kami. Tapi tentunya juga himpunannya sama dengan Pak Eko gitu, yang hoax-hoax barangkali lebih menggiurkan gitu, membuat panik, barangkali lebih cepat dibuka daripada informasi yang resmi. Itulah apa yang terjadi di kondisi masyarakat kita. Terus yang penting share dulu gitu, tanpa di cross check, itu juga menjadi kondisi masyarakat kita. Mari kita lebih arif dan bijak gitu, apapun itu.

0: menahan diri enggak ada.
1: Oke, Pak, apakah Jojo sebelumnya pernah pergi atau keluar dari asrama sendiri ya?
0: Pernah, tapi yang sering hanya di lokasi di LP luar itu aja, tapi kan biasanya di situ duduk-duduk di warung itu, orang situ sudah tahu. Kita cari, tadi cari sana sudah bilang semua warung enggak ada Jojo, Mbak. Begitu.
1: Oke. Selain di area warung yang dimaksud, Pak, mungkin ada titik lain yang sering dikunjungi Jojo begitu?
0: Enggak ada. Ya, baru kali ini nyebrang jalan ke arah sanan itu. Baru kali ini. Biasanya enggak berani dia.
1: Oke. Pak, apakah pihak YPAC sudah berkoordinasi dengan kepolisian atau pihak lain dalam proses pencarian ini?
0: Belum. Ini masih saya sebar guru dan semua karyawan masih menyebar mencari, siapa tahu ketemu nanti kalau memang sampai sore baru kita lapor ke Polsek atau ke Polres.
1: Oke. Dengan kondisi Jojo, Pak Yudi, hal apa yang perlu diperhatikan masyarakat jika bertemu atau berpapasan dengan Jojo, Pak Yudi?
0: Kalau berpapasan, supaya dia nggak berontak, kasih minum atau makanan aja, nanti bisa menghubungi yang tertera di situ, itu sebagai ibu asrama dan pengasuhnya.
1: Oke.
0: Nanti bisa kontak saya juga bisa.
1: Baik, Pak Yudi, nanti kita akan coba ulang-ulang ya untuk on air. Jadi untuk kawan-kawan City Guide yang berjumpa Jojo di jalan, nanti bisa koordinasi melalui City Guide, nanti kita akan bantu untuk sambungkan ke Pak Yudi ya. Dan ya, pihak YPAC. Ya,
0: terima kasih sama City Guide.
1: Baik. Baik, Pak Yudi, semoga segera ada kabar baik ya, dan Ananda Jojo dalam keadaan baik dan sehat dan segera ditemukan.
0: Amin. Terima kasih sedikit.
1: Ya. Baik, terima kasih kembali Pak Yudi. Assalamualaikum, selamat siang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
1: Kawan, itu tadi ya informasi yang disampaikan Pak Yudi. Jadi Pak Yudi ini sebagai pengasuh asrama YPAC Malang. Tadi kita juga sudah dapat foto Ananda Jojo ya. Dan kita nanti akan coba share ya. Anda bisa lihat di beberapa sosial media kami. Jadi atas nama Jonathan atau panggilannya Jojo, laki-laki, mata hitam, rambut lurus panjang, untuk tingginya sekitar 165 cm dengan berat badan 58 kg. Nah, pakaian yang terakhir dikenakan seragam warna putih dengan logo SLB YPAC Kota Malang, celana sekolah biru dongker panjang, pakai sepatu warna hitam. Telah meninggalkan rumah asrama YPAC yang beralamat di Jalan Raden Tumenggung Suryo nomor 39 Bunul Rejo, Kota Malang pada hari ini, Selasa tanggal 15 September 2026 jam 8:30 pagi. Jadi Anda yang mungkin berpapasan dengan Jojo, Anda bisa koordinasi dengan City Guide, nanti kita akan bantu untuk menghubungi dari pihak asrama YPAC.

0: Vibes for your life. Citygate FM.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel. Aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu, nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

City Guideline, Warwan FM Guidance for Your Life, kawan. Dengan saya Wulan di siang hari ini. Terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan kami. Setelah tadi kita juga sempat on air bersama dengan pengasuh asrama YP Aceh Malang, Pak Yudi, yang mengabarkan jadi ada salah satu muridnya, murid SLB YP Aceh Kota Malang atas nama Jonathan atau Jojo, yang dikabarkan belum kembali ya ke asrama. Jadi Jojo ini laki-laki dengan tinggi badan sekitar 165 cm, berat badan 58 kg, rambut lurus panjang. Terakhir pakaian yang dikenakan seragam warna putih dengan logo SLB YP Aceh Kota Malang. Celana sekolah biru dongker panjang, pakai sepatu warnanya hitam. Nah, Jojo ini telah meninggalkan rumah asrama sejak pagi tadi sekitar jam 8:30 pagi. Untuk Anda yang melihat Jojo, nanti Anda bisa sampaikan ke Radio City Guide, nanti kita akan bantu untuk sampaikan ke Pak Yudi. Kemudian untuk beberapa catatan lainnya dari Anda juga masih boleh nanti Anda tambahkan. Kita geser ke kabar Bu Mulyani. Ini tadi Bu Mulyani sempat mengirimkan informasi ya ke kami. Oh, ini soal kondisi lalu lintas. Ini posisinya Bu Mulyani lagi perjalanan pulang dari Gempol mau ke kota Pandaan lewat jalan bawah. Ini kok ada kepadatan cukup panjang sebelum pabrik tekstil KAS

lari sampai di perempatan traffic light. Ternyata di dekat traffic light ini ada truk dan mobil mogok, penyebab antrian sangat panjang. Bagi yang akan ke Malang, jangan lewat jalan bawah agar tidak terjebak kepadatan. Cuaca sangat panas siang hari ini. Kemudian tadi kawan-kawan yang ada di newsroom sempat tanya ya, apakah di lokasi sudah dapat tugas? Info dari Mumulyani masih belum. Belum ada petugas dan ekor kepadatannya ini luar biasa, sudah cukup panjang. Jam 1 lebih 8 menit, Bu Mulyani baru saja lolos dari kepadatan. Ternyata tadi ada truk bawa muatan berat, susah naik, saya

kita update dulu untuk pantauan lalu lintas di ruas tol Malang Pandaan. Kalau di ruas Malang sendiri tidak ada hambatan, dari beberapa getolnya pun juga lancar saja ya, exit maupun entry, baik di Singosari, Lawang, Malang Madiopuro maupun juga Pakis. Tadi kita terima update soal perlambatan di ruas Pandaan, lebih tepatnya di jalur nontol ya, di area Pandaan dekatnya pabrik tekstil Kasri. Nah, sehingga untuk menghindari antrian, terutama ini yang dari arah Surabaya ke Malang, bisa langsung ambil tol saja di ruas Gempol Pandaan ya, masuknya nanti dari Gempol begitu, kemudian arah ke ruas Pandaan itu jauh lebih lancar kawan. Arah ke Surabayanya lancar juga di ruas tol dari Kejapanan Porong, Sidoarjo sampai sekitaran Waru, termasuk juga di area Gempol Rembang, kemudian juga Gempol Pasuruan sampai dengan area Probolinggo. Nanti kawan-kawan juga boleh update di beberapa ruas tol lainnya dengan mention di @City8911FM. Dan untuk info tol, didukung oleh Klinik Utama Istolaram Eye Center. Jangan tunggu kabur, periksakan mata Anda di Klinik Utama Istolaram Eye Center. Harga lebih terjangkau, WhatsApp di 0877-6741-3421, Jalan Indragiri, Kota Batu. Istolaram Eye Center, pelayanan premium, harapan untuk semua.

0: Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Waduh, kelewat lagi kan putar baliknya.
2: Mangkane, ojo ndelahom malah.
1: Kamu juga sih, udah tahu kita buru-buru, malah minta mampir jajan. Mana orangnya di seberang jalan?
2: Suka, ya wis ta, kari muter ae kok ribet sih.
1: Jauh putar baliknya. Eh, ada sih, depan sana, tapi sebenarnya nggak boleh. Gas aja sih, sekali-kali, kan kita nggak sering juga melanggar rambu.
3: Adegan ini tidak untuk ditiru ya. Hanya karena ingin menghemat waktu beberapa menit, melawan arah, memotong jalur, atau memutar balik di tempat yang tidak diperbolehkan, mungkin terlihat sepele. Tapi di jalan raya, satu kesalahan kecil bisa berakibat besar. Kita tidak pernah tahu apakah dari arah berlawanan ada kendaraan yang melaju cepat, apakah ada kendaraan yang hilang kendaraan.

0: keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
1: Ingin menginfokan ada laka di gadang
2: PKL-PKL tukangnya diobrai veteran.
3: Di situ ada 12 sonhorek siap menggoncang.
4: Setiap hari selalu ada informasi yang perlu diketahui bersama, mulai dari kondisi lalu lintas, jalan rusak, lampu lalu lintas yang mati, hingga keluhan fasilitas umum di sekitar kita. City Report, tempat Anda berbagi informasi, melaporkan kondisi di sekitar, hingga menyampaikan aduan masyarakat. Laporan yang masuk akan kami bantu teruskan kepada instansi atau dinas terkait.
5: Dilaporkan untuk truk tangki yang mogok sudah terevakuasi.
6: Oke Mbak, terima kasih infonya. Ini kita lapor tujuh ke teman-teman Blimbing ya.
4: Ayo gabung melalui WhatsApp City Guide di 0811 3600 911.
7: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 9, One FM, Guidance for Your Life. Kawan, terima kasih untuk Anda yang masih terus berkabar di siang hari ini. Kembali lagi bicara soal Purbaya Yudhisadewa yang resmi mengakhiri masa jabatannya sebagai Menteri Keuangan setelah diganti Wakil Menterinya Suhasil Nazara hari Senin kemarin. Jadi Purbaya ini menduduki posisi Menkyu kurang lebih setahun sejak dilantik pada 8 September 2025. Dia menggantikan Sri Mulyani Indrawati yang menjabat sejak pemerintahan sebelumnya. Jadi Presiden Prabowo melantik Suhasil saat Purbaya menghadiri rapat di Komite 4 DPD RI. Dia pada kesempatan itu memaparkan laporan terbaru terkait realisasi APBN, aliran modal asing hingga gaji PPPK atau P3K. Nah, di tengah paparan Purbaya sekitar sore hari ya, setengah 4 sore, Ketua Komite 4 DPD Ahmad Nawardi selaku pimpinan rapat ini menyampaikan interupsi. Jadi dia memberitahukan kepada Purbaya telepon dari Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Purbaya sempat kebingungan saat mendapat interupsi, tapi dia kemudian langsung meninggalkan ruang rapat untuk menerima telepon itu dan kemudian tidak kembali. Dan sampai saat ini belum ada komentar dari Purbaya terkait pergantian posisinya. Berbeda dengan Purbaya yang diberitahukan akhir masa jabatan persis dalam momen pelantikan, Suhasil dihubungi pihak istana pagi sebelumnya. Dan secara khusus, kata Suhasil, Prabowo ini minta agar dirinya menjaga kesehatan dan kredibilitas keuangan negara, terutama anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Kemudian untuk beberapa catatan lain, ada Pak Ali, kali ini video yang dikirimkan jam 1:21, kawan. Kalau dilihat sekilas dari videonya, Pak Ali melihat ada sonhorek gitu ya. Ini gimana maksudnya? Apakah saat ini ada kegiatan karnaval?
1: Horek, horek, horek. Pujon, pujon, son horek.
0: Apakah ada karnaval mungkin ya Pak Li? Kawan-kawan City Gate yang tahu informasi area Pujon, apakah ada kegiatan masyarakat yang kemudian melibatkan son horek siang hari ini, boleh nanti Anda tambahkan. Pak Adi, selamat siang, terima kasih banyak. Info Pertalite di SPBU Pendem sama di Insinyur Soekarno kosong, yang ada di SPBU depan Predator Park. Oke Pak, terima kasih banyak ya. Nanti kita akan sampaikan juga ke rekan-rekan Pertamina. Kemudian Anda kawan yang sekarang juga sedang bersiap mobile mengarah ke area tol. Ini tadi Bu Mulyani sempat menyampaikan update tol arah Malang sepanjang kilometer 78. Ini ada traffic cone, hanya ada satu lajur yang bisa dilalui. Hati-hati, jangan ngebut. Kilometer 83 lajur kanan ada perbaikan jalan. Tidak ada pekerja, namun hanya traffic cone yang berjajar.
2: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Setio Budi, alamat Kabupaten Karanganyar. Pada hari ini, Rabu tanggal 9 September 2026 pukul 21, bertempat di rumah Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Karanganyar, Bapak Dr. Badarudin, menyatakan, satu, saya sangat menyesal atas perkataan saya terhadap Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur.
4: Permintaan maaf itu datang dari Setio Budi Mularso, salah satu pengusaha sonhorek asal Karanganyar, setelah pernyataannya yang menyinggung MUI Jawa Timur dalam sebuah siaran langsung televisi. Dia mengaku mendapat teguran dari istri dan anaknya, kemudian meminta maaf dan menyatakan memilih pensiun dari dunia sonhorek. Satu permintaan maaf tentu saja tidak serta-merta mengakhiri persoalan tentang sonhorek, sebab kalau kita mundur sedikit ke Agustus lalu, persoalan sonhorek bukan hanya tentang suara yang terlalu keras atau perdebatan antara yang menikmati dan yang merasa terganggu. Ada persoalan keselamatan yang ikut mengemuka. Dalam satu bulan, 3 orang meninggal dunia dalam sejumlah insiden yang terjadi di tengah atau berkaitan dengan gelaran karnaval dan sonhorek di Jawa Timur. Di Jember misalnya, seorang pria usia 29 tahun meninggal setelah kepalanya terbentur gapura ketika berada di atas truk sonhorek yang sedang melaju. Kemudian Banyuwangi, seorang warga meninggal setelah mengikuti rombongan karnaval. Sementara di Desa Wuringin Agung, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember, seorang pria usia 57 tahun meninggal setelah tertimpa tembok dan kanopi yang roboh saat dia sedang mengantar istrinya membeli obat di tengah gelaran karnaval. Tiga peristiwa, tiga keluarga yang juga kehilangan. Di titik ini pertanyaan bukan lagi sekedar boleh atau tidak boleh adanya sonhorek, tapi sejauh mana sebuah hiburan boleh berjalan ketika keselamatan mulai dipertaruhkan. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak menegaskan, persoalan ini sudah tidak bisa hanya dilihat sebagai gangguan ketertiban atau kenyamanan. Sebab ketika standar keselamatan tidak dipatuhi, pemerintah tidak seharusnya menunggu sampai korban berikutnya jatuh.
5: Bukan tambahan produk hukum lagi yang dibutuhkan, tapi penegakan aturan. Nah ini kemudian menjadi penting, kita tidak boleh lagi menunggu adanya korban karena kegiatan yang tidak mengikuti standar keselamatan. Jadi saya ulangi ya, ini yang sudah bukan hanya ketentraman ketertiban, tapi keselamatan. Jadi tolong kalau untuk keselamatan, kita harus betul-betul memberikan tensi yang sangat serius terhadap permasalahan ini.
4: Aturan sebenarnya sudah ada. Pemprov Jatim bersama dengan kepolisian dan TNI sudah mengatur penggunaan sound system dalam kegiatan karnaval maupun pertunjukan, termasuk soal batas desibel, dimensi kendaraan, hingga pengawasan kegiatan. Namun Emil mengakui persoalan ada pada pelaksanaan di lapangan, karena izin seharusnya bukan sekedar formalitas di atas kertas. Ada komitmen yang harus dijalankan, dan ada pengawasan ketika kegiatan benar-benar berlangsung. Emil pun juga menjelaskan pemerintah tidak sedang bicara tentang mematikan seluruh aktivitas seni dan budaya masyarakat. Yang ingin dibatasi, penggunaan yang sudah melewati batas kewajaran, terutama ketika kendaraan bergerak dan aspek keselamatan mulai diabaikan.
5: Yang ada di dalam kapasitas kita, karena ini surat edaran juga ditandatangani oleh gubernur, dan kita minta sebenarnya setiap bupati wali kota juga mengikuti edaran tersebut, bahkan menerbitkan edaran di tingkatan kabupaten kota dengan Forkopimda setempat, adalah memfungsikan Satpol PP sebagai ikhtiar dari Pemdanya juga. Tapi ingat, Satpol PP bisa mungkin menghentikan kegiatan, tapi itu pun tidak bisa langsung masuk ke ranah hukum, karena penegakan hukum ini domainnya lain lagi.
4: Hal ini bukan lagi soal siapa yang menang dalam perdebatan sonhorek, karena di balik suara yang menggelegar, ada warga yang ingin menikmati hiburan, ada pelaku usaha yang mencari penghidupan, dan ada keluarga yang ingin semua pulang dengan selamat. Karena hiburan seharusnya meninggalkan kenangan, bukan kehilangan. Di sini muncul satu kesadaran sederhana, hiburan pun punya batas kewajaran.

0: guidance for your life. City Guide FM.
1: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 dan Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan.

Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3 Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.

0: Dompet udah, HP juga udah, kompor sudah dimatikan belum ya? Pintu belakang udah dikunci belum? Aduh, jangan sampai lupa.
1: Sebelum meninggalkan rumah, luangkan waktu beberapa menit untuk memastikan semuanya aman. Periksa kembali pintu dan jendela, matikan kompor, serta peralatan listrik yang tidak digunakan. Dan pastikan rumah benar-benar terkunci.
2: Nah, sekarang baru tenang. Rumah aman, perjalanan juga jadi nyaman.
1: Jangan beri kesempatan bagi pelaku kejahatan. Pastikan rumah aman sebelum ditinggal, karena beberapa menit untuk memeriksa bisa melindungi rumah dan keluarga dari kerugian besar. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Tol, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811 3600 911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam

0: Kawan-kawan, siang hari ini kita menerima informasi yang disampaikan dari Pak Steve ini kalau melihat sekilas soal pembakaran ya yang dilakukan di sebuah lahan di dekat gedung sekolah. Tapi ini tadi disampaikan Pak Steve ini sudah dipadamkan, tinggal asapnya yang mengepul. Jadi asapnya ini cukup tebal ya, sehingga cukup mengganggu juga untuk lingkungan sekitar. Coba kita putarkan informasi dari Pak Steve.
1: Selamat siang Kak, lapor SMA Panjura ini senengannya bakar-bakar sampah. Oh, sudah kekeringan, mudah musim terbakar, angin kenceng. Nih, hari ini saya ambil tindakan, langsung tak siram, tadi sudah telepon Babinsa. Mohon dibantu ya Kak, secara instansi langsung ke ini SMA Panjura ini ya, mantap ini kebakaran nak. Jus, yes. Ini saya ambil tindakan, matikan ini, terus ke Babinsa terdekat. Untuk bantuannya mohon sampaikan secara instansi ya Kak, supaya lebih diperhatikan penjaga kebunnya ini.
0: Oke, Pak Steve, terima kasih banyak juga untuk laporannya. Ini sudah dikirimkan ya. Tadi kami juga sudah coba komunikasinya lewat Kanit Lantas Polsek Pojen Ibda Andri. Ini masih kita koordinasikan ya, semoga nanti bisa sampai ke pihak sekolah supaya jadi atensi. Kemudian untuk beberapa catatan lainnya nanti kita akan kembali lanjutkan. Tetap hati-hati untuk Anda yang sekarang ini masih perjalanan di sekitar Malang Raya. Kabar dari Anda juga tentunya nanti masih bisa Anda tambahkan di WhatsApp maupun dengan cara mention di @cityguide911fm.

0: tempe memang jadi salah satu makanan pendamping yang sulit dipisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia. Bahkan sekarang tempe juga sudah go internasional dan jadi favorit public figure dunia, termasuk mantan Presiden Amerika Serikat Barack Obama. Tapi tahukah Anda kawan, tempe sudah dikenal sejak ratusan tahun yang lalu. Kata tempe berasal dari bahasa Jawa kuno, tumpi, yang berarti makanan yang berwarna putih dan tertulis di kitab Serat Centini yang ditulis tahun 1814 sampai 1823. Selain itu, menurut sejarah, tempe saat itu muncul di masa adanya tanam paksa, tepatnya di tahun 1830 sampai 1870 saat masa kolonial di mana tempe menjadi makanan penyelamat masyarakat yang harus bekerja keras. Sejak saat itulah kawan, tempe menjadi makanan yang disukai masyarakat karena harganya yang murah, bahannya mudah didapatkan, gizinya yang tinggi, dan proses memasaknya relatif mudah. Mengolah kedelai menjadi tempe memang membutuhkan proses yang panjang, mulai dari rebusan sampai melibatkan fermentasi untuk mendapatkan tempe jadi makanan yang tahan lama. Seiring berkembangnya zaman, olahan tempe pun semakin kekinian, termasuk diolah menjadi keripik tempe yang sudah menjadi oleh-oleh khas Malang. Bahkan Kota Malang kawan sampai punya kampung tempe yang berlokasi di Kelurahan Purwantoro Blimbing Kota Malang, dan masyarakat lebih mengenalnya sebagai sentra industri tempe dan keripik tempe Sanan. Di Kampung Tempe Sanan, mayoritas penduduk bekerja di bidang yang berkaitan dengan tempe. Mulai dari menjual tempe ke penjual tempe pasar, sampai mengolah tempe menjadi oleh-oleh yang banyak diburu oleh wisatawan. Selain itu kawan, di sini Anda juga bisa menemukan berbagai keripik tempe dengan aneka rasa, mulai dari balado sampai keju. Nah, kalau Anda ingin melihat bagaimana pola tempe atau sekedar mengunjungi Kampung Tempe Sanan dari Via Arjosari, arahkan kendaraan Anda menuju Simpang 4 Ela Sucipto. Di sini, arahkan kendaraan Anda menuju Jalan Tumenggung Suryo dan sekitar 2 km dari Simpang Ela Sucipto kawan, sampailah Anda di Gapura Sentra Industri Tempe dan Keripik Tempe Sanan.
1: Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Raidina Yasifa di 911 Hot News jam 2 siang. Kawan, untuk menjaga fasilitas olahraga di Kota Malang perlu kerjasama yang baik. Hari ini pada talk show Radio City Guide, Ketua KONI Kota Malang, R. Joni Sujatmoko menyampaikan, sudah saatnya Dispora Park Kota Malang lebih terbuka dan siap duduk bersama dengan banyak pihak termasuk KONI. Sehingga ada arahan pembangunan dan perawatan fasilitas olahraga yang seperti apa efektifnya. Joni menjelaskan, pembangunan tempat-tempat olahraga sudah dilakukan pemerintah daerah dengan biaya yang banyak. Lebih baik ada kerjasama dengan pihak swasta, sehingga nanti operasionalnya dari pihak swasta saja. Sehingga untuk biaya perawatan bukan lagi beban pemerintah daerah. Joni menambahkan, pihaknya siap bekerja sama dengan Dispora Park untuk kedepannya, untuk mencari pihak-pihak swasta yang bisa dilibatkan. Kawan, program bedah rumah di Jawa Timur baru 35% masuk konstruksi. Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS di Jawa Timur masih terus dikebut. Dari total 35.344 unit rumah yang mendapat alokasi dari APBN, baru 12.000 unit yang sudah masuk tahap konstruksi hingga 14 September 2026. Sehingga masih ada sekitar 22.000 unit rumah yang belum masuk tahap pembangunan. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa menyebut, pelaksanaan program saat ini mencapai sekitar 35% dengan nilai pencairan mencapai Rp247,42 miliar. Sementara itu, pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Timur mengusulkan 37.853 unit rumah lebih banyak dibandingkan alokasi APBN. Untuk mempercepat pelaksanaan, Pemprov Jatim akan membentuk Dex BPSP sebagai pusat koordinasi dan monitoring mulai tingkat provinsi hingga kabupaten dan kota. Kawan, rupiah melemah jelang data PPI Amerika Serikat. Nilai tukar rupiah melemah 36 poin atau 0,21% menjadi 17.547 per dolar AS pada penutupan perdagangan. Pelemahan terjadi saat investor menunggu rilis data Producer Price Index atau PPI Amerika Serikat. Pergerakan rupiah turut dipengaruhi penguatan dolar AS terhadap sejumlah mata uang utama. Investor mencermati data PPI untuk melihat arah kebijakan moneter Bank Sentral Amerika Serikat. Di pasar spot, rupiah tercatat melemah dibandingkan penutupan perdagangan sebelumnya. Perhatian investor selanjutnya tertuju pada data ekonomi Amerika Serikat yang dapat mempengaruhi pergerakan dolar dan rupiah. Demikian 911 Hot News jam 2 siang. Saya Raidina Yasifa, selamat siang.

CityGate 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat siang kawan, bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan siang hari Anda di program City Report. Kawan, Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang juga telah memeriksa 15 pedagang Pasar Karangploso ini ya, terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa pungutan kepada pedagang. Nah, nilai setoran yang diduga itu diberikan kepada oknum yang disebut mencapai 100 juta rupiah hingga 300 juta per orang. Lalu dalam penanganan perkara tersebut kawan, Kejari Kabupaten Malang juga telah mengamankan sejumlah barang bukti berupa dokumen dan kwitansi. Namun untuk kejaksaan belum mengungkap identitas oknum yang diduga menerima setoran dari para pedagang. Fahmi juga mengatakan kawan, jumlah pedagang yang diperiksa akan terus bertambah. Kejaksaan berencana meminta keterangan seluruh pedagang ke Pasar Karangploso untuk mengetahui secara utuh beberapa mekanisme dan sejumlah pungutan yang terjadi. Nah, ini menurut Fahmi kawan, yang besaran uang distorkan pedagang kepada oknum pun juga bervariasi ya. Nilainya disebut itu berkisar 100 hingga 300 juta rupiah untuk setiap pedagang. Di sini Kejari Kabupaten Malang juga telah berkoordinasi dengan penyidik Polres Malang terkait penanganan kasus serupa. Fahmi mengatakan koordinasi antar aparat penegak hukum diperlukan agar proses tersebut dapat berjalan tanpa persoalan kewenangan. Kejaksaan meminta para pedagang agar lebih bersifat kooperatif selama proses pemeriksaan. Pedagang yang dipanggil itu sebagai saksi diminta untuk memberikan keterangan secara terbuka mengenai dugaan pungutan yang mereka alami. Siang hari ini kawan, Anda juga masih bisa berbagi update bagaimana pantauan-pantauan traffic di kawasan Anda melalui WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Habis ini, giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya, tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh,
2: kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini, aku siap jadi juara.
2: Ayo, semangat! Poldan Mi, pol.
4: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

0: saya Ilham Riza menemani perjalanan siang hari Anda di program City Report. Kawan, Presiden Prabowo Subianto secara resmi juga mencopot Purbaya Yudisadewa ini ya dari jabatan Menteri Keuangan dan juga melantik Suhasil Nazara sebagai penggantinya pada hari Senin kemarin. Perombakan ini menjadi reshuffle kabinet ke-6 yang dilakukan dalam pemerintah Kabinet Merah Putih. Suhasil Nazara ini sebelumnya merupakan wakil Menteri Keuangan senior yang telah menjabat sesak masa pemerintahan Presiden Joko Widodo ini ya. Purbaya dicopot di hari yang sama saat ia tengah memimpin rapat kerja bersama Komite DPD RI. Di tengah rapat ia juga menerima telepon dari seseorang yang disebutnya itu bapak, yang lalu izin pamit meninggalkan ruangan untuk menuju ke Istana Negara, dan acara serah terima jabatan ataupun sertijab resmi pun langsung digelar pada hari ini ya, di hari Selasa tanggal 15 September 2026. Pencopotan Purbaya ini terjadi hanya beberapa hari saja ya setelah ia merombak ratusan pejabat eselon 2 dan juga 3 di lingkungan Kemenkeu pada hari Kamis tanggal 10 September 2026. Rotasi tersebut, kawan, sempat diterpa isu miring ini ya di media sosial mengenai tuduhan-tuduhan setoran dana hingga 100 miliar rupiah demi menduduki posisi yang strategis. Meski hal itu tersebut sempat dibantah keras oleh Purbaya, ini selepas dilantik, Suhasil Nazara menegaskan mandat utama dari Presiden Prabowo itu adalah menjaga kesehatan dan juga kredibilitas APBN agar tetap dipercaya pasar. Lalu ia berkomitmen, kawan, menjaga defisit fiskal tetap berada di bawah di batas aman undang-undang, yaitu 3% terhadap PDB. Nah, ini pergantian ini juga dilakukan di tengah tren penurunan kepuasan publik terhadap pemerintah yang menyentuh angka itu 50% per Juli 2026. Suhasil kini memikul tanggung jawab yang lebih besar ya untuk mengamankan anggaran program prioritas pemerintah seperti target pertumbuhan ekonomi 6% hingga program makan bergizi gratis tanpa mengguncang kesehatan anggaran negara tersebut, kawan. Lalu tadi, kawan, di kawan-kawan newsroom juga sudah meneruskan ke Kanit Lantas Polsek Klojen, ada Ibda Andri dan juga Bu Lintang, pengaduan DLH Kota Malang. Nah, ini infonya dari Pak Steve ini ya. Nah, tadi jam 13.31 Pak Steve mengabarkan SMA Panjura sering sekali bakar-bakar nih ya. Lagi kekeringan gini masih aja sering bakar-bakar. Ini saya ambil tindakannya, saya langsung siram. Pak Steve ini mengirimkan video di jam 13.31, kita play terlebih dahulu, kawan, videonya. Bisa kita lihat di Radio Visual Live ya.
1: Selamat siang, Kak. Lapor SMA Panjura ini senengannya bakar-bakar sampah. Oh, sudah kekeringan. Mudah musim terbakar, angin kenceng. Nih, hari ini saya ambil tindakan, langsung tak siram. Tadi sudah telepon Babinsa. Mohon dibantu ya, Kak. Secara instansi langsung ke ini SMA Panjura ini ya. Mantap, ini kebakaran,
0: SMA Panjura. Jus. Yes. Baik.
1: Ini saya ambil tindakan, matikan ini terus ke Babinsa terdekat. Untuk bantuannya mohon sampaikan secara instansi ya, Kak. Supaya lebih diperhatikan penjaga kebunnya ini.
0: Oke. Baik, terima kasih untuk Pak Steve. Lalu tadi dari Kanit Lantas Polsek Klojen ada Ibda Andri di jam 13. Sebentar, saya lihat dulu di jam 13.54. Nah, ini ada Ibda Andri yang sudah merespon. Nanti kita himbau untuk petugas sekolahnya. Baik, terima kasih untuk Pak Andri. Lalu di jam 13.53 ada Pak Anton mengabarkan MT Haryono ke Barat lalu lintasnya lancar. Terima kasih untuk Pak Anton. Lalu tadi di jam... Nah, ini Pak Steve juga kembali mengirimkan foto. Jam 14 lebih 12 menit, api masih menyala, dipadamkan sama Pak Babin. Terima kasih, Kak. Nah, ini apinya kita kalau lihat masih menyala, kawan. Nah, ini ya. Nah, untuk cuaca yang saat sekarang ini musim kemarau panjang ya, apalagi anginnya juga kencang. Nah, ini dimohon untuk kawan-kawan pendengar, jangan sampai membakar sampah ya, membakar sampah yang kering di tengah musim kemarau yang seperti saat sekarang ini. Dan juga hati-hati untuk membuang puntung rokoknya, kawan, jangan juga sembarangan begitu, nanti takutnya terjadi hal-hal yang tidak-tidak. Terima kasih untuk beberapa laporan kawan-kawan pendengar siang hari ini yang sudah kami terima. Anda di siang hari juga masih bisa, kawan, berbagi update bagaimana pantauan-pantauan traffic di kawasan Anda. Bisa Anda share juga di nomor WhatsApp kami di 0811 36 00 911.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Lama banget sih.
2: Sabar dong.
1: Keburu aku telat. Udah tungguin teman aku di venue. Konsernya mau dimulai. Loh, ayo cepet. Tunggu apa lagi sih?
2: Nungguin kamu pakai seat belt lah.
1: Males banget. Aku gak mau pakai. Ntar jadi lecek baju aku. Ya kali udah cakep-cakep begini bajunya lecek.
2: Kamu pilih nyelamatin baju atau nyawa?
1: Ya nyawa lah. Yaudah. Ini dipakai. Tuh, udah. Ayo cepet.
3: Kadang kita lebih khawatir penampilan berantakan daripada keselamatan diri sendiri. Padahal, dalam perjalanan, kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di depan. Seatbelt bukan untuk mengganggu kenyamanan, tapi untuk memberi perlindungan saat terjadi benturan. Ingat, baju kusut masih bisa dirapikan, tapi kesempatan untuk pulang dengan selamat tidak bisa diulang. Pesan ini dipersembahkan City Guide 911.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, dan Tidar Sakti Batu.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Galang Sanubari. Salah satu korban KM Virgo Transport 8 diketahui merupakan warga Banyuwangi. Korban bernama Ponco Budi Raharjo, berusia 46 tahun, warga Desa Tulung Rejo, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi. Ia hilang kontak bersama kejadian KM Virgo Transport 8 yang mengalami laka laut dalam perjalanan dari Surabaya menuju Banjarmasin. Istri korban menjelaskan bahwa keberadaan Ponco Budi di KM Virgo lantaran suaminya berprofesi sebagai kernet. Ponco disebut memang sering melakukan perjalanan lintas pulau, khususnya ke Samarinda. Sedangkan perjalanan ke Banjarmasin merupakan kali pertama.
2: Selamat sore kawan, bersama Radio Basa FM Situbondo kembali bersama Bobby Ramadan. Aktivitas pembelian bahan bakar minyak BBM secara berulang oleh pengecer untuk dijual kembali menjadi salah satu penyebab utama antrian panjang di sejumlah SPBU wilayah Situbondo. Area Manager Communication Relation NCSR Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus, Ahad Rahedi bilang, penertiban pedagang eceran memerlukan sinergi lintas sektor karena keterbatasan kewenangan pihak Pertamina. Ia juga menjelaskan bahwa celah ini dimanfaatkan pengecer saat distribusi sempat terganggu, sehingga pasokan BBM yang seharusnya dinikmati langsung oleh masyarakat malah terserap untuk perdagangan kembali. Kondisi ketersediaan BBM di Situbondo dilaporkan mulai membaik secara bertahap. Kepala Bagian Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam Situbondo, Imam Suhaidi, bahwa fenomena antrian kendaraan juga dipicu oleh panik buying masyarakat yang khawatir kehabisan stok.
3: Saya Yana dari Tidar Sakti Batu membawa kabar. Desa Punten kembangkan jeruk keprok dan potensi wisata. Desa Punten, Kecamatan Bumi Aji, Kota Batu menjadi salah satu sentra jeruk keprok sekaligus kawasan potensial untuk pengembangan agrowisata. Berada di lereng Gunung Arjuna dengan ketinggian sekitar 800 meter di atas permukaan laut, desa ini memiliki udara sejuk dan lahan pertanian yang menjadi bagian penting kehidupan warga. Selain pertanian, Desa Punten terus mengembangkan wisata berbasis alam, budaya, dan pemberdayaan masyarakat. Potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, serta budaya lokal menjadi modal untuk memperkuat kemandirian desa dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Saat ini, Desa Punten dihuni lebih dari 5.400 jiwa yang tersebar di 4 dusun. Pemerintah desa juga mendorong konsep entrepreneurship desa melalui berbagai kegiatan ekonomi dan kelembagaan masyarakat.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Maja Mojokerto, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini menghadiri pelantikan swahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara hari Senin kemarin. Ini pelantikan tersebut menjadi bagian dari upaya untuk memperkuat pengelolaan keuangan negara guna mendukung pelaksanaan program-program prioritas pemerintah. Swahasil Nazara ini dilantik sebagai Menteri Keuangan menggantikan Purbaya Yudisadewa ini berdasarkan keputusan Presiden ataupun Kepres nomor 97 garis miring P tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri Keuangan Keuangan Kabinet Merah Putih dalam sisa masa jabatan periode tahun 2024 sampai 2029. Sebelumnya, swahasil menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan. Ini dalam pernyataannya tertulis, Wapres menyampaikan ucapan selamat ya kepada swahasil Nazara atas amanah baru yang diembannya. Ini Wapres meyakini bahwa pengalaman dan kompetensi swahasil ini menjadi modal untuk memperkuat pengelolaan keuangan negara dan menjaga kesehatan serta kredibilitas APBN. Lalu, sejalan dengan arahan Presiden, ini ya Presiden Prabowo kepada Menteri Keuangan yang baru untuk menjaga keuangan negara khususnya kesehatan dan juga kredibilitas APBN. Lalu ada juga penguatan tata kelola fiskal juga perlu diikuti dengan memastikan anggaran negara itu dapat digunakan secara efektif dan tepat sasaran untuk mendukung program-program prioritas pemerintah. Nih, Wapres mengajak seluruh pihak untuk terus mendukung langkah Presiden dalam menjaga stabilitas.

0: stabilitas ekonomi ya, untuk meningkatkan kepercayaan publik dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan keuangan negara yang sehat dan juga bertanggung jawab. Pelantikan Suhasil ini ditandai dengan mengucapkan sumpah janji jabatan yang dipandu langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Proses itu kemudian ini dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pelantikan dan pemberian ucapan selamat oleh Presiden dan Wakil Presiden kepada Menteri Keuangan yang baru dilantik, yang selanjutnya diikuti oleh beberapa para tamu undangan yang hadir. Dan di sini kawan, beberapa tamu tersebut ada juga ini ya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad, ada para menteri dan kepala badan kabinet merah putih, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, lalu ada Jaksa Agung ST Burhanuddin serta Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo. Siang menjelang sore hari ini kawan, saya juga punya informasi untuk Anda. Nah ini pastinya kawan-kawan yang mempunyai internet lemot, pasti ini bakal emosi ini ya. Soalnya kita pindah ke Kapten Naratel. Nikmati internet real speed bukan up to, streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online makin nyaman. Kapten Naratel hadir dengan jaminan 624. Jika gangguan tidak ditangani dalam 6 jam, Anda juga dapat tambahan 24 jam masa aktif gratis tanpa biaya upgrade ataupun downgrade, dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya gratis biaya instalasi. Untuk info lebih lengkap, Anda juga bisa menghubungi customer service di 0882-1202-2222 atau bisa kunjungi di websitenya di www.kaptennaratel.com. Mari ceriakan aktivitas onlinemu dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari Kapten Naratel. Kapten Naratel, internet cepat untuk keluarga hebat.
1: City Guides Inside.
2: Kota Malang mencatat lebih dari 2,49 juta kunjungan wisatawan sepanjang 2026. Namun, banyaknya wisatawan yang datang belum tentu berbanding lurus dengan lamanya mereka tinggal. Tantangannya kini bukan sekedar mendatangkan orang, tetapi bagaimana membuat wisatawan punya alasan untuk menghabiskan waktu lebih lama di Kota Malang. Menurut Kepala Disporapar Kota Malang, Arif Tri Sastiawan, pemerintah terus menambah pilihan daya tarik wisata agar Kota Malang tidak hanya menjadi tempat singgah. Selain Kayu Tangan Heritage, sejumlah pasar tradisional seperti Pasar Klojen dan Oro-Oro Dowo juga mulai diarahkan menjadi bagian dari pengalaman wisata kota.
3: Kalau kami melihat data kemarin di dengan adanya kebanyakan event kotorisme di Kota Malang, rata-rata mereka tinggal di Kota Malang itu antara 3-4 minggu. Bahkan sampai kemarin pelaksanaan lomba panahan salah satu pelanggaran

ya biasanya kebetulan saya juga pelaku dari komunitas olahraga, saya kebetulan ketua komunitas Medalipat Kota Malang. Kemarin kita melaksanakan event sportourism itu dengan menggelar M112 itu, kita laksanakan di long end, artinya mereka minimal wisatawan ini, teman-teman yang melakukan haji di Kota Malang ini minimal 3-4 hari di Kota Malang. Dari data yang kami punya kemarin dari 700 peserta yang hadir itu 40% dari asli dari KTP Malang, yang sisanya 60% itu

0: event dan industri perhotelan. Apalagi Kota Malang berada di tengah kawasan wisata Malang Raya yang punya magnet besar seperti Bromo hingga wisata Malang Selatan, sehingga wisatawan seringkali hanya singgah sebelum melanjutkan perjalanan. Ketua BPC PHRI Kota Malang Agus Basuki juga menilai semakin banyaknya event nasional maupun internasional bisa menjadi peluang agar wisatawan tinggal lebih lama. Kolaborasi dengan UMKM juga dinilai penting supaya dampak pariwisata tidak hanya dirasakan hotel tetapi ikut penggerakan perekonomian lokal.
1: Kalau di rata-rata wisatawan yang ini selain yang kita isi-isi tertentu memang seperti nampak dan pari demikian, dan tetapi kalau di rata-rata dari teman-teman yang mungkin kalau menurut KPNG itu apa istilahnya kalau berarti kami itu end of day 1-2 masih 1-2 kalau di rata-rata memang di beberapa hotel ada yang sampai minggu, ada yang sampai hari minggu tergantung waktu, tapi kalau tidak ada waktu anggota kami itu lama tinggal di tamannya kita tawan mesin itu Tuhan, karena memang tawan mesin itu kebetulan kita kami penyokokan di kota kawasan pariwisata kalau kita bicara wisata malam saya termasuk yang favorit di wisata malam itu sekarang ada di masih di Bromo sama di Malang Selatan tepat sampai ke Lumajang. Jadi mereka satu hari mereka satu sampai dua hari itu mereka gunakan untuk wisatawan ke sekitar Malang Raya, Kabupaten Jomo, misalnya di Kota Malang, di Kayu Tangan, di tempat-tempat yang memang dianggap bagus untuk berwisata.
0: Persoalannya, ukuran keberhasilan pariwisata tidak cukup dilihat dari jumlah kunjungan. Jika wisatawan datang tetapi hanya sebentar, perputaran ekonomi yang ditinggalkan di Kota Malang juga menjadi terbatas. Yang perlu dijual bukan hanya tempat wisata, tetapi pengalaman selama berada di kota. Menurut pengamat ekonomi pariwisata sekaligus dosen jurusan akuntansi Politeknik Negeri Malang, Dr. Aang Afandi, rata-rata lama tinggal wisatawan di Kota Malang masih sekitar 1,3 hari atau kurang dari 48 jam. Ia mendorong konsep 48 hour in Malang berupa itinerary yang menghubungkan destinasi, kuliner, belanja hingga aktivitas wisata dalam satu perjalanan.
2: Kesuksesan suatu daerah dalam mengelola sektor pariwisatanya adalah selama apa gitu mereka tinggal gitu ya, length of stay-nya. Tadi Pak Arief sudah menyampaikan secara parsial gitu ya, case-case tertentu ketika ada event menunjukkan 3-6 hari. Kemudian Gus Basuki di sisi praktisinya ternyata juga memberikan gambaran sekitar 1-2 hari. Kalau coba kita lihat data, ternyata sebenarnya Kota Malang ini datanya masih 1,3 hari. Artinya belum sampai 2 hari. Atau sebenarnya mendekati 2 hari lah, lebih dari 1. Inilah yang sebenarnya memang harus digenjot, selama apakah mereka bisa tinggal. Harapannya apa? Sebenarnya salah satunya adalah mereka tidak hanya tinggal. Tantangan berikutnya adalah seberapa banyak mereka mau belanja. Ini yang sebenarnya bisa kita push untuk Kota Malang ini. Semakin mereka lama, semakin mereka mau keluar jalan-jalan dan seterusnya, salah satu konsekuensinya mereka akan nanti makan, minum, dan belanja. Inilah yang salah satu sebenarnya momentum untuk apa ya yang bisa kita berikan wisatawan ini. Kalau saya punya ide, sebenarnya salah satunya adalah bagaimana misalnya kita menciptakan 48 hours at Malang gitu, 48 jam di Malang. Itu ngapain? Nah, ini tantangannya sebenarnya bagi pemerintah Kota Malang untuk membuat itinerary. Kalau 48 jam di Malang ini ngapain saja? Ini yang bisa di-create. Tidak harus dinas pariwisata, tetapi mungkin dinas pariwisata bisa mengadakan semacam lomba gitu untuk anak SMA, mahasiswa untuk bikin itinerary itu.
0: Kota Malang punya modal besar dari event, heritage, kuliner, hingga ekonomi kreatif. Tantangannya sekarang adalah menghubungkan semua potensi itu menjadi pengalaman yang utuh. Karena semakin lama wisatawan tinggal, semakin besar pula peluang pariwisata memberikan dampak langsung bagi perekonomian kota.

الحسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau

0: Ya, jalannya sepi banget ya.
1: Nah, mumpung sepi, siap ya.
0: Mau ngapain?
1: Gak sedikit lah, biar berasa lagi di sirkuit.
0: Sirkuit? Emang yang bocing membawa MotoGP? Udah deh, gak usah aneh-aneh.
1: Santai aja lah, kan gak ada orang.
0: Justru itu, jalan sepi bukan berarti bebas ngebut. Tiba-tiba ada orang nyebrang, motor keluarga atau kucing nyebrang, gimana yo? Bahaya woy.
1: Iya sih.
0: Ingat ya, di kawasan perkotaan kecepatan maksimal 50 km per jam. Kalau di kawasan pemukiman atau perumahan kecepatan maksimal 30 km per jam.
1: Oh alah, kirain yang penting jalannya kosong. Oh
0: no. Yeay, bikin aturan sendiri tuh namanya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Gate 91 FM, Guide and Voyage Life. Selamat sore kawan, bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan sore hari Anda di program City Report ya. Tadi jam 14 lebih 25 menit kawan, ada Kadir Lantas Polsek Klojen Ibda Andri yang mengirimkan video ini melakukan pemadaman ini ya. Kita akan play terlebih dahulu videonya dari Kadir Lantas Polsek Klojen Ibda Andri. Oh, ada foto juga. Ini foto dulu ya yang saya tampilkan, dan kondisi apinya sudah padam. Lalu untuk videonya ini kami tampilkan.
1: Mohon izin dilaporkan.
0: Baik,
1: untuk api yang ada di sekolah SMA Panjura sudah dipadamkan ya. Sudah padam.
0: Oke, baik. Terima kasih untuk Kadit Lantas Polsek Klojen Ibda Andri. Ataupun di sore hari ini kawan, Anda juga bisa ya masih berbagi kabar ke kami, bagaimana pantauan-pantauan traffic di kawasan Anda. Bisa Anda share juga di nomor WhatsApp kita 0811-3600-911, atau juga bisa mention di @cityguide911fm.

kawan, saya Wulan di Jalan-Jalan Plus. Kali ini kita akan menelusuri salah satu kecamatan tertua di Kota Malang, Kecamatan Klojen. Kecamatan Klojen terletak di pusat Kota Malang dan menjadi salah satu dari 3 kecamatan tertua di Kota Malang. Sejak ditetapkan sebagai kota praja di masa pendudukan Belanda, Klojen juga berbatasan langsung dengan 4 kecamatan lainnya di Kota Malang, termasuk Kecamatan Lowokwaru. Tahukah Anda, nama Klojen berasal dari kata loji yang berarti benteng atau bangunan besar di masa penjajahan yang terletak di kawasan Cilaket. Dari kata loji kemudian berkembang menjadi kelojian sampai akhirnya menjadi nama Klojen. Klojen juga bisa dibilang sebagai pusat pemerintahan Kota Malang karena ada beberapa bangunan penting seperti Gedung Balai Kota Malang, Gedung DPRD, Alun-Alun Merdeka, Alun-Alun Tugu, dan Rumah Dinas Wali Kota Malang dan Bupati Malang. Nah, kalau Anda mau menelusuri kawasan Klojen, ada beberapa destinasi wisata yang wajib Anda datangi, termasuk kawasan Heritage Kayu Tangan dan kawasan Cilaket. Tapi pastikan wisata Anda aman dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.

0: 911 Hot News.
1: Sedega 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Yola Octavia di 911 Hot News jam 3 sore. Kawan, achievement olahraga di Kota Malang perlu didukung banyak hal. Hari ini pada talk show di Radio City Guide, Ketua KONI Kota Malang, Joni Sujatmoko menyampaikan fasilitas olahraga berkaitan erat dengan prestasi. Ketika fasilitas itu mendukung dan juga murah, maka bisa mendorong prestasi. Joni menyampaikan juga, Kota Malang sudah saatnya mengarah sebagai Sport City, jadi tidak hanya sebagai kota pendidikan dan kota wisata. Joni juga menambahkan untuk menunjang fasilitas olahraga yang ada, pemerintah tidak bisa berjalan sendiri, harus bekerja sama dengan beberapa pihak, termasuk swasta. Hal ini memang sudah mulai terlihat dengan

Ini menyampaikan juga Kota Malang sudah saatnya mengarah sebagai Sport City, jadi tidak hanya sebagai kota pendidikan dan kota wisata. Joni juga menambahkan untuk menunjang fasilitas olahraga yang ada, pemerintah tidak bisa berjalan sendiri, harus bekerja sama dengan beberapa pihak, termasuk swasta. Hal ini memang sudah mulai terlihat dengan adanya beberapa tempat olahraga seperti lapangan tenis dan lapangan padel. Joni berharap ke depan beberapa pihak mulai pemerintah, pihak swasta, sampai pelaku olahraga bisa duduk bersama untuk mengarahkan fasilitas olahraga yang lebih baik. Kawan Hovifah percepat program bedah rumah. Gubernur Jawa Timur, Hovifah Indar Parawansa meminta pelaksanaan bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS dipercepat, termasuk proses verifikasi calon penerima bantuan. Dari total usulan 37.853 unit rumah di Jawa Timur, sebanyak 15.425 unit telah selesai menjalani verifikasi, sementara 11.000 unit sisanya telah ditetapkan sebagai penerima bantuan. Pemprov Jatim juga menyiapkan BSPS sebagai pusat koordinasi dan mentoring pelaksanaan program di tingkat provinsi hingga kabupaten dan kota. Kawan Ekonom mengingatkan risiko jatuh tempo utang ke luar negeri. Ekonom Center of Reform on Economic atau KOR, Yusuf Rendi Manilet, mengingatkan risiko jatuh tempo utang luar negeri Indonesia semakin pendek meski rasio utang terhadap PDB masih relatif aman. Yusuf menyebut rasio utang luar negeri terhadap PDB pada triwulan kedua 2026 mencapai 30,63%. Sementara rasio utang luar negeri jangka pendek terhadap cadangan devisa meningkat 55,57% menjadi 72,77%. Menurut Yusuf, angka tersebut belum menunjukkan krisis karena masih di bawah ambang 100%. Namun, jika sentimen global memburuk, tekanan terhadap rupiah, arus modal keluar, dan kebutuhan pembayaran utang jangka pendek dapat jadi permasalahan. Demikian 911 Hot News jam 3 sore, saya Yola Octavia, selamat sore.

City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat sore kawan, bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan sore hari Anda di program City Report. Kawan Purbaya Yudhisa Dewa ini mengakui ya pencopotannya dari kursi Menteri Keuangan sebagian berkaitan dengan perombakan sekitar 350 pejabat di lingkungan perpajakan yang ia lakukan sebelumnya. Meski begitu kawan, ia juga enggan merinci beberapa faktor-faktor lain yang turut menjadi pertimbangan di balik pergantian Purbaya. Nah, ini pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Purbaya seusai serah terima jabatan Menteri Keuangan kepada Suhasil Nazara di kantor Kementerian Keuangan Jakarta Pusat pada hari ini. Sejak ditanya untuk pencopotannya berkaitan dengan perombakan ratusan pejabat pajak yang baru saja ia lakukan dan Purbaya membenarkan adanya kaitan tersebut kawan. Ia kembali diminta untuk menegaskan ya perombakan pejabat itu menjadi salah satu faktor penggantian dirinya sebagai Menteri Keuangan. Dan tanpa melanjutkan penjelasan kawan mengenai faktor lain yang dimaksud, dan Purbaya menegaskan kembali untuk keputusan mengganti Menteri Keuangan sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto. Dan mengenai nasib beberapa pejabat Kementerian Keuangan yang sempat dilantiknya sebelum pergantian Menteri, Purbaya menyerahkan keputusan lanjutan itu kepada Suhasil selaku Menteri

dan menurutnya pelantikan yang telah dilakukan seharusnya tetap berlaku ya, meski susunan pejabat itu tetap bisa diubah kembali sesuai kebijakan menteri yang baru. Purbaya juga membantah adanya konflik dengan presiden sebelum pergantian jabatan terjadi. Ia mengaku sempat berdiskusi dengan presiden, namun pembicaraan itu membahas hal lain ya di luar isu pencopotannya. Dan sebagai catatan, Purbaya itu melakukan perombakan ratusan pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan itu terbaru dilakukan pada hari Kamis, tanggal 10 September 2026, di mana perombakan itu mencangkup pejabat eselon 2 dan eselon 3 serta jajaran pimpinan Special Mission Facil ini ya, ataupun Badan Layanan Umum ataupun Blue. Ini pelantikan digelar di aula mezanin kantor Kementerian Keuangan Jakarta Pusat. Lalu kawan, Purbaya juga menegaskan ya, rotasi dan mutasi tersebut merupakan beberapa bagian dari penyelenggara organisasi dan penempatan pejabat sesuai kebutuhan Kemenkeu. Ia juga meminta untuk para pejabat yang baru dilantik tidak sekedar menjalankan rutinitas administratif saja, ini melainkan memastikan juga setiap arahan dan kebijakan itu benar-benar dipantau sehingga tuntas. Lalu untuk memperkuat pengawasan, Purbaya saat itu berencana untuk membentuk tim khusus yang memantau pelaksanaan arahan dan kebijakan di lingkungan Kementerian Keuangan. Begitu kawan, untuk informasi pada sore hari ini. Lalu di sore hari Anda kawan, bagaimana pantauan-pantauan kawasan Anda? Bisa Anda share juga di nomor WhatsApp kami di 0811 36 109 11.

City 911 FM Guidance for Your Life. Selamat sore kawan, bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan sore hari Anda. Kawan, untuk kebakaran hutan dan lahan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru ataupun TNBTS hingga Minggu sore ini ya masih menyisakan 3 titik api. Ini satu diantaranya di kawasan Jemplang Poncokusumo dan 2 titik lain itu di kawasan Probolinggo. Kasihumas Polres Malang AKPM Budiono mengatakan petugas itu masih melakukan pemadaman dan pendinginan di sejumlah lokasi. Pemantauan tersebut juga dilakukan untuk memastikan api itu tidak kembali muncul setelah berhasil dipadamkan. Lalu untuk di wilayah Kabupaten Malang, lanjutnya untuk kepulan asap masih terlihat di Blok Painem kawasan hutan Pos Jemplang. Ini tepatnya di Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo. Nah, ini titik tersebut berada di lereng dengan kondisi medan yang curam sehingga sulit ya dijangkau melalui jalur darat. Kondisi itu membuat proses pemadaman menjadi lebih sulit. Petugas masih mempertimbangkan penggunaan peralatan khusus seperti drone water sprayer atau helikopter untuk melakukan waterbombing ini jika diperlukan. Dan sementara itu kebakaran di kawasan trekking jalur leluhur Desa Ngadas ini berhasil dipadamkan sekitar pukul 14.30 menit waktu Indonesia Barat. Dan ini setelah pemadaman, petugas itu kembali melakukan pendinginan dan kembali melakukan pemantauan dari pos Jemplang. Dan sebelumnya pemadaman dilakukan secara manual dengan menggunakan water sprayer dan hydrant portable. Nah, karena kendaraan roda 4 tidak dapat menjangkau lokasi tersebut, kawan, petugas juga harus menggunakan sepeda motor dan juga berjalan kaki menuju di sejumlah titik kebakaran. Selain Blok Painem ini ya, petugas juga memantau Blok Bantengan dan juga Blok Kentongan.

0: Dan lalu ini pendinginan dilakukan juga bersama BBBD Kabupaten Malang dan petugas TNBTS. Dan sementara untuk dua titik di wilayah Probolinggo itu berada di Blok Jantur B29 dan Blok Watangan ya, Kecamatan Sukapura. Dan di sini di Blok Jantur itu masih terlihat ini ya kepulan asap hitam, sedangkan Blok Watangan masih terpantau asap putih dan nyala api. Petugas gabungan seperti TNI, Polri, lalu ada BBBD, TNBTS, Manggala Agni, LMDH dan masyarakat terus disiagakan di pos Cemplang. Nah, untuk fokus penanganan ini adalah memadamkan titik api yang masih aktif. Gunanya ini untuk melakukan pendinginan serta mencegah api itu kembali meluas, kawan. Sore hari ini kita akan memantau dulu beberapa pantauan-pantauan trafik di lokasi Kayu Tangan. Ini Kayu Tangan juga masih ramai lancar, kawan. Lalu bagi Anda yang mau mengarah ke Kota Batu melalui Tlogomas, ini dari arah kota menuju ke Kota Batu ini lancar ya, ramai lancar. Dan arah sebaliknya dari arah Kota Batu turun ke Kota Malang juga ramai lancar, kawan. City Report didukung oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Yuk segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Info lebih lengkapnya bisa Anda cek Instagram @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Anda juga bisa datang langsung ke Kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2 Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua beradab, biaya ramah.
1: Itu toh informasi

Selamat sore, kawan, kita kembali update pantauan lalu lintas di ruas tol Malang Pandaan. Lancar ya, dua arah, baik yang arah ke Surabaya maupun juga dari utara ke selatan. Dari beberapa getolnya pun di sekitaran Gate Singosari, kemudian Lawang, Malang Madiopuro, sampai di area Pakis, exit entry juga tidak ada yang harus Anda antisipasi. Lengang sekali bergeser ke sekitaran Kejapanan Porong sampai dengan area Sidoarjo, termasuk di Waru ya, Waru Juanda, Waru Perak, Mojokerto, Krian Kertosono. Sama lengangnya ketika nanti Anda bergeser ke ruas Gempol Rembang, kemudian Gempol Pasuruan, Pasuruan Probolinggo.

0: Jalan-Jalan Plus. Populer dengan landscape pemandangan alamnya yang indah, menjadikan Malang banyak dijadikan tujuan wisata favorit bagi banyak orang. Saya, Wulan Indriani, kembali mengajak Anda untuk menjelajah wisata di Malang. Ada satu wisata alam yang sedang hits, dengan perpaduan antara alam, romansa, dan edukasi mengenai adat budaya Jawa. Ini dia, Taman Kemesraan. Wisata ini unik sekali kawan konsepnya. Seakan indahnya panorama alam yang masih asri bisa semakin membius setiap pengunjung yang datang. Nah, Taman Kemesraan juga sangat recommended untuk Anda kunjungi, baik untuk me time maupun quality time bersama dengan keluarga. Wisata ini resmi dibuka sejak 2020, mengusung konsep wisata edukasi alam dan menggabungkan nuansa budaya Jawa di dalamnya. Jadi tidak heran kalau di Taman Kemesraan ada spot ikonik patung Jawa, seperti patung Kamajaya dan Dewi Ratih. Kedua tokoh legenda ini kawan, sebagai tokoh bersejarah sepasang kekasih. Kamajaya dan Dewi Ratih dikenal sebagai dewa dan dewi cinta yang memberi teladan tentang kerukunan dan keserasian sepasang suami istri. Jadi yang menjadi alasan wisata ini diberi nama Taman Kemesraan. Di wisata ini, ada beberapa fasilitas yang bisa dimanfaatkan bagi para wisatawan. Mulai dari kolam renang, area camping, tempat yoga, dan beragam spot foto yang tentunya Instagramable. Ada juga wahana perahu kayu dan wahana arum jeram. Taman Kemesraan lokasinya ada di Kabupaten Malang. Kalau Anda mau kesini, rute paling tepat yang bisa dipilih mengarah ke Kota Batu. Nah, selanjutnya bisa langsung terus menuju ke arah Kecamatan Pujon. Setelah area pusat Kecamatan Pujon, Anda akan menemukan papan nama bertuliskan tanda Wisata Taman Kemesraan. Bagikan keseruan Anda berwisata di Taman Kemesraan dengan mention di media sosial kami, City Guide 911 FM. Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Bro, kenapa tidung meler sampai merah gitu?
3: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
2: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
3: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
2: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
3: Canda bro.
4: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
3: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
2: Sama-sama bro.
6: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: Gawat, katanya besok semua bank tutup.
8: Serius? Dari mana infonya?
7: Dari grup WhatsApp keluarga. Tadi ramai banget yang kirim.
8: Tunggu, emangnya kamu udah baca isi beritanya?
7: Belum sih, cuma baca judulnya aja.
9: Di era digital, informasi datang begitu cepat. Pastikan informasi yang didapat utuh. Luangkan waktu untuk membaca sampai selesai, bukan hanya membaca judulnya saja. Baca isi beritanya sampai selesai, periksa sumbernya, pastikan informasi berasal dari media atau lembaga yang terpercaya. Karena satu klik untuk membagikan informasi yang keliru bisa menimbulkan kepanikan bagi banyak orang. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
10: Mengawali hari tidak cukup hanya dengan minum kopi. Saatnya perkaya wawasan Anda langsung dari kacamata sang pakar. City 3 FM berkolaborasi dengan Harian This Way mempersembahkan This Morning. Mengupas tuntas isu-isu terhangat bersama tokoh pers nasional Dahlan Iskan. Dapatkan analisis tajam, sudut pandang berbeda, dan catatan inspiratif saban pagi. Relay langsung dari streaming This Way ke radio kesayangan Anda. Dengarkan This Morning setiap Selasa sampai Minggu mulai pukul 5 pagi hanya di City Guide 911 FM. Bangun lebih awal, berpikir lebih tajam bersama This Morning di City Guide 911 FM dan streaming This Way.
11: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Iya kawan, masih bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan sore hari Anda di program City Report ini ya. Purbaya Yudhisa Dewa kawan mengungkapkan ya belum memiliki rencana lagi untuk kembali menduduki jabatan pemerintahan setelah tidak lagi menjabat sebagai Menteri Keuangan atau Menko. Ia mengatakan ingin beristirahat dan menghabiskan waktunya di rumah. Dan selain itu kawan, saat ditanya kemungkinan dirinya kembali menjadi trader ini ya, ia juga mengungkapkan aktivitas tersebut telah dikuasainya sejak lama. Dan Purbaya juga menepis beberapa kemungkinan kembali menjadi menteri dalam waktu dekat. Ia mengaku belum berminat ya menduduki jabatan lain setelah masa tugasnya sebagai Menteri Keuangan itu berakhir. Dan Purbaya mengakui bahwa dirinya telah memperhitungkan kemungkinan dirinya akan direshuffle. Dan berdasarkan perhitungannya, peluang dirinya tetap menjabat atau diganti itu sama besar. Namun Purbaya mengaku baru mengetahui kepastian pergantian dirinya setelah menerima telepon dari Menteri Sekretaris Negara, yaitu ada Prasetyo Hadi pada hari sebelumnya. Purbaya juga membenarkan dirinya sebagai berdiskusi dengan Presiden pada hari Jumat. Sebelum Presiden melakukan perjalanan ke luar negeri kawan, namun ia menyebut beberapa pembicaraan tersebut membahas persoalan lain ya, dan juga bukan mengenai pergantian dirinya. Dan Purbaya juga sempat ditanya mengenai kemungkinan pergantian dirinya berkaitan dengan rencana penindakan terhadap 300 pegawai pajak. Lalu ia menyebut persoalan tersebut menjadi salah satu faktor yang melatar belakangi pergantian dirinya. Namun Purbaya tidak menjelaskan ya berapa faktor lain yang turut menyebabkan dirinya tidak lagi menjabat sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia. Kita akan move terlebih dahulu kawan, ada Pak Anton yang sudah mengabarkan informasinya di jam 15 lebih 19 menit. Ini kepadatan lalu lintas di Suhat arah ke Jembatan UB. Ada truk molen parkir. Nah, kita play dulu kawan.
1: Dilakukan lalu lintas.
2: Itu ada apa ini?
0: Apa itu Pak, sebentar. Arus lalinnya di Suhat arah Jembatan UB merambat kawan. Sebentar, kita akan lihat dulu ada apa ini? Truk molen.
2: Itu ada apa ini?
0: Oh, iya. Baik, terima kasih untuk Pak Anton informasinya. Lalu ada Pak Dani yang mengabarkan di jam 15 lebih 21 menit mengirimkan voice note kawan. Kita play dulu voice note-nya dari Pak Dani.
3: Yang di Suhat ada truk molen itu ya, yang 2 hari lalu saya laporkan itu. Ada proyek di sebelahnya Bucikit itu loh. Kalau hari ini masih ada berarti sudah hari ketiga ini seingat saya.
0: Oke, baik, terima kasih Pak Anton, Pak Dani maksudnya, untuk informasinya di sore hari ini. Dan juga bagaimana kawan pantauan-pantauan traffic di seputar kawasan Anda? Anda juga bisa, masih bisa berbagi kepada kami ya di nomor WhatsApp-nya 0811 3600 911.

0: City Guides Life Hacks.
1: Setiap orang tua pasti senang melihat anak berhasil melakukan sesuatu. Entah itu mendapat nilai bagus, berani tampil di depan kelas, atau sekedar mau membereskan mainannya sendiri. Rasanya ingin langsung bilang, wah kamu hebat sekali. Tapi tahukah Anda, cara memuji anak juga ada seninya loh. Pujian memang penting, karena bisa meningkatkan rasa percaya diri anak. Namun, jika diberikan dengan cara yang kurang tepat, anak bisa tumbuh dengan pola pikir bahwa ia harus menjadi anak yang terbaik, atau justru mudah merasa kecewa saat gagal. Nah, tipsnya cobalah memuji usaha anak bukan hanya hasil akhirnya. Daripada mengatakan kamu memang paling pinter deh, coba mulai katakan, ayah dan ibu bangga karena kamu sudah belajar dengan sungguh-sungguh. Dengan begitu, anak belajar bahwa kerja keras lebih penting daripada sekedar hasil. Berikutnya berikan pujian yang spesifik. Misalnya, kamu tadi baik sekali mau berbagi mainan dengan teman, atau ibu senang kamu membereskan buku tanpa disuruh. Nah, pujian yang spesifik membuat anak tahu perilaku baik apa

baik adalah kebiasaan, bukan semata-mata untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Sesekali, tambahkan juga apresiasi yang sederhana, seperti senyuman, pelukan, atau acungan jempol, karena perhatian dan kehangatan orang tua seringkali lebih bermakna daripada kata-kata yang berlebihan. Psikolog juga menemukan bahwa anak yang lebih sering dipuji atas usaha dan prosesnya, cenderung lebih berani mencoba hal baru dan tidak mudah menyerah saat gagal. Sebaliknya, anak yang hanya dipuji karena dianggap pintar atau hebat, justru bisa menjadi takut gagal karena ingin selalu mempertahankan label tersebut.

0: Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 dan Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA,

hukum, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan bahasa Indonesia, pendidikan matematika, manajemen, administrasi publik, peternakan, pertanian berkelanjutan, dan kenotariatan. Program S3 Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma, dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.

0: Bayar gak perlu.
1: Serius? Terus lapornya gimana?
0: Tinggal chat WhatsApp Tania.
2: Halo, saya Tania Tugu Tirta, asisten informasi dan aduan. Ada yang bisa kami bantu?
1: Saya mau lapor, air di rumah saya gak mengalir.
2: Baik, silakan kirim nomor pelanggan atau lokasi Anda. Laporan akan langsung saya teruskan ke petugas.
1: Wah, gampang juga ya. Jadi gak perlu datang ke kantor.
0: Betul, mau lapor gangguan, cek tagihan, atau cari informasi layanan, semuanya bisa lewat WhatsApp Tania.
3: Perumda Tugu Tirta menghadirkan pelayanan yang semakin dekat, cepat, dan responsif. Bersama Tania, kebutuhan layanan air minum kini cukup dalam satu percakapan WhatsApp. Simpan nomor WhatsApp Tania di nomor 0811-7550-800 dan nikmati layanan yang lebih mudah kapan saja. Perumda Tugu Tirta Kota Malang, kuat bersinergi terbaik. Program ini kolaborasi Perumda Tugu Tirta Kota Malang bersama City Guide 911 FM didukung oleh Bank Jatim melayani lebih dekat.

0: abundance for your life. CityGate FM.
1: Iya kawan, kawasan perairan Masa Lembo ini juga kerap dijuluki dengan segitiga Bermuda Indonesia. Nah, ini sejumlah kecelakaan kapal ini tercatat terjadi di kawasan sekitar wilayah tersebut. Ini terbaru, KM Virgo Transport 8 ini terbalik di Laut Jawa pada hari Minggu ya, tanggal 13 September 2026. Nah, ini lokasinya disebut di sekitar perairan itu. Menurut ahli ikatan menurut anggota Ikatan Ahli Bencana Indonesia ataupun IABI, Dr. Daryono mengungkap kondisi perairan di kawasan tersebut. Ia mengatakan bahwa perairan Laut Jawa Timur memiliki arus laut yang sangat kuat. Ini

0: Ikatan Ahli Bencana Indonesia ataupun IABI, Dr. Daryono mengungkap kondisi perairan di kawasan tersebut. Ia mengatakan bahwa perairan laut Jawa Timur memiliki arus laut yang sangat kuat. Ini bahwa untuk perairan laut Jawa Timur bagian timur itu dikenal memiliki arus laut yang sangat kuat. Maka dari itu menjadi titik pertemuan antara arus lintas Indonesia ataupun Arlindo dari Selat Makassar, lalu Laut Jawa dan Laut Flores. Inilah mengapa ya zona ini ada yang menyebutnya sebagai segitiga masa Lembu. Menurut Daryono, kondisi tersebut kawan juga dapat diperparah oleh hembusan angin monsun timur yang berpotensi ini memicu gelombang tinggi di Laut Jawa bagian timur. Daryono kembali menjelaskan kombinasi arus laut yang kuat dan gelombang tinggi itu dapat meningkatkan resiko bagi kapal yang melintas di kawasan tersebut ya, terutama kapal yang melintasi ataupun memotong arah arus. Lalu sebelumnya perairan Masa Lembu kini menjadi sorotan ya setelah KM Virgo Transport 8 itu terbalik di Laut Jawa pada hari Minggu, dan kapal rute Surabaya Banjarmasin itu membawa 243 orang itu dilaporkan menghadapi cuaca buruk sebelum hilang kontak. Berdasarkan data hari Senin kemarin ya, sebanyak 108 orang itu telah dievakuasi, lalu 6 orang meninggal dunia, dan sementara 129 lainnya itu masih dalam pencarian. Lokasi terbaliknya KM Virgo Transport 8 mengingatkan ya pada perairan Masa Lembu itu yang dikenal dengan istilah segitiga bermudanya Indonesia. Hal itu disebabkan rentan kecelakaan kapal dan pesawat yang pernah terjadi di sekitarnya. Kepulauan Masa Lembu sendiri merupakan gugusan pulau di Kabupaten Sumba Jawa Timur, dan kawasan tersebut ini berada di pertemuan Laut Jawa dan juga Selat Makassar. Sore hari ini Anda kawan juga bisa berbagi bagaimana pantauan-pantauan traffic di kawasan Anda. Kalau saya lihat ini ya beberapa pantauan traffic kita ke area Jalan Veteran. Nah ini Jalan Veteran juga cukup ramai lancar untuk kondisi trafiknya. Ini bagaimana kawasan Anda kawan, apakah lengang arus lalinya atau masih ada berapa titik-titik kemacetan, bisa Anda share juga pantauan Anda melalui WhatsApp kami di 0811-3600-911.
1: Jalan-Jalan Plus. Di tengah hiruk-pikuk Kota Malang, saya menemukan sebuah kampung yang menyimpan jejak panjang sejarah kerajinan tangan. Tempat ini dikenal sebagai Kampung Keramik di Noyo. Sebuah kawasan yang sudah lama menjadi pusat produksi keramik dan gerabah khas Malang. Kampung Keramik di Noyo memiliki sejarah yang cukup panjang. Kerajinan keramik di kawasan ini mulai berkembang sejak tahun 1950-an. Berawal dari industri rumahan yang ditekuni oleh warga setempat, dari generasi ke generasi keterampilan membuat keramik terus diwariskan. Hingga akhirnya, di Noyo dikenal sebagai sentra keramik terbesar di Kota Malang. Produk keramik di Noyo pun memiliki ciri khas tersendiri, mulai dari motif, bentuk, hingga warna yang mencerminkan identitas lokal. Saat berkeliling di Kampung Keramik di Noyo, Anda bisa melihat langsung aktivitas para pengrajin yang masih setia mengolah tanah liat menjadi berbagai karya bernilai seni. Bukan cuma vas atau guci, di sini juga dihasilkan beragam produk seperti peralatan makan, hiasan rumah, souvenir, hingga keramik dengan desain modern yang mengikuti perkembangan zaman. Beberapa rumah produksi bahkan membuka ruang bagi pengunjung untuk melihat proses pembuatan keramik secara langsung. Bagi wisatawan, Kampung Keramik di Noyo memiliki tempat yang pas

0: untuk mencari oleh-oleh khas Malang sekaligus mengenal lebih dekat proses kreatif di baliknya. Kampung Keramik di Noyo juga terus beradaptasi dengan perkembangan zaman. Saat ini beberapa pengrajin mulai mengembangkan desain yang lebih kontemporer, memanfaatkan media digital untuk pemasaran dan menjadikan kawasan ini sebagai destinasi wisata edukasi. Perpaduan antara tradisi dan inovasi inilah yang membuat Kampung Keramik di Noyo tetap bertahan dan relevan sampai sekarang. Untuk menuju Kampung Keramik di Noyo, Anda bisa memulai perjalanan dari Kota Malang menuju kawasan di Noyo. Lokasinya tidak jauh dari Kampus UB. Dari pusat kota, Anda bisa mengambil arah ke Jalan MT Haryono, lalu masuk ke kawasan di Noyo. Kampung Keramik di Noyo dapat dengan mudah dijangkau menggunakan kendaraan pribadi maupun transportasi umum. Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Rumah Sakit Universitas Brawijaya, hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Didukung tenaga medis profesional dari Universitas Brawijaya, RSUB hadir memberikan pelayanan yang sigap, nyaman, dan terpercaya. Mulai dari layanan rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, hingga priora klinik untuk pasien umum dan asuransi. Dilengkapi vaksin internasional, hemodialisis, laboratorium, serta CT scan dengan teknologi terbaru, RSUB juga menghadirkan pusat infeksi terintegrasi sebagai salah satu layanan unggulan satu-satunya di Malang Raya. Karena bagi kami kesehatan bukan hanya tentang kembali pulih, tapi tentang kembali berkarya, kembali berperan, dan kembali menjalani hidup dengan penuh makna. Kami melayani pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-99-62. Pilih sehat, pilih RSUB.
1: Udah siap? Yuk berangkat!
2: Siap!
1: Eh, bentar.
2: Kenapa? Dompet ketinggalan?
1: Bukan.
2: HP?
1: Bukan.
2: Pacar?
1: Ih, bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajak.
2: Terus apa dong?
1: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan gak diklik, nah bisa repot kita.
2: Ah, deket ini. Paling cuma 5 menit.
1: Kecelakaan kan juga gak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
2: Iya sih.
1: Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik.
2: Bikin status OTW aja yang kadang lebih lama.
1: Iya juga ya.
2: Nah, sekarang baru siap jalan.
3: Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Dapat info kaget di grup WhatsApp? Langsung main share gitu aja.
5: Oh no!
4: Eits, tahan dulu jempolmu. Jangan sampai kamu ikut menyebarkan berita yang belum tentu benar. Di tengah derasnya arus informasi digital, saatnya kita lebih bijak dan kritis. City Guide 911 FM berkolaborasi dengan Klinik Hoax Diskominfo Jawa Timur mempersembahkan program terbaru Cek Dulu, Saring Informasi, Sebarkan Fakta. Di sini, kita bakal bedah isu-isu viral pekan ini, klarifikasi fakta berbasis data resmi, sampai bagi-bagi tips praktis terhindar dari penipuan digital. Catat waktunya, setiap Selasa jam 11 siang. Dengarkan di City Gate 911 FM atau saksikan melalui live streaming visual radio di kanal YouTube dan akses kontennya di Instagram, Facebook, dan TikTok at City Gate 911 FM. Anda juga boleh berinteraksi langsung di WhatsApp kami di 0811-36-99-11.
6: Ingat informasi, ingat Cek Dulu. Saring informasi, sebarkan fakta.
7: Guidance for your life. City Guide FM.

Iya kawan, sebanyak 121 kasus kekerasan terhadap perempuan dan juga anak ini tercatat dalam data Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang hingga bulan Agustus 2026 ini ya, di tengah tingginya angka tersebut kawan. Ya, Dinas Kesehatan ataupun Dinkes Kota Malang ini menyoroti beberapa persoalan yang kerap tidak terlihat setelah kekerasan itu terjadi, yakni kondisi mental korban. Kepala Dinas Kota Malang, Dr. Husnul Mu'arif menegaskan bahwa pemulihan korban tidak cukup hanya dengan menangani luka fisik saja. Nah, ini kondisi psikologis juga harus diperiksa dan mendapatkan pendampingan agar korban itu dapat menjalani proses pemulihan secara menyeluruh. Menurut Husnul, setiap korban perlu menjalani asesmen untuk melihat kebutuhan penanganan lebih lanjut, termasuk apakah diperlukan pemulihan secara psikologis. Persoalan kesehatan mental ini dinilai penting ya, karena dampak kekerasan tidak selalu langsung terlihat. Luka fisik mungkin dapat ditangani melalui layanan medis, tetapi untuk tekanan psikologis membutuhkan proses pemulihan yang berbeda ini, dan tidak bisa diselesaikan hanya dalam waktu singkat saja. Lalu untuk memperkuat pendampingan psikologis ini ya, Dinkes Kota Malang sendiri juga telah menggandeng asosiasi psikologi yang ada di Kota Malang. Husnul mengatakan layanan psikolog klinis telah tersedia melalui beberapa di puskesmas, dan psikolog melakukan kunjungan secara berkala sekitar 2 kali dalam sebulan itu masing-masing puskesmas. Dan keberadaan layanan tersebut diharapkan membuat korban maupun keluarga memiliki akses lebih dekat terhadap pendampingan psikologis. Dan pendampingan itu tidak hanya diarahkan kepada korban saja. Nah, ini keluarga juga menjadi bagian penting dalam pemrosesan pemulihan, karena lingkungan terdekat korban ini memiliki peran yang lebih besar ya, dalam memberikan rasa aman dan juga memberi dukungan setelah kejadian kekerasan. Layanan psikologis tersebut nantinya akan diisi dengan penyuluhan, ada juga motivasi hingga pendampingan bagi korban dan keluarganya. Husnul menilai bahwa kekerasan itu khususnya terhadap anak merupakan persoalan yang memiliki banyak faktor ya, kondisi pribadi anak, lalu ada juga karakter, pola pembinaan orang tua, sosial ekonomi, hingga lingkungan serta media sosial ini dapat menjadi bagian dari persoalan yang saling berkaitan. Maka dari itu, Dinkes tidak hanya menempatkan layanan kesehatan saja pada tahap pengobatan setelah kekerasan itu terjadi kawan. Upaya promotif dan juga preventif tetap diperkuat, terutama kepada anak-anak usia sekolah. Nah, di sini dengan jumlah kasus yang telah mencapai 121 hingga Agustus itu, perhatiannya terhadap kesehatan mental korban ini menjadi semakin penting ya. Sebelumnya Kepala Dinsos P3AP2KB Kota Malang Sailendra menyebut bahwa ada peningkatan kasus kekerasan yang ditangani dalam beberapa tahun terakhir. Nah, di tahun 2024 sendiri kawan, terdapat ada 120 kasus, kemudian kembali meningkat menjadi 185 kasus pada tahun 2025, dan di tahun 2026 itu tercatat ada 121 kasus. Baik kawan, di sore hari ini kita akan move terlebih dahulu ke newsroom. Kita akan memantau bagaimana pantauan-pantauan traffic di seputar jalan tol.

0: informasi seputar jantung.
1: Selamat sore kawan, update dulu untuk pantauan lalu lintas di ruas tol Malang Pandaan. Kondisi saat ini masih lancar dua arah dari beberapa getol di Singosari, Lawang, Malang Madiopuro maupun juga Pakis. Sejauh ini saya lihat exit entry-nya tidak ada hambatan, mungkin ketika mau masuk ke jalur arteri yang agak sedikit melambat imbas dari traffic light saja. Arah ke utara di Kejapanan Porong Sidoarjo sampai Waru tidak ada hambatan, lengang sekali, bahkan ternyata sampai di area Pasuruan ya, ruas Gempol Pasuruan juga lancar dua arah. Sore hari ini ada yang lagi mobile juga di sejumlah ruas tol lainnya, boleh berbagi kabar dengan mention di City Guide 911 FM.

911 Hot News. City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 4 sore. Kawan, saatnya Kota Malang persiapkan bibit atlet yang potensinya banyak. Hari ini pada talk show Radio City Guide, anggota Komisi D DPRD Kota Malang, Ginanjar Yoni Wardoyo menyampaikan, sekarang bukan saatnya untuk bicara soal investasi fasilitas kesehatan, namun juga soal investasi sumber daya manusia. Ginanjar menyampaikan di Kota Malang banyak sekali potensi bibit atlet unggul yang ada, sehingga diharapkan sektor olahraga ini programnya harus jelas melalui visi misinya dan tentunya berkelanjutan. Dirinya juga menambahkan untuk mendukung pembinaan atlet, bahkan Pemkot Malang sudah menyiapkan alokasi dana sekitar 400 juta melalui perubahan anggaran keuangan APBD 2026 untuk pembenahan sarana dan prasarana olahraga. Informasi lain, kawan, lahan pertanian berkelanjutan Jatim melampaui target nasional. Menteri ATR atau Kepala BPN Nusron Wahid menyebut penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Jawa Timur telah mencapai 87,34% dan sudah melampaui target nasional sebesar 87% yang ditetapkan untuk 2029. Nusron juga meminta pemerintah daerah untuk segera mengintegrasikan lahan yang telah ditetapkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah atau RTRW agar perlindungan lahan pertanian tidak berhenti pada capaian administratif namun benar-benar memberikan kepastian hukum serta mencegah alih fungsi lahan pertanian. Informasi terakhir, kawan, Gibran bahas penguatan hubungan Indonesia-Bulgaria. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming menerima kunjungan Deputi Perdana Menteri sekaligus Menteri Ekonomi, Investasi dan Industri Bulgaria Alexander Poulev di Istana Wakil Presiden Jakarta. Pertemuan ini membahas upaya penguatan hubungan bilateral yang tahun ini memasuki 70 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Bulgaria. Dalam pertemuan tersebut, Indonesia dan Bulgaria membahas sejumlah peluang kerjasama mulai dari perdagangan, investasi, teknologi, pertahanan hingga ekonomi kreatif. Perjanjian tersebut diharapkan dapat memperluas akses pasar produk Indonesia sekaligus mendorong peningkatan perdagangan dan investasi antara Indonesia dengan Uni Eropa. Demikian 911 Hot News jam 4 sore. Saya Mufti Akmal. Selamat sore.

0: Sedikit 911 FM, guidance for your life. Selamat sore kawan, sore kali ini saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda, menemani sore hari Anda di traffic hour ya, rush hour kalau kata orang, karena jam-jam segini emang lagi rame-ramenya, lagi padat-padatnya juga. Jam 4 lewat 4 menit, pantauan di sejumlah titik mungkin yang harus Anda antisipasi. Saya peringatkan dulu di area veteran karena lagi ada bubaran sekolah kayaknya juga. Jadi antrian lumayan panjang, yang dari arah Ijen tuh mulai ngantri dari belakangnya SPBU kawan, SPBU Bandung ya, sampai ke pertigaan Bogor. Arah sebaliknya dari TMP, dari veteran, simpang Bogor itu pertigaan, sampai nanti ke depannya SPBU Jalan Bandung baru lancar juga. Yang di jalan ini ya, Bendungan Sutami belok ke Turusan Surabaya, itu ada apa ya? Kok mengular juga antriannya di sana? Apakah imbas dari bubaran kampus kah? Atau mungkin ada faktor lain? Mungkin nanti boleh berbagi info juga kawan-kawan. Barangkali ada faktor lain, entah kendaraan trouble atau sejumlah kendala lainnya. Saya mau geser dulu, sore hari ini kita akan terhubung bersama dengan reporter City FM. Saya akan sambung bersama dengan Heri Prasetyo yang membawa kabar, bukan sekedar tinggikan jembatan. Wali Kota Malang dorong kampus deteksi dini depresi mahasiswa.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.

0: Ya, Heri, silahkan laporannya.
1: Kawan Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mendorong perguruan tinggi rutin melakukan screening kesehatan mental mahasiswa. Screening dinilai tak cukup hanya dilakukan saat mahasiswa baru masuk kampus, tetapi perlu dilanjutkan selama masa perkuliahan, terutama ketika mahasiswa memasuki fase rentan seperti penyusunan skripsi. Hal itu disampaikan Wahyu menyusul kasus percobaan bunuh diri seorang mahasiswa Universitas Brawijaya, mahasiswa berinisial R, 19 tahun, asal Jawa Barat, dilaporkan melompat dari lantai 6 gedung Fakultas Bioindustri Pertanian dan Kehutanan pada Kamis lalu. R yang diketahui merupakan mahasiswa Fakultas Kedokteran selamat dari kejadian tersebut. Ia kini menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Saiful Anwar Kota Malang akibat mengalami luka terutama pada bagian kaki. Wahyu bilang pencegahan kasus bunuh diri tidak bisa hanya mengandalkan pengamanan fisik di lokasi yang dianggap rawan, seperti meninggikan jembatan. Menurut dia, langkah tersebut tidak menyentuh akar persoalan yang dialami seseorang.
2: Ya, kami berharap screening ini tidak hanya di awal, tetapi di saat-saat mereka akan berakhir, di saat-saat tengah-tengah, karena kan permasalahannya kan banyak gitu ya, yang menjadi latar belakang kenapa akhirnya bunuh diri itu terjadi. Kami berharap ini memang internal dari perguruan tinggi tersebut, dan screening ini ya tentu ada, apabila ada mahasiswa yang kelihatannya sudah mencurigakan gitu, harus ada pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh perguruan tinggi ini. Kadang-kadang mereka kan tertutup, tidak mau terbuka. Nah, kami berharap ini ada hal-hal yang menjadi satu kepedulian dan perguruan tinggi ini untuk bisa mendekati hal-hal yang mereka mungkin mahasiswanya mencurigakan, diam, dan bagaimana. Saya rasa mereka akan lebih tahu ada ciri-ciri orang-orang yang termasuk golongan-golongan yang depresi dan lain-lain.
1: Pemkot Malang sendiri, kata Wahyu, telah menyediakan layanan kesehatan jiwa melalui Puskesmas. Pemerintah kota juga bekerja sama dengan psikiater dalam penanganan persoalan psikologis di lingkungan sekolah. Wahyu berharap upaya serupa diperkuat di lingkungan perguruan tinggi. Menurutnya, pencegahan harus dilakukan dengan mengenali persoalan mahasiswa lebih awal, bukan hanya pengamanan lokasi yang berpotensi digunakan untuk percobaan bunuh diri. Dari Kota Malang, Her Prasetyo melaporkan.
0: Terima kasih, Heri, atas laporannya. Selamat bertugas kembali.
3: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life, City Guide FM.

Kawan, tadi siang kita ngobrol soal pandangan pengamat ya di tengah Indonesia, kondisi Indonesia saat ini. Kemudian ada reshuffle dari Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Tadi kita ngobrol bersama dengan pengamat politik dari Universitas Negeri Malang, Dr. Nuruddin Hadi SH MH ya. Banyak sekali pandangan yang diberikan, termasuk bagaimana gaya kepemimpinan Purbaya yang dinilai rasanya tidak begitu cocok ya dengan sebagian jajaran yang saat ini sedang menjabat juga. Kemudian style yang diterapkan, termasuk kebijakan-kebijakan yang diberikan juga. Nah, itu menjadi salah satu pandangan pengamat sebagai pertimbangan terjadinya reshuffle. Tapi mungkin Pak Prabowo punya pertimbangan lain, karena kan sekarang lagi erat, mungkin diganti karena banyak sekali isu seperti pajak perusahaan asing yang menunggak. Nah, kemungkinan itu kalau kata Pak Nuruddin Hadi menjadi salah satu faktor juga. Dan kita berupaya untuk bisa terhubung juga.

posisi strategis itu bisa mempengaruhi kepercayaan pasar dan juga pelaku usaha. Dan apakah mungkin ya pergantian pejabat dalam kondisi sekarang itu berpotensi menimbulkan ketidakpastian bagi investor mungkin? Lalu dampak yang paling dirasakan masyarakat itu bagaimana? Karena tadi kita sempat menanyakan ketika tiba-tiba ada pergantian, ketika tiba-tiba ada reshuffle di tengah kondisi seperti ini, apakah itu juga bisa menjamin bahwa masyarakat ke depan masih punya, masih apa ya, bisa percaya lagi dengan pejabat publik begitu? Khawatirnya nanti muncul keraguan, muncul ini juga ya banyak persepsi. Pak Yudi tadi yang sempat menanggapi, ada yang khawatir katanya, akhirnya masyarakat berspekulasi macam-macam, ada yang terancam, ada yang tertekan, dan saat ini spekulasi juga berkeliaran, itu yang disampaikan. Harapannya sore ini bisa langsung terhubung ya dengan pengamat ekonomi, tapi ini masih belum ada jawaban lebih lanjut, nanti kita akan terus follow up kawan. Untuk beberapa catatan lainnya tadi di segmen sebelumnya ya, di jam sebelumnya bersama dengan Ilham juga sempat dijelaskan bahwa untuk prosesi serah terima jabatan, siapa saja yang hadir, termasuk soal ini ya, pidato atau sambutan yang disampaikan oleh ex ya, udah jadi ex nih, ex Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, singkat, padat, jelas ya, tidak sampai 5 menit, gak nyampe 3 menit, bahkan setelah selesai, banyak wartawan yang langsung minta ini tanggapan soal reshuffle-nya Purbaya, dan banyak yang menyoroti bahwa akhirnya Pak Purbaya sekarang bisa senyum lebar lagi. Senyum yang awalnya itu terlihat pada saat masa pelantikan, hilang di tengah masa jabatan, dan sekarang kembali lagi pada saat reshuffle begitu kawan. Itu banyak yang menyoroti juga. Katanya sih pengen hidup tenang dan mancing aja. Itu yang lagi rame itu saya lihat di media sosial, mengutip pernyataan Pak Purbaya setelah adanya ini ya, sertijab. Untuk beberapa catatan lain nanti kita sambung lagi di segmen berikutnya. Anda juga boleh menambahkan informasi lainnya dengan mention kami, kawan, di @City9911FM. Untuk Anda yang internetnya sering lemot, bikin pengen marah-marah aja, bikin cepat emosi ya, saatnya Anda pindah ke Captain Ratel. Nikmati internet real speed, bukan up to. Streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online makin nyaman. Captain Ratel hadir dengan jaminan 624, jika gangguan tidak ditangani dalam 6 jam, Anda akan mendapatkan tambahan 24 jam masa aktif gratis, tanpa biaya upgrade atau downgrade, dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan, tentunya gratis biaya instalasi. Untuk info lebih lengkap, segera hubungi customer service di 0882-1202-2222. Saya ulangi lagi di 0882-1202-2222. Atau bisa juga langsung kunjungi websitenya di www.kaptennaratel.com. Mari ceriakan aktivitas online Anda dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Naratel. Kapten Naratel, internet cepat untuk keluarga hebat.

untuk Anda yang menuju ke Tol Pandan Malang terpantau masih ramai lancar sampai Gempol dan juga ke Japanan. Menuju Porong, Sidoarjo, Waru Utama hingga ke Satelit Perak terpantau tidak ada kendala. Dan mungkin Anda bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya. Kirimkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911.

di Kota Malang, Kecamatan Klojen. Kecamatan Klojen terletak di pusat Kota Malang dan menjadi salah satu dari 3 kecamatan tertua di Kota Malang. Sejak ditetapkan sebagai kota praja di masa pendudukan Belanda, Klojen juga berbatasan langsung dengan 4 kecamatan lainnya di Kota Malang, termasuk Kecamatan Lowokwaru. Tahukah Anda, nama Klojen berasal dari kata loji yang berarti benteng atau bangunan besar di masa penjajahan yang terletak di kawasan Cilagat. Dari kata loji kemudian berkembang menjadi kelojian sampai akhirnya menjadi nama Klojen. Klojen juga bisa dibilang sebagai pusat pemerintahan Kota Malang karena ada beberapa bangunan penting seperti Gedung Balai Kota Malang, Gedung DPRD, Alun-Alun Merdeka, Alun-Alun Tugu, dan Rumah Dinas Wali Kota Malang dan Bupati Malang. Nah, kalau Anda mau menelusuri kawasan Klojen, ada beberapa destinasi wisata yang wajib Anda datangi, termasuk kawasan Heritage Kayu Tangan dan kawasan Cilagat. Tapi pastikan wisata Anda aman dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Pagi Anton.
3: Pagi Bella.
2: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
3: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
2: Kamu flu ya?
3: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
2: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
3: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
2: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
4: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
6: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
2: Udah seger lagi nih.
6: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
4: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Kawan untuk Anda yang mau investasi di bidang properti tapi masih ragu-ragu, takutnya boncos dan gak produktif, Anda bisa pilih yang pasti-pasti saja. Ada Paramalen yang mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi, yaitu Villa Parama Panderman Hill. Hunian eksklusif di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Ini juga dengan villa 2 lantai kawan, lengkap dengan private pool, rooftop, dan smart home system, Anda bisa merasakan kemewahan yang tidak terbatas. Sekaligus bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuna setiap hari, dan dekat dengan Jatim Park Group, plus legalitasnya aman. Miliki Villa Parama Panderman Hill sekarang juga sebagai aset di kawasan produktif Kota Batu. Info lengkap cek Instagramnya di @paramapandermanhill atau hubungi di 0822-3331-4447. Paramalen, mitra investasi, properti terpercaya. Tadi di Suhat, laporan yang kita terima dari Pak Dhani, ada truk molen katanya ya, yang parkir di depannya Bucikit Pak Dhani ya, sehingga mengakibatkan perlambatan. Coba saya cek sekarang ya, kalau itu tadi laporannya masuk di 3:30 kawan. Kalau saat ini, oh masih ternyata di ini ya, setelahnya Bunga Coklat itu arah ke jembatan UB. Tapi apakah faktornya hanya itu atau mungkin karena volume juga sore hari ini, nanti boleh menambahkan juga. Mungkin ada yang mau on air kah yang lagi di perjalanan, boleh nanti langsung sambung ya. Ada juga dari Aibtu Nova, berbagi kabar ada truk yang mengalami trouble pada roda belakang di genengan Pakisaji, sekitaran Penamas. Arah menuju utara sudah ada polantas dan sudah melakukan rekayasa lalin. Tadi Aibtu Nova ini juga sempat kirim ini kawan ya, sempat kirim dokumentasi, saya mau tampilkan dulu di visual radio kami. Arah ke mana nih? Arah ke utara ya, Pak Nova ya.
1: Tersebut nantinya akan diisi dengan penyelidikan.
0: Ini saya tampilkan di visual radio kawan, dokumentasinya terlihat ya. Untuk truknya warna merah, bukan truk gandeng berarti ini. Gandeng bukan ya. Lagi ngeban. Sudah ada beberapa petugas yang melakukan rekayasa lalin, jadi satu lajur itu dibuat dua arah. Bergantian sih enggak ya, cuma yang dari utara ke selatan ya Pak Nova ya, berarti ini yang dari utara ke selatan itu yang harus keluar dari aspal, keluar dari jalan. Jadi dia agak sedikit makan ini nih, sisi jalan kalau dari video ini. Di genengan, kemarin juga genengan ya. Ini di genengan lagi. Sama, kemarin juga truk tebu, sekarang juga truk tebu lagi. Banyak pasti yang menyoroti juga soal perbaikan di tepi jalan, apalagi sampai memakan waktu yang cukup lama. Bahkan waktu minggu lalu ya kayaknya ya, itu sampai 24 jam trouble-nya dari siang, misalnya di hari Senin sampai Selasa belum selesai perbaikan. Nah itu juga ramai menjadi sorotan. Lagi-lagi soal kelaikan kendaraan ya untuk beroperasi, apalagi ini kendaraan angkutan. Seringnya yang jadi permasalahan tuh patah as sih kalau truk tebu ini. Jadi orang-orang menyoroti juga soal bagaimana tuh jikirnya, kemudian juga apakah muatannya itu sudah sesuai dengan standar yang ditentukan, karena khawatirnya melebihi kapasitas begitu ya. Ini kalau yang di genengan ini kalau saya lihat gak yang terlalu tinggi gitu ininya kawannya, tebunya, harapannya juga bisa segera selesai. Atau mungkin yang sekarang akses di sekitaran genengan lagi saji, apakah sudah clear di sana atau justru masih sama, boleh berbagi kabar ya di 0811 3600 911.
2: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Setio Budi, alamat Kabupaten Karanganyar. Pada hari ini, Rabu tanggal 9 September 2026 pukul 21, bertempat di rumah Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Karanganyar, Bapak Dr. Badarudin, menyatakan, satu, saya sangat menyesal atas perkataan saya terhadap Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur.
4: Permintaan maaf itu datang dari Setio Budi Mularso, salah satu pengusaha sonhorek asal Karanganyar setelah pernyataannya yang menyinggung MUI Jawa Timur dalam sebuah siaran langsung televisi. Dia mengaku mendapat teguran dari istri dan anaknya, kemudian meminta maaf dan menyatakan memilih pensiun dari dunia sonhorek. Satu permintaan maaf tentu saja tidak serta-merta mengakhiri persoalan tentang sonhorek. Sebab kalau kita mundur sedikit ke Agustus lalu, persoalan sonhorek bukan hanya tentang suara yang terlalu keras atau perdebatan antara yang menikmati dan yang merasa terganggu. Ada persoalan keselamatan yang ikut mengemuka. Dalam satu bulan, 3 orang meninggal dunia dalam sejumlah insiden yang terjadi di tengah atau berkaitan dengan gelaran karnaval dan sonhorek di Jawa Timur. Di Jember misalnya, seorang pria usia 29 tahun meninggal setelah kepalanya terbentur gapura ketika berada di atas truk sonhorek yang sedang melaju. Kemudian Banyuwangi, seorang warga meninggal setelah mengikuti rombongan karnaval. Sementara di Desa Wuringin Agung, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember, seorang pria usia 57 tahun meninggal setelah tertimpa tembok dan kanopi yang roboh saat dia sedang mengantar istrinya membeli obat di tengah gelaran karnaval. Tiga peristiwa, tiga keluarga yang juga kehilangan. Di titik ini pertanyaan bukan lagi sekedar boleh atau tidak boleh adanya sonhorek, tapi sejauh mana sebuah hiburan boleh berjalan ketika keselamatan mulai dipertaruhkan. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak menegaskan, persoalan ini sudah tidak bisa hanya dilihat sebagai gangguan ketertiban atau kenyamanan. Sebab ketika standar keselamatan tidak dipatuhi, pemerintah tidak seharusnya menunggu sampai korban berikutnya jatuh.
5: Bukan tambahan produk hukum lagi yang dibutuhkan, tapi penegakan aturan. Nah ini kemudian menjadi penting, kita tidak boleh lagi menunggu adanya korban karena kegiatan yang tidak mengikuti standar keselamatan. Jadi saya ulangi ya, ini yang sudah bukan hanya ketentraman, ketertiban, tapi keselamatan. Jadi tolong kalau untuk keselamatan, kita harus betul-betul memberikan tensi yang sangat serius terhadap permasalahan ini.
4: Aturan sebenarnya sudah ada. Pemprov Jatim bersama dengan kepolisian dan TNI sudah mengatur penggunaan sound system dalam kegiatan karnaval maupun pertunjukan, termasuk soal batas desibel, dimensi kendaraan, hingga pengawasan kegiatan. Namun Emil mengakui persoalan ada pada pelaksanaan di lapangan, karena izin seharusnya bukan sekedar formalitas di atas kertas. Ada komitmen yang harus dijalankan, dan ada pengawasan ketika kegiatan benar-benar berlangsung. Emil pun juga menjelaskan pemerintah tidak sedang bicara tentang mematikan seluruh aktivitas seni dan budaya masyarakat. Yang ingin dibatasi, penggunaan yang sudah melewati batas kewajaran, terutama ketika kendaraan bergerak dan aspek keselamatan mulai diabaikan.
5: Yang ada di dalam kapasitas kita, karena ini surat edaran juga ditandatangani oleh gubernur, dan kita minta sebenarnya setiap bupati wali kota juga mengikuti edaran tersebut, bahkan menerbitkan edaran di tingkatan kabupaten kota dengan Forkopimda setempat, adalah memfungsikan Satpol PP sebagai ikhtiar dari Pemdanya juga. Tapi ingat, Satpol PP bisa mungkin menghentikan kegiatan, tetapi itu pun tidak bisa langsung masuk ke ranah hukum, karena penegakan hukum ini domainnya lain lagi.
4: Hal ini bukan lagi soal siapa yang menang dalam perdebatan sonhorek, karena di balik suara yang menggelegar, ada warga yang ingin menikmati hiburan, ada pelaku usaha yang mencari penghidupan, dan ada keluarga yang ingin semua pulang dengan selamat. Karena hiburan seharusnya meninggalkan kenangan, bukan kehilangan. Di sini muncul satu kesadaran sederhana, hiburan pun punya batas kewajaran.
6: Guidance for your life. City Guide FM.

0: program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar pertama bersama K Radio Jember, saya Raffiana. Pemkab Jember mematangkan rencana mengaktifkan kembali kebijakan parkir berlangganan di tepi jalan umum. Kebijakan ini ditujukan untuk peningkatan pendapatan asli daerah sekaligus menekan potensi kebocoran retribusi parkir. Bupati Jember Muhammad Fawaid bilang, pemerintah daerah akan menyiapkan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama tripartit bersama Bapenda Jawa Timur dan Polres Jember. Melalui skema tersebut, pemungutan retribusi parkir akan diintegrasikan dengan pelayanan kantor bersama Samsat. Masyarakat nantinya membayar retribusi parkir secara otomatis saat mengurus dokumen kendaraan. Dana yang terkumpul akan direkonsiliasi dan dievaluasi setiap bulan untuk memastikan transparansi.
2: Kabar berikutnya kawan, saya Erika Rosa dari Radio City Guide Malang. Juru bicara Badan Anggaran DPRD Kota Malang Edi Wijanarko menyoroti program RT berkelas dari Wali Kota Malang. Menurutnya, ada beberapa persoalan, salah satunya evaluasi pelaksanaan program RT berkelas. Edi menegaskan, evaluasi harus dilakukan untuk memastikan kalau program itu tidak sekedar menjadi pemenuhan komitmen atau menggugurkan kewajiban anggaran, tapi benar-benar berbasis kebutuhan real di masyarakat. Edi juga meminta nantinya program RT berkelas punya target dan juga indikator yang jelas.
3: Bersama Raffi dari GFM Madiun, kawan, kawasan hutan pinus di lereng Gunung Lawu, tepatnya di Desa Jabung, Kecamatan Panean, Kabupaten Magetan terbakar. Kobaran api membakar tegakan pinus di kawasan hutan tersebut dan hingga Senin sore, petugas masih berusaha memadamkan api. Sejumlah petugas gabungan yang terdiri atas masyarakat peduli api MPA, BPBD Magetan, Tagana, serta personil TNI Polri dikerahkan untuk menangani kebakaran tersebut. Petugas BPBD Magetan Tan Purwanto mengatakan titik api diketahui sejak Senin pagi. Warga yang melihat adanya kobaran api kemudian melaporkannya kepada petugas sehingga penanganan langsung dilakukan.
4: Dan kabar terakhir untuk jam 4:30 sore ini dari Suara Surabaya, saya Fitriana Ayu. Pemerintah Kota Surabaya segera memasang alat sensor monitoring sesar patahan aktif di sejumlah lokasi sebagai mitigasi potensi gempa. Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya, sudah koordinasi dengan Institut Teknologi 10 November ITS menentukan kebutuhan alat dan titik pemasangan. Surabaya dilewati dua segmen sesar, yaitu sesar Surabaya dan Waru. BPBD Surabaya juga diminta sosialisasi ke masyarakat langkah evakuasi dan lokasi aman kalau terjadi gempa supaya warga lebih siap dan tidak panik.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: guidance for your life. City Gate FM.
1: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
2: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
3: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
1: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.
5: Serigetain 11 FM Guidance for Your Life. Kawan, kita kembali lagi di City Report. Dan untuk City Report didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat Unira Malang. Ayo segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Info lengkap cek Instagram @unir_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Anda juga bisa langsung datang ke Kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojo Sari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah. Ada beberapa informasi tadi ya yang di-share oleh kawan-kawan pendengar. Ini soal perlambatan. Bu Ririf yang tadi sempat kirim foto, katanya Ella Sucipto arah ke timur itu merambat karena volume saja. Sekalian apakah bisa dibantu melaporkan ke dinas terkait tentang pohon ini? Sepertinya perlu dirapikan, lokasinya di timur SDN Pandanwangi 1, Jalan Raya Ella Sucipto. Coba saya cek dulu ya. Bu Ririf tadi sempat kirim foto kawan soal pohon yang dimaksud. Oke. Pohonnya ini dia dahannya sudah condong arah ke jalan, Bu ya. Oke, posisinya di timurnya SDN Pandanwangi 1, Ella Sucipto. Coba nanti kita akomodir dulu, kita teruskan ke rekan-rekan DLH maupun juga BPBD, tapi biasa ke DLH dulu. Nah, ini saya geser ke line telepon. Tadi ada informasi yang masuk dari Pak Yuli Fanaki ya, soal pengisian BBM tapi barcode-nya dipakai orang lain. Nah, ini untuk kronologi lebih detailnya seperti apa, sudah sambung dengan Pak Yuli. Pak Yuli, selamat sore.
6: Selamat sore, Mbak.
5: Iya, boleh diceritakan dulu Pak Yuli tadi kejadian yang dialami ya, soal penggunaan barcode.
6: Iya, kebetulan kendaraan saya kan Daihatsu Xenia. Nah, posisi terakhir pengisian itu Senin kemarin.
5: Oke.
6: Sekarang hari Selasa ya, Senin kemarin itu jam 5.30 di area Pronojiwo. Nah, otomatis kemarin kondisi full. Hari ini tadi dari Pronojiwo menuju Surabaya untuk ngedrop tamu kan. Dari Surabaya balik ke Malang, saya isi akhirnya di SPBU Gribek. Sesuai nota yang saya kirim ke City Gate itu ya. Dari saya taunya dari petugasnya, mbak-mbaknya itu, Pak.
5: Iya.
6: Sepertinya barcode-nya habis dipakai, Mbak. Mau ngisi berapa, Pak? Duh, habis dipakai. Jam berapa, Mbak? Ya, itu sesuai yang di saya kirim itu jam 2:30 atau jam 3 itu ya. Nah, Mbak, kira-kira bisa dicek nggak, Mbak? Itu pengisian di mana? Akhirnya sama Mbaknya saya proses ngisi full sudah aman. Saya sambil nunggu. Oh, ini pengisian terakhir ini tadi jam 3 ini tadi di area Bondowoso, Pak. Nah, terus akhirnya ini Pak samain foto buat laporan. Dan di foto itu yang seperti yang saya kirim, foto itu kan saya ambil dari mesinnya Pertamina itu kan untuk scan barcode, ya kan? Itu memang tertera nopolnya sama, kendaraannya sama, cuma kalau secara detail dilihat itu di spion, spion itu warnanya hitam semua kan, yang di foto yang saya ambil dari mesin.
5: Oke, coba saya lihat dulu ya.
6: Ah, sedangkan kendaraan foto yang satunya kan yang saya kirim saat ini, spion itu full putih. Ah, dan di bawahnya spion ada stiker.
5: Iya.
6: Sedangkan di mesin itu nggak ada stiker.
5: Oke.
6: Ah, ya kan, yang di mesin yang saya ambil dari SPBU Grebek, infonya dari pengisian terakhir di Bondowoso itu.
5: Pas gak stikernya ada stiker. Kiri kanan nggak stikernya?
6: Oh, kanan, kiri kanan.
5: Kiri
6: sama.
5: Kanan ya.
6: Iya, kebetulan salah satu ada coffee shop yang di area Bromo lah, saya tidak sebutkan namanya. Begitu kelihatan nampak kan itu.
5: Oh iya iya.
6: Ah, terus untuk nopolnya sama.
5: Oh iya ya.
6: Nah, belakangnya ABH semua kan?
5: Iya.
6: Nah, sama gitu mbak. Nah, ini tadi saya dapat saran dari pegawainya SPBU Grebek itu, Pak, coba laporan aja Pak. Loh, laporannya kemana Pak? Mbak, saya gitu kan. Coba ke 135 atau bagaimana? Saya coba ini tadi nggak bisa sih, nggak sambung juga.
5: 135 nah, itu call centernya Pertamina Pak ya?
6: Iya katanya. Tadi saya lupa foto stikernya yang di SPBU kan ada 135 itu kalau nggak salah.
5: Iya.
6: Nah, barangkali ya saya menyampaikan ini barangkali ada keluhan juga yang pernah dialami pendengar gitu loh. Nah, khawatirnya oke lah untuk pemakaian ini nggak apa-apa lah dengan kondisi nomor yang sama. Cuma saya khawatirnya terjadi hal-hal yang disalahgunakan, mungkin laka atau apa begitu.
5: Iya, iya.
6: Nah, karena dengan nomor yang sama kan itu mbak, cuma secara detail kalau diperhatikan beda, ada stiker dan spion itu yang di mesin warnanya hitam. Nah, ini saya juga sambil nunggu bagaimana bagaimananya berunding dengan teman juga. Khawatirnya ya itu tadilah terjadi yang tidak mengenakan, terutama urusan dengan hukum atau apa gitu.
5: Iya.
6: Cuma info jam itu pengisian nggak tahu Bondowoso-nya di mana, cuma areanya Bondowoso Pak ini Pak katanya gitu. Kebetulan memang saya sih pekerjaan juga di pariwisata ya kan.
5: Iya, iya.
6: Biasanya ya bawa tamu mancanegara sebelum ke Kawah Ijen memang jalur sana. Cuma sudah beberapa bulan ini saya juga nggak pernah isi area Bondowoso dan jarang untuk rute ke sana begitu.
5: Oke, baik. Dan tadi pas dilakukan pengisian juga barusan jam 3, sementara Pak Yuli juga baru mau ke Malang itu Pak
6: baru
5: ya?
6: Baru tahu, iya baru tahu karena saya mau pulang kan. Saya biasa, saya isi pom terdekat karena untuk klaim-klaiman ke agensinya kan untuk saat kita setat kan full. Kembali ke rumah juga kendaraan juga klaim juga kondisi full lagi gitu loh Mbak. Dan saya juga baru tahu itu tadi loh Pak, barusan diisi Pak. Loh, Kak Iba, Kak Gawe. Lah ini, yes Mbak, coba samin isi secukupnya lah kalau memang habis diisi. Nah, saat proses diisi, di scan barcode lagi, ini Pak samin foto dibuat bahan laporan. Nah, baru saya perhatikan itu tadi Mbak kejanggalannya.
5: Oke.
6: Nah, iya kan. Pak, jadi makanya kalau seandainya ada program pemerintah yang mungkin saat ini nggak tahu belum dilaksanakan ya, untuk pengecekan pengisian BBM dengan pengecekan STN dan pengecekan plat nomor, mungkin ya ada baiknya juga dengan kejadian seperti ini begitu. Iya kan, karena selama ini kan kadang scan barcode udah nggak pernah, kadang ada yang nggak pernah cross check dengan plat nomor aslinya.
5: Iya.
6: Nah, sedangkan ini kejadian ini sama-sama plat nomornya, cuma kan mungkin nggak pengecekan STN ya. Nah, mungkin dengan gagasan atau bagaimana ya, pasti ada pro kontranya ya kan. Cuma dengan pengalaman saya pribadi baru saja ini, mungkin ada baiknya juga begitu.
5: Oke, dengan pengecekan STNK ya Pak ya.
6: Iya, enggak. Ya kaget juga ini tadi. Ya Pak, yang penting cukup. Takutnya yang pasti untuk kuota pertalet kan jatahnya banyak juga ya kan. Nggak bakalan lah, nggak cukup ya kan. Nah, cuma khawatirnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan itu. Barangkali okay. pendengar ada pengalaman serupa sih, begitu.
5: Iya.
6: Langkah-langkah step by stepnya gimana, langkah yang harus saya lakukan, begitu, Mbak?
5: Iya, iya. Oke, baik, Pak Yuli. Coba nanti kita tanyakan ke Pertamina juga, nanti kami kabar kembali, Pak ya.
6: Mungkin nggak apa-apa, di share itu foto yang tertera, barangkali nanti ada STNK ini ada di mobil, saya kirim juga ke Citygate ya.
5: Oke, siapa, Pak Yuli? Nanti kita kabari.
6: Oke,
5: selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi. Coba nanti kita akomodir dulu ya laporan dari Pak Yuli Vanaki ini kawan, karena kalau saya lihat di beberapa website ternyata tidak hanya terjadi 1-2 kali tapi lumayan sering, tidak hanya di Malang tapi di sejumlah daerah lainnya di Jawa Timur juga. Nanti kita akan update kembali ya perkembangannya. Untuk Anda Sobat Jatim, sudah punya rencana mau keliling Malang atau belum? Kalau belum, ayo bepergian dengan nyaman, aman dan hemat bersama Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya. Saat ini Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya hadir dengan 15 bus terdiri dari 14 bus operasional dan 1 bus cadangan dengan rute perjalanan Terminal Hamid Rusdi, Terminal Landung Sari, Terminal Batu. Tarifnya juga ramah di kantong, untuk tarif umum hanya Rp5.000, sementara khusus pelajar, santri, dan mahasiswa hanya Rp2.500. Pembayarannya pun juga semakin mudah, bisa menggunakan tunai maupun non-tunai. Dari Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya, Sobat Jatim bisa mengunjungi berbagai destinasi menarik. Mulai dari Jatim Park 1, kawasan Kayu Tangan, BNS, Jatim Economy Park, kemudian berbagai pusat pendidikan di Kota Malang. Caranya mudah, cukup datang ke halte atau rambu Trans Jatim terdekat lalu naik Trans Jatim dan nikmati perjalanan keliling Malang dengan nyaman. Dan ada kabar baik lagi untuk Sobat Jatim. Tahun ini Trans Jatim Malang Raya akan semakin berkembang dengan hadirnya Koridor 2. Koridor baru ini akan memperluas konektivitas transportasi umum di Malang dengan rencana layanan yang menghubungkan kawasan Malang Raya. Ini dari Malang ya sampai dengan ke Panjen. Jadi semakin banyak wilayah yang bisa dijangkau, semakin banyak juga pilihan perjalanan yang nyaman dan terjangkau bagi masyarakat Malang Raya. Trans Jatim, transportasi andalane Jawa Timur.
7: Jalan-Jalan Plus. Populer dengan landscape pemandangan alamnya yang indah, menjadikan Malang banyak dijadikan tujuan wisata favorit bagi banyak orang. Saya, Wulan Indriani, kembali mengajak Anda untuk menjelajah wisata di Malang. Ada satu wisata alam yang sedang hits dengan perpaduan antara alam, romansa, dan edukasi mengenai adat budaya Jawa. Ini dia, Taman Kemesraan. Wisata ini unik sekali kawan konsepnya. Seakan indahnya panorama alam yang masih asri bisa semakin membius setiap pengunjung yang datang. Nah, Taman Kemesraan juga sangat recommended untuk Anda kunjungi, baik untuk me time maupun quality time bersama dengan keluarga. Wisata ini resmi dibuka sejak 2020, mengusung konsep wisata edukasi alam dan menggabungkan nuansa budaya Jawa di dalamnya. Jadi tidak heran kalau di Taman Kemesraan ada spot ikonik patung Jawa, seperti patung Kamajaya dan Dewi Ratih. Kedua tokoh legenda ini kawan, sebagai tokoh bersejarah sepasang kekasih. Kamajaya dan Dewi Ratih dikenal sebagai dewa dan dewi cinta yang memberi teladan tentang kerukunan dan keserasian sepasang suami istri. Jadi yang menjadi alasan wisata ini diberi nama Taman Kemesraan. Di wisata ini, ada beberapa fasilitas yang bisa dimanfaatkan bagi para wisatawan. Mulai dari kolam renang, area camping, tempat yoga, dan beragam spot foto yang tentunya Instagramable. Ada juga wahana perahu kayu dan wahana arung jeram. Taman Kemesraan lokasinya ada di Kabupaten Malang. Kalau Anda mau kesini, rute paling tepat yang bisa dipilih mengarah ke Kota Batu. Nah, selanjutnya bisa langsung terus menuju ke arah Kecamatan Pujon. Setelah area pusat Kecamatan Pujon, Anda akan menemukan papan nama bertuliskan tanda Wisata Taman Kemesraan. Bagikan keseruan Anda berwisata di Taman Kemesraan dengan mention di media sosial kami, City Guide 911 FM. Jalan-Jalan Plus.
8: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
7: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 dan Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Administrasi, dan Kedokteran. Program S2 ada Prodi Pendidikan Agama Islam, Hukum Keluarga Islam, Hukum, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3 Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
0: Guidance for your life. City Guide FM.
5: Kembali melanjutkan pembahasan kawan setelah tadi ada telepon yang masuk dari Pak Vicky ya. Ini kaitannya dengan penggunaan barcode pada saat ngisi BBM ternyata sudah dipakai dengan kendaraan lain yang nopolnya juga sama. Pak Anto mau ikut menanggapi, sudah terhubung di line telepon. Pak Anto, selamat sore.
9: Selamat sore Mbak, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana Pak Anto?
9: Menanggapi masalah Pak Rifki.
5: Pak Vicky, Yuli Vicky.
9: Kasus seperti itu banyak terjadi Mbak. Mm-hmm. Ini pengalaman tetangga sih. Mm-hmm. Nganter ibu-ibu pengajian ya, waktu itu ke arah Malang Selatan kalau nggak salah itu. Kebetulan mobilnya ini solar. Mm-hmm. Kayak elep yang lama itu loh Mbak.
5: Oke.
9: Okay. Nah, itu beli di daerah Bululawang atau mana itu loh. Mm-hmm. Dia mau masuk nggak bisa, bahwa sudah anu ya, sudah antri. Terus petugasnya bilang, Pak, ini sudah nggak bisa dipakai karena barusan ada yang ngisi hari ini. Dia bingung, lawong orangnya ini nggak ngisi sama sekali kok.
5: Mm-hmm.
9: Solar itu Mbak.
5: Solar ya, di Malang Selatan Mbak ya.
9: Daerah Bululawang.
5: Oh Bululawang.
9: Daerah Bululawang, ya. Daerah Bululawang. Padahal nggak jauh kan Mbak. Memang sih orangnya nggak pernah luar kota sampai anu gitu. Move-nya nggak terlalu sering ya kalau luar kota. Mm-mm. Jauh gitu, nggak kayak orang-orang yang di bidang traveling. Mm-mm. Mobilnya kan move jauh-jauh kan Mbak. Nah kalau ini lebih parah lagi kan Mbak, berarti penyelewengan barcode itu sudah di mana-mana.
5: Ya, tadi yang kalau yang tetangganya Pak Anto itu disampaikan nggak Pak, yang ngisi pakai barcode-nya dia itu di SPBU yang sama kah atau gimana?
9: Di luar.
5: Oh di luar ya, di luar.
9: Iya, nggak di daerah di pom bensin Serupan dah. Berarti ada yang make di mobil yang sama untuk, bukan mobil yang sama ya, plat nomornya, barcode-nya waktu itu kan bisa bisa aja kan Mbak. Pergantian plat sebentar, barcode-nya sama, terus seperti yang banyak yang kecedo itu kan, barcode-nya banyak, plat nomornya banyak, mobilnya tetap. Nah, seperti itu kan. Nah memang saya setuju sih untuk pembelian BBM itu harus STNK ditunjukkan juga.
5: Iya, selain barcode ya Pak ya.
9: Iya, kalau orang jujur nggak mungkin lah beli BBM itu sebanyak itu dan plat nomornya gonta-ganti dan barcode gonta-ganti. Seperti kasus-kasus yang sebelumnya dan banyak lagi orang yang di online-an itu banyak yang jual barcode, Mbak.
5: Oh.
9: Banyak kok yang menawarkan bisa buat barcode. Tapi enggak tahu nembak plat nomornya siapa dan mobilnya siapa. Tapi kalau kita yang selalu dapat orderan luar daerah gitu kan rugi, Mbak.
5: Iya.
9: Nah, itu yang kita takutkan, kita pas butuh, pas kuotanya habis. Sayangnya kan kita tekor jadi beli yang lebih mahal.
5: Oke. Okay.
9: Ya mudah-mudahan lah bisa ditertibkan, tapi ya sulit sih untuk mendeteksi seperti itu karena mereka juga orang-orang yang pinter dan banyak akal.
5: Nah, oke, okay, baik itu. Pak Anto. Kalau Pak Anto menanyakan juga tetangganya. Pak Anto kemarin lapornya gimana Pak akhirnya? Tertangani apa enggak?
9: Anu, enggak Mbak. Kan namanya orang-orang desa ya. Darah saya itu agak. Ya kalau sudah enggak boleh ya udah langsung aja. Langsung okay. Ditinggal gitu aja Mbak. Itu. Okay. Ya gitu aja mudah-mudahan ya bisa dideteksi dan bisa diminimalisir kecurangan itu biar nggak merugikan orang lain gitu aja.
5: Oke, terima kasih banyak Pak Anto.
9: Terima kasih Mbak. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullah. Itu dia kawannya, kita masih menunggu lagi respon dari pihak Pertamina bagaimana skema pelaporannya, mengingat tadi dari pihak SPBU menyarankan lapor ke 135 tapi belum ada tanggapan juga. Tadi Iqbal bantu teruskan laporannya ya ke area manajer Komprel CSR Pertamina Jatim Balinus, Pak Aha Trahedi, tapi masih belum ada tanggapan. Kawan-kawan mungkin yang mau ikut berbagi juga soal ini ya, peristiwa serupa, mungkin pernah mengalami kejadian serupa, boleh Anda sampaikan di 0811-360-911.
10: Info Talk, informasi seputar jantung.
11: Kawan, di sore hari ini kembali untuk kita update bagaimana informasi seputar di ruas jalan tol. Untuk Anda yang ada rencana menuju ke tol Pandan Malang, masih terpantau aman lancar dua arah sampai menuju ke tol Gempol, Porong, Kejapanan, Sidoarjo, Waru, Perak Satelit juga masih aman lancar. Untuk cuaca di sekitar tol Pandan Malang terpantau cukup cerah, tidak ada potensi hujan, namun antisipasi karena angin bergerak cukup kencang. Kawan, info tol di sore hari ini didukung oleh klinik utama Istolaram Eye Center. Jangan tunggu kabur, periksakan mata Anda di klinik utama Istolaram Eye Center. Harga lebih terjangkau. WhatsApp di 0877-6741-3421. Jalan Indragiri, Kota Batu. Istolaram Eye Center.

0: happens for your life. City Gate FM.
1: Kawan, tahukah Anda kalau Universitas Wisnuwardana atau Unida Malang adalah kampus yang alumninya sukses-sukses di dunia kerja? Universitas Wisnuwardana Malang membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Ayo, segera daftar. Ada 4 jalur pendaftaran, reguler, prestasi, beasiswa yayasan, dan KIP kuliah. Biaya kuliahnya sangat terjangkau, dapat diangsur lagi. Di program S1 ada Fakultas Hukum, Ekonomi dan Bisnis, Teknik, Psikologi, Pertanian, Keguruan, dan Ilmu Pendidikan. Untuk S2 ada Magister Ilmu Hukum, Manajemen dan Pendidikan Matematika. Mau kuliah lebih cepat dan lebih hemat? Lewat program RPL aja. Pengalaman kerja diakui. Segera kunjungi Universitas Wisnuwardana di Jalan Danau Sentani nomor 99 Malang, sekitar 500 meter dari pintu tol Malang. Telepon 0812-6213-1981 atau kunjungi www.wisnuwardana.ac.id. Universitas Wisnuwardana Malang, develop you to be the best.

0: City 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Ilham Rizal 911 Hot News, jam 5 sore. Kawan Polres Malang kirimkan dokter menjaga kesehatan pemadam Karhutla Bromo. Kapolres Malang AKBP Rulian Syauri menyampaikan pihaknya mengirimkan tim dokter kesehatan untuk memantau kondisi petugas pemadam di kawasan lereng Bromo. Ia menyebut langkah ini dilakukan karena sebelumnya banyak petugas yang kelelahan serta kondisi fisik yang memburuk setelah melakukan operasi pemadaman Karhutla. Lebih lanjut, saat ini pihaknya memfokuskan proses pemadaman dan prioritas kesehatan petugas gabungan juga sedang dioptimalkan. Kawan DPRD Jatim dorong Pemprov perluas sumber pendapatan daerah. Badan Anggaran DPRD Jawa Timur mendorong Pemprov Jatim tidak terus bergantung pada pajak masyarakat untuk memperkuat pendapatan daerah. Jubir Banggar DPRD Jatim Suwandi Firdaus menyebut dalam pembahasan perubahan APBD 2026, target pendapatan asli daerah ataupun PAD Jatim ditetapkan sebesar 17,649 triliun, lebih rendah dibanding realisasi PAD 2025 yang mencapai 18,444 triliun rupiah. Banggar meminta pemerintah lebih optimal menggali sumber pendapatan lain seperti kinerja BUMD, pemanfaatan aset daerah, investasi, serta optimalisasi dana transfer pusat. Kawan, ekspor perikanan Indonesia tembus 3 miliar dolar AS pada semester pertama 2026. Kementerian Kelautan dan Perikanan mencatat volume ekspor produk perikanan Indonesia mencapai 566 ribu ton lebih dengan nilai sekitar 3 miliar dolar AS atau setara dengan 5,26 triliun rupiah sepanjang Januari hingga Juni 2026. PLT Kepala Badan Mutu KKP Ishartini menjelaskan ekspor tersebut ditopang 10 produk unggulan seperti udang faname, rumput laut, hingga tuna yang telah menembus pasar 152 negara. Untuk memperkuat daya saing, KKP terus memfasilitasi sertifikasi mutu secara gratis dan daring yang kini telah diloloskan 1000 lebih unit usaha perikanan di berbagai daerah. Demikian 911 Hot News jam 5 sore. Saya Ilham Riza, selamat sore.
1: Hot News.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Iqbal Zulkarnain. Untuk sore hari ini kawan, kita masih membahas soal QR code ya. Jadi kalau misalkan kita lihat QR code yang tadi digunakan oleh Pak Yuli Vanaki, itu ternyata digunakan juga oleh orang lain. Nah, hal inilah yang menyebabkan Pak Yuli bingung, loh kok QR code saya kepakai, padahal terakhir pakai itu Senin pagi. Nah, ini kita masih tanyakan ke area manager Komrel CSR Pertamina Jatim Balinus, Pak Ahad Rahedi. Kita tunggu balasannya supaya ada kejelasan kawan, kemana pelaporannya dan bagaimana hal-hal yang dilakukan atau apa hal-hal yang dilakukan setelah pelaporan dilakukan. Dan mungkin Anda pun juga bisa menambahkan bagaimana pantauan-pantauan untuk lalu lintas ya di sore hari ini di 0811-3600-911. Nah, ini ada komentar juga saat kita move ke WhatsApp ya dari Pak Haryanto. Mengomentari masalah barcode. Pertama itu olah pom. Mereka punya foto barcode mobil lain. Kedua, pembeli minta isi barcode lain ketika plat nomor baru ganti warna putih karena sulit untuk mendaftar barcode baru. Yang penting bisa isi BBM, mobil bisa jalan. Maksudnya bagaimana ini Pak Haryanto? Mungkin bisa bergabung secara on air ya supaya lebih jelas dan clear untuk pendapatnya. Lalu kalau misalkan Anda pun juga bisa berkomentar, kirimkan di 0811-3600-911. Dan ini untuk Anda kawan, satu lagu dari Ed Sheeran, Castle on Hill.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat sore, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk sore hari ini kawan, selain kita membahas tentang barcode dari Pertalite tadi yang dipermasalahkan oleh beberapa pendengar kami, nah kita juga akan membahas ya tentang pergantian pejabat di posisi strategis. Tentu ini bukan cuman siapa yang datang dan siapa yang pergi. Di tengah kondisi ekonomi Indonesia saat ini, perubahan posisi juga bisa memunculkan pertanyaan soal arah kebijakan dan kepercayaan pasar. Nah, sore hari ini kita akan membahas hal tersebut ya, dengan pakar yang memang kita akan datangkan, kita akan hubungkan setelah ini. Jadi memang kalau misalkan kita lihat, untuk melihat bagaimana pergantian dari Pak Purbaya dari kacamata ekonomi, saat ini kita sudah terhubung dengan pengamat ekonomi Universitas Brawijaya, Profesor Dr. Chandra Fajri Ananda. Halo, selamat sore,
1: Profesor Chandra. Selamat sore, Mas.
0: Ya, Mas, selamat Iqbal, sore. Ya? Betul, saya Iqbal, Prof. Okay. Nah, okay. Untuk sore hari ini kita mau bahas soal pergantian pejabat nih di posisi strategis, khususnya Menkeu. Nah, dari sisi ekonomi, Pak, mungkin bagaimana Bapak melihat keputusan pencopotan Pak Purbaya ini di tengah kondisi ekonomi Indonesia saat ini?
1: Ya, yang jelas kan pengangkatan dan pencopotan seorang pejabat selevel menteri itu semua hak prerogatif dari presiden. Jadi terserah presiden mau ngangkat atau ini. Cuma memang kita kadang-kadang ingin tahu alasannya. Sebenarnya yang paling tahu alasannya kan presiden ya.
0: Betul.
1: Tapi kita yang dari luar, kita melihat bahwa dalam beberapa hal ya, Pak Purbaya itu sedikit berbeda dengan keinginan presiden. Jadi misalkan terkait dengan Danantara, itu saya pikir presiden juga sangat concern sekali kepada Danantara. Nah, kita tahu memang Danantara itu belum terlihat perannya secara nyata, tapi memang beberapa hal, misalkan dividen pemerintah yang dulunya itu masuk ke APBN, itu sekarang masuk ke Danantara, itu maunya Danantara. Sementara Menteri Keuangan menganggap bahwa itu ya harusnya di dalam undang-undang itu harus masuk ke APBN, APBN dulu gitu. Itu terjadi juga di BUMD kan.
0: Yeah.
1: Jadi untungnya BUMD itu harus masuk ke DPRD dulu, aslinya ke APBD, kemudian disetujui APBD oleh DPRD untuk dibelanjakan lagi sebagai modal dari BUMD itu misalkan gitu. Nah, sebenarnya mekanisme itu sih, cuma mungkin karena sudah bahasanya udah kepelipet gitu ya, atau udah terlalu banyak komen itu ya, akhirnya bersilang pendapat. Dan saya pikir sama-sama pembantu presiden, kemudian ada silang pendapat di medsos lagi gitu, dan saya pikir itu tidak elok lah ya.
0: Iya, betul.
1: Itu yang pertama. Yang kedua, masalah pinjaman daerah. Jadi kebetulan saya termasuk yang mensupport ya pinjaman daerah dari pemerintah DKI.
0: Oke. Okay.
1: Nah, itu pada saat isu pinjaman daerah, karena kita peraturan Menteri Keuangannya untuk pinjaman daerah itu sejak tahun 2004-2005 lah, sekitar itu. Tapi sampai sekarang, jadi hampir sekitar 22 tahun kan, tidak ada satupun daerah yang berani melakukan pinjaman daerah dengan menerbitkan obligasi. Saya melihat sisi positifnya obligasi daerah itu sebenarnya, tanda petik ya, itu daerah

0: berarti harus mereform dirinya. Jadi kalau karena kan dealnya dengan capital market ya, dengan pasar Betul. Modal, maka dia punya laporan keuangan yang kredibel, yang public content audited gitu. Jadi saya pikir sehat dan itu bagus untuk daerah. Ada pengawasnya dalam ini adalah pengawasnya ya para pembeli obligasinya kan.
1: Baik.
0: Mereka ingin tahu laporan keuangan secara detail dan tapi Pak Purbaya mengatakan yang sebaliknya gitu. Ini daerah nambahin utang aja gitu. Padahal pinjaman utang dari pemerintah DKI memang itu di bawah dari silpanya. Silpanya kalau nggak salah 5,7 triliunan dia mau pinjaman daerah 5,2. Bahkan sebelumnya cuma 3,7 triliun. Jadi sebenarnya bagi saya itu melihat seperti exercise gitu. Jadi daerah udah berani ini karena memang kebijakan efisiensi presiden tahun 2025 itu berdampak banyak pada daerah terkait okay. dengan itu. Sehingga kalau daerah udah berani gitu mestinya disupport kan di ini dan akhirnya ya itu juga jadi beda pendapat dan
1: jadi beda pendapat.
0: Pak Pramono Anung sebagai gubernur tidak pernah membantah ya artinya TikTokan di medsos itu beliau tetap kerja nggak pernah ada isu yang sampai diangkat rame gitu dan kelihatan Pak Purbaya terlalu banyak mengumbar nah tapi itu mungkin karakter dan stylenya beliau
1: betul
0: jadi sehingga pergantian ini irfan dan intinya ada banyak beberapa program yang itu tanda petik menjadi ininya presiden. Nah, Pak Purbaya tidak smoothing gitu di dalam menjalankan dan komunikasi publiknya itu
1: tidak memperlancar gitu, Pak ya. Dan ya, mungkin ya. Seberapa besar pergantian pejabat di posisi strategis seperti ini bisa mempengaruhi kepercayaan pasar atau mungkin pelaku usaha?
0: Oh ya, memang kemarin setelah diumumkan itu terutama saham-saham dari perbankan ya itu saya lihat positif semua karena Pak Suwa ini Pak Menteri baru ini dikenal sebagai orang yang orang dalam lah ya dan pendekatannya juga konvensional
1: okay.
0: jadi dia tidak akan meledak-ledak seperti Pak Purdaya dia juga gak akan bikin kebijakan yang aneh-aneh juga gitu ya jadi dia udah cukup lama di Kementerian Keuangan jadi wamen udah lama kan sampai zamannya Bu Sri Mulyani Sri Mulyani kemudian namanya Pak Purbaya dan sebelumnya jadi kepala BKF juga cukup lama gitu jadi beliau udah paham lah gitu bagaimana struktur ekonomi Indonesia gitu termasuk bagaimana struktur perpajakan dan seterusnya gitu sehingga tanda petik kalau misalkan ini kalau kemarin misalnya kita berrock and roll gitu ya, nah sekarang itu di comfortable music lah gitu. Nah ini tentu bukan berarti kemudian tantangannya hilang kan, tapi cara mendekati tantangan itu dengan agak kalem lah gitu.
1: Oke.
0: Okay. Nah itu saya pikir pasar lebih suka yang begitu.
1: Pasar jadi, lebih suka ya.
0: Kan pasar itu yang penting kan predictable kan.
1: Predictable.
0: Nah Pak Suwa itu bisa memberikan jaminan itu.
1: Oke, jadi perubahan seperti ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian bagi dunia usaha atau investor itu tidak akan seperti itu Pak ya berarti?
0: Enggak, malah sebaliknya dong. Ya, jadi kemarin itu kan banyak aturan undang-undang yang tanda petik ya itu sering bertabrakan atau yang undang-undang ini di sananya begini gitu sehingga tabrakan. Okay. Saya pikir karena itu komunikasi antara pimpinan lembaga di negara kita kurang ya kurang harmonis dalam konteks membangun hubungan termasuk ke ya bagaimana komunikasi politiknya dan seterusnya ya. Kita tahu kan banyak menteri dari partai kan nah ini tentu saja beda dengan pola pikir teknokratis kadang-kadang
1: okay.
0: menteri-menteri dari partai itu biasanya kan mereka udah punya hubungan-hubungan di luar yang cukup kuat sehingga kadang-kadang tidak menoleh ke lembaga yang harusnya menjadi bagian dari itu gitu.
1: Oke, Pak, mungkin kita move ke dampaknya nih ya. Apa dampak yang paling mungkin dirasakan masyarakat dari perubahan ini kalau memang ada?
0: Ya dampaknya pasti ada sih ya. Jadi yang pertama kan program-program nggak bisa jadi kayak APBN itu kan nggak bisa dirubah seperti anggaran rumah tangga biasa. Jadi seluruh proses perubahan di dalam APBN itu harus melalui proses perencanaan yang benar. Jadi ada mekanismenya gitu maksud saya. Nah yang paling memungkinkan dilakukan oleh Menteri Keuangan yang baru adalah APBN 2027. Nah, APBN 2027 itu masih memungkinkan untuk ada perubahan-perubahan karena kan masih berjalan ini prosesnya.
1: Masih berjalan,
0: gitu.
1: Ya.
0: Bahkan sekarang ini sedang menyusun itu gitu. Jadi bisa jadi beberapa asumsi makroekonomi mungkin perlu disesuaikan, yang kemarin dikritisi oleh para ekonom karena terlalu optimis.
1: Yeah.
0: Jadi pertumbuhan ekonomi hampir sekitar 6% gitu.
1: Betul.
0: Ya. Pengangguran berkurang, kemiskinan berkurang. Dalam kenyataannya sekarang ini pekerjaan informal itu udah mendekati hampir 60%, jadi yang formal 40%. Artinya apa? Berarti potensi lulus untuk penerimaan pajak juga akan berkurang.
1: Oke.
0: Kan pekerjaan informal itu berarti pajaknya nggak jelas kan.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Nggak pasti juga Pak pekerjaannya, pendapatannya.
0: Iya, betul, betul. Jadi akhirnya pajak kan jadi fenomena sekarang.
1: Betul.
0: Pertumbuhan ekonomi itu terus tumbuh, tapi kenapa pajak kok turun gitu? Ini kan menunjukkan berarti ya memang kualitas pekerjaannya nggak bagus atau mungkin banyak informal gitu.
1: Oke. Nah mungkin menurut Bapak nih ya, apa yang perlu dilakukan pemerintah supaya pergantian pejabat ini tidak mengganggu kesinambungan kebijakan ekonomi yang memang sudah berjalan?
0: Ya saya pikir pemerintah kan seperti yang saya sampaikan, Pak Sua juga dalam pidatonya tadi pagi di dalam pelantikan itu, dia akan tetap menjalankan kebijakan prioritas yang presiden. Nah ini penting nih, artinya ya yang kemarin-kemarin dikritisi itu berarti tetap jalan. Bisa jadi ada beberapa koreksi, ya.
1: Okay.
0: Bisa jadi karena itu udah dari hampir banyak lembaga lah yang mengkritisi itu, dan saya pikir selama Pak Menteri baru ini mampu menyampaikan dengan baik ya, mungkin Presiden bisa menerima kan gitu. Nah yang kalau Pak Menteri sebelumnya ini kan cara ngomongnya slengan gitu ya.
1: Betul, koboi kayak koboi.
0: Nah ya itu bisa jadi tanda petik mungkin Presiden nggak begitu apa ya menerima dengan style yang seperti itu gitu.
1: Oke.
0: Okay. Nah saya kenal Pak Suha itu orang yang sangat santun gitu, terus dia bisa lah menjaga irama dalam konteks melaporkan yang lebih baik gitu.
1: Oke. Okay. Baik. Terakhir, Prof. Indikator ekonomi apa yang memang perlu kita perhatikan ke depannya untuk melihat apakah pergantian ini benar-benar memberikan dampak terhadap perekonomian Indonesia? Silahkan Prof.
0: Jadi yang paling simpel ya, APBN-nya harus sehat gitu.
1: Oke.
0: Okay. APBN yang sehat itu dilihat dari apa? Satu, dari struktur APBN itu sendiri. Jadi di dalam APBN itu ada komponen yang namanya defisit.
1: Iya. Yeah.
0: Atau primary balance atau keseimbangan primer. Nah keseimbangan primer kita itu biasanya masih oke lah, kalaupun defisit paling 10% gitu. Jadi keseimbangan primer itu seluruh penerimaan rutin kita dikurangi dengan belanja-belanja rutin, gaji pegawai, pensiun dan seterusnya. Itu yang primary balance atau keseimbangan primer. Itu biasanya kita paling kalaupun kurang atau minus itu 10 triliun, 20 triliun, gak banyak. Tapi pada waktu defisit itu bisa tahu selalu 140, 150 triliun gitu defisitnya. Karena defisit itu ada komponen pembayaran utang.
1: Oh, oke. Okay.
0: Nah, itu yang kemudian harus di manage gitu. Karena kalau itu terus tinggi, sementara pajak kita tidak begitu tinggi seperti tahun 2000 dibandingkan 2019, 2020 gitu ya. Maka yang harus dilakukan adalah pemerintah menerbitkan obligasi. Nah obligasinya supaya laku biasanya makin tinggi. Jadi bunganya kan sekarang kalau gak salah yang 3 tahun itu udah 6,9.
1: Yeah.
0: Dulu di bawah 6.
1: Dulu.
0: Artinya apa? Berarti pemerintah BU gitu.
1: Butuh duit. Pemerintah BU.
0: Nah apa fungsi? Kan Menteri Keuangan itu manajer gitu. Mm-hmm. Fiskal manajer dia. Jadi dia harus ngatur belanjanya. Kan seperti rumah tangga kita lah. Kalau duit kita itu berkurang penerimaannya, ya gak usah aneh-aneh beli mobil baru, gak usah ini gitu. Maka efisiensi itu Pak Suha, Pak Menteri itu langsung komen kan beliau, bukan berarti kita mengurangi. Jadi efisiensi itu bisa dicek juga bagaimana output yang tidak terlalu besar dari input yang sama itu yang mungkin dikurangi, akan dimonitor, mungkin dibatalkan juga gitu. Jadi sudah mulai masuk konsep efisiensi yang benar gitu.
1: Okay.
0: Jadi apa ukurannya ya, APBN harus sehat gitu. Harus sehat itu berarti ya jangan nambah utang yang terlalu besar. Nah ini periode 2026 aja mungkin sekitar 700 lebih dikit triliun ya untuk bayar utang aja itu.
1: Oke.
0: Dan penerimaan pajak kita 2000 sekian triliun gitu. Artinya sepertiga penerimaan negara dari pajak hanya untuk bayar utang.
1: Oke.
0: Nah ini juga yang perlu diwaspadai. Makanya saya pikir tugasnya nggak gampang. Tapi selama masyarakat misalkan yang bayar pajak masih nyaman, it's okay lah ya. Termasuk juga sekarang kan lagi dirubah undang-undang keuangan negara.
1: Betul.
0: Itu juga DPR juga harus perlu gimana caranya misalkan eksploitasi sumber daya alam itu jangan sampai kemudian merusak alam. Tadi duitnya diambil, nggak mau tahu rusaknya gimana. Gitu.
1: Oke, okay, Prof. Nah
0: itu juga kira-kira gitulah gitu.
1: Oke. Okay.
0: Jadi indikatornya itu tadi yang paling pas sebenarnya APBN-nya lebih sehat. Kemudian yang kedua ya pertumbuhan ekonomi. Atau misalnya kan jadi APBN itu fungsinya lebih banyak. Satu itu menjaga tanda petik ya mengurangi kemiskinan.
1: Oke. Okay.
0: Mengurangi pengangguran gitu-gitu itu.
1: Oke. Okay. Baik Prof, terima kasih sudah terhubung bersama saya untuk sore hari ini.
0: Oke, okay, terima kasih Mas Iqbal.
1: Sudah maghrib, yeah. Saya izin untuk stop dulu Prof, dan semoga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya di beberapa waktu selanjutnya. Terima kasih Prof. Selamat melanjutkan aktivitas.
0: Selamat. Makasih.
1: Terima kasih kembali. Itu tadi kawan Prof. Chandra Fajri Ananda, pengamat ekonomi Universitas Brawijaya. Jadi kalau misalkan kita mau melihat indikator ekonomi tadi disebutkan ya, APBN kita sehat dan pertumbuhan ekonomi kita baik. Anda pun juga bisa berkomentar kawan tentang perubahan Menteri Keuangan kita dari Purbaya Yudhisadewa menuju ke Suhasil Nazara. Anda bisa bergabung di 0811 3600 911. Dan kita akan dengarkan terlebih dahulu lantunan azan maghrib untuk wilayah Malang Raya.
2: Sesaat lagi waktu maghrib untuk wilayah Malang dan sekitarnya.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke, Pak. Tapi,
1: kenapa?
2: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
1: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
0: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmic,
0: Poldanmic, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Kawan, tahukah Anda kalau Universitas Wisnuwardana atau Unida Malang adalah kampus yang alumninya sukses-sukses di dunia kerja? Universitas Wisnuwardana Malang membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Ayo, segera daftar. Ada 4 jalur pendaftaran, reguler, prestasi, beasiswa yayasan, dan KIP kuliah. Biaya kuliahnya sangat terjangkau, dapat diangsur lagi. Di program S1 ada Fakultas Hukum, Ekonomi dan Bisnis, Teknik, Psikologi, Pertanian, Keguruan, dan Ilmu Pendidikan. Untuk S2 ada Magister Ilmu Hukum, Manajemen dan Pendidikan Matematika. Mau kuliah lebih cepat dan lebih hemat? Lewat program RPL aja. Pengalaman kerja diakui. Segera kunjungi Universitas Wisnuwardana di Jalan Danau Sentani nomor 99 Malang, sekitar 500 meter dari pintu tol Malang. Telepon 0812-6213-1981 atau kunjungi www.wisnuwardana.ac.id. Universitas Wisnuwardana Malang, develop you to be the best.
4: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
5: Mas, amit lo ya. Itu lo, sengen lihat kan? Ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
4: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri lo.
5: Mas, lihat deh. Sampai adus keringet lo ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
4: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri dari tadi.
5: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut. Iya kan?
4: Iya sih. Aduh, maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja. Hitung-hitung olahraga biar bugar.
6: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: 89.11 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat sore. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Tadi kita move ke WhatsApp ya. Masih ada informasi, beberapa informasi yang belum terbaca dari Bu Lintang ya. Jadi Bu Ririf tadi menginformasikan adanya pohon yang memang perlu dirapikan kawan, perlu perempesan di sekitaran LA Sucipto arah timur ya. Di mana ini? Lokasi di timur SDN Pandanwangi 1 Jalan Raya LA Sucipto. Nah, kalau misalkan kita lihat ya, ini memang kita seteruskan ke pengaduan DLH Kota Malang, Bu Lintang. Lalu kita masih tunggu balasan yang memang nantinya apakah sudah diatensi atau belum di sekitaran lokasi ya, apakah sudah ada penjadwalan di lokasi tersebut. Nah, kalau misalkan kita lihat juga ada informasi tadi dari Pak Zainul Fanani, ini menanggapi soal kasus dari Pak Yuli Fanaki tadi ya.
1: Assalamualaikum.
0: Selamat
1: sore Mas Iqbal.
0: Selamat sore.
1: Gampang Mas Iqbal, itu SPBU harus penerapannya mulai sekarang itu pakai STNK aja cukup. Di barcode plus STNK sudah, jadi menghindari kecurangan-kecurangan sekarang ya. Itu aja, simple Mas, itu aja cukup Mas. Insya Allah gitu, solusinya pakai STNK aja. SPBU disarankan apa, menunjukkan STNK dan barcode, aman itu. Itu aja Mas Iqbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, terima kasih Pak Zainul untuk informasinya ya. Ada Pak Yuli Fanaki juga menambahi laporan tadi ya. Jadi Pak Yuli Fanaki ini menambahi laporan kejadian saya gitu. Pukul 17-an saya lakukan restart ulang dan dengan mendapatkan barcode baru, cuma yang jadi ganjalan tersebut kenapa bisa dengan foto mobil dan nopol yang sama. Oh, seperti itu Pak ya. Jadi sudah terrestart dan tapi foto mobilnya masih sama gitu ya. Terima kasih Pak Yuli untuk informasinya. Dan untuk Anda kawan boleh tambahkan bagaimana pantauan-pantauan Anda atau mungkin komentar-komentar Anda tentang hal ini dan juga pantauan lalu lintas. Anda boleh sharing-sharing. Kalau misalkan kita lihat di 17.43 memasuki maghrib ini sudah mulai menurun kawan lalu lintas di sekitaran Kota Malang. Lalu Kabupaten Malang sampai ke Kepanjen, dekat Unira juga tidak ada kendala. Lalu sekitaran Pepen Pakisaji, lalu sekitaran Kendal Payak ramai lancar ya. Mungkin ada beberapa titik yang ada antrian, tapi sejauh ini masih ramai lancar. Boleh tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya? Kirimkan di 0811-3600-911. Traffic Report didukung oleh City Report, didukung oleh Fakultas Ilmu Keislaman Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Ayo segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Info lengkap cek Instagram @unira_malang atau pmb.unira.malang.ac.id. Juga bisa datang langsung ke Kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2 Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.

0: Wisdom.
1: Saya tidak selalu jadi pemimpin. Saya pernah 2 tahun menjadi anak buah, yaitu ketika saya sakit. Saya sakit kanker dan saya tunduk kepada pimpinan saya yang namanya Robert Lai. Itu orang kelahiran Hong Kong, warga negara Singapura. Dia bilang, kamu tidak boleh menjadi dokter untuk dirimu sendiri. Kamu harus ikut saya. Dan dialah yang menjadi manajer saya untuk mengatasi penyakit saya. Jadi pasien itu perlu manajer. Karena pasien itu kadang-kadang maunya sendiri. Misalnya minum obat, tidak minum obat. Atau pilih, aku nggak mau operasi. Nah, saya mencoba tunduk itu. Saya tunduk kepada pimpinan manajer saya di bidang kesehatan. Saya memutuskan begini. Saya selama ini jadi pimpinan. Saya mencoba harus pernah menjadi anak buah yang baik. Jadi anak buah yang baik itu kan begini. Saya tahu pimpinan saya ini egois. Saya tahu pimpinan saya ini maunya sendiri. Saya tahu pimpinan saya ini kaku. Saya tahu pimpinan saya ini menangnya sendiri. Saya tahu pimpinan saya ini sulit menerima usul. Misalnya begitu. Kan anak buah harus berpikir terus. Bagaimana agar saya bisa memerintah pimpinan saya. Dalam tanda kutip. Begitu. Misalnya itu kan harus ditemukan cara. Misalnya saya punya ide. Ide ini bagus bisa memajukan lembaga kita. Tapi pimpinan kan belum gak suka kalau ada anak buah yang punya banyak ide. Kan ada begitu. Nah, jangan sampai kita menyampaikan ke pimpinan itu dengan cara yang membuat pimpinan malu. Membuat pimpinan tidak punya muka. Karena prinsipnya, pemimpin yang baik tidak akan lahir kalau tidak pernah menjadi anak buah yang baik. Jadi menjadi anak buah yang baik adalah modal untuk menjadi pemimpin yang baik. Saya Dahlan Iskan untuk Wisdom di City Guide FM.
0: Wisdom.

0: Panas juga ya main padel.
1: Time out. Minum cheers dulu dong.
0: Segar. Ini yang alkalin ya?
1: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
2: Capeknya, duh, tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
3: A few moments later.
2: Aduh, bawa apa sih ini? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga ya Allah, aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air, mana airnya, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
4: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala, walau sebentar saja, bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Menginfokan ada laka di gadang
6: PKL turunnya diobrai veteran.
7: Di situ ada 12 sonhorek siap menggoncang.
8: Setiap hari selalu ada informasi yang perlu diketahui bersama, mulai dari kondisi lalu lintas, jalan rusak, lampu lalu lintas yang mati, hingga keluhan fasilitas umum di sekitar kita. City Report, tempat Anda berbagi informasi, melaporkan kondisi di sekitar, hingga menyampaikan aduan masyarakat. Laporan yang masuk akan kami bantu teruskan kepada instansi atau dinas terkait.
9: Dilaporkan

0: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat sore menuju petang. Dan untuk sore hari ini kawan, kalau misalkan kita lihat ada informasi dari Pak Bambang. Di mana ini Pak Bambang? Kita coba cek ya, ada voice note kawan yang dikirimkan.
1: Update traffic mas di flyover Kota Lama. Ada mobil kijang mogok arah ke kota. Jadi ke kota, ya. Ini tadi yang panjang antriannya yang dari kota arah Mogeng Gadang, panjang sekali. Jadi bisa diantisipasi untuk pengendara yang lain, karena kayaknya ini tadi barusan aja mas, barusan mas, kira-kira 10 menit yang lalu. Saya sekarang sudah melintas di depan stasiun Kota Baru. Tadi nggak sempat saya ambil video, tapi kondisinya sudah mulai macet itu mas, macet. Nanti ke depannya udah belum ada siapa-siapa yang membantu, aparat atau siapapun belum ada. Pengemudinya hanya satu orang, bapak-bapak mas.
0: Oke, terima kasih informasinya Pak Bambang. Lalu kalau misalkan kita lihat, ini ada Pak Sugeng Haryadi juga menginformasikan ada mobil mogok di flyover Kota Lama arah ke utara. Nah ini informasi ada ininya, apa namanya, ada dokumentasinya. Nah ini kawan ya, mobilnya mengarah ke utara, mobilnya itu mogok ya, di depan hotel apa itu Asen gitu ya. Nah itu tapi di flyovernya kawan. Oke, terima kasih informasinya Pak Sugeng. Hati-hati di jalan kawan, untuk Anda yang mengarah ke sekitaran VO Kota Lama perlu waspadai saja, atau mungkin perlu hindari saja ya, bisa lewat Sukun. Nah ini tadi diteruskan ke Kapolsek Kedung Kandang Kompol Royhan oleh kawan-kawan di newsroom, dan sudah diatensi tapi masih belum dibalas. Nanti kita coba tunggu balasannya dan penanganannya. Anda boleh tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya beserta cuaca untuk malam hari ini di 0811 36011.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 6 petang. Kawan, ratusan kejadian kekerasan di Malang, Dinkes minta trauma korban tidak boleh diabaikan. Kepala Dinkes Kota Malang, Husnul Mu'arif menyampaikan, sebanyak 121 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak tercatat di Dinsos hingga Agustus 2026. Ia menyebut aspek trauma pada korban tidak boleh disepelekan, serta pendampingan pemulihan trauma juga perlu dilakukan agar korban tidak semakin terpuruk. Lebih lanjut, dirinya berharap langkah ini bisa mengurangi angka kekerasan pada perempuan dan anak, utamanya di lingkungan Kota Malang. Informasi lain, kawan, wisata Ranu Regulo masih dibuka di tengah kebakaran Bromo. Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru resmi menutup akses wisata Gunung Bromo untuk sementara waktu untuk mendukung proses penanganan dan pemadaman kebakaran hutan dan lahan. Namun, meski akses wisata Bromo ditutup, kunjungan wisata ke Ranu Regulo masih diperbolehkan sesuai ketentuan yang berlaku. Kepala Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Rudiansyah Cahyanugraha, juga mengingatkan wisatawan untuk meningkatkan kewaspadaan, tidak mendekati lokasi kebakaran, serta menghindari aktivitas yang berpotensi memicu titik api yang baru. Informasi terakhir, kawan, BNPB jelaskan kondisi terkini karhutla di sejumlah wilayah di Indonesia. Badan Nasional Penanggulangan Bencana merilis pembaruan data kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan dan Sumatera pada Selasa hari ini. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan, menyampaikan Kalimantan Barat mencatat area terbakar terluas mencapai 48 ribu hektar lebih dengan kualitas udara masuk kategori berbahaya. Saat ini operasi pemadaman terus diperkuat melalui pengerahan puluhan ribu satgas darat, bantuan helikopter waterbombing, serta operasi modifikasi cuaca di sejumlah lokasi. Demikian 911 Hot News jam 6 petang. Saya Mufti Akmal. Selamat petang.
0: Hot News.

City Guideline 11 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat petang, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk petang hari ini ya, kita sudah mendapatkan balasan kawan dari Kapolsek Kedung Kandang, Kompol Royhan. Ini siap katanya meluncur ke lokasi. Baik, terima kasih informasinya ya. Dua gitu juga kita dapat informasi dari Kanit Lantas Polsek Kedung Kandang, Ibda Hatta, monitor anggota merapat ke lokasi gitu. Lalu kita dapat informasi juga tadi dari Pak Andika menginformasikan, Matsuri City Guide, info lalin merambat arah Singosari, SBY atau Surabaya, tepatnya Jalan Raya Mondoroko, depan dealer Ahas Motor ada tergandeng mogok, posisi lajur kiri ditambah lampu PJU padam dan gelap. Nah ini sudah kami teruskan ke satu unit lantas Polsek Singosari, Ibda Ani. Nah tapi masih belum aktif ya Ibda Ani, jadi kita teruskan ke Kanitur Jawali Satlantas Pol. Ke Kanitur Jawali Satlantas Polres Malang, Ibtu Andi Agung, dan sudah diatensi siap anggota meluncur seperti itu. Terima kasih Pak Andi Agung ya. Dan untuk Anda kawan bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya, kirimkan di WhatsApp kami di 0811 360 911, atau kirimkan ke sosial media kami. Kebetulan kita membahas, kebetulan kita sedang melakukan live TikTok maksud saya di @cityguide911fm.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh,
2: kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
0: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
0: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

City891 on FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat petang, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan kalau misalkan kita lihat untuk saat ini kawan, saya akan membahas tentang karhutla lagi. Kenapa kok bahas karhutla? Karena ada satu hal yang mungkin cukup mengagetkan gitu ya, saat rapat di DPR RI. Nah, tapi sebelum masuk ke pembahasan kita yang karhutla di Kalimantan itu, kita masuk dulu nih di karhutla yang ada di Jatim. 5 gunung di Jatim kawan. Ada 1488 hektar area yang terdampak kebakaran. Jadi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang mengepung kawasan pegunungan di Jawa Timur semakin meluas. Dan kalau misalnya kita lihat ini memprihatinkan ya, karena 5 gunung mengalami kebakaran hebat secara bersamaan dengan total luasan area terjadi

merembet ke kawasan Gunung Lawu. Nah, kebakaran terparah saat ini melanda wilayah Gunung Kawinajang di Kabupaten Blitar, kawan. Jadi, dan juga di Kabupaten dan di Savana Gunung Butak di Kabupaten Malang. Nah, seperti itu ya. Itu titik-titik yang paling parah terdampaknya. Luas area ekosistem yang terbakar di kawasan tersebut diperkirakan sudah mencapai 800 hektar dan angka ini diprediksi masih terus berkembang. Dan titik api terpantau masih menyala di sisi selatan Gunung Kawinajang. Dan menurut Satrio, operasi udara untuk memadamkan api di lereng Kawinajang sempat dihentikan sementara akibat cuaca buruk yang mengancam keselamatan. Satrio ini siapa? Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Jawa Timur, Satrio Nurseno. Dan kalau misalkan kita lihat, waterbombing ini tidak bisa dilaksanakan, kawan. Kenapa? Karena pada siang hingga sore hari kondisi anginnya itu kencang dan kepulan asapnya pekat, jadi mengganggu jarak pandang serta keselamatan operasional penerbangan. Sebagai gantinya, petugas gabungan saat ini difokuskan untuk melakukan pemadaman secara manual di kawasan lereng yang masih bisa dijangkau oleh tim darat. Selain itu, kebakaran telah melahap 488 hektar lahan di kawasan Gunung Argopuro, tepatnya di wilayah Gunung Gilap, Desa Suci. Medan yang terjal itu menjadi kendala utama, kawan, karena tim pemadam jalur darat tidak bisa menjangkau lokasi titik api secara langsung untuk melakukan penyekatan. Dan tim gabungan dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Kabupaten Jember saat ini berupaya membuat sekat bakar di atas Gunung Gilap dan melakukan pembasahan bara api. Tapi kata Satrio, upaya para petugas di lapangan sedikit terbantu dengan turunnya hujan ringan di sekitar kawasan hutan hujan lumut saat penyisiran berlangsung. Dan masih terdapat sisa-sisa api di beberapa lokasi, vegetasi yang terbakar berupa cemara gunung dan semak belukar, dan beberapa pohon tumbang akibat terbakar dan sebagian masih mengeluarkan asap. Sementara itu, di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS, sekitar 200 hektar lahan di kawasan Gunung Bromo meliputi Desa Ngadas, Watu Gede dan Jemplang dilaporkan hangus terbakar ya. Dan kabut tebal yang menyelimuti area ini sempat mempersulit proses pemantauan visual. Jadi tim darat terus melakukan penyisiran menggunakan alat pemadam jet shooter, alkon, serta menyiagakan armada mobil bermuatan tandon air. Untuk menjangkau titik yang sulit, BPBD Jawa Timur mengambil langkah dengan memanfaatkan teknologi pesawat tanpa awak atau drone ya, drone water spray ini untuk mempercepat pemadaman kebakaran di wilayah Gunung Bromo. Dan untuk Anda bisa berkomentar terlebih dahulu sebelum kita masuk ke wilayah yang lebih luas Indonesia dan Kalimantan, mungkin Anda bisa berkomentar di 0811 3600 911.

0: informasi seputar jantung.
1: Kawan, di malam hari ini kembali kita update bagaimana informasi seputar di ruas jalan tol untuk Anda yang nanti ada rencana menuju ke tol Pandaan Malang sampai ke tol Gempol, Rembang, Paspro, Pasuruan Probolinggo juga masih aman lancar. Gempol, Kejabanan, Porong, Sidoarjo di malam hari ini juga masih aman lancar kawan, tidak ada hambatan ya. Untuk cuaca di sekitar tol Pandaan Malang saat ini cukup cerah, tidak ada potensi hujan, namun antisipasi karena angin bergerak cukup kencang. Kawan, di malam hari ini info tol didukung oleh klinik utama Istolaram Eye Center. Jangan tunggu kabur, periksakan mata Anda di klinik utama Istolaram Eye Center. Harga lebih terjangkau, WhatsApp di 0877-6741-3421. Jalan Indragiri, Kota Batu. Istolaram Eye Center, pelayanan premium harapan untuk semua.

0: sekarang gak perlu.
1: Serius? Terus lapornya gimana?
0: Tinggal chat WhatsApp Tania.
2: Halo, saya Tania, Tugu Tirta, asisten informasi dan aduan. Ada yang bisa kami bantu?
1: Saya mau lapor, air di rumah saya nggak mengalir.
2: Baik, silakan kirim nomor pelanggan atau lokasi Anda. Laporan akan langsung saya teruskan ke petugas.
1: Wah, gampang juga ya. Jadi nggak perlu datang ke kantor.
0: Betul, mau lapor gangguan, cek tagihan, atau cari informasi layanan, semuanya bisa lewat WhatsApp Tania.
3: Perumda Tugu Tirta menghadirkan pelayanan yang semakin dekat, cepat, dan responsif. Bersama Tania, kebutuhan layanan air minum kini cukup dalam satu percakapan WhatsApp. Simpan nomor WhatsApp Tania di nomor 0811-7550-800 dan nikmati layanan yang lebih mudah kapan saja. Perumda Tugu Tirta Kota Malang, kuat bersinergi terbaik. Program ini kolaborasi Perumda Tugu Tirta Kota Malang bersama City Guide 911 FM. Didukung oleh Bank Jatim, melayani lebih

0: Masuk ke dunia yang bikin rasa penasaranmu gak ada habisnya. Bayangkan, kamu bisa merasakan sensasi berjalan seperti di bulan, menguji kekuatan giroskop, merasakan simulasi gempa, menghadapi tornado, sampai berinteraksi langsung dengan robot anjing dan robot humanoid. Semua itu bisa kamu temukan di Mega Science Center dan Budaya, destinasi terbaru di kawasan Jatipak 1, Kota Batu. Bukan hanya sains dan teknologi, kamu juga bisa menjelajahi sejarah Majapahit, mengenal budaya Indonesia, sampai menelusuri perkembangan Islam melalui zona-zona edukatif yang interaktif dan pastinya seru. Ada juga workshop wayang, pertunjukan potehi, terakota, Sri Mulat, hingga keris dance. Dan kabar baiknya, mulai 16 September 2026, Mega Science Center dan Budaya resmi memasuki tahap trial opening. Jadi, jangan cuma jadi penonton, saatnya mencoba, bereksplorasi, dan menemukan hal-hal baru yang luar biasa. Mega Science Center dan Budaya, sains, teknologi, dan budaya dalam satu pengalaman yang gak terlupakan. Info selengkapnya kunjungi Instagram dan TikTok @megasciencecenter atau kanal resmi Jawa Timur Pakro.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat petang. Menuju malam ya, di 18.33 menit kita masih akan membahas tentang topik yang tadi kita bahas ya. Ya, itu tentang karhutla lagi kawan. Dan memang karhutla di 5 gunung yang ada di Jawa Timur ini cukup parah. Ada 1448 area, 1448 hektar area yang terbakar dan terdampak. Dan memang untuk kebakaran di beberapa gunung yang ada di wilayah Jawa Timur seperti di Gunung Kawinajang, Argopuro, Bromo, Semeru, dan yang terbaru itu di Gunung Lawu, ini rata-rata menggunakan jalur darat ya, atau tim pemadaman darat, karena untuk tim udaranya atau operasi udara masih belum bisa dilakukan akibat kabut asap yang cukup pekat. Nah, kalau misalkan kita lihat, akhirnya digunakan juga teknologi pesawat tanpa awak atau drone water spray untuk mempercepat kebakaran di wilayah Gunung Bromo salah satunya. Dan kalau misalkan kita lihat juga, masih di kawasan TNBTS ya, api ini dilaporkan masih menyala di Gunung Semeru, tepatnya di Blok Metigi Renteng, Desa Argosari, Kabupaten Lumajang. Berbeda dengan Bromo yang berkabut, cuaca di Semeru terpantau cerah berawan. Dan Satria menegaskan, luasan dampak di Semeru masih dalam tahap pendataan dan tim pemadam gabungan terus melakukan upaya untuk menekan pergerakan api dengan melakukan pemadaman manual menggunakan alat kepiok. Dan di tengah upaya keras memadamkan 4 gunung lawu tersebut, BPBD Jatim kembali menerima laporan insiden baru di Gunung Lawu pada Senin pagi kemarin sekitar pukul 9 pagi. Kebakaran ini di perbatasan Desa Jabung dan Kabupaten Magetan dengan Desa Karangrejo Kabupaten Ngawi. Dan telah terjadi kebakarannya ini di petak 50 dan petak 44 RPH Jabung kawan. Dan personel BPBD Provinsi Jawa Timur bersama BPBD daerah Jawa Tengah itu melakukan asesmen dan berkoordinasi dengan perangkat desa setempat di lereng Lawu dan masih nihil korban jiwa. Dan kalau misalkan kita lihat, selain di sekitaran Jawa Timur yang terdampak kebakaran hutan dan lahan, Kalimantan kawan itu cukup parah ya. Bahkan ada satu hal yang cukup unik, yaitu pemadaman karhutla di Kalimantan ini perlu izin ke pemilik lahan. Itu dikatakan oleh Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Tito Karnavian. Dan Tito ini mengaku kaget ya, karena proses pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan ini harus meminta izin pemilik lahan. Tito mengkritik prosedur ini dinilai menyalahi aturan, terutama dilayangkan kepada pihak yang memang melakukan izin-izin pemilik lahan itu kawan. Dan kalau misalkan kita lihat, Tito mengatakan ini merupakan hal yang salah. Yang salah bukan daerahnya, yang salah adalah yang minta izin gitu. Kenapa harus minta izin dalam melakukan penanganan kebakaran? Dan Tito mengatakan dalam keadaan darurat, UU bencana mengatur diskresi penanganan bencana, sehingga penanganannya meski di lahan milik warga atau korporasi tidak perlu izin. Jadi dalam keadaan darurat bisa melakukan diskresi apa saja untuk menghentikan, mencegah dan menyelesaikan bencana tersebut katanya. Dan bukan hanya lahan, kata Tito, ada properti pribadi juga bisa diterobos, bahkan dirobohkan dalam kondisi kedaruratan termasuk saat kebakaran. Seperti itu kawan. Dan selain UU kebencanaan, diskresi penanganan kondisi darurat juga diatur dalam KUHP yang di dalamnya mengatur soal goodwill access. Menurut Tito, keadaan apapun bisa dilakukan dan dimaafkan dalam keadaan darurat. Nah, jadi tidak perlu minta izin, justru yang menghalangi bisa ditangkap, kata Tito seperti itu. Mungkin Anda pun juga bisa berkomentar kawan. Nah, ini berarti lahannya apakah sengaja dibakar atau bagaimana? Kok perlu minta izin? Nah, Anda bisa berkomentar, kirimkan saja di WhatsApp kami di 0811-3600-911. Karena kenapa pembahasan kita malam hari ini tentang karhutla kawan? Karena masih banyak saudara-saudara kita di wilayah-wilayah lain yang terdampak kabut asap yang cukup parah, dan inilah yang perlu menjadi perhatian dari pemerintah pusat kawan. Anda pun juga bisa berkomentar melalui telepon ya, nanti bisa telepon saja di WhatsApp atau bisa berkomentar juga di sosial media kami di @cityguide911fm.
1: City Guides Inside.
2: Kota Malang mencatat lebih dari 2,49 juta kunjungan wisatawan sepanjang 2026. Namun, banyaknya wisatawan yang datang belum tentu berbanding lurus dengan lamanya mereka tinggal. Tantangannya kini bukan sekedar mendatangkan orang, tetapi bagaimana membuat wisatawan punya alasan untuk menghabiskan waktu lebih lama di Kota Malang. Menurut Kepala Disporapar Kota Malang, Arif Tri Sastiawan, pemerintah terus menambah pilihan daya tarik wisata agar Kota Malang tidak hanya menjadi tempat singgah. Selain Kayu Tangan Heritage, sejumlah pasar tradisional seperti Pasar Klojen dan Oro-Oro Dowo juga mulai diarahkan menjadi bagian dari pengalaman wisata kota.
3: Kalau kami melihat data kemarin di dengan adanya kebanyakan event ekoturisme di Kota Malang, rata-rata mereka tinggal di Kota Malang antara 3 sampai 1 minggu. Bahkan sampai kemarin pelaksanaan lomba panahan salah satu pelanggaran

ya, saya kebetulan ketua komunitas Kecil Lipat Kota Malang. Kemarin kita melaksanakan event spoturism itu dengan menggelar M112 itu, kita laksanakan di long end. Artinya mereka minimal, wisatawan ini, teman-teman yang hadir di Kota Malang ini minimal 3-4 hari di Kota Malang. Dari data yang kami

0: Upaya memperpanjang lama tinggal wisatawan juga membutuhkan dukungan event dan industri perhotelan. Apalagi Kota Malang berada di tengah kawasan wisata Malang Raya yang punya magnet besar seperti Bromo hingga wisata Malang Selatan. Sehingga wisatawan seringkali hanya singgah sebelum melanjutkan perjalanan. Ketua BPC PHRI Kota Malang Agus Basuki juga menilai semakin banyaknya event nasional maupun internasional bisa menjadi peluang agar wisatawan tinggal lebih lama. Kolaborasi dengan UMKM juga dinilai penting supaya dampak pariwisata tidak hanya dirasakan hotel tetapi ikut penggerakan perekonomian lokal.
1: Kalau di rata-rata wisatawan yang ini selain yang kita titik-titik tertentu memang seperti sampaikan Pak Ari. Demikian, dan tetapi kalau di rata-rata dari teman-teman yang mungkin menurut Pak BNI itu dan istilahnya kalau dilihat di kami itu end of day 1-2 nih, masih 1-2 kalau di rata-rata memang di beberapa hotel ada yang sampai hiu, ada yang sampai lari menjadi tergantung waktu kita, tapi kalau tidak ada waktu anggota kami itu lama tinggal di tamannya kita tawar mesin itu Tuhan, karena memang wisatawan asing itu kebetulan kita di tengah-tengah di kota atau kawasan pariwisata. Kalau kita bicara wisata Malang Raya termasuk yang favorit di wisatawan itu sekarang ada di masih di Bromo sama di Malang Selatan di batasan dari Lumajang. Jadi mereka satu hari mereka satu sampai dua hari itu mereka gunakan untuk wisatawan ke sekitar Malang Raya, Kabupaten Jomo, misalnya di Kota Malang, di Kayu Tangan, di tempat-tempat yang memang dianggap bagus untuk berwisata.
0: Persoalannya, ukuran keberhasilan pariwisata tidak cukup dilihat dari jumlah kunjungan. Jika wisatawan datang tetapi hanya sebentar, perputaran ekonomi yang ditinggalkan di Kota Malang juga menjadi terbatas. Yang perlu dijual bukan hanya tempat wisata, tetapi pengalaman selama berada di kota. Menurut pengamat ekonomi pariwisata sekaligus dosen jurusan akuntansi Politeknik Negeri Malang, Dr. Aang Afandi, rata-rata lama tinggal wisatawan di Kota Malang masih sekitar 1,3 hari atau kurang dari 48 jam. Ia mendorong konsep 48 hour in Malang berupa itinerary yang menghubungkan destinasi, kuliner, belanja, hingga aktivitas wisata dalam satu perjalanan.
2: Kesuksesan suatu daerah dalam mengelola sektor pariwisatanya adalah selama apa gitu mereka tinggal gitu ya, length of stay-nya. Tadi Pak Arief sudah menyampaikan secara parsial gitu ya, case-case tertentu ketika ada event menunjukkan 3-6 hari. Kemudian Gus Basuki di sisi praktisinya ternyata juga memberikan gambaran sekitar 1-2 hari. Kalau coba kita lihat data, ternyata sebenarnya Kota Malang ini datanya masih 1,3 hari. Artinya belum sampai 2 hari. Atau sebenarnya mendekati 2 hari lah, lebih dari 1. Inilah yang sebenarnya memang harus digenjot, selama apakah mereka bisa tinggal. Harapannya apa? Sebenarnya salah satunya adalah mereka tidak hanya tinggal. Tantangan berikutnya adalah seberapa banyak mereka mau belanja. Ini yang sebenarnya bisa kita push untuk Kota Malang ini. Semakin mereka lama, semakin mereka mau keluar jalan-jalan dan seterusnya, salah satu konsekuensinya mereka akan nanti makan, minum, dan belanja. Inilah yang salah satu sebenarnya momentum untuk apa ya yang bisa kita berikan wisatawan ini. Kalau saya punya ide, sebenarnya salah satunya adalah bagaimana misalnya kita menciptakan 48 hours at Malang gitu, 48 jam di Malang. Itu ngapain? Nah, ini tantangannya sebenarnya bagi pemerintah Kota Malang untuk membuat itinerary. Kalau 48 jam di Malang ini ngapain saja? Ini yang bisa di-create. Tidak harus dinas pariwisata, tetapi mungkin dinas pariwisata bisa mengadakan semacam lomba gitu untuk anak SMA, mahasiswa untuk bikin itinerary itu.
0: Kota Malang punya modal besar dari event, heritage, kuliner, hingga ekonomi kreatif. Tantangannya sekarang adalah menghubungkan semua potensi itu menjadi pengalaman yang utuh. Karena semakin lama wisatawan tinggal, semakin besar pula peluang

0: program Jaring Radio Malam bersama Kalimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Kalimata Pamekasan, saya Meli membawa kabar. Penyaluran program Keluarga Harapan tahap ketiga di Kabupaten Pamekasan mencapai 46.304 keluarga penerima manfaat dengan total anggaran 36,4 miliar. Hanafi, Ketua Tim PKH Provinsi Jawa Timur mengatakan, penyaluran bantuan tersebut masih menghadapi sejumlah dinamika, terutama setelah pemerintah menerapkan data tunggal sosial ekonomi nasional sebagai rujukan bantuan sosial. Menurut Hanafi, perubahan desil dan data kependudukan menjadi salah satu penyebab sebagian penerima belum masuk dalam penyaluran.
2: Dari Radio Rasika USA di Semarang, saya Yuda Prasetya membawa kabar. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membidik pasar wisatawan Thailand menyusul potensi meningkatnya kunjungan anak muda Thailand ke Candi Borobudur. Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah Taj Yasin Maimun mengatakan, pihaknya mengusulkan pembukaan rute penerbangan langsung dari Bandara Jenderal Ahmad Yani Semarang menuju Bangkok, Thailand. Menurut Taj Yasin, konektivitas udara ini dapat membuka pasar baru, yaitu khususnya wisata religi dan budaya.
3: Selamat petang, informasi terakhir dari saya Chu, Suara Bojonegoro Indah FM. Rencana pembangunan jalur lingkar selatan di Bojonegoro terus dimatangkan. Saat ini Pemkab mulai menyusun dokumen perencanaan pengadaan tanah melalui sosialisasi di sejumlah desa yang masuk dalam rencana trase JLS. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang Bojonegoro Ivan Kusevi bilang pengadaan tanah akan dilakukan secara bertahap karena panjang trase JLS mencapai 16 km. Hasil DPPT nantinya menjadi salah satu dasar untuk menentukan bidang tanah yang diprioritaskan dalam proses pembebasan lahan.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: City 89.11 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Tadi kita membahas tentang kebakaran hutan kawan ya, di sekitaran Jawa Timur dan juga di Indonesia. Dan memang kalau misalkan kita lihat, kebakaran ini merambat sampai ke IKN untuk saat ini kawan. Dan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla ini masih menjadi perhatian pemerintah di beberapa wilayah Indonesia ya. Dan di Kaltim, kebakaran ini masih menyisakan ratusan hektar lahan yang harus segera ditangani, termasuk di kawasan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Dan pelaksana tugas Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton Panjaitan mengatakan total lahan yang terbakar di Kalimantan Timur hingga 14 September kemarin itu mencapai 5.761 hektar. Dan kalau misalkan kita cek per hari ini ada 300 hektar lebih, terutama ada di IKN yang perlu ditangani kawan. Jadi sangat luar biasa ya, masih banyak. Bahkan kalau misalkan kita cek kualitas udara Singapura, ini menjadi yang terburuk sejak 2019 akibat kabut asap kebakaran hutan di Indonesia kawan. Itu terjadi kapan? Terjadi hari ini. Jadi asap dari kebakaran hutan di Indonesia meningkatkan polusi di negara Singapura hingga mencapai tingkat yang menimbulkan risiko kesehatan. Udara Singapura saat ini termasuk di antara 10 kota paling tercemar di dunia menurut data IQR. Kuala Lumpur, Malaysia, dan Jakarta, Indonesia itu juga termasuk di antara peringkat teratas. Dan Indonesia memang sering menghadapi kebakaran hutan selama musim kemarau tahunan, tapi di tahun ini tercatat itu sangat luar biasa tingginya kawan untuk titik-titik apinya, dan juga kabut asapnya sangat pekat dan diperparah oleh penguatan pola cuaca El Nino yang menyebabkan cuaca lebih kering di sebagian besar wilayah tersebut. Dan untuk Anda boleh tambahkan bagaimana pantauan-pantauan komentar Anda atau mungkin opini Anda, kirimkan saja di WhatsApp kami maupun sosial media. Dan ini tadi ada informasi yang masuk di WhatsApp, kita coba move. Ada dari Pak Ismu, ini informasinya kawan.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Mau menanyakan di arah Malang ke Surabaya dari flyover Arjosari sampai rumah makan country ini kok macet sekali, ada apa ya? Apakah ada info? Terima kasih.
0: Oke, terima kasih informasinya Pak Ismu. Lalu ada tambahan dari Pak Ismu ya, di 1827 tadi menambahkan info ditambah dengan antrian solar Kak, dan ini sudah lepas dari kemacetan, berarti cukup lama ya untuk terjebak kemacetannya tadi Pak Ismu. Terima kasih informasinya. Dan untuk Anda kawan boleh tambahkan informasi lalu lintas lainnya di sekitaran Anda bagaimana, kirimkan di 0811 3600 911. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 7 malam. Kawan, Polresta Malang Kota kawal penataan pasar Induk Gadang. Kapolresta Malang Kota Kombes Pol Danang Setio menyampaikan pihaknya akan mengawal penataan terkait pasar Induk Gadang di sisi pengamanan dan kelancaran lalu lintas. Sementara itu, Wali Kota Malang Wayu Hidayat juga menyampaikan penataan dilakukan untuk mendukung pengosongan sisi barat pasar serta pengaspalan jalan poros di depan PIG. Lebih lanjut, Pemkot Malang berharap langkah ini bisa memberikan rasa aman dan nyaman bagi para pedagang dan pembeli di pasar Induk Gadang. Informasi lain, kawan, MTI minta usia kapal tank tak jadi kambing hitam. Wakil Ketua Forum Transportasi Laut MTI, Rahmantika Ardianto, mengatakan usia kapal tidak bisa menjadi satu-satunya indikator untuk menentukan kelayakan kapal beroperasi, karena menurutnya kapal yang berusia tua belum tentu tidak layak selama memenuhi standar keselamatan dan kelayakan teknis. Rahmantika juga menambahkan kondisi teknis kapal, perawatan berkala, pemeriksaan, serta pembaruan komponen menjadi faktor yang lebih penting dalam menentukan kelayakan kapal. Karena hal tersebut, evaluasi keselamatan kapal perlu dilakukan secara menyeluruh, bukan hanya berdasarkan usia. Informasi terakhir, kawan, pemimpin Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utara sepakat bahas kemerdekaan dari Britania Raya. Para pemimpin Skotlandia, Wales, dan juga Irlandia Utara menggelar pertemuan di Cardiff untuk menandatangani kesepakatan bersama mengenai hak penentuan nasib sendiri pada Senin lalu. Pemimpin Skotlandia, John Swinney, bersama pimpinan partai regional lainnya menuntut otonomi daerah yang lebih besar yang mengarah pada wacana kemerdekaan penuh dari Britania Raya. Langkah ini dipicu oleh ketidakpuasan atas kebijakan pemerintah pusat di London yang dinilai kerap tidak mencerminkan aspirasi serta keputusan politik masyarakat di ketiga wilayah tersebut. Demikian 911 Hot News jam 7 malam. Saya Mufti Akmal. Selamat malam.

CityGuide 911FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan malam hari Anda di program City Report. Kawan, pertarungan nih melawan kebakaran hutan dan lahan karhutla di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru ataupun TNBTS ini belum berakhir ini ya. Di tengah kepulan asap, lalu ada medan yang terjal dan juga ancaman titik api yang masih muncul, keselamatan personil di garis depan ini menjadi perhatian yang lebih serius. Bukan hanya api yang harus kita taklukkan kawan, kondisi fisik para petugas yang berhari-hari berjibaku di lapangan juga harus dijaga. Tim Dokes Polres Malang di sini juga turun langsung ke lokasi untuk melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap personil yang terlibat dalam penanganan karhutla. Sedangkan pemeriksaan ini difokuskan ya, antara lain pada kondisi kesehatan pernafasan, lalu mengingat petugas ini berada dalam lingkungan yang penuh asap dan juga debu akibat kebakaran. Dan selain pemeriksaan kesehatan, di sini personil yang mengalami keluhan maupun luka mendapatkan pengobatan. Tim Dokes juga membagikan masker serta memberikan vitamin juga ya, untuk membantu menjaga stamina para petugas yang selama ini menjalankan tugasnya. Kasihumas Polres Malang AKP M. Budiono menegaskan ya, kesehatan personil ini menjadi bagian yang sangat penting dalam operasi penanganan karhutla. Langkah tersebut ini menjadi bentuk perhatian Polres Malang terhadap personil yang berada di garis depan. Nah, ini sebab ketika petugas itu harus terus bergerak menghadapi kobaran api, tubuh mereka juga menghadapi resiko akibat papan asap, ada juga kelelahan hingga kondisi medan yang tidak mudah. Hingga saat ini kawan, Polres Malang bersama TNI, BBWD, TNBTS, Manggala Agni, LMDH dan masyarakat masih bahu-membahu ya untuk melakukan pemadaman, ada juga pembasahan serta pemantauan terhadap beberapa titik-titik api yang masih terpantau terbakar di wilayah Malang dan juga Probolinggo. Di sini tiga titik api yang masih terpantau masih menjadi perhatian petugas ya, karena setiap perkembangan di lapangan itu terus dipantau untuk mencegah api itu kembali meluas dan memastikan area yang telah dipadamkan benar-benar aman dan potensi munculnya api. Dari potensi munculnya api baru. Di tengah situasi tersebut kawan, perjuangan para petugas itu tidak hanya diukur dari seberapa sih kita memadamkan api, terus menjaga personil gimana tetap agar sehat dan juga mampu bertugas, menjadi bagian dari strategi menghadapi karhutla. Asap boleh menutup pandangan, medan boleh berat, tapi operasi itu tetap berjalan. Nah, karena perang melawan karhutla itu belum selesai, api juga harus ditaklukkan, hutan harus diselamatkan, dan setiap personil yang berjuang di garis depan harus pulang dalam keadaan selamat dan juga sehat kawan. Malam hari ini bagaimana pantauan-pantauan traffic di kawasan Anda? Bisa Anda sampaikan, bisa Anda share juga berbagi malam hari ini di nomor WhatsApp kami di 0811 36 00 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya. Emang tahu itu siapa? Enggak. Tahu ceritanya? Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
2: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
1: Nah, itu pinter.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

Ya kawan, masih bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan malam hari Anda di program City Report. Kawan, ini munculnya 121 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Malang ini mendapat sorotan ya dari DPRD Kota Malang. Pemkot Malang sendiri dinilai

nilai sudah mengkhawatirkan. Ketua Fraksi Nasdem PSI DPRD Kota Malang, Dito Arif Nurahmadi mengatakan, angka tersebut tidak bisa ya dipandang sebagai persoalan biasa, apalagi ini menurut Arif Nurahmadi, jumlah kasus itu telah melampaui catatan beberapa tahun sebelumnya. Pada tahun 2024, kasus kekerasan pada perempuan dan anak itu tercatat 120. Nah, ini sedangkan di tahun 2025 kasusnya itu menaik menjadi 185. Lalu hingga Agustus 2026, di sini Pemkot Malang juga telah mencatat adanya 121 kasus, jumlah berpotensi bertambah hingga akhir tahun 2026. Dito Arif Nurahmadi ini melihat persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak ini tidak berdiri sendiri nih ya. Pasti ada sebab akibatnya, ada juga kondisi sosial, ekonomi, keluarga hingga kesiapan psikologis pasangan yang menikah pada usia muda perlu juga ikut diperhatikan. Menurutnya, di sejumlah wilayah yang masih temukan pernikahan usia dini, kondisi itu berpotensi membuat pasangan yang masuki kehidupan rumah tangga ketika belum sepenuhnya memiliki kesiapan mental, lalu psikologis maupun ekonomi. Nah, ia juga menilai juga pemerintah daerah belum maksimal menyentuh akar persoalannya. Program yang selama ini dilakukan jangan berhenti pada kegiatan yang bersifat normatif ketika kasus serupa terus muncul setiap tahunnya. Nah, karena itu persoalan tersebut menurut Dito harus menjadi perhatian yang lebih serius ya oleh Pemkot Malang. Tidak hanya dinas sosial saja, tapi juga organisasi perangkat daerah, OPD lain, atau OPD lainnya, kecamatan, kelurahan, hingga lingkungan pendidikan. Nah, terlebih Kota Malang ini telah berkembang menjadi kawasan perkotaan besar. Menurut Dito, predikat tersebut itu seharusnya diikuti ya oleh kemampuan pemerintah untuk menangani beberapa persoalan-persoalan sosial yang terjadi di tengah masyarakat. Lalu Dito juga mendorong pemerintah nih ya, mulai memperkuat untuk langkah preventifnya dengan salah satunya itu memetakan kelompok usia muda yang menikah dan membangun koordinasi dengan kantor urusan agama ataupun KUA. Lalu data tersebut ini menjadi dasar ya untuk menentukan wilayah maupun kelompok masyarakat yang membutuhkan intervensi lebih intensif. Lalu menurut Kepala Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang, Syailendra mengatakan, ini jumlah kasus yang ditangani memang menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 2024 ke 2025. Ini data berdasarkan wilayah kecamatan menunjukkan pola kasus yang berubah di setiap tahunnya. Kecamatan Kedukandang ini menjadi wilayah dengan kasus tertinggi pada tahun 2026. Nah, karena di Kedukandang sendiri tercatat ada 39 kasus kawan. Nah, kekerasan pada perempuan dan hingga Agustus 2026. Setelah terdapat Sukun, Blimbing, dan Lokwaru, sedangkan Klojen menjadi kecamatan dengan kasus yang paling rendah, yaitu ada 7 kasus. Nah, di sini dijelaskan Syailendra, kasus-kasus yang berkaitan dengan perempuan dan anak tidak berdiri sendiri. Berdasarkan penanganan yang dilakukan, terdapat sejumlah persoalan yang kerap menjadi pemicu di lingkungan keluarganya. Nah, ini faktor ekonomi itu juga menjadi salah satu faktor penyebab ya. Selain itu, perselisihan keluarga yang berlangsung berkepanjangan seperti kasus persoalan judi online, perselingkuhan juga menjadi faktor yang ditemukan dalam kasus-kasus yang dia tangani. Menurut Kepala Dinkes Kota Malang, Husnul Mu'arif ini mengatakan bahwa pemulihan korban kasus kekerasan ini kepada anak dan perempuan itu tidak hanya cukup dengan menangani luka fisik saja. Nah, kondisi psikologisnya juga harus diperiksa dan mendapatkan pendampingan agar korban itu dapat menjalani proses pemulihan secara menyeluruh. Menurut Husnul, nih, setiap korban perlu menjalani asesmen untuk melihat
Bagaimana kebutuhan penanganannya lebih lanjut, termasuk apakah diperlukan pemulihan

0: secara psikologis. Persoalan-persoalan kesehatan mental ini juga dinilai penting kawan, karena dampak kekerasan itu tidak selalu langsung kita lihat. Nah, untuk memperkuat pendampingan psikologis, Dinkes Kota Malang telah menggandeng ya asosiasi psikologi yang ada di Kota Malang. Lalu Husnu juga menambahkan layanan psikolog klinis telah tersedia melalui di beberapa puskesmas. Begitu kawan. Dan layanan psikologis itu nantinya dapat diisi dengan penyuluhan, motivasi, hingga pendampingan bagi korban dan keluarga. Kusnul menilai bahwa kekerasan khususnya terhadap anak merupakan persoalan yang memiliki banyak faktor. Dan di malam hari ini kawan, saya juga ada informasi untuk Anda. Nah, ini bagi Sobat Jatim ya, kira-kira sudah punya rencana untuk keliling Malang apa belum? Nah, pastikan bepergian itu dengan nyaman, aman, dan hemat bersama Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya. Saat ini Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya hadir dengan 15 bus yang terdiri dari 14 bus operasional dan 1 bus cadangan dengan rute perjalanan Terminal Hamid Rusdi, Terminal Landung Sari, lalu Terminal Batu. Tarifnya pun juga ramah di kantong ya. Untuk tarif umum itu hanya Rp5.000 saja, dan sementara khusus pelajar, santri, dan mahasiswa hanya Rp2.500. Pembayarannya pun semakin mudah, bisa menggunakan tunai maupun non-tunai. Dari Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya, Sobat Jatim bisa mengunjungi berbagai destinasi menarik, mulai dari Jatim Park 1, kawasan Kayu Tangan, BNS, Jatim Ekonomis Park, hingga berbagai pusat pendidikan yang berada di Kota Malang. Caranya pun cukup mudah. Anda juga cukup datang ke halte ataupun rambu Trans Jatim terdekat, lalu naik Trans Jatim dan nikmati perjalanan keliling Malang Raya dengan nyaman. Dan ada kabar baiknya kawan, untuk Sobat Jatim ya, untuk tahun ini Trans Jatim Malang Raya akan semakin berkembang dengan hadirnya Koridor 2. Koridor baru ini akan memperluas konektivitas transportasi umum yang berada di Malang Raya dengan rencana layanan yang menghubungkan kawasan Malang hingga daerah Kepanjen. Jadi, semakin banyak wilayah yang bisa dijangkau, semakin banyak pula pilihan perjalanan yang nyaman dan terjangkau bagi masyarakat Malang Raya. Trans Jatim, transportasi andalani Jawa Timur. Lalu kawan, kita akan move terlebih dahulu di WhatsApp ini ya. Di jam 18.56 ada Kanitur Jawa Ali Satlantas Polres Malang, ada Ibtu Andi Agung yang mengabarkan, setelah kami datangi izin komandan sudah nihil ya arus mancarli. Tadi infonya dari Pak Andika. Dan Kanitur Jawa Ali Satlantas Polres Malang Ibtu Andi mengirimkan sebuah foto, kita bisa tampilkan juga. Nah ini ya, lancar untuk kondisi trafiknya malam hari ini, sudah nihil. Baik, terima kasih untuk Kanitur Jawa Ali Satlantas Polres Malang. Lalu kita melanjutkan beberapa informasi lagi kawan. Ada Pak Anton mengabarkan di jam 19.11 Bengawan Solo ke utara lalin lancar. Ini arus lalinnya lancar kawan, dari Bengawan Solo arah utara. Baik, terima kasih. Ini video satu lagi dari Pak Anton ya.
1: Ya, dapat diisi dengan
0: ini Bengawan Solo ke utara lalin lancar.
1: Korban dan keluarga. Sudah menilai bahwa kekerasan khususnya terhadap anak.
0: Baik, terima kasih informasinya Pak Anton. Dan tentu saja kawan, traffic report didukung oleh Villa Parama Panderman Hill by Paramaline, Villa Lantai 2 View Gunung Arjuna. Dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya hanya di Parama Panderman Hill. Anda juga bisa menghubungi di 0822-3331-4447. Paramaline, mitra investasi properti terpercaya.

0: happens for your life. CityGate FM.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
7: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
6: Tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
7: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
8: Ini menginfokan ada laka di gadang
9: PKL-PKL terusnya diobrai veteran.
10: Di situ ada 12 sonhorek siap menggoncang.
11: Setiap hari selalu ada informasi yang perlu diketahui bersama. Mulai dari kondisi lalu lintas, jalan rusak, lampu lalu lintas yang mati, hingga keluhan fasilitas umum di sekitar kita. City Report, tempat Anda berbagi informasi, melaporkan kondisi di sekitar, hingga menyampaikan aduan masyarakat. Laporan yang masuk akan kami bantu teruskan kepada instansi atau dinas terkait.
12: Dilaporkan untuk truk tangki yang mogok sudah terevakuasi.
13: Oke mbak, terima kasih infonya. Ini kita lapar tusuk ke teman-teman living ya.
11: Ayo gabung melalui WhatsApp City Guide di 0811 3600 911.

C39 11FM Gaiden for Your Life. Selamat malam kawan, bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan malam hari Anda tentunya di program City Report. Kawan, ini persiapan untuk Bus Trans Jatim Koridor 2 ini terus digencar ini ya. Salah satunya dilakukan dengan koordinasi bersama para supir angkot sesuai rencana awal bahwa personil angkot ini bakal diutamakan menjadi sumber daya manusia ataupun SDM di Trans Jatim. Ini mereka juga bisa menjadi sopir bus tenaga yang membantu operasionalnya. Menurut Kepala Kasi Angkutan Dinas Perhubungan Provinsi Jatim, Cito Eko Yuli Saputro mengatakan ada 14 bus utama dan 1 bus cadangan yang nantinya itu beroperasi. Cito melanjutkan ya, setiap 7 bus itu dibutuhkan sebanyak 16 sopir. Jika di total kebutuhan untuk seluruh bus itu ada 32 sopir. Nah, ini pembagiannya ini nanti akan diserahkan dengan teman-teman yang berada di jalur angkot. Nah, ini sebagai informasi saja untuk sopir bus Transjatim ini direkrut dari paguyuban angkot dan itu sesuai dengan apa yang diminta paguyuban angkot. Perekrutan dari paguyuban angkutan sudah menjadi syarat yang diminta agar bus Transjatim bisa beroperasi di Malang Raya, baik paguyuban angkutan kota maupun angkutan desa. Ini misalnya saja ya, paguyuban angkutan desa di Kabupaten Malang, dan mereka meminta agar beberapa sopir bus dari angkutan-angkutan yang existing, dan selain itu mereka juga diminta agar pengurusan pajak kendaraan angkutan yang terdampak itu bisa dibantu. Lalu Cito kembali menambahkan ya, banyak angkutan di sana yang pajaknya kendaraan mati itu berlangsung sejak pandemi COVID-19, agar itu kembali legal, dan mereka itu diminta dibantu dari segala perizinan, dan sementara persyaratan dari paguyuban angkutan kota masih akan dibicarakan. Maka dari itu kawan, para sopir yang nantinya itu mendaftar sebagai sopir itu harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan, mulai dari kondisi tubuh yang sehat hingga mengantongi SIM B1. Begitu kawan, beberapa informasi di malam hari ini. Malam hari ini Anda juga bisa kawan berbagi bagaimana pantauan traffic di kawasan Anda. Apakah kondisinya lengang atau masih ada beberapa titik-titik kemacetan ya. Kalau kami lihat kawan, di sekitaran area Kepanjen ini untuk arus lalinya lancar ya, tidak ada hambatan. Lalu bagi Anda yang mau mengarah ke area Batu ya, lewati Trogomas, untuk traffic malam hari ini ramai lancar. Anda di malam ini juga bisa berbagi share pada kami bagaimana pantauan-pantauannya di kawasan Anda melalui WhatsApp kita di 0811 3600 911. Tentu saja traffic report dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya, rumah sakit unggulan yang berlokasi di Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta. RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, dan pemeriksaan CT scan.

More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat di nomor 0811 369992. Pilih sehat, pilih RSUB.

0: City Guides Life Hacks.
1: Setiap orang tua pasti senang melihat anak berhasil melakukan sesuatu. Entah itu mendapat nilai bagus, berani tampil di depan kelas, atau sekedar mau membereskan mainannya sendiri. Rasanya ingin langsung bilang, wah kamu hebat sekali. Tapi tahukah Anda, cara memuji anak juga ada seninya loh. Pujian memang penting, karena bisa meningkatkan rasa percaya diri anak. Namun, jika diberikan dengan cara yang kurang tepat, anak bisa tumbuh dengan pola pikir bahwa ia harus menjadi anak yang terbaik, atau justru mudah merasa kecewa saat gagal. Nah, tipsnya cobalah memuji usaha anak bukan hanya hasil akhirnya. Daripada mengatakan kamu memang paling pinter deh, coba mulai katakan, ayah dan ibu bangga karena kamu sudah belajar dengan sungguh-sungguh. Dengan begitu, anak belajar bahwa kerja keras lebih penting daripada sekedar hasil. Berikutnya berikan pujian yang spesifik. Misalnya, kamu tadi baik sekali mau berbagi mainan dengan teman. Atau ibu senang kamu membereskan buku tanpa disuruh. Nah,

bahwa berbuat baik adalah kebiasaan, bukan semata-mata untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Sesekali, tambahkan juga apresiasi yang sederhana, seperti senyuman, pelukan, atau acungan jempol, karena perhatian dan kehangatan orang tua seringkali lebih bermakna daripada kata-kata yang berlebihan. Psikolog juga menemukan bahwa anak yang lebih sering dipuji atas usaha dan prosesnya cenderung lebih berani mencoba hal baru dan tidak mudah menyerah saat gagal. Sebaliknya, anak yang hanya dipuji karena dianggap pintar atau hebat justru bisa menjadi takut gagal karena ingin selalu mempertahankan label tersebut.

0: Ker sing dia diundur di se. Monggo.
1: Mas, ciloknya 10.000 ya?
0: Oh iya bu, plastik biasa ta?
1: Oh enggak, aku bawa tempat sendiri. Nya, iki tempatnya.
0: Lu keren bu, saiki wong tuku cilok kaya nggawa bekal sekolah.
1: Ini namanya hemat sekaligus go green mas. Plastik saiki larang. Bumi ya kudu dijogo.
0: Wah bener kuwi bu, wong plastike kadang luwe akeh timbang cilok e.
1: Iya kan, biyen tuku cilok oleh plastik siji. Lah saiki plastike kresek, plastik sambel, plastik bumbu, plastik sendok. Plastike kalah rame timbang ciloke.
0: Nek kabeh nggowo wadah ngene, sampah plastik iso berkurang akeh rek.
1: Yo mulai dari sing gampang ae, berangkat bawa tas belanja, tumbler, ambek wadah makan.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh City Gateline 11 FM.
3: Guidance for your life. City Gate FM.

City 91.1 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan malam hari Anda di program City Report. Kawan, tentu saja Badan Penanggulangan Bencana Daerah ataupun BPBD Jawa Timur mencatat ya, eskalasi kebakaran ini menuntut pengerahan sumber daya besar di berbagai daerah. Ketua Tim Pusat Pengendalian Operasi ataupun Pusdalop BPBD Jawa Timur Muhammad Amrul membenarkan bahwa pertempuran melawan api di tiap lokasi memiliki tantangan yang berbeda-beda, mulai dari akses jalan yang ekstrim hingga kondisi vegetasi yang kering keruntang. Seperti kawasan pegunungan Gunung Bromo dan juga Gunung Semeru yang juga sempat dikepung kobaran api, sedikitnya ada 200 hektar lahan yang hangus terbakar. Dan kabar baiknya, pantauan dari citra satelit terkini menunjukkan api mulai menunjukkan tanda-tanda padam. Meski begitu, personil di lapangan juga sudah lumayan santai ini ya, mereka terus melakukan penyisiran dan pembasahan untuk memastikan tidak ada bara api yang tersembunyi yang berisiko memicu kebakaran susulan. Lalu operasi udara juga sudah disiapkan kawan sebagai cadangannya. Menurut Amrul, helikopter PKDAP juga telah disiagakan untuk memantau situasi dari ketinggian. Lalu untuk situasi yang berbeda dan juga lebih menantang lagi itu terjadi di Gunung Argopuro. Luas daerah ini mencapai 488 hektar dan medan yang curam membuat petugas itu sulit mencapai beberapa titik-titik api secara langsung, yang memaksa tim untuk mencari cara alternatif agar tidak semakin meluas. Pada 12 September lalu, ini ya, kepulan asap tebal terlihat jelas dari kejauhan, dan tim gabungan kemudian mengalihkan fokus pemantauan ke Gunung Gilap karena akses ke lereng tempat titik api itu berada benar-benar tertutup bagi manusia. Dan saat ini kabut tebal menyelimuti

Baik kawan, tentu saja traffic report didukung oleh Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Yuk segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Untuk info lebih lengkapnya bisa Anda cek Instagram @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Anda juga bisa datang langsung ke Kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2 Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua beradab, biaya ramah.

0: memang jadi salah satu makanan pendamping yang sulit dipisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia. Bahkan sekarang tempe juga sudah go internasional dan jadi favorit public figure dunia, termasuk mantan Presiden Amerika Serikat Barack Obama. Tapi tahukah Anda kawan, tempe sudah dikenal sejak ratusan tahun yang lalu. Kata tempe berasal dari bahasa Jawa kuno, tumpi, yang berarti makanan yang berwarna putih dan tertulis di kitab Serat Centini yang ditulis tahun 1814 sampai 1823. Selain itu, menurut sejarah, tempe saat itu muncul di masa adanya tanam paksa, tepatnya di tahun 1830 sampai 1870, saat masa kolonial di mana tempe menjadi makanan penyelamat masyarakat yang harus bekerja keras. Sejak saat itulah kawan, tempe menjadi makanan yang disukai masyarakat karena harganya yang murah, bahannya mudah didapatkan, gizinya yang tinggi, dan proses memasaknya relatif mudah. Mengolah kedelai menjadi tempe memang membutuhkan proses yang panjang, mulai dari rebusan sampai melibatkan fermentasi untuk mendapatkan tempe jadi makanan yang tahan lama. Seiring berkembangnya zaman, olahan tempe pun semakin kekinian, termasuk diolah menjadi keripik tempe yang sudah menjadi oleh-oleh khas Malang. Bahkan Kota Malang kawan sampai punya kampung tempe yang berlokasi di Kelurahan Purwantoro Blimbing Kota Malang, dan masyarakat lebih mengenalnya sebagai sentra industri tempe dan keripik tempe Sanang. Di Kampung Tempe Sanan, mayoritas penduduk bekerja di bidang yang berkaitan dengan tempe. Mulai dari menjual tempe ke penjual tempe pasar, sampai mengolah tempe menjadi oleh-oleh yang banyak diburu oleh wisatawan. Selain itu kawan, di sini Anda juga bisa menemukan berbagai keripik tempe dengan aneka rasa, mulai dari balado sampai keju. Nah, kalau Anda ingin melihat bagaimana pola tempe atau sekedar mengunjungi Kampung Tempe Sanan dari Via Arjosari, arahkan kendaraan Anda menuju Simpang 4 Ela Sucipto. Di sini, arahkan kendaraan Anda menuju Jalan Tumugung Suryo dan sekitar 2 km dari Simpang Ela Sucipto kawan, sampailah Anda di Gapura Sentra Industri Tempe dan Keripik Tempe Sanan.
1: Jalan-Jalan Plus.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Iqbal Zulkarnain di 911 Hot News. Jam 8 malam, kawan, DPUBM ungkap tol Malang Selatan masih dalam pengkajian. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang, Khoirul Isnaidi menyampaikan, terkait rencana pembangunan jalan tol wilayah Malang hingga Malang Selatan masih dalam tahap pengkajian. Ia menyebut estimasi nilai investasi sekitar 10 triliun rupiah, tapi angka tersebut masih bisa berubah sesuai dengan kajian dan harga konstruksi terbaru. Lebih lanjut dirinya menyampaikan jika hasil kajian bisa segera selesai, maka pembangunan tol Malang Selatan paling cepat bisa dilakukan tahun 2027. Kawan, Kapolda Jatim tekankan logo Jatim lindungi perempuan dan anak dari eksploitasi. Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nanang Avianto mengajak masyarakat berani bersuara dan melaporkan segala bentuk kekerasan seksual, eksploitasi perempuan dan anak, serta tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Menurut Nanang, tingginya mobilitas Jawa Timur sebagai pusat ekonomi dan pariwisata turut meningkatkan potensi kerawanan sosial. Maka dari itu, Kapolda Jatim mengajak keluarga, sekolah, pelaku usaha, dan komunitas digital bersama-sama membangun lingkungan yang berani melaporkan kekerasan dan melindungi korban. Kawan, utang luar negeri Indonesia capai lebih dari 450 miliar dolar AS per Juli 2026. Bank Indonesia mencatat posisi utang luar negeri atau ULN Indonesia pada Juli 2026 mencapai 454,8 miliar dolar Amerika Serikat atau tumbuh 4,9% secara tahunan. Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Deni Prakoso menyampaikan, kenaikan ini dipengaruhi oleh peningkatan ULN sektor publik, khususnya surat berharga negara. Sementara ULN sektor swasta mengalami penurunan. Lebih lanjut, rasio ULN pada PDB berada di angka 30,7% dengan porsi terbesar dialokasikan untuk pembiayaan sektor kesehatan, administrasi negara, serta pendidikan. Demikian 911 Hot News jam 8 malam, saya Iqbal Zulkarnain. Selamat malam.

City Guide 9, 101 FM Guidance for Your Life. Kawan, selamat malam. Saya Mufti Akmal di City Report jam 8 malam. Dan menanggapi kawan dengan berbagai fenomena yang terjadi di Malang Raya dari pagi, mungkin banyak sekali ya informasi terkait dengan kendaraan mogok, lalu juga truk, mobil yang sempat trouble, maupun juga beberapa informasi traffic lainnya. Namun kawan, beberapa informasi terkait dengan karhutla yang di hari-hari ini juga masih terjadi. Salah satunya adalah di kawasan Gunung Butak, Gunung Kawi, maupun juga di Gunung Bromo yang saat ini juga masih terus terjadi kebakaran. Dan menanggapi hal tersebut kawan, Polres Malang mengirimkan dokter untuk menjaga kesehatan pemadam karhutla di Bromo. Hal ini disampaikan oleh Kapolres Malang AKBP Rulian Syauri yang menyampaikan pihaknya telah mengirimkan tim dokter kesehatan untuk memantau kondisi petugas pemadam di kawasan lereng Bromo. Karena mengingat ya kawan, terkait dengan petugas maupun juga tim gabungan lainnya, tentu banyak sekali yang merasa kelelahan akibat dengan faktor yang kebakaran yang terus meluas ya. Ketika sudah dipadamkan, ternyata muncul lagi titik hotspot yang lain. Setelah dipadamkan, muncul lagi titik-titik yang lain. Sehingga AKBP Rulian Syauri menyebut langkah ini dilakukan karena sebelumnya banyak petugas yang kelelahan serta kondisi fisik yang semakin memburuk kawan setelah melakukan operasi pemadaman karhutla. Walaupun petugas sudah menggunakan APD begitu ya, maupun juga baju yang khusus untuk memadamkan kebakaran, namun tetap tidak dipungkiri kawan, ketika kita berada di suhu yang panas secara dalam durasi waktu yang lama, akan terjadi dehidrasi maupun juga kelelahan yang berlebihan ya, karena cukup ekstrim. Titik panas juga akan semakin meningkat apabila nanti tidak segera dipadamkan. Jadi memang perlu untuk reshuffle dari petugas lah. Maka dari itu rekan-rekan dari Polres Malang mengirimkan dokes ya, atau dokter kesehatan untuk membantu memulihkan tenaga maupun juga kesehatan dari tim pemadam yang saat ini masih melakukan upaya pemadaman karhutla di kawasan lereng Bromo. Kalau berbicara tentang Bromo ini memang tidak ada habisnya kawan ya, karena karhutla di sekitaran tahun 2026 ini yang pertama kali booming, yang pertama kali viral, memang terjadi kebakaran di Bromo. Lalu masyarakat juga cukup gempar ya, mengingat Bromo juga sempat terbakar di akhir tahun 2023 akibat ada yang prewedding menggunakan flare ya, foto prewedding pakai flare, lalu ternyata merambat apinya ke tumbuhan yang lain. Jadi di pertengahan tahun 2026, Gunung Bromo sempat terbakar dan cukup viral, bahkan menjadi sebuah sorotan nasional ya. Bahkan kebakarannya pun yang selesai di bulan Juli kemarin, sekitar 1.120 hektar. Bayangkan betapa luasnya, dan saat ini juga kembali terbakar lagi. Kita berharap nantinya juga bisa segera pulih kawan, segera sembuh ya. Bagaimana sumber daya alam yang ada di Indonesia saat ini memang sedang diuji semuanya. Bukan hanya dari gunung, bukan hanya dari hutan, bukan hanya dari lahan, tapi juga dari sektor perairan seperti laut yang beberapa ekosistemnya juga ada yang sempat rusak, terumbu karangnya dipenuhi dengan sampah, lalu ditambah dengan adanya gempa bumi. Jadi di tahun 2026 ini seperti ujian ya, ujian dan cobaan untuk masyarakat Indonesia. Namun kawan, untuk menambah semangat kita di malam hari, ada satu lagu dari Justin Bieber, What Do You Mean?

0: Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Didukung tenaga medis profesional dari Universitas Brawijaya, RSUB hadir memberikan pelayanan yang sigap, nyaman, dan terpercaya. Mulai dari layanan rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, hingga priora klinik untuk pasien umum dan asuransi. Dilengkapi vaksin internasional, hemodialisis, laboratorium, serta CT scan dengan teknologi terbaru, RSUB juga menghadirkan pusat infeksi terintegrasi sebagai salah satu layanan unggulan satu-satunya di Malang Raya. Karena bagi kami kesehatan bukan hanya tentang kembali pulih, tapi tentang kembali berkarya, kembali berperan, dan kembali menjalani hidup dengan penuh makna. Kami melayani pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
1: Astaga, si Dita beli tumbler viral. Si Bima liburannya sekarang dia ke Jepang. Bentar, ini, oh ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Headset masuk keranjang, sama tas masuk keranjang.
2: Saldo Anda tidak cukup.
1: Kok bisa?
3: Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya.
1: Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan.
3: Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
1: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
3: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
1: Ya udah, pinjam duitnya boleh ya?
3: Iya, enak aja. Jual aja tuh semuanya.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang.

0: akademisi hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi. Hanya di City Gate FM.
1: Guidance for your life. City Gate FM.

kawan, anda masih mobile bersama kami di City Guide Night Walun FM. Terkait dengan beberapa informasi kekerasan kawan terhadap perempuan dan juga anak, disampaikan juga oleh Dinkes Kota Malang, minta untuk trauma korban tidak boleh sampai diabaikan. Kita mengetahui bersama kawan beberapa kasus yang belakangan hari ini sempat terjadi juga terkait dengan kesehatan mental oleh anak-anak muda. Saat ini juga sedang diperhatikan oleh Dinas Kesehatan Kota Malang, karena ternyata apabila kesehatan mental ini tidak diperhatikan dengan baik, tidak dirawat dengan baik, maka yang terjadi adalah sedikit rasa cemas maupun juga ada rasa ingin mengakhiri hidupnya. Maka dari itu kawan, Kepala Dinkes Kota Malang Husnul Mu'arif menyampaikan total ada sekitar 121 kasus kekerasan terhadap perempuan dan juga anak. Hal ini tercatat di Dinsos Kota Malang hingga bulan Agustus tahun 2026. Dan Husnul menyampaikan kawan, aspek trauma pada korban sebetulnya tidak boleh disepelekan ya, serta nantinya juga akan diberikan pendampingan pemulihan trauma juga perlu dilakukan agar korban tidak semakin terpuruk. Dan nanti dari Husnul Mu'arif juga berharap langkah ini bisa mengurangi angka kekerasan pada perempuan dan juga anak, utamanya di lingkungan Kota Malang. Menanggapi hal yang sama kawan, Wali Kota Malang, Pemkot Malang lebih tepatnya, juga menegaskan mahasiswa di Kota Malang bisa mengakses layanan kesehatan mental di Puskesmas. Hal ini disampaikan juga kawan oleh Wali Kota Malang Wahyu Hidayat, yang mana pihaknya mengonfirmasi bahwa mahasiswa bisa untuk mengakses kesehatan layanan di Puskesmas terdekat. Lah, kenapa kok sampai perlu diberikan layanan kesehatan mental? Karena hal ini menjadi upaya pencegahan kekerasan maupun juga abuse ya dalam kesehatan mental seseorang, tidak hanya mahasiswa tapi juga para orang tua, para remaja, para lansia perlu untuk dicek, perlu untuk diperhatikan juga bagaimana kesehatan mentalnya ini, apakah dalam kondisi yang prima, apakah dalam kondisi yang optimal, sehingga nanti dalam menjalankan kegiatannya sehari-hari, aktivitasnya, hal tersebut tidak sampai mengganggu baik dari dirinya sendiri maupun juga dari orang lain. Bahkan sampai diperhatikan juga kawan dari Pemkot Malang dan juga Dinkes Kota Malang ya, berharap kasus kekerasan yang disebabkan oleh kesehatan mental ini bisa semakin berkurang. Karena kalau kita melihat angkanya memang cukup tinggi kawan, yang dicatat dari Dinsos Kota Malang total ada 121 sepanjang tahun 2026 hingga di bulan Agustus kemarin. Jadi kita berharap memang nantinya bisa menjadi sebuah langkah yang positif dan berdampak baik ya bagi seluruh sektor, tidak hanya mahasiswa saja namun juga para pekerja, para karyawan, lalu juga para orang tua mungkin yang sedang jenuh. Karena tidak dipungkiri kawan, kehidupan tidak selalu pilih-pilih ya. Jadi memang semuanya akan pernah merasakan bagaimana mental kita sedang jatuh, bagaimana tubuh kita ini memang saat itu mungkin sedang lelah dan sedang terhimpit gitu ya. Sehingga banyak sekali sebetulnya cara yang optimis, cara yang positif untuk bisa memberikan kesembuhan pada kesehatan mental. Jadi jangan sampai misalnya Anda menemukan rekan kerja maupun juga sahabat ataupun keluarga yang sedang down, sedang jatuh kesehatan mentalnya, jangan sampai dibully. Mungkin bisa ditemani bercerita ataupun juga keluh kesahnya bagaimana, apa yang sedang dirasakan. Sederhana hal tersebut saja sebetulnya bisa untuk menyembuhkan juga, mengobati rasa kesehatan mental. Karena yang dirasakan oleh para penderita gangguan mental adalah butuh rasa dukungan.

0: dan tidak ada intimidasi apabila nanti dia bercerita. Karena banyak yang cenderung untuk memendam rasa sakitnya sendiri, sehingga karena alasannya beberapa faktor ya, beberapa macam alasannya. Mungkin ada yang kalau misalnya mau cerita takut nanti dihina, takut ditertawakan, sehingga dia bukan mencari solusi tapi malah dibully lagi lah. Kita jangan sampai menjadi hal yang tersebut, kawan. Oleh karena itu, dari Dinkes Malang dan juga Pemkot Malang bersinergi untuk memberikan layanan kesehatan mental, bahkan bisa diakses juga dari puskesmas terdekat. Namun kawan, di malam hari ini kita coba untuk update terlebih dahulu bagaimana informasi seputar di ruas jalan tol.
1: Untuk informasi seputar jalan tol.
2: Kawan, untuk Anda yang menuju ke Tol Padan Malang terpantau masih ramai lancar sampai Gempol dan juga Kecapanan. Menuju Porong, Sidoarjo, Waru Utama hingga ke Satelit Perak terpantau tidak ada kendala. Anda boleh tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya, kirimkan ke WhatsApp kami di 0811 36911.

0: macet lagi, kerjaan numpuk. Kapan ya bisa relax?
1: Gak usah nunggu pensiun buat punya hidup tenang. Saatnya miliki villa mewah di Parama Panderman Hill, Kota Batu. Nikmati pemandangan megah Gunung Panderman 360 derajat setiap hari. Lokasinya super strategis, cuma 1 menit dari Jatim Park 2. Unitnya siap huni, full furnish, lengkap dengan private pool.
2: Lebih dari sekedar tempat liburan, ini aset cerdas. Dilengkapi manajemen sewa kelola profesional, tinggal titip unit, villa Anda otomatis menghasilkan pasif income tiap bulan. Legalitas aman, SHM per unit.
1: Dapatkan promo khusus bulan ini, segera cek unit terbatas Villa Parama Panderman Hill. Hubungi Instagram @paramapandermanhill atau ke 0822-3331-447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya.
3: Woi, maju ae. Kiri langsung jalan.
4: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Slak luwe ya. Apa slak nang jeding?
3: Lho cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
4: Setelah sam barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wes jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
5: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Mengawali hari tidak cukup hanya dengan minum kopi. Saatnya perkaya wawasan Anda langsung dari kacamata sang pakar. City Gear FM berkolaborasi dengan Harian This Way mempersembahkan This Morning. Mengupas tuntas isu-isu terhangat bersama tokoh pers nasional Dahlan Iskan. Dapatkan analisis tajam, sudut pandang berbeda, dan catatan inspiratif saban pagi. Relay langsung dari streaming This Way ke radio kesayangan Anda. Dengarkan This Morning setiap Selasa sampai Minggu mulai pukul 5 pagi hanya di City Guide 911 FM. Bangun lebih awal, berpikir lebih tajam bersama This Morning di City Guide 911 FM dan streaming This Way.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Lagu dari Doni Maulana, Bercinta Lewat Kata, menjadi sebuah salah satu opsi yang kita putarkan kawan di malam hari ini untuk menambah semangat dan juga memperbaiki ya, memulihkan kesehatan mental yang mungkin beberapa hari ini pendengar City Gate juga sedang merasakan ya, bagaimana banyak sekali berita-berita yang kurang mengenakan di telinga masyarakat, mulai dari bencana alam dan faktor geologis serta huru-hara lainnya di negara ini. Yang jelas kawan, apabila nanti misalkan Anda punya teman, keluarga, rekan ataupun juga sahabat ya, yang kelihatannya memang sedikit butuh bantuan dalam memulihkan kesehatan mental, jangan sampai Anda malah membuli, jangan sampai Anda mencaci maki. Karena sepele kawan ya, mungkin beberapa orang menganggap hal tersebut sepele. Wah alay orang ini, mungkin mudah apa namanya, hatinya mudah terombang-ambing gitu ya. Tapi justru barangkali dengan kita berbicara seperti itu malah menjadikan kesehatan mentalnya semakin memburuk. Nah, kita berharap jangan sampai kita tidak bisa mengcover atau kita tidak bisa memberikan salah satu solusi yang baik kepada rekan kita maupun juga teman dan sahabat serta keluarga kita kawan. Jadi kesehatan mental tentunya penting untuk kita perhatikan, dan hal tersebut bukan hal yang sepele, melainkan salah satu hal yang cukup kritis dan krusial ya dalam kehidupan seseorang. Karena tidak sedikit masyarakat khususnya juga di Malang Raya yang ada rencana atau punya pikiran untuk mengakhiri hidupnya gara-gara kesehatan mentalnya sedang memburuk. Jadi perlu untuk kita memberikan support, memberikan semangat, dan juga mungkin bisa menjadi sebuah ruang cerita bagi mereka yang membutuhkan sebuah ruang cerita dengan aman dan tidak sampai mereka dibully kembali. Lanjut kawan dengan beberapa informasi yang saat ini juga sedang terjadi di Kota Malang ya, terkait dengan pemindahan atau penataan kembali Pasar Induk Gadang. Hal tersebut diupayakan juga oleh Pemkot Malang beserta Polresta Malang Kota yang nantinya juga akan mengawal terkait dengan penataan Pasar Induk Gadang. Hal ini disampaikan juga kawan oleh Kapolresta Malang Kota, Kombes Pol Danang Setio, yang menyampaikan pihaknya akan mengawal tentang penataan dari Pasar Induk Gadang, tepatnya di sisi pengamanan dan juga di kelancaran lalu lintas. Hal serupa juga disampaikan kawan oleh Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, yang mengatakan nantinya penataan dilakukan untuk mendukung pengosongan sisi barat pasar serta pengaspalan jalan poros di depan PIG. Dan Pemkot Malang juga berharap nanti dari langkah tersebut bisa memberikan rasa aman dan nyaman bagi para pedagang, pembeli di Pasar Induk Gadang. Dan semoga tidak menjadi sebuah hal-hal yang sudah-sudah kawan ya. Kalau di bulan Mei, dan juga bulan Juni, City Gate menerima banyak sekali laporan terkait dengan kemacetan yang ada di Pasar Kebalen kalau di pagi hari. Karena kan batas atau maksimal jualan kalau misalnya pagi kan sampai jam 6, harusnya sudah clearance area, sudah dibersihkan. Tapi nyatanya banyak sekali juga pendengar City Gate yang melaporkan, bahkan juga mas ini masih macet mas, masih banyak yang berjualan di sekitar Pasar Kebalen. Nah, kita berharap nanti dari lintas sektor ya, tidak hanya dari Pemkot Malang tapi juga dari masyarakat, dari pedagang, ini sama-sama memiliki kesadaran. Kalau sudah ditertibkan ya ayo sama-sama kita menjaga. Kalau sudah diberikan aturan, dan memang kalau misalnya aturan itu kita pikir dengan cara yang positif, ayo kita melangkah bersama-sama, kita wujudkan Kota Malang bisa tertib dan aman dan nyaman. Wisdom.
1: Saya tidak selalu jadi pemimpin. Saya pernah 2 tahun menjadi anak buah, yaitu ketika saya sakit kanker, dan saya tunduk kepada pimpinan saya yang namanya Robert Lai, itu orang kelahiran Hong Kong, warga negara Singapura. Dia bilang, kamu tidak boleh menjadi dokter untuk dirimu sendiri, kamu harus ikut saya. Dan dialah yang menjadi manajer saya untuk mengatasi penyakit saya. Jadi pasien itu perlu manajer, karena pasien itu kadang-kadang maunya sendiri. Misalnya minum obat, tidak minum obat, atau pilih aku nggak mau operasi, belum pada. Nah, saya mencoba tunduk itu. Saya tunduk kepada pimpinan manajer saya di bidang kesehatan. Saya memutuskan begini, saya selama ini jadi pimpinan, saya mencoba harus pernah menjadi anak buah yang baik. Jadi anak buah yang baik itu kan begini. Saya tahu pimpinan saya ini egois. Saya tahu pimpinan saya ini maunya sendiri. Saya tahu pimpinan saya ini kaku. Saya tahu pimpinan saya ini menangnya sendiri. Saya tahu pimpinan saya ini sulit menerima usul. Misalnya begitu. Kan anak buah harus berpikir terus. Bagaimana agar saya bisa memerintah pimpinan saya dalam tanda kutip. Gitu. Misalnya itu kan harus ditemukan cara. Misalnya saya punya ide. Ide ini bagus bisa memajukan lembaga kita. Tapi pimpinan kan belum gak suka kalau ada anak buah yang punya banyak ide. Kan ada begitu. Nah, jangan sampai kita menyampaikan ke pimpinan itu dengan cara yang membuat pimpinan malu. Membuat pimpinan tidak punya muka. Karena prinsipnya pemimpin yang baik tidak akan lahir kalau tidak pernah menjadi anak buah yang baik. Jadi menjadi anak buah yang baik adalah modal untuk menjadi pemimpin yang baik. Saya Dahlan Iskan untuk Wisdom di City Guide FM. Wisdom.

0: ke dunia yang bikin rasa penasaranmu gak ada habisnya. Bayangkan, kamu bisa merasakan sensasi berjalan seperti di bulan, menguji kekuatan giroskop, merasakan simulasi gempa, menghadapi tornado, sampai berinteraksi langsung dengan robot anjing dan robot humanoid. Semua itu bisa kamu temukan di Mega Science Center dan Budaya, destinasi terbaru di kawasan Jatipak 1, Kota Batu. Bukan hanya sains dan teknologi, kamu juga bisa menjelajahi sejarah Majapahit, mengenal budaya Indonesia, sampai menelusuri perkembangan Islam melalui zona-zona edukatif yang interaktif dan pastinya seru. Ada juga workshop wayang, pertunjukan potehi, terakota, Sri Mulat, hingga keris dance. Dan kabar baiknya, mulai 16 September 2026, Mega Science Center dan Budaya resmi memasuki tahap trial opening. Jadi, jangan cuma jadi penonton, saatnya mencoba, bereksplorasi, dan menemukan hal-hal baru yang luar biasa. Mega Science Center dan Budaya, sains, teknologi, dan budaya dalam satu pengalaman yang gak terlupakan. Info selengkapnya kunjungi Instagram dan TikTok @megascientecenter atau kanal resmi Jawa Timur Pakro.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Sebagai orang tua, kita sering mengajarkan banyak hal kepada anak tentang sopan santun, kejujuran, juga kepedulian terhadap lingkungan.
3: Nah, ingat ya, jangan pernah buang sampah sembarangan. Kalau semua orang melakukan itu, lingkungan kita jadi kotor.
4: Siap ya, aku ingat-ingat.

0: Bukannya tadi ayah bilang gak boleh buang sampah sembarangan.
1: Anak belajar bukan hanya dari nasihat, tapi mereka belajar dari apa yang mereka lihat setiap hari. Satu tindakan bisa lebih kuat daripada 1000 kata. Saat orang tua memberi contoh yang baik, anak akan menirunya. Begitu juga sebaliknya. Karena itu, sebelum meminta anak berbuat benar, pastikan kita juga melakukannya. Anak mungkin tidak selalu mendengarkan, tapi mereka selalu memperhatikan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.

0: Di tengah derasnya arus informasi digital, saatnya kita lebih bijak dan kritis. City Guide 9 Walun FM berkolaborasi dengan Klinik Hoax Diskominfo Jawa Timur mempersembahkan program terbaru Cek Dulu, Saring Informasi, Sebarkan Fakta. Di sini, kita bakal bedah isu-isu viral pekan ini, klarifikasi fakta berbasis data resmi, sampai bagi-bagi tips praktis terhindar dari penipuan digital. Catat waktunya, setiap Selasa jam 11 siang. Dengarkan di City Gate 9 Walun FM atau saksikan melalui live streaming visual radio di kanal YouTube dan akses kontennya di Instagram, Facebook, dan TikTok at City Gate 9 Walun FM. Anda juga boleh berinteraksi langsung di WhatsApp kami di 0811-3600-911.
1: Ingat informasi, ingat Cek Dulu. Saring informasi, sebarkan fakta. Guidance for your life. City Guide FM.
0: Kawan, untuk Anda di malam hari ini, City Report didukung oleh Magister Pendidikan Agama Islam Program Pasca Sarjana Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Yuk segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Info lengkap cek Instagram @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Anda juga boleh datang langsung ke Kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2 Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah. Kawan, di malam hari ini beberapa informasi yang dikirimkan dari pendengar. Ada Pak Pras yang mengirimkan voice note.
2: Izin melaporkan perkembangan situasi dan kondisi lalu lintas malam hari ini. Saya berjalan dari arah Wakir menuju ke Panjen. Masih aman sentosa, tidak terjadi penumpukan kendaraan seperti kemarin ya. Kalau kemarin sempat agak-agak ramai, sekarang alhamdulillah lancar. Cuman ada satu catatan ini terkait lampu, penggunaan lampu ini tembak baik mobil maupun juga motor. Nah, ini terutama motor. Ini saya soroti yang motor dulu. Motor ini kalau pakai lampu yang terlalu terang, yang nggak tahu itu lumennya berapa ribu, itu bikin silau baik dari kaca spion mobil maupun dari depan. Jadi itu sangat berbahaya. Itu ya yang pertama. Yang kedua, lampu mobil pakai lampu kabutnya diganti lampu tembak. Nah, ini mungkin sebagian ada yang mengalami ya, kalau lampu kabut. Jadi kalau dia jalan di jalan raya ini pakai lampu kabut doang yang dinyalain, lampu utamanya dimatiin. Kadang kan lampu utamanya pakai yang ini, pakai yang RGB kayak gitu. Waduh, kalau dari jauh itu biasanya nggak terlalu kelihatan, dan lampunya lampu tembak nyorotin lagi wis. Wah. Ini catatan ya wis, pokok yang pengguna mobil, yang punya mobil, lampu utama nyalain, jangan lampu kabutnya doang yang dinyalain. Itu bahaya. Kalau ya kalau pas dari depan, dari jauh itu kelihatan, nek enggak, nah dikiranya itu motor, salah ambil haluan, mateng nanti kita. Oke ya, terima kasih, mohon diperhatikan.
0: Siap, terima kasih Pak Pras untuk informasinya. Dan untuk beberapa laporan Anda kawan, nanti akan kita akomodir di segmen berikutnya. Tetap di City Guide 911 FM.
1: Jalan-jalan plus.

teman-teman, saya Wulan di Jalan-Jalan Plus. Kali ini kita akan menelusuri salah satu kecamatan tertua di Kota Malang, Kecamatan Klojen. Kecamatan Klojen terletak di pusat Kota Malang dan menjadi salah satu dari 3 kecamatan tertua di Kota Malang. Sejak ditetapkan sebagai kota

atau bangunan besar di masa penjajahan yang terletak di kawasan Cilagak. Dari kata loji kemudian berkembang menjadi kelojian sampai akhirnya menjadi nama Klojen. Klojen juga bisa dibilang sebagai pusat pemerintahan Kota Malang karena ada beberapa bangunan penting seperti Gedung Balai Kota Malang, Gedung DPRD, Alun-Alun Merdeka, Alun-Alun Tugu, dan Rumah Dinas Wali Kota Malang dan Bupati Malang. Nah, kalau Anda mau menelusuri kawasan Klojen, ada beberapa destinasi wisata yang wajib Anda datangi, termasuk kawasan Heritage Kayu Tangan dan kawasan Cilagak. Tapi pastikan wisata Anda aman dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.

0: 911 Hot News.
1: Citygate 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Iqbal Zulkarnain di 911 Hot News jam 9 malam. Kawan, Pemkot Malang tegaskan mahasiswa bisa akses layanan kesehatan mental di puskesmas. Wali Kota Malang Wahyu Dayat menyampaikan pihaknya mengonfirmasi Pak mahasiswa bisa mengakses kesehatan layanan di puskesmas terdekat. Ia menyebut, selain puskesmas, Pemkot Malang juga melakukan upaya pencegahan kesehatan mental sejak tingkat sekolah, serta bekerja sama dengan psikolog serta psikiater untuk membantu siswa yang mengalami tekanan kesehatan mental. Lebih lanjut, pihaknya berharap langkah ini bisa memberikan rasa aman dan nyaman bagi para penderita gangguan kesehatan mental agar cepat pulih. Kawan, karhutla melanda 5 gunung di Jatim, total area terdampak 1.448 hektar. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla melanda 5 kawasan gunung di Jatim dengan total luasan lahan terdampak mencapai 1.488 hektar. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Jawa Timur, Satria Nurseno, 5 kawasan gunung yang terdampak karhutla menjadi perhatian karena api dapat meluas dan sulit dipadamkan akibat kondisi medan serta angin. Satria menegaskan, penanganan itu juga dilakukan secara bertahap menyesuaikan kondisi di masing-masing lokasi. Kawan, Mendagri Tito Karnavian kaget pemadaman karhutla di Kalimantan harus izin pemilik lahan. Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Tito Karnavian menyampaikan terdapat prosedur pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan yang harus meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik lahan. Dalam rapat bersama Komisi 2 DPR RI pada Selasa hari ini, Tito mengatakan dalam situasi darurat, Undang-Undang Kebencanaan memberi diskresi penuh bagi petugas untuk memadamkan api tanpa perlu perizinan. Kata Tito, petugas pemadam berhak menerobos lahan maupun properti pribadi demi menghentikan bencana dan pihak yang menghalangi dapat dikenakan sanksi pidana. Demikian 911 Hot News jam 9 malam, saya Iqbal Zulkarnain. Selamat malam.

City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Kawan, selamat malam. Kembali bersama saya Mufti Akmal di City Report jam 9 malam. Tadi kita membahas tentang kesehatan mental, kawan, yang beberapa akhir-akhir ini juga sempat digencarkan kembali ya. Mengingat banyak sekali remaja, pemuda, orang tua, dan lintas sektor, kawan, tidak hanya dari anak-anak remaja maupun anak muda, tapi juga orang tua yang mengalami kesehatan mental yang semakin memburuk. Sehingga perlu koordinasi yang baik, kita sebagai rekan kerja, kita sebagai teman, saudara, keluarga, bisa memberikan sebuah hal yang positif, bisa memberikan layanan yang sehat kepada teman-teman kita. Mungkin kalau misalnya mereka mau cerita, kita bisa menjadi sebuah ruang cerita yang aman dan membuat mereka menjadi nyaman. Karena kalau misalnya tidak begitu, akan memperburuk kondisi dari kesehatan mental yang sedang mereka rasakan. Kembali, kawan, di beberapa informasi ya terkait dengan rencana atau Trans Jatim Koridor 2 Malang Raya yang masih terus digencarkan, masih terus dipersiapkan.

terkait dengan koridornya, terkait dengan armadanya, maupun juga dengan sopir-sopirnya. Dan menanggapi hal tersebut, kawan dari Dishub Jatim ternyata menyampaikan butuh kurang lebih 32 sopir bus untuk Trans Jatim Koridor 2. Lalu Dishub Jatim akan mengutamakan pengemudi angkot ya, jadi yang sudah punya pengalaman, yang sudah tahu rute, yang sudah hafal lah dengan maps dan juga jalan. Dan hal tersebut disampaikan kawan oleh Kepala Seksi Angkutan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur, Cito Eko Yuli Saputro, yang mengatakan nantinya akan ada 14 bus utama dan 1 bus cadangan yang bakal beroperasi di Malang Koridor 2 atau Malang ke Kepanjen ya. Jadi nanti kurang lebih sebanyak 7 bus akan ditempatkan untuk rute Kota Malang, sementara 7 bus lainnya disiapkan untuk rute Kabupaten Malang. Dan nantinya setiap 7 bus dibutuhkan sebanyak 16 sopir. Jadi kalau di total kebutuhan untuk seluruh bus ada kurang lebih 32 sopir. Dan pembagiannya bagaimana nanti akan dilanjutkan koordinasinya oleh rekan-rekan di Sub Jatim maupun juga dari Dishub di Malang Raya. Dan memang kawan sebagai informasi juga ya, sopir bus Trans Jatim direkrut dari Paguyuban Angkot. Dan hal tersebut juga sesuai dengan apa yang diminta oleh Paguyuban Angkot. Dan melihat dari hal tersebut juga, sopir-sopir yang sudah berpengalaman dan juga sudah punya pengalaman maupun hafal maps, hafal rute, hafal jalan ya, walaupun nanti juga bakal dibuatkan rute yang secara konvensional akan dilalui oleh bus Trans Jatim, namun diutamakan juga untuk masyarakat yang sudah punya pengalaman. Dan prinsipnya memang dari Dishub Jatim membuka kesempatan kepada para supir angkot untuk terlibat langsung dalam operasional Trans Jatim Koridor 2 Malang Raya, baik sebagai sopir maupun juga tenaga pendukung lainnya. Dan nantinya untuk Anda barangkali punya rencana juga untuk mendaftar sebagai sopir ya, harus memenuhi beberapa persyaratan kawan, mulai dari kondisi tubuh yang sehat, bagaimana kondisi fisik, kondisi kesehatan mental, dan juga beberapa pengalaman mungkin sudah pernah menyopiri angkot, menyopiri bus begitu ya. Dan juga harus punya SIM B1. Nah ini jangan lupa juga perlu untuk dilalui ya, perlu untuk dipenuhi bagaimana persyaratan administrasi. Salah satunya juga harus punya SIM B1. Walaupun Anda sudah punya kemampuan, tapi kalau secara administrasi tidak memenuhi, juga tidak bisa untuk masuk ke dalam memenuhi persyaratan. Dan kalau untuk ijazah tidak begitu perhitungkan kawan ya oleh Dishub Jatim, yang disampaikan juga oleh Kasih Humas Dishub Jatim, Cito Eko Yulianto.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
0: Poldan nih membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldanmic, pol.
0: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Capeknya. Duh, tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
5: A few moments later.
4: Aduh, bawa apa sih ini? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga ya Allah. Aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air, mana airnya, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
6: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala, walau sebentar saja, bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
7: Guidance for your life. City Guide FM.

Kawan, kalau tadi kita membahas tentang Trans Jatim Koridor 2 Malang Raya yang akan menghubungkan antara Kota Malang sampai ke Kepanjen. Nah, di samping hal tersebut juga akan ada sesuatu hal yang baru juga, sebuah akses jalan tol yang akan menghubungkan kembali bagaimana dari jalan Kota Malang sampai nanti bisa tembus ke Kepanjen. Dan hal ini juga disampaikan kawan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga atau DPUBM Kabupaten Malang, Khairul Isnaidi Kusuma, yang mengatakan perubahan jalur terkait dengan tol Malang Kepanjen juga akan masih ada atau masih terbuka ya. Dan termasuk kemungkinan trase akan bergeser nantinya ke arah timur. Karena kawan, rencana pembangunan jalan tol yang nantinya akan menghubungkan wilayah Malang sampai kawasan selatan Kabupaten Malang, hal ini masih masuk ke dalam tahap kajian. Jadi salah satunya yang masih memungkinkan berubah adalah jalur atau trase tol yang nantinya akan digunakan. Karena secara prinsip kemungkinan juga berubah pasti ada, entah bergeser ke timur atau ke mana, yang jelas masih dalam tahap pengkajian yang disampaikan oleh Pak Khairul Isnaidi Kusuma. Karena ya, menurutnya yang menjadi sebuah pertimbangan adalah efisiensi kawan dalam penyusunan trase. Dan upaya tersebut nantinya dilakukan antara lain dengan memperbaiki

0: fase, lalu mengurangi jumlah tikungan, serta nantinya juga akan menekan kebutuhan pembangunan struktur seperti jembatan. Jadi karena estimasi untuk pembangunannya sendiri, nilai investasi pembangunan jalan tol Malang Kepanjen ini menelan biaya sekitar 10,04 triliun rupiah. Namun angka tersebut juga masih dapat berubah nantinya menyesuaikan dengan hasil kajian dan kondisi harga konstruksi terkini. Nanti yang sudah disampaikan bahwa masih dalam tahap pengkajian, rutenya, menggok-menggoknya gitu ya, atau beloknya masih bisa berubah, kemudian juga meminimalisir terkait dengan bahan bangunan dan yang lain sebagainya. Jadi dari total sekitar 10,04 triliun masih bisa berkurang atau masih bisa bertambah, melihat bagaimana nantinya hasil kajian dari Bina Marga Kabupaten Malang dan juga harga konstruksi terkini. Jadi memang semua harga naik kawan ya, baik dari sembako, bahan pangan lainnya, bahan pokok, apalagi dengan bahan-bahan bangunan untuk membangun sebuah jalur tol. Kawan, di malam hari ini coba kita pantau terlebih dahulu bagaimana informasi di ruas jalan raya yang ada di Malang Raya. Kalau misalnya Anda di Kota Malang, saat ini masih terpantau aman lancar, tidak ada kendala. Barangkali nanti mau ke Tidar, mau ke Dieng, Dieng Atas, sampai ke Sumber Sari Gajayana juga masih aman lancar. Candi Panggung yang biasanya macet kalau malam hari, akordeon, saksofon, di malam hari ini juga terpantau lengang. Hari ini hari Selasa ya, cukup lengang, gak seperti biasanya. Kalau di jam 9 gini, masyarakat baru mulai untuk beraktivitas biasanya, kalau mahasiswa ya, di sekitar jalan Candi Panggung, terus juga beberapa ruas jalan lainnya di Soekarno-Hatta, biasanya jam segini anak-anak baru keluar ya. Jalan Bunga Coklat yang biasanya cukup padat juga kalau malam, mahasiswa baru keluar ngopi. Kalau di malam hari ini masih terpantau aman lancar kawan, tidak ada kendala. Nanti boleh untuk Anda kembali update bagaimana informasi atau pantauan juga di sekitar Anda, boleh kirimkan di WhatsApp kami nanti di 0811 3600 911.
1: Info, informasi seputar jalan tol.
2: Kawan, untuk Anda yang menuju ke Tol Pandaan Malang terpantau masih ramai lancar sampai Kempol dan juga ke Japanan. Menuju Porong, Sidoarjo, Warutama hingga ke Satelit Perak terpantau tidak ada kendala. Dan Anda bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya yang ada di ruas tol, kirimkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911.
1: Masih seputar jam-jam.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 dan Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ekonomi

0: Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3 Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

SMA, inikah cinta di malam hari ini, di malam Rabu ya, malam Rabu. Ini sudah mulai nikmat juga kawan kalau kita putarkan ya, apalagi untuk menambah semangat dan juga mood Anda mungkin yang tadi kesehatan mentalnya sempat jatuh atau mungkin tadi sempat stres juga, masalah pekerjaan, masalah perkuliahan ataupun juga masalah-masalah kehidupan sosial yang lainnya. Tapi kita tentu perlu bersyukur kawan ya kalau misalnya masih mendapatkan masalah. Karena dengan kita merasakan masalah berarti kita tandanya masih merasakan hidup, seperti itu. Kawan, untuk beberapa informasi tadi sempat ada yang bertanya ya terkait dengan besok apakah ada karnaval, tadi dari Pak Ahmad Soleh. Ini menanyakan terkait dengan besok di hari Rabu kira-kira ada karnaval enggak, Mas? Dan kalau kita coba cek dulu kawan ya di beberapa database kita yang sudah kami catat di bulan September ya, coba kita lihat di bulan September kawan, untuk di hari Rabu tanggal 16 nggak ada, cuman yang rame di hari Sabtu ya, antisipasi biasanya weekend memang langganan ya, pokoknya udah mulai dari bulan Juli sampai ke Desember udah malang raya, ini weekend Sabtu Minggu emang langganan untuk kegiatan karnaval. Saya coba absen dulu mulai di hari Sabtu ya, di tanggal 19 antisipasi juga ada karnaval. Yang pertama ada di Desa Tawangrejoni, Kecamatan Turen. Lalu di Desa Sukopuro di Jabung. Kemudian Desa Wonerjo di Singosari di Blandit tepatnya. Kemudian di Desa Ketindan, Kecamatan Lawang. Desa Karangsari di Bantur. Desa Tirto Marto, Kecamatan Ampel Gading. Dan yang terakhir ada di Desa Tlogorejo, Kecamatan Paga. Berarti ada total ada 7 karnaval yang akan diselenggarakan di hari Sabtu minggu ini ya, di tanggal 19 September. Kalau hari Rabu besok enggak ada. Kawan menanggapi juga dengan sound horror ya, terkait dengan beberapa dari beberapa pemerintah juga menanggapi, dari DPRD Jatim tepatnya. Jadi mendorong aturan yang tegas dan terukur untuk permasalahan sound horror. Dan hal ini disampaikan kawan oleh anggota Komisi B DPRD Jawa Timur, Husnul Khuluq, yang mendorong adanya aturan yang lebih jelas, terutama terkait batas kekuatan suara atau desibel dari pelaksanaan karnaval yang menggunakan sound horror. Karena kawan, menurut Husnul ya, sound horror memang punya dampak ekonomi bagi pelaku usaha. Kita realistis saja kawan ya, banyak sekali pedagang mungkin seperti jualan pentol, kemudian jualan jajan-jajanan yang lain, sempol. Dan gak cuma dari sektor makanan aja, biasanya ada yang jual gerabah juga. Kayak jual sutil, jual panci gitu-gitu ya, yang ada di rute karnaval biasanya. Dan tentunya masyarakat bisa, perekonomiannya bisa semakin berputar juga. Namun di sisi lain juga menimbulkan persoalan terkait dengan ketertiban, kenyamanan warga, sampai dengan resiko keselamatan. Kita juga mengetahui bersama beberapa minggu yang lalu juga ada korban meninggal dunia dari pelaksanaan sound horror yang ada di Jawa Timur, bahkan menjadi sempat menjadi sorotan nasional ya. Wah, sampai menimbulkan korban jiwa begitu kalau dari pemerintah pusat. Jadi yang disampaikan oleh DPRD Jawa Timur memang mendorong nanti adanya aturan tegas dan terukur untuk sound horror. Kalau kita melihat bagaimana aturan yang sudah berlangsung, kalau misalnya sound horror-nya statis atau diam, desibelnya berada di angka 80 desibel ya kalau diam. Tapi kalau misalnya soundnya berjalan, ada di angka 110 desibel kurang lebih untuk sound horror yang berjalan. Jadi

0: memang menimbulkan perputaran ekonomi bagi pelaku usaha, bagi masyarakat, UMKM, dan yang lain sebagainya. Yang punya persewaan baju, kostum juga semakin laris. Yang jualan makanan, konsumsi untuk konsumsi panitia, untuk konsumsi peserta karnavalnya juga semakin laris. Yang gak kebanjiran beli konsumsi masih bisa berjualan menggunakan gerobaknya, menggunakan lapaknya masing-masing lah. Semuanya memang bisa menjadi salah satu dampak positif bagi perputaran ekonomi. Namun perlu dipertimbangkan juga, di sisi lain, hal tersebut juga bisa menimbulkan bagaimana persoalan ketertiban, kenyamanan warga, sampai dengan resiko keselamatan. Jam kegiatannya juga perlu dipertimbangkan. Jangan sampai check sound ya. Wah, ini kita persiapan check sound nih sampai malam, bah. Jangan sampai begitu. Jadi kita perlu untuk mempertimbangkan juga bagaimana kenyamanan warga yang nantinya mungkin ada yang sedang sakit atau anaknya sedang sakit dan yang lain sebagainya. Nanti boleh untuk kembali Anda tanggapi, kawan, kirimkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911.
1: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Setio Budi, alamat Kabupaten Karanganyar. Pada hari ini, Rabu tanggal 9 September 2026 pukul 21, bertempat di rumah Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Karanganyar, Bapak Dr. Badarudin, menyatakan, satu, saya sangat menyesal atas perkataan saya terhadap Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur.
3: Permintaan maaf itu datang dari Setio Budi Mularso, salah satu pengusaha sonhorek asal Karanganyar, setelah pernyataannya yang menyinggung MUI Jawa Timur dalam sebuah siaran langsung televisi. Dia mengaku mendapat teguran dari istri dan anaknya, kemudian meminta maaf dan menyatakan memilih pensiun dari dunia sonhorek. Satu permintaan maaf tentu saja tidak serta-merta mengakhiri persoalan tentang sonhorek, sebab kalau kita mundur sedikit ke Agustus lalu, persoalan sonhorek bukan hanya tentang suara yang terlalu keras atau perdebatan antara yang menikmati dan yang merasa terganggu. Ada persoalan keselamatan yang ikut mengemuka. Dalam satu bulan, 3 orang meninggal dunia dalam sejumlah insiden yang terjadi di tengah atau berkaitan dengan gelaran karnaval dan sonhorek di Jawa Timur. Di Jember misalnya, seorang pria usia 29 tahun meninggal setelah kepalanya terbentur gapura ketika berada di atas truk sonhorek yang sedang melaju. Kemudian Banyuwangi, seorang warga meninggal setelah mengikuti rombongan karnaval. Sementara di Desa Wuringin Agung, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember, seorang pria usia 57 tahun meninggal setelah tertimpa tembok dan kanopi yang roboh saat dia sedang mengantar istrinya membeli obat di tengah gelaran karnaval. Tiga peristiwa, tiga keluarga yang juga kehilangan. Di titik ini pertanyaan bukan lagi sekedar boleh atau tidak boleh adanya sonhorek, tapi sejauh mana sebuah hiburan boleh berjalan ketika keselamatan mulai dipertaruhkan. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak menegaskan, persoalan ini sudah tidak bisa hanya dilihat sebagai gangguan ketertiban atau kenyamanan. Sebab ketika standar keselamatan tidak dipatuhi, pemerintah tidak seharusnya menunggu sampai korban berikutnya jatuh.
4: Bukan tambahan produk hukum lagi yang dibutuhkan, tapi penegakan aturan. Nah, ini kemudian menjadi penting. Kita tidak boleh lagi menunggu adanya korban karena kegiatan yang tidak mengikuti standar keselamatan. Jadi saya ulangi ya, ini yang sudah bukan hanya ketentraman ketertiban, tapi keselamatan. Jadi tolong kalau untuk keselamatan, kita harus betul-betul memberikan tensi yang sangat serius terhadap permasalahan ini.
3: Aturan sebenarnya sudah ada. Pemprov Jatim bersama dengan kepolisian dan TNI sudah mengatur penggunaan sound system dalam kegiatan karnaval maupun pertunjukan, termasuk soal batas desibel, dimensi kendaraan, hingga pengawasan kegiatan. Namun Emil mengakui persoalan ada pada pelaksanaan di lapangan, karena izin seharusnya bukan sekedar formalitas di atas kertas. Ada komitmen yang harus dijalankan, dan ada pengawasan ketika kegiatan benar-benar berlangsung. Emil pun juga menjelaskan pemerintah tidak sedang bicara tentang mematikan seluruh aktivitas seni dan budaya masyarakat. Yang ingin dibatasi, penggunaan yang sudah melewati batas atas kewajaran, terutama ketika kendaraan bergerak dan aspek keselamatan mulai diabaikan.
4: Yang ada di dalam kapasitas kita, karena ini surat edaran juga ditandatangani oleh gubernur, dan kita minta sebenarnya setiap

0: Bupati Wali Kota juga mengikuti edaran tersebut, bahkan menerbitkan edaran di tingkatan kabupaten kota dengan Forkopimda setempat, adalah memfungsikan Satpol PP sebagai ikhtiar dari Pemdanya juga. Tapi ingat, Satpol PP bisa mungkin menghentikan kegiatan, tetapi itu pun tidak bisa langsung masuk ke ranah hukum, karena penegakan hukum ini domainnya lain lagi.
1: Hal ini bukan lagi soal siapa yang menang dalam perdebatan sonhorek, karena dibalik suara yang menggelegar, ada warga yang ingin menikmati hiburan, ada pelaku usaha yang mencari penghidupan, dan ada keluarga yang ingin semua pulang dengan selamat. Karena hiburan seharusnya meninggalkan kenangan, bukan kehilangan. Di sini muncul satu kesadaran sederhana, hiburan pun punya batas kewajaran.

0: happens for your life. CityGate FM.
1: Kawan, tahukah Anda kalau Universitas Wisnuwardana atau Unida Malang adalah kampus yang alumninya sukses-sukses di dunia kerja? Universitas Wisnuwardana Malang membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Ayo, segera daftar. Ada 4 jalur pendaftaran, reguler, prestasi, beasiswa yayasan, dan KIP kuliah. Biaya kuliahnya sangat terjangkau, dapat diangsur lagi. Di program S1 ada Fakultas Hukum, Ekonomi dan Bisnis, Teknik, Psikologi, Pertanian, Keguruan, dan Ilmu Pendidikan. Untuk S2 ada Magister Ilmu Hukum, Manajemen dan Pendidikan Matematika. Mau kuliah lebih cepat dan lebih hemat lewat program RPL aja. Pengalaman kerja diakui. Segera kunjungi Universitas Wisnuwardana di Jalan Danau Sentani nomor 99 Malang, sekitar 500 meter dari pintu tol Malang. Telepon 0812-6213-1981 atau kunjungi www.wisnuwardana.ac.id. Universitas Wisnuwardana Malang, develop you to be the best. City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Kembali kawan, Anda masih mobile bersama kami di City Guide 911 FM. Terkait dengan pembahasan kita tadi di segmen sebelumnya terkait dengan karhutla yang masih melanda beberapa wilayah di Jawa Timur, khususnya juga di Malang Raya. Barusan kawan, video dari Pak Chandra ini mengirimkan sebuah dokumentasi kebakaran yang ada di Gunung Bromo ini ya, kelihatan jelas dari perumahan Tidar katanya. Ada dokumentasi video kawan, kita tampilkan di visual radio. Kebakarannya cukup besar kawan ya. Ini untuk beberapa bagian yang terbakar, sangat besar ini, tidak seperti biasanya kawan. Untuk kebakaran yang ada di Butak. Wah, ini Pak Chandra juga menanyakan kawan, apakah ada penanganan kalau misalnya hasil koordinasi dengan BPBD dan juga petugas pemadam. Memang saat ini masih diupayakan untuk melakukan helikopter waterbombing. Tadi siang saya juga sempat melihat helikopternya melakukan waterbombing kawan, melakukan operasi waterbombing di sekitar pegunungan Putri Tidur ya, Buta, Kawi, Kawinanjang, Panderman. Karena kebakarannya juga masih cukup besar ini. Kalau misalnya di siang hari mungkin Anda kegiatan atau beraktivitasnya di sekitar Kota Batu biasanya terlihat juga, terlihat jelas. Kebetulan saya kalau pagi juga setiap hari ke Batu kawan ya, jadi kelihatan kalau misalnya Butak dan Kawi masih terbakar. Dan di hari ini, di hari Selasa, tadi pagi saya sempat melihat juga ternyata untuk kebakaran yang di Butak malah semakin luas. Tidak seperti biasanya, kalau biasanya masih tidak begitu besar ya untuk apinya. Tapi kalau yang dikirimkan oleh Pak Chandra barusan kawan di jam 21 lewat 44 menit, berarti 3 menit yang lalu ya, kebakarannya cukup besar ini yang dikirimkan Pak Chandra. Terima kasih Pak Chandra, nanti kita coba untuk berkoordinasi dengan petugas terkait. Tambahan kawan dengan Pak Zainul Fanani mengirimkan video dan juga voice note. Coba kita putarkan dulu videonya.
3: Selamat malam City Gate. Ini kayaknya Gunung Kawi Kobongan ini.
2: Oke, informasinya sama ya.
3: Dari Bandulan. Gunung Kawi. Itu Gunung Kawi Kobongan.
2: Besar sekali kawan untuk apinya.
3: Pak Anu. Titiket. Ini saya melihat ini pas nganter penumpang kok saya lihat Gunung Kawi kok terbakar kayaknya ini. Itu aja sih tiket, selamat malam, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, terima kasih Pak Zainul Fanani. Ada tambahan voice note juga kawan?
4: Tuh saya di daerah Jedong, Wagir itu kelihatan jelas kalau terbakar itu gunungnya. Gitu, Jedong, Wagir.
2: Baik, terima kasih Pak Zainul Fanani. Memang kawan untuk beberapa gunung ya, termasuk juga dengan Gunung Putak, Gunung Kawi, maupun juga Gunung Bromo. Ini masih terjadi kebakaran atau karhutla yang melanda, dan dari petugas juga sedang dioptimalkan untuk melakukan upaya pemadaman. Kita juga turut prihatin kawan ya dengan kebakaran yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Salah satunya juga yang terjadi di Kalimantan, di Sumatera. Bahkan dari Jepang juga mengirimkan bala bantuan ya, terkait dengan personil yang akan memadamkan melalui jalur darat dan juga waterbombing. Jadi kita berharap nanti fenomena yang ada di Indonesia ini bisa segera cepat pulih ya. Kita beruntun kawan sebetulnya ya, terkait dengan fenomena yang ada di Indonesia ini, mulai dari kebakaran yang ada di Bromo, lalu meluas ke kawasan Gunung Gede Pangrango yang ada di Jawa Barat, itu juga terbakar. Langsung loncat informasinya ke Kalimantan yang terjadi kebakaran hebat. Lalu di Taman Nasional Waikambas, pusat penangkaran gajah terbesar di Indonesia yang ada di Pulau Sumatera, di bulan Agustus kemarin juga ikut terbakar ratusan hektar. Kita turut prihatin dan semoga terkait dengan kebakaran, karhutla, lalu juga gempa bumi yang melanda di Indonesia ini bisa segera cepat pulih. Karena masyarakat juga tentunya tidak ingin ya bencana alam ini terus-terusan terjadi, terus-terusan berlarut-larut dalam kesedihan. Jadi kita berharap bisa ada informasi yang positif, informasi yang baik ya. Bahkan dari pemerintah Kalimantan, baik dari Kalimantan Barat, Tengah, Utara juga sedang melakukan upaya modifikasi cuaca kawan, untuk memanggil hujan. Dan modifikasi cuaca ini memang cukup ini ya, cukup efektif untuk mendatangkan hujan, karena bisa menyemai bahan kimia seperti garam atau NaCl ke dalam awan menggunakan pesawat terbang atau alat dari darat. Jadi awannya memang dibuat sedemikian rupa menggunakan tambahan seperti garam untuk memancing kepulan awan yang cukup tebal dan nanti akan bisa menurunkan hujan. Dan kita berharap segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan juga masyarakat dan tim gabungan semoga diberikan keselamatan dan juga kelancaran dalam melakukan upaya pemadaman kebakaran yang ada di Indonesia.

Jalan-Jalan Plus. Populer dengan landscape pemandangan alamnya yang indah, menjadikan Malang banyak dijadikan tujuan wisata favorit bagi banyak orang. Saya, Wulan Indriani, kembali mengajak Anda untuk menjelajah wisata di Malang. Ada satu wisata alam yang sedang hits dengan perpaduan antara alam, romansa, dan edukasi mengenai adat budaya Jawa. Ini dia, Taman Kemesraan. Wisata ini unik sekali kawan konsepnya. Seakan indahnya panorama alam yang masih asri bisa semakin membius setiap pengunjung yang datang. Nah, Taman Kemesraan juga sangat recommended untuk Anda kunjungi, baik untuk me-time maupun quality time bersama dengan keluarga. Wisata ini resmi dibuka sejak 2020, mengusung konsep wisata edukasi alam dan menggabungkan nuansa budaya Jawa di dalamnya. Jadi tidak heran kalau di Taman Kemesraan ada spot ikonik patung Jawa, seperti patung Kamajaya dan Dewi Ratih. Kedua tokoh legenda ini kawan, sebagai tokoh bersejarah sepasang kekasih. Kamajaya dan Dewi Ratih dikenal sebagai dewa dan dewi cinta yang memberi teladan tentang kerukunan dan keserasian sepasang suami istri. Jadi yang menjadi alasan wisata ini diberi nama Taman Kemesraan. Di wisata ini, ada beberapa fasilitas yang bisa dimanfaatkan bagi para wisatawan. Mulai dari kolam renang, area camping, tempat yoga, dan beragam spot foto yang tentunya Instagramable. Ada juga wahana perahu kayu dan wahana arum jeram. Taman Kemesraan lokasinya ada di Kabupaten Malang. Kalau Anda mau kesini, rute paling tepat yang bisa dipilih mengarah ke Kota Batu. Nah, selanjutnya bisa langsung terus menuju ke arah Kecamatan Pujon. Setelah area pusat Kecamatan Pujon, Anda akan menemukan papan nama bertuliskan tanda Wisata Taman Kemesraan. Bagikan keseruan Anda berwisata di Taman Kemesraan dengan mention di media sosial kami, City Guide 911 FM. Jalan-Jalan Plus.

0: City 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Ilham Riza 911 Hot News, jam 10 malam. Kawan, satu korban meninggal KM Virgo, berasal dari Ngantang, Malang. Tim informasi penanganan KM Virgo merilis data terkait nama dan informasi para korban selamat serta korban meninggal dunia pada insiden kapal tenggelam. Salah satu nama korban meninggal dunia inisial RFY, usia 22 tahun, asal Desa Pagersari, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang. Lebih lanjut, jenazah korban akan dipulangkan melalui penerbangan dan Bandara Syamsuddin Nur menuju Bandara Juanda sebelum nantinya akan dibawa ke Malang untuk dimakamkan. Kawan, Wagub Jatim awasi penggunaan sound horek. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan penggunaan sound horek pada dasarnya tidak dilarang selama pelaksanaannya tetap tertib dan mengganggu masyarakat dan tidak mengganggu masyarakat. Emil menambahkan pengawasan itu dilakukan untuk memastikan kegiatan yang menggunakan sound horek tetap berjalan sesuai aturan, terutama menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Emil meminta masyarakat dan penyelenggara kegiatan memperhatikan aturan serta menjaga ketertiban selama acara berlangsung. Kawan, 5 pegunungan di Jawa Timur terbakar, lebih dari 1.400 hektar lahan hangus. Kebakaran hutan dan lahan melanda 5 kawasan pegunungan di Jawa Timur secara bersamaan dengan total area terdampak mencapai 1.488 hektar hingga Selasa hari ini. Kabid Kedaruratan dan Logistik BPD Jawa Timur Satrio Nurseno merinci, sebagian titik api melanda kawasan Gunung Kawinajang, Argopuro, Semeru, serta Gunung Lawu. Untuk mengatasi medan terjal dan kendala jarak pandang pekat, BPBD Jawa Timur memadukan pemadaman manual jalur darat dengan pengerahan drone water spray di area terdampak. Demikian 911 Hot News jam 10 malam, saya Ilham Riza. Selamat malam.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Memory Lakes.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Iqbal Zulkarnain. Di malam hari ini menemani Anda di Memo Relax. Dan untuk malam ini kita akan membahas tentang memori di tahun 80-an, 90-an ya. Dan mungkin nanti juga saya akan berbincang bersama Mufti ya. Jadi saya tidak sendirian, nanti Mufti akan

Dan untuk malam hari ini memang kalau misalkan kita lihat pembahasan hal yang ngetren ya di tahun 90-an, 80-an itu cukup banyak kawan ya. Jadi kalau misalkan kita lihat ada yang menonton TVRI pada tahun 80-an dan beralih ke kartun Minggu Pagi di televisi swasta pada tahun 90-an. Lalu kalau misalkan kita lihat banyak juga camilan-camilan jadul yang murah-murah gitu, apalagi ini untuk khusus untuk yang masih anak-anak ya waktu itu. Dan yang untuk Anda mungkin bisa tambahkan juga hal-hal yang mungkin cukup ngetren di tahun 80-an, 90-an. Dan waktu itu kalau misalkan dari segi fashion ya, dari segi fashion trennya juga cukup banyak kawan ya, termasuk oversize, lalu jaket jeans, bahkan sampai baju-baju warna cerah mencolok. Nah itu biasanya baju-baju yang warnanya mencolok itu di tahun-tahun 80-an gitu. Dan kalau misalkan kita lihat dulu juga sering ada anak main sepatu roda. Nah itu sudah mulai tren dulu ya, sepatu roda, skateboard itu sudah mulai tren. Mungkin Anda pun juga bisa menambahkan bagaimana dulu Anda saat tahun 80-an, 90-an hiburannya apa saja kawan, khususnya selain musik dan hiburan ya, selain musik hiburan seperti kaset pita atau mungkin titip salam di radio, mendengarkan radio, majalah remaja, dan atau mungkin majalah membaca, apa namanya, membaca buku gitu. Nah dulu apa hiburan selain itu, seperti sepatu roda kah atau skateboard kah? Mungkin Anda bisa tambahkan di 0811 3600 911.

Nah, tapi pembahasan kita nanti itu bisa diobrolkan di segmen selanjutnya, kawan ya. Karena untuk malam hari ini saya akan menayangkan ulang gitu. Kita akan mendengarkan tayangan ulang dari This Morning bersama Dahlan Iskan, kawan. Jadi kita akan mendengarkan tayangan dari Dahlan Iskan dari This Way, kawan. Dan nama segmennya ini This Morning, tadi pagi ya. Dan kita akan mendengarkan penayangan ulangnya untuk di malam hari ini. Jadi sebelum kita masuk ke Memory Lex, kita akan mendengarkan terlebih dahulu This Morning. Ini dia, kawan.

0: Selamat pagi semuanya. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, Caca.
0: Selamat pagi, Abang.
1: Bentar ya, saya pasang earphone.
0: Iya, hari ini ya, hari
1: earphone-nya selamat. Ketinggalan di mobil, jadi harus ngambil di mobil.
0: Siap, Abah. Kalau gitu saya hari ini mau nyapa dulu teman-teman ya, Abah ya. Terima kasih teman-teman. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Hari ini hari Selasa. Hari Selasa yang tentunya sangat. Ya? Halo? Oke. Jadi hari ini hari Selasa teman-teman. Hari Selasa yang sangat apa? Yang sangat semangat nih saya sini hari ini pakai baju merah kan. Jadi biar kelihatan cerah gitu. Dan hari ini juga dibuka dengan tentunya ini ya. Pas banget okay. Ya ada berita yang membuat kita semua, saya bilang semua ini cukup bertanya-tanya, kaget, syok, hah gitu. Selamat pagi ya. Abang.
1: Pagi. Minta maaf tadi earphone-nya ketinggalan di mobil.
0: Betul. Ini tapi saya kalau ngeliat apa jadinya begini, Bah.
1: Oh, oke.
0: Okay. Nah.
1: Sudah?
0: Sudah. Oh, apa penggemar jazz juga, Bah?
1: Apa itu?
0: Itu Tanjung Perak Jazz 2024. Ini bajunya.
1: Oh. Iya. Baju lama.
0: Wajalah.
1: Apa kita ngobrol apa? Wih, Sasa cerah.
0: Oh iya, Bah. Cerah, karena hari ini Sasa ingin mencari pencerahan. Sasa ingin mencari pencerahan kepada Abah mengenai berita terbaru yang terjadi di dalam pemerintahan, yaitu digantinya Menteri Purbaya, Pak Purbaya kepada orang yang baru yang ternyata salah satu wamennya ya, gitu. Nah, ya. Dan ini kebetulan tulisan Abah ini menarik sekali lo pagi hari ini gitu. Dan ini jujur saja banyak, nggak banyak ya, semua Abah, semua orang kaget, shock gitu kayak, hah, kenapa?
1: Saya juga.
0: Kenapa?
1: Saya
0: gitu. Juga. Dan katanya kan kemarin tadi sempat saya ngobrol-ngobrol dengan redaksi, katanya ini juga termasuk mendadak ya, katanya Pak Purbaya sedang rapat begitu di DPD, terus habis itu ditelepon gitu, itu paginya, terus sorenya pelantikan yang baru. Itu kita sendiri semuanya, ini semua saya lihat netizen di sosial media apapun ini pada bertanya-tanya, tapi tidak ada yang sok tahu. Biasanya ada itu Bah, netizen-netizen yang, wah soalnya begini begitu, ini nggak ada sama sekali, karena emang sekelulus itu. Kalau menurut Abah ini gimana? Apakah memang ini suatu hal yang dimaklumkan atau memang sudah dilihat? Memang sudah sepertinya memang sudah ke arah situ selama beberapa bulan terakhir apa bagaimana, Pak?
1: Ya sulit ya ngomong ya, karena memang mendadak sekali. Tetapi saya kira pemicu utamanya adalah pengumuman BPS mengenai pertumbuhan ekonomi yang kuartal kedua itu turun menjadi 5,3 dari 5,6. Nah, padahal Pak Prabowo kan sudah di mana-mana bicara bahwa pertumbuhan ekonomi akan 8. Nah, kemudian belakangan Halo?
0: Iya, Pak.
1: Halo?
0: Iya.
1: Kan sejak awal Pak Prabowo terus
0: optimis.
1: Dia tegaskan, bukan hanya optimis, beliau tegaskan menjadi semacam target beliau, dan kalau di politik bisa disebut janji bahwa ekonomi akan tumbuh 8%, kemudian belakangan agak dilunakkan 8% itu di akhir masa jabatan gitu. Karena waktu diumumkan ekonomi akan tumbuh 8% itu kan hampir semua orang lah, semua pengamat, semua ahli mengatakan itu tidak mungkin. Jalan menuju kesananya enggak ada, pintunya enggak ada. Dari mana bisa tumbuh 8%? Nah, kemudian ada semacam pelunaan janji atau pelunaan program atau pelunaan apapun, bahwa 8% itu di akhir masa jabatan. Itu pun semua orang, bukan semua orang,
2: recording in progress.
1: Umumnya orang pesimistis, nggak mungkin itu tercapai, begitu. Nah, kemudian ketemu orang, bahkan kan awal masa jabatan beliau kan ekonomi ya turun, begitu awalnya. Kemudian ada orang yang mempunyai teori bahwa membuat pertumbuhan itu gampang. Caranya gimana? Caranya dengan cara menggelontorkan uang ke masyarakat. Nah, dan teori itu yang mengemukakan Pak Purbaya waktu itu. Nah, kemudian disertai data-data yang sangat ilmiah, termasuk termasuk pengalaman Amerika, pengalaman banyak negara, dan Pak Purbaya ini kan memang peneliti, ya peneliti, riset lah ya, researcher. Jadi ya, misalnya karirnya pun itu di bidang riset saham, riset valuta asing, riset moneter, begitu. Nah, dan angka-angka menyebutkan bahwa setiap kali jumlah uang yang beredar di masyarakat

0: dua teori yang ya bukan dua teori, satu teori yang menjelaskannya bagus sekali gitu. Jadi kalau uang beredar di masyarakat itu diketatkan, pertumbuhan ekonomi menurun. Ketika uang beredar di masyarakat dinaikkan, pertumbuhan ekonomi naik. Nah, yang sangat saya kira bisa jadi salah. Tetapi yang sangat memprovokasi Pak Prabowo waktu itu adalah kenyataan bahwa di awal-awal masa jabatan Pak Prabowo, pertumbuhan ekonomi itu turun. Dan ini kan seperti tamparan yang luar biasa kepada Pak Prabowo di saat menggebu-gebu akan membuat pertumbuhan ekonomi 8%, kok malah di awal masa jabatan beliau ekonomi turun. Begitu. Nah, itu kemudian memang ekonomi dicekik. Nah, istilah dicekik ini menurut saya sangat sangat provokatif.
1: Provokasi.
0: Jadi dicekik artinya begini. Uang beredar di masyarakat itu sengaja diperlambat. Begitu.
1: Sengaja diperlambat, dibatasi.
0: Atau dikurangi, bukan hanya dibatasi, dikurangi. Okay. Begitu. Artinya nilai kredit yang keluar dari bank-bank itu mengecil, kemudian banyak uang disimpan di Bank Indonesia, banyak uang menjadi sisa anggaran, adanya anggaran yang tidak dipakai, itu membuat peredaran uang di masyarakat itu berkurang. Jadi berkurangnya peredaran uang di masyarakat itu satu, bank kurang memberi kredit. Kedua, banyak anggaran tidak terlaksana, tidak dicairkan karena proyeknya tidak terlaksana. Nah, kemudian banyak uang yang mestinya dijadikan pabrik atau dijadikan perdagangan itu disimpan di Bank Indonesia, karena menyimpan di Bank Indonesia dalam bentuk surat utang negara itu bunganya sudah sangat baik. Bahkan Menteri Keuangan pun menyimpan uang di Bank Indonesia dijadikan utang negara begitu. Nah, akhirnya uang ini macet, dan itu dipaparkan di depan Presiden Prabowo bahwa ini loh yang membuat Bapak di awal masa jabatan ini ada, sehingga lantas kata-kata Pak Purbaya itu bisa diterjemahkan macam-macam, bahwa oh ini memang ada yang bermain ini supaya saya tidak sukses, supaya menampar muka saya, berbagai macam lah begitu. Dan apalagi oh ini Sri Mulyani ini orangnya Bank Dunia atau orangnya
1: terkenalnya begitu
0: begitu, sehingga wah ini lantas seperti masuk akal, seperti sangat masuk akal. Nah, kemudian ya dipilihlah Purbaya menjadi Menteri Keuangan. Nah, saya istilahkan Pak Purbaya ini kalau dokter itu patologi begitu, artinya orang yang berada di lab kesehatan, bukan klinis yang tiap hari menerima pasien begitu. Nah, tetapi memang datanya logis sekali data yang dikemukakan itu, termasuk di Amerika. Nah, kemudian terjadilah apa yang terjadi. Pak Purbaya ketika menjadi Menteri Keuangan berusaha menggelontorkan uang di masyarakat dengan cara menekan bank tidak boleh
1: simpanan, harus disalurkan.
0: Bahkan uang-uang yang ada di Bank Indonesia diberikan kepada bank supaya disampaikan ke masyarakat dalam bentuk kredit.
1: Heboh sekali.
0: Nah, ternyata pertumbuhan ekonomi memang naik sedikit dari 5% menjadi 5,6. Ya banyak lah, 5,6 itu banyak. 0,6 itu kalau pertumbuhan ekonomi itu besar sekali. Nah, tetapi waktu itu banyak yang meragukan itu berkat kebijakan gelontor uang. Itu lebih banyak karena waktu itu ada lebaran, ada
1: akhirnya ada banyak transaksi ya pada saat lebaran.
0: Tetapi ya Pak Purbaya ngotot waktu itu tuh karena penerapan

0: kebijakan gelontor uang itu. Tapi semester 2 ini kan terbukti turun setelah nggak ada Lebaran, nggak ada Natal, nggak ada ini, turun menjadi 5,3. Ya masih lebih baik dibanding zaman Pak Jokowi. Di zaman Pak Jokowi kan 5 lebih baik. Tapi untuk mencapai 8 kan jauh sekali begitu. Kemudian Pak Purbawa sendiri bilang itu gampang pokoknya pertumbuhan ekonomi, pokoknya gelontor uang sehingga targetnya tahun ini 6%.
1: Nah, ini tahun ini ya, maksudnya tahun ini tadi
0: tahun depan 7%, tahun depannya lagi di akhir masa jabatan Pak Prabowo itu 8%. Begitu. Jadi tercapailah janji Pak Prabowo membuat pertumbuhan ekonomi 8% akan tercapai. Nah, tapi kan enggak mungkin lagi. Nah, 6% saja sudah enggak mungkin karena kuartal 2-nya sudah
1: masih 5,3 begitu ya.
0: Nah, begitu. Nah, saya kira yang terpenting itu. Tetapi bisa juga karena terjadi gesekan-gesekan di dalam, terutama dengan Danantara. Bisa juga. Tapi ini kan bukan fakta ya. Ini kan.
1: Iya, ini kan.
0: Karena kalau pertumbuhan ekonomi memangnya Pak Purbaya yang membuat pertumbuhan ekonomi nggak bisa tinggi, dan banyak faktor lain yang para ahli menyebutkan miss fiskal. Artinya fiskal itu harus gini, tapi kan karena ada tekanan politik, dan tekanan politik itu yang tekanan politik tertinggi kan pasti presiden begitu. Itu yeah, begini. Yeah. Begini kan. Tapi apapun kan presiden dengan data yang dikeluarkan oleh BPS mengenai pertumbuhan ekonomi kuartal 2 itu ya pasti ketampar luar biasa. Nah, kalau kaitannya dengan Danantara, kan Pak Purbaya kan ngotot sekali selama ini negara itu dapat uang dari laba BUMN, dari dividen namanya. Dari laba BUMN itu nilainya kan bisa 250-an triliun. Ya 200, 250, 270 ya terserah lah begitu. Itu biasanya di akhir di pertengahan tahun itu biasanya ada rapat dengan Menteri Keuangan BUMN atau Menteri BUMN itu menetapkan tahun di APBN tahun depan itu BUMN bisa setor berapa ke APBN. Nah, itu menjadi bagian dari pendapatan negara. Jadi perencanaan pendapatan negara itu satu dari pajak berapa, kemudian dari pendapatan bukan pajak. Pendapatan bukan pajak itu ya juga segala macam begitu. Kemudian dari pajak, dari pendapatan bukan pajak, kemudian dari setoran BUMN, kemudian dari apalagi begitu. Nah, kalau nggak cukup itu dari utang. Begitu. Jadi menyusun APBN samalah dengan menyusun di rumah tangga. Jadi penghasilannya ini apa saja? Penghasilannya dari pajak berapa? Misalnya 2.000 triliun atau 1.000 triliun dari pajak. Dari non pajak berapa? Biasanya lebih kecil. Misalnya setengah 500 triliun. Misalnya dari APBN, dari BUMN berapa? Misalnya 1/4 triliun. Nah, kumpul-kumpulkan menjadi sekitar 3.000 triliun. Misalnya begitu. Tapi kan tahun ini negara memerlukan 4.000 triliun. Yang 1.000 triliun lagi dari mana? Begitu. Ya utang. Begitu. Nah, ini karena tahun ini BUMN tidak lagi setor laba ke APBN atau ke Menteri Keuangan, berarti kan pendapatan Kementerian Keuangan, pendapatan negara kan berkurang. Jadi, nah, kemana laba BUMN? Laba BUMN distorkan ke Danantara sekarang. Karena pemilik BUMN itu sekarang Danantara, begitu. Bukan Kementerian Keuangan lagi. Nah, ini yang Pak Purbaya ngotot bahwa BUMN ini harus setor ke negara.
1: APBN
0: lah begitu. Tetapi Danantara kan ya karena ini pemiliknya ke Danantara, ya setornya ke Danantara. Nah, tentu seharusnya Danantara yang setor ke Kementerian Keuangan. Sekarang untuk

0: mengganti yang lama, karena pindah saja kalau dulu yang store BUMN, sekarang yang store Bermantara, sebetulnya sama saja. Nah, tapi ini kan tidak begitu konsep Bapak Presiden, ini kan tidak begitu. Danantara itu akan dipakai mesin pertumbuhan ekonomi. Begitu.
1: Mesinnya. Nah,
0: caranya begini, caranya dasar. Membangun negara itu kan tidak bisa hanya dengan APBN. Membangun negara itu pakai APBN, pakai BUMN, pakai yang terbesar dan terpenting itu pakai swasta. Itu. Ini yang lo tahu. Jadi yang membangun ekonomi yang terpenting itu swasta. Nah, negara itu maksimum itu 10%. Begitu. BUMN mungkin 1%. Begitu. Jadi negara yang swasta yang terpenting itu. Karena itu sekarang ini kan menjadi pembicaraan, katanya swasta ini penting, tapi sekarang swasta ini suruh bersaing dengan BUMN. BUMN punya anak, punya cucu, punya cicit, akhirnya semua pekerjaan dikerjakan oleh BUMN, swasta nggak kebagian, kemudian swasta ini pajak dinaikkan terus, kemudian diperiksa terus, kemudian diganggu terus. Jadi mana ini, mana yang disebut swasta itu penting dalam membangun perekonomian negara? Nah, ini memang complicated, ya, memang complicated. Nah, pemikiran Bapak Presiden, sebetulnya saya setuju sebetulnya bahwa Danantara atau BUMN dipakai alat untuk membangun negara di luar APBN. Itu maksudnya begini. Kalau Presiden mau membangun negara lewat APBN, itu ketat sekali. Membangun ini nggak boleh karena nggak ada dalam anggaran. Membangun ini nggak boleh karena prinsip anggaran harus berimbang. Membangun ini tidak boleh karena anggaran untuk pendidikan ini harus 20%. Membangun ini nggak boleh karena perimbangan ke daerah harus begini. Jadi presiden itu seperti diikat oleh tali, tidak bisa bergerak karena anggaran APBN itu sudah ditentukan dan
1: untuk apa, harus, untuk apa, untuk apa,
0: dan harus dapat persetujuan DPR. Tidak bisa dan itu untuk menjaga. Nah, sebetulnya yang lebih fleksibel itu memang BUMN. Jadi presiden bisa bilang, kamu ini kita perlu membangun kilang minyak misalnya, nggak ada di APBN, BUMN yang bangun misalnya begitu. Atau kita perlu membangun jalan jembatan yang 1000 itu misalnya, di APBN nggak ada Pak, BUMN bangun misalnya begitu. Nah, daripada laba BUMN itu disetorkan Kementerian Keuangan, dipakai untuk itu maksudnya, supaya
1: bisa di luar APBN ini tadi ya, untuk membantu jalannya.
0: Tapi maksudnya baik, secara teori ekonomi ada teorinya. Jadi misalnya begini, kalau uang katakanlah 250 triliun setoran BUMN disetorkan ke Kementerian Keuangan, jadinya apa? Jadinya kan proyek, ya kan?
1: Jadinya
0: proyek senilai 250 triliun atau jadinya habis untuk bayar gaji, habis untuk bayar utang, segala macam itu. Nah, tapi kalau 250 triliun itu ada di Danantara, Danantara bisa menggunakan 250 triliun ini untuk proyek yang diinginkan, begitu. Yang nilai proyek itu, ini teori ekonomi, yang nilai proyek itu tidak lagi 250 triliun. Nah, jadi misalnya begini, BUMN setor ke Kementerian Keuangan senilai 250 triliun. Jadi proyeknya berapa? Ya senilai 250 triliun itu. Karena enggak mungkin Menteri Keuangan melakukan rekayasa 250 triliun ini untuk menjadi proyek yang senilai 1000 triliun. Enggak bisa. Karena ya sudah begitu aturan keuangan negara begitu. Tetapi kalau 250 triliun ini di BUMN, dalam hal ini di Danantara, maka 250 triliun itu oleh Danantara bisa diputer. Bisa diputer itu misalnya begini, saya punya uang 250 triliun, saya akan mengerjakan proyek katakanlah solar cell yang terbesar di Indonesia misalnya, yang nilainya 1000 triliun. Loh, kan uangnya cuma 250 triliun. Loh, uang 250 triliun ini bisa dipakai umpan pancing untuk
1: kayak modal awal gitu ya.
0: untuk investor 1000 triliun begitu. Sehingga kalau ini di Danantara atau di BUMN, uang 250 triliun ini bisa membangun proyek senilai 1000 triliun. Tetapi kalau itu disetorkan ke Kementerian Keuangan, hanya bisa membangun proyek senilai 250 triliun. Nah, itu sebetulnya harusnya begitu. Nah, tapi kan kita juga belum melihat proyek Danantara apa sekarang. Bahkan mestinya yang kapan itu kita bahas yang Patriot Bond 50 triliun itu maksudnya supaya Danantara membangun proyek senilai 50 triliun, tetapi proyeknya sebesar 50 kali
1: akan bernilai
0: 500 triliun begitu. Karena itu bisa dipakai umpan untuk menarik modal yang lain begitu. Nah, tapi yang terpenting kan tetap swasta. Bagaimana swasta ini bergairah supaya pertumbuhan ekonomi tinggi itu swasta itu bergairah. Nah, ini yang Pak Purbaya sebetulnya awalnya memberi harapan besar bahwa kalau ekonomi ini tumbuh 6%, swasta itu ikut tumbuh. Kalau nanti jadi 7%, swasta ikut tumbuh. Dan ketika swasta tumbuh, pajaknya akan besar. Begitu. Sehingga sekarang gitu, ini jangan pajaknya besar dulu gitu. Jadi itu ada teori yang lain lagi bahwa untuk membuat pertumbuhan ekonomi seperti Donald Trump sekarang, untuk membuat pertumbuhan ekonomi pajak harus diturunkan. Misalnya begitu, supaya swasta bergairah. Nah, swasta bergairah, ekonomi tumbuh. Ya, meskipun pajak diturunkan, tetapi karena ekonomi besar sekali, nilai yang sudah turun tadi lebih besar dibanding besar tapi nilainya kecil. Ya, begitu. Nah, ini kalau orang ekonomi sekarang ini pusing melihat arah ini kemana arah ini sebetulnya. Dan yang penting sekarang Pak Prabowo kehilangan waktu lagi, 1 tahun lagi.
1: Berat juga ya, Sasa dengerin ini tuh kayak berat juga ya untuk jadi Pak Prabowo juga. Dan ini juga jadi tugas yang sangat tidak gampang untuk penggantinya Pak Purbaya kan, Abah ya.
0: Sangat tidak gampang. Satu lagi, supaya jangan pesimistis. Kapan itu saya bicara di depan forum pengusaha. Pertanyaan pentingnya adalah, Pak, dalam keadaan seperti ini, apa yang harus dilakukan oleh pengusaha? Ini kan sulit sekali di Malang waktu itu. Di Malang, Pak, forum pengusaha. Gitu. Apa yang harus saya jawab begini. Apa yang harus kita kerjakan oleh para pengusaha adalah tetaplah jadi pengusaha. Apapun yang terjadi, tetaplah jadi pengusaha. Jangan para pengusaha menjadi tim sukses. Karena tim sukses itu bertentangan, prinsip tim sukses adalah bertentangan dengan prinsip pengusaha. Pengusaha itu harus bertanggung jawab. Tim sukses tidak harus bertanggung jawab. Pengusaha itu harus tepat janji. Tim sukses atau politisi malah kalau bisa harus menipu. Nah, begitu. Nah, jadi saya bilang pokoknya dalam keadaan apapun tetaplah jadi pengusaha. Nah, apa tadi redaksi?
2: Kalau Pak Suhasil ini bagaimana, Pak? Apakah akan kembali ke model ritmenya Bu Sri Mulyani ataukah ada gebrakan baru?
0: Tidak tahu. Yang saya kenal beliau karena beliau ini tim Dewan Ekonomi Nasional pada zaman Pak SBY periode kedua, berarti saya jadi sesuatu waktu itu ya, beliau teknokrat lah, beliau teknokrat dan sangat dipercaya oleh Bu Sri Mulyani waktu itu. Bahkan mungkin karena waktu itu beliau termasuk orang yang dipercaya oleh Bu Sri Mulyani, sehingga mungkin dianggap anteknya Bu Sri Mulyani. Nah, karena dianggap anteknya Bu Sri Mulyani, mungkin dianggap antek asing. Dan karena itu selama Pak Purbaya menjadi Menteri Keuangan, saya dengar, bukan fakta, itu beliau kurang diperankan.
1: Dilihatkan ya, diperlihatkan. Ya.
0: Nah, sekarang
1: kurang jadi favorit dong ya pas itu ya, berarti setahun terakhir ini ya.
0: Sehingga ya, oke. Ya, kita lihat apa yang terjadi, tetapi saya setuju dengan Profesor Rahbini, Didik Rahbini yang saya wawancarai kemarin, bahwa memang teknokrat saja tidak cukup sekarang ini, tetapi masih lebih baik dibanding politisi. Nah, beliau kan independen, tidak berpartai, dan arah politiknya kemana juga tidak tahu, tidak diketahui orang, sehingga ya teknokrat, teknokrat murni. Tetapi sekarang ini kan luar biasa komplikasinya ya, antara ekonomi, politik, ekonomi, politik, ambisi, dan seterusnya. Itu kompleks sekali. Ini memerlukan rem yang kan seharusnya beliau bisa jadi rem nanti. Tetapi kalau beliau berperan sebagai rem, kan pertumbuhan ekonomi tidak akan bisa seperti yang diinginkan Bapak Presiden. Jadi ini bagaimana menemukan cara pertumbuhan ekonomi bisa tinggi tanpa harus merusak fiskal, begitu.
1: Iya, berarti tidak teknokrat aja, berarti kalau dari tulisan Abah juga belum cukup ya Abah untuk kayak gitu. Ini formula baru loh ini. Jadi ya, harus benar-benar. Dan masalahnya kan waktunya itu loh, waktunya ini kan
0: betul.
1: Maksud saya
0: ini istilahnya apa istilah itu, jalan terus argumennya,
1: iya, betul,
0: argumennya jalan terus ya,
1: betul. Jadi tidak ada, bahkan tidak ada kesempatan atau kemungkinan sekecil apapun itu bisa trial error. Jangan trial, karena ini sudah waktunya sebenarnya tantangannya, betul, waktunya.
0: Ya. Tapi tetaplah ya, kita optimis, para pengusaha tetap harus jadi pengusaha, enggak usah ikut bicara politik. Kalau ada kesulitan bagaimana bagaimana menghindari kesulitan, kalau membentur batu bagaimana bisa menghindari batu itu, kalau batunya kecil ya Anda tendang, tapi kalau batunya terlalu besar bagaimana Anda menghindari batu itu. Jangan memaksa diri membenturkan kepala di batu itu, nanti kepala Anda pecah. Ya pokoknya jadi ya tetaplah jadi pengusaha, karena karena Anda adalah orang yang akan membuat ekonomi tumbuh secara lebih besar.
1: Oke. Terima kasih Abah. Berarti memang diperlukan banyak Abah, tapi waktunya nggak cukup.
0: Ya, besok lagi ya.
1: Iya, part 2 ya Abah ya.
2: Iya. Sambil melihat respon pasar bagaimana nanti Abah, kita dibahas lagi. Iya.
1: Abah, terima kasih banyak Abah. Ini olahraga, berarti harus ya olahraga ya, ya sambil mengklirkan pikiran mungkin ya. Jadi, nah, olahraga itu sehat.
0: Kemarin saya lupa menyampaikan ke pengusaha itu, bukan lupa, nggak kepikir, bahwa apa yang harus kita lakukan di saat yang seperti ini. Tadi kan saya bilang tetaplah jadi pengusaha, jangan jadi tim sukses. Sebetulnya satu lagi, tetaplah olahraga.
1: Nah,
0: karena dengan badan yang sehat, pikiran akan sehat, dan Anda bisa berpikir lebih jernih.
1: Ya. Bismillah, besok apa mimpin senam lagi langsung Bang Rio. Dapat jawaban banyak.
0: Senam di Manado. Ya.
1: Makasih. Sudah ngalahin chat. Makasih Abah. Terima kasih teman-teman semuanya, dan jangan lupa hari ini bisa didengarkan juga di City Gaitan 11 FM Malang. Iya, banyak. Apakah ada pertanyaan? Banyak, ya banyak. Tapi saya sendiri juga menahan-nahan diri untuk bertanya karena bisa 2 SKS ya. Jadi simpan pertanyaannya untuk besok. Kita masih melihat kondisi-kondisi apapun ini yang ada di sosial media, kondisi kebijakan dan segala macam dalam satu hari. Kayaknya sangat seru dan masih sangat apa ya, panas untuk diikuti. Jadi jangan lupa besok saksikan This Morning jam 5 pagi. Kita akan bahas, bismillah, kita akan bahas part 2 ya. Semoga ya, kita juga, saya berpikir, saya ikut pusing, jadi sebentar lagi saya mau olahraga juga kayak Abah supaya bisa clear mind. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Nah itu tadi kawan ya, yang kita dengarkan dari obrolan antara Dahlan Iskan ya, ganti menkeu, Dahlan Iskan ingatkan peran swasta. Nah itu tadi topik di this morning tadi kawan, dan mungkin Anda bisa berkomentar juga tentang hal itu. Nah kalau misalkan kita lihat, ada Pak Sutardi juga ini mengikuti obrolan kawan ya di malam hari ini di Memory Lex. Selamat malam City Guide, saya mau ikut juga nimbrung dan mau cerita sedikit. Kalau saya di era 80-an itu saya lebih suka hiburan si Unyil, film si Unyil setiap minggu pagi. Itu menarik, itu ceritanya lucu-lucu. Berikut ada juga hiburan layar tancap setiap pesta buka pabrik giling itu ada mas. Oh iya betul. Lalu banyak sih sebetulnya kalau saya mau cerita, tapi paling enak itu ngobrol, itu yang bisa saya ceritakan. Itu sementara, selamat malam. Dan dulu kalau pas kita buka giling Kebon Agung itu ada pertunjukan ludruk juga, tapi sekarang sudah tidak ada lagi begitu. Wah, dulu sering ada ludruk berarti ya. Jadi sering menonton ludruk ini Pak Sutardi. Terima kasih Pak Sutardi untuk informasinya ya. Dan mungkin Anda bisa tambahkan bagaimana komentar Anda tentang pembahasan kita tadi di Memory Lex kawan. Dulu hal apa yang paling Anda sukai untuk menghabiskan waktu di tahun 80-an, 90-an, khususnya hal-hal yang ngetren kawan ya. Entahkah menghabiskan waktu untuk tadi seperti Pak Sutardi melihat ludruk, atau mungkin layar tancap gitu ya, atau mungkin bermain sepatu roda, bermain skateboard, atau apapun itu gitu ya. Anda bisa berkomentar di WhatsApp kami di 0811 3600 911. Tetap bersama kami di Memory Lex.

0: happens for your life. City Gate FM.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lo rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Macet lagi, kerjaan numpuk, kapan ya bisa relax?
7: Gak usah nunggu pensiun buat punya hidup tenang. Saatnya miliki villa mewah di Parama Panderman Hill, Kota Batu. Nikmati pemandangan megah Gunung Panderman 360 derajat setiap hari. Lokasinya super strategis, cuma 1 menit dari Jatim Park 2. Unitnya siap huni, full furnish, lengkap dengan private pool.
8: Lebih dari sekedar tempat liburan, ini aset cerdas. Dilengkapi manajemen sewa kelola profesional, tinggal titip unit, villa Anda otomatis menghasilkan pasif income tiap bulan. Legalitas aman, SHM per unit.
7: Dapatkan promo khusus bulan ini, segera cek unit terbatas Villa Parama Panderman Hill. Hubungi Instagram @paramapandermanhill atau ke 0822-3331-447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya.

0: Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Didukung tenaga medis profesional dari Universitas Brawijaya, RSUB hadir memberikan pelayanan yang sigap, nyaman, dan terpercaya. Mulai dari layanan rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, hingga priora klinik untuk pasien umum dan asuransi. Dilengkapi vaksin internasional, hemodialisis, laboratorium, serta CT scan dengan teknologi terbaru, RSUB juga menghadirkan pusat infeksi terintegrasi sebagai salah satu layanan unggulan satu-satunya di Malang Raya. Karena bagi kami kesehatan bukan hanya tentang kembali pulih, tapi tentang kembali berkarya, kembali berperan, dan kembali menjalani hidup dengan penuh makna. Kami melayani pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
1: Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Ibu Guru.
2: Loh, masa tidak ada yang tahu?
3: Bapak Slamet Prianto, Bu.
2: Itu siapa?
3: Lah, kalau itu nama bapakmu.
2: Sudah, ayo serius.
1: Jadi, nama Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya, siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
3: Ibu Mariani Ayu.
2: Hah? Itu siapa lagi?
3: Lah, kalau itu ibumu.
1: Oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
3: Saya tahu.
4: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

Jalan Plus. Di tengah hiruk pikuk Kota Malang, saya menemukan sebuah kampung yang menyimpan jejak panjang sejarah kerajinan tangan. Tempat ini dikenal sebagai Kampung Keramik di Noyo. Sebuah kawasan yang sudah lama menjadi pusat produksi keramik dan gerabah khas Malang. Kampung Keramik di Noyo memiliki sejarah yang cukup panjang. Kerajinan keramik di kawasan ini mulai berkembang sejak tahun 1950-an. Berawal dari industri rumahan yang ditekuni oleh warga setempat, dari generasi ke generasi keterampilan membuat keramik terus diwariskan. Hingga akhirnya, di Noyo dikenal sebagai sentra keramik terbesar di Kota Malang. Produk keramik di Noyo pun memiliki ciri khas tersendiri, mulai dari motif, bentuk, hingga warna yang mencerminkan identitas lokal. Saat berkeliling di Kampung Keramik di Noyo, Anda bisa melihat langsung aktivitas para pengrajin yang masih setia mengolah tanah liat menjadi berbagai karya bernilai seni. Bukan cuma vas atau guci, di sini juga dihasilkan beragam produk seperti peralatan makan, hiasan rumah, souvenir, hingga keramik dengan desain modern yang mengikuti perkembangan zaman. Beberapa rumah produksi bahkan membuka ruang bagi pengunjung untuk melihat proses pembuatan keramik secara langsung. Bagi wisatawan, Kampung Keramik di Noyo memiliki tempat yang pas untuk mencari oleh-oleh khas Malang sekaligus mengenal lebih dekat proses kreatif di baliknya. Kampung Keramik di Noyo juga terus beradaptasi dengan perkembangan zaman. Saat ini beberapa pengrajin mulai mengembangkan desain yang lebih kontemporer, memanfaatkan media digital untuk pemasaran dan menjadikan kawasan ini sebagai destinasi wisata edukasi. Perpaduan antara tradisi dan inovasi inilah yang membuat Kampung Keramik di Noyo tetap bertahan dan relevan sampai sekarang. Untuk menuju Kampung Keramik di Noyo, Anda bisa memulai perjalanan dari Kota Malang menuju kawasan di Noyo. Lokasinya tidak jauh dari kampus UB. Dari pusat kota, Anda bisa mengambil arah ke Jalan MT Haryono, lalu masuk ke kawasan di Noyo. Kampung Keramik di Noyo dapat dengan mudah dijangkau menggunakan kendaraan pribadi maupun transportasi umum. Jalan-Jalan Plus.

0: City Guide 9, 101 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 9 Unon Hot News jam 11 malam. Kawan, Hisub Jatim utamakan pengemudi angkot untuk sopir Trans Jatim Koridor 2. Kasih angkutan di Hisub Provinsi Jawa Timur, Cito Eko Yuli menyampaikan, persiapan bus Trans Jatim Koridor 2 Malang Raya masih dalam tahap perancangan. Ia menyebut salah satu alasannya adalah persiapan sumber daya manusia dengan koordinasi dengan sopir angkot yang nantinya disiapkan menjadi sopir bus Trans Jatim. Lebih lanjut, para sopir yang mendaftar harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan, mulai dari kesehatan fisik dan juga mental, serta harus memiliki SIM B1. Informasi lain, kawan, Hisub Jatim siapkan 12 feeder Trans Jatim Koridor 2. Dinas Perhubungan Jawa Timur menyiapkan 12 unit angkutan pengumpan atau feeder untuk mendukung operasional bus Trans Jatim Koridor 2 di Kota Malang. Kepala Seksi Angkutan Hisub Jatim, Cito Eko Yuli, mengatakan jumlah feeder sempat direncanakan sebanyak 10 hingga 15 unit. Setelah dibahas bersama di Hisub Kota Malang, jumlah tersebut disepakati menjadi 12 unit dengan mempertimbangkan kebutuhan layanan dan kemampuan anggaran. Dishub Jatim berharap keberadaan feeder dinilai penting untuk mendukung kelancaran program transportasi publik, sekaligus menghubungkan masyarakat dengan layanan Trans Jatim. Informasi terakhir, kawan, demutualisasi BEI dan Antara berencana kuasai sebagian besar saham Bursa Efek Indonesia. Badan Pengelola Investasi dan Antara Indonesia menegaskan pembahasan terkait rencana akuisisi 40,12% saham Bursa Efek Indonesia melalui skema demutualisasi masih berjalan dan belum menghasilkan keputusan final. Sebelumnya, dokumen pertemuan menyebutkan Danantara diproyeksikan bakal menguasai 69 lembar saham BEI dengan taksiran nilai total ekuitas bursa mencapai 16,41 triliun rupiah. Demikian 9 Hot News jam 11 malam. Saya Mufti Akmal. Selamat malam.
1: Hot News.

0: guidance for your life. City Gate FM.
1: Memory Lex. Kawan, di jam 11 malam Anda masih bergabung bersama City Guide ya, bersama saya Mufti Akmal di Memory Lex. Kita coba untuk nostalgia beberapa hal, beberapa keseruan yang mungkin dulu pernah Anda lakukan bersama teman-teman dan juga bersama rekan, sahabat, mantan pacar maupun juga yang sekarang menjadi pasangan ya. Tadi sempat bersama Iqbal ya, kita sempat membahas apa saja hal yang dilakukan saat di era 80-an, di era 90-an untuk menghabiskan waktu, khususnya dengan tren-tren yang mungkin di tahun 80-90-an masih sempat booming ya. Misalnya sepatu rodaan, terus juga skateboardan, main sepeda BMX, dan nonton layar tancep, nonton ludruk, atau nonton bioskop, atau yang macem-macem ya. Lalu juga ada gabungan kawan dari Pak Udin ya. Tadi Pak Udin sempat cerita juga. Jadi waktu di tahun 84, Pak Udin masih baru pertama kali masuk SMP ya, dan sekolah membawa sepeda BMX. Waduh, keren sekali kawan ya, langsung bawa sepeda BMX ini. Dan serunya ternyata Pak Udin dulu punya kelompok BMX yang suka standing, istilahnya kalau kita suka sepedaan katanya. Standing itu yang berarti roda depannya dinaikin Pak ya. Jumping-jumping lah kalau bahasanya anak zaman sekarang. Standing itu sepedaan dengan satu roda belakang tok katanya. Suwe-suwean, ado-adoan. Oh, berarti kayak balapan standing gitu Pak Udin. Balapan jumping juga. Dan katanya yang sering dilewati arenanya itu muterin ke bundaran simpang balapan. Mungkin juga jadi salah satu cikal bakal ya, kenapa kok namanya jadi simpang balapan. Mungkin salah satu alasannya dulu sering dipakai buat balapan juga mungkin. Apalagi dengan Pak Udin juga ini yang pernah balapan sepeda BMX, sepeda pancal BMX kawan ya. Dan memang di tahun 80-an, tahun 90-an, karena sosial media maupun juga perkembangan teknologi ini masih belum segencar sekarang kawan ya. Belum semasif sekarang, jadi mungkin beberapa orang masih banyak yang menghabiskan waktunya bersama keluarga di samping dengan kegiatan-kegiatan anak muda. Kalau misalnya tadi sempat kita mention, main sepatu roda, main skateboard, nonton layar tancap. Mungkin ada yang suka juga dengan masak-masak. Jadi dulu masak-masak pakai kayu bakar, tapi sebetulnya gas LPG juga udah ada kawan ya, di tahun 80-an, di tahun 90-an. Tapi yang lebih booming, yang lebih terkenal adalah kompor minyak tanah. Jadi barangkali Anda dulu juga punya pengalaman masak menggunakan kompor minyak tanah. Jadi harus pakai sumbu ya, jadi harus pakai pemantik biar kompornya bisa nyala. Atau mungkin ada yang punya pengalaman juga kawan masak pakai kayu bakar. Tapi kawan ya, jujur dulu waktu

saya KKN di Malang Selatan. Dulu sempat juga masak menggunakan kompor kayu bakar. Jadi emang rasa makanannya lebih khas ya, karena bau sangit, bau gosong. Tapi kalau dipikir-pikir ternyata hal tersebut menjadi kenangan ya di zaman sekarang. Betapa dulu teknologi dan juga elektronik juga masih terbatas. Jadi memang kita harus effort, harus tenaga kerja keras buat bisa sekedar masak ya. Masak menggunakan kayu bakar, atau juga mungkin ada yang masak juga menggunakan minyak tanah ya, minyak jelantik. Dan kalau malam, karena listrik beberapa daerah juga masih jarang, di Malang Selatan juga masih jarang kawan, akhirnya kita malam-malam kalau misalnya gabut, gak ngapa-ngapain gitu ya, PR udah dikerjakan, kita main ublik. Jadi main ublik itu bukan ubliknya yang kita buat mainan, tapi kita bikin bentuk dari tangan pakai bayangan ya. Jadi mungkin kita main bikin kayak burung, terus juga bikin buaya, ataupun juga yang lain-lain yang dulu kita sering banget pas kecil main bayang-bayang pakai ublik ya. Dan kalau misalnya selain ublik, apa dulu yang booming juga? Obor, lilin juga masih terkenal dulu di zaman 80-an, di zaman 90-an, karena memang listrik masih belum sebegitu lancar dan juga belum sebegitu luas ya aliran listrik sampai ke pelosok-pelosok, khususnya juga di Malang Selatan pada saat saya KKN dulu kawan di tahun 90-an. Dan barangkali nanti juga ada tanggapan kawan, Anda mau cerita juga bagaimana keseruan Anda di tahun 80-an, di tahun 90-an, cerita terkait dengan apa saja sih kegiatan yang kita lakukan untuk menghabiskan waktu bersama teman-teman, atau mungkin waktu liburan biasanya kegiatannya apa aja pas di tahun 80-an, di tahun 90-an. Boleh nanti Anda tanggapi, kirimkan di WhatsApp kami di 0811 360 911. Kawan, satu komposisi dari Pebbles, Why Do I Believe, kita mainkan.

0: tempe memang jadi salah satu makanan pendamping yang sulit dipisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia. Bahkan sekarang tempe juga sudah go internasional dan jadi favorit public figure dunia, termasuk mantan Presiden Amerika Serikat Barack Obama. Tapi tahukah Anda kawan, tempe sudah dikenal sejak ratusan tahun yang lalu. Kata tempe berasal dari bahasa Jawa kuno, tumpi, yang berarti makanan yang berwarna putih dan tertulis di kitab Serat Centini yang ditulis tahun 1814 sampai 1823. Selain itu, menurut sejarah, tempe saat itu muncul di masa adanya tanam paksa, tepatnya di tahun 1830 sampai 1870 saat masa kolonial di mana tempe menjadi makanan penyelamat masyarakat yang harus bekerja keras. Sejak saat itulah kawan, tempe menjadi makanan yang disukai masyarakat karena harganya yang murah, bahannya mudah didapatkan, gizinya yang tinggi, dan proses memasaknya relatif mudah. Mengolah kedelai menjadi tempe memang membutuhkan proses yang panjang, mulai dari rebusan sampai melibatkan fermentasi untuk mendapatkan tempe jadi makanan yang tahan lama. Seiring berkembangnya zaman, olahan tempe pun semakin kekinian, termasuk diolah menjadi keripik tempe yang sudah menjadi oleh-oleh khas Malang. Bahkan Kota Malang kawan sampai punya kampung tempe yang berlokasi di Kelurahan Purwantoro Blimbing Kota Malang, dan masyarakat lebih mengenalnya sebagai sentra industri tempe dan keripik tempe Sanan. Di Kampung Tempe Sanan, mayoritas penduduk bekerja di bidang yang berkaitan dengan tempe. Mulai dari menjual tempe ke penjual tempe pasar, sampai mengolah tempe menjadi oleh-oleh yang banyak diburu oleh wisatawan. Selain itu kawan, di sini Anda juga bisa menemukan berbagai keripik tempe dengan aneka rasa, mulai dari balado sampai keju. Nah, kalau Anda ingin melihat bagaimana pola tempe atau sekedar mengunjungi Kampung Tempe Sanan dari Via Arjosari, arahkan kendaraan Anda menuju Simpang 4 Ela Sucipto. Di sini, arahkan kendaraan Anda menuju Jalan Tumenggung Suryo dan sekitar 2 km dari Simpang Ela Sucipto kawan, sampailah Anda di Gapura Sentra Industri Tempe dan Keripik Tempe Sanan.
1: Jalan-Jalan Plus. Guidance for your life. City Guide FM.
2: Waduh, kelewat lagi kan putar baliknya.
3: Mangkane, ojo ndelahom metalah.
2: Kamu juga sih, udah tahu kita buru-buru, malah minta mampir jajan. Mana orangnya di seberang jalan?
3: Buka, ya wis ta, cari muter ae kok ribet sih.
2: Jauh putar baliknya. Ada sih depan sana, tapi sebenarnya nggak boleh. Gas aja sih sekali-kali, kan kita nggak sering juga melanggar rambu.
4: Adegan ini tidak untuk ditiru ya, hanya karena ingin menghemat waktu beberapa menit, melawan arah, memotong jalur, atau memutar balik di tempat yang tidak diperbolehkan, mungkin terlihat sepele. Tapi di jalan raya, satu

0: rambut anjing itu buta warna. Bener gak sih yang dibahas para netizen ini?
1: Mereka memang gak bisa bicara, tapi setiap perilaku mereka selalu punya makna. Kucing yang tiba-tiba gak mau makan, anjing yang terus menggonggong, kelinci yang mendadak lesu, atau burung yang mulai jarang berkicau. Jangan buru-buru menebak, karena di balik setiap langkah mereka, ada penjelasan dari sisi kesehatan, perilaku, hingga cara perawatan yang tepat. Semua akan dibahas di Kawan Animalia. Bersama dokter hewan, kita kupas tuntas seputar dunia hewan. Mulai dari kesehatan hewan peliharaan, fakta atau mitos yang sering beredar, tips perawatan, hingga informasi penting yang wajib diketahui para pecinta satwa. Jangan lewatkan Kawan Animalia setiap hari Sabtu jam 7 malam hanya di City Guide 911 FM. Dengarkan melalui frekuensi 91,1 FM atau saksikan secara live streaming di YouTube City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

What a Wonderful World by Louis Armstrong, kawan, di malam hari ini. Request dari beberapa pendengar di TikTok ya. Karena kebetulan saya juga barengan sama live TikTok, kawan, di malam hari ini. Dan kita coba untuk bercerita kembali, kawan, ya, bagaimana keseruan yang ada di tahun 80-an, di tahun 90-an memang cenderung berbeda dengan apa yang dirasakan oleh remaja di zaman sekarang. Mungkin kalau Anda sebagai pendengar City Gate sekarang sudah punya anak ya, pasti dulu juga pernah mengalami kan rasa-rasa menjadi anak muda, rasa-rasa pernah jatuh cinta, atau mungkin masa-masa di mana masih menjadi puncak karir dunia di Malang gitu misalkan, jadi hits anak SMA. Dan memang kawan ya, beberapa kegiatan yang dimaksudkan berbeda di tahun 80-an, di tahun 90-an dalam konteks menghabiskan waktu adalah bagaimana kebersamaan yang pernah kita rasakan di tahun 80-an, di tahun 90-an berbeda dengan zaman sekarang. Kalau di zaman sekarang mungkin pos kamling gitu ya, ronda dari beberapa warga masih ada. Itu pun yang beronda adalah didominasi oleh bapak-bapak yang alumni tahun 80-an, alumni tahun

0: 20-an juga otomatis. Tapi kalau untuk anak-anak muda, mereka dominan untuk nongkrong ya di kafe, di tempat-tempat ngopi bareng-bareng temennya gitu. Dan tentunya berbeda juga dengan di zaman kita di tahun 80-an, di tahun 90-an. Kalau tadi sempat ada yang menanggapi dari Pak Anton tadi. Pak Anton sempat cerita nanti malam mau lanjut pos kamling mas, pos ronda sama bapak-bapak main catur juga katanya. Wah itu kan tentu menjadi sebuah hal yang istimewa kawan. Gak semua wilayah di Malang kota bahkan ya masih ada yang melaksanakan pos ronda, masih melaksanakan ronda dengan bapak-bapak di sis kamling gitu ya. Karena biasanya langsung dipasrahkan kepada security, kepada satpam ataupun juga linmas yang bertugas di malam hari. Jadi sedikit berkurang atau sedikit pudar juga bagaimana keseruan. Mungkin Anda pernah alumni, pernah ikut jaga pos ronda juga. Barangkali pernah mau cerita juga kawan ya. Kalau saya coba baca yang di TikTok kawan, dulu katanya sambil menghabiskan waktu bermain petak umpet sampai pulang petang dikejar orang tua. Waduh. Jadi emang kalau mau main ya di zaman dulu, azan maghrib itu jadi alarm buat pulang kawan ya. Jadi kalau misalnya belum dengar azan maghrib itu kayaknya jam main kita itu masih panjang begitu. Tapi kalau udah dengar azan maghrib, waktunya kita buat balik kanan ya. Waktunya kita buat balik ke rumah, harus ngerjakan PR. Mungkin dulu kalau misalnya pas kecil, alumni tahun 80-an, alumni tahun 90-an begitu. Dan saya coba baca gabungan juga kawan dari Pak Udin ya. Pak Udin dulu cerita, oh gini ceritanya. Pak Udin dulu pas SMP ikut pramuka. Dan salah satu kegiatan yang paling gak bisa dilupakan namanya persami atau perkemahan Sabtu Minggu, yang di dalamnya juga ada kegiatan penjelajahan. Nah Pak Udin cerita kawan, keseruannya pas penjelajahan dulu ternyata pernah sampai ke kuburan nih di malam hari sambil nyari atau nyatetin nama-nama orang meninggal di batu nisannya. Oh iya Pak Udin. Waduh, ini kakak-kakak pramukanya mungkin perlu di ini ya, perlu dicek kembali ini. Waduh, ternyata Pak Udin ini alumni juga pramuka-pramuka yang cukup ekstrim ya. Jadi yang nama awalnya huruf A siapa saja, huruf B siapa saja, masing-masing minimal harus dapat 10 nama. Wah, kalau diurutin dari A sampai Z udah berapa itu Pak Udin? Udah ratusan nama ya berarti. Kalau satu alfabet aja harus dapat 10 nama ini. Wah, emang kalau misalnya bercerita di alumni tahun 80-an, alumni tahun 90-an, emang gak ada habisnya kawan ya. Bahkan gak ada matinya. Karena setiap kegiatan, setiap perubahan zaman emang selalu dirasakan cukup istimewa ya. Dan memang setiap momen harus kita nikmati kawan. Setiap momen harus kita resapi, karena belum tentu kita bisa mengulang lagi loh momen-momen tersebut. Momen-momen seperti Pak Udin tadi yang sempat cerita dulu pas persami di apa ya, kalau bahasa orang Jawa itu ditatar gitu ya. Ditatar sama kakak kelasnya. Jadi penjelajahannya tengah malam, harus ke kuburan bahkan ya. Dan mencatat nama-nama orang yang meninggal di batu nisan. Waduh, ini cerita yang unik sekaligus ekstrim ya Pak Udin. Tapi Pak Udin kira-kira kalau disuruh mengulang kembali nih masa-masa itu, Pak Udin kira-kira mau gak penjelajahan lagi kayak gitu ya di zaman sekarang? Nanti boleh untuk Pak Udin kembali ceritakan ataupun juga tanggapi di malam hari ini.
1: Guidance for your life, City Guide FM.

0: Dompet udah, HP juga udah, kompor sudah dimatikan belum ya? Pintu belakang udah dikunci belum? Aduh, jangan sampai lupa.
1: Sebelum meninggalkan rumah, luangkan waktu beberapa menit untuk memastikan semuanya aman. Periksa kembali pintu dan jendela, matikan kompor, serta peralatan listrik yang tidak digunakan. Dan pastikan rumah benar-benar terkunci.
0: Nah, sekarang baru tenang. Rumah aman, perjalanan juga jadi nyaman.
1: Jangan beri kesempatan bagi pelaku kejahatan. Pastikan rumah aman sebelum ditinggal, karena beberapa menit untuk memeriksa bisa melindungi rumah dan keluarga dari kerugian besar. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

tangga. Kesempatan kedua, request lagu dari salah satu pendengar di TikTok juga kawan di malam hari ini. Dan kita masih melanjutkan terkait dengan keseruan yang pernah dilakukan oleh orang-orang di zaman 80-an, di zaman 90-an. Dulu pernah, mungkin pernah Anda ingat-ingat juga rebutan atau berburu kaset ya. Karena dulu kan DVD yang dibentuk visual itu kan masih jarang ya, DVD, VCD. Jadi teman-teman Anda mungkin dulu pernah rela buat nabung beli kaset pita. Pernah cerita juga kawan dari Pak Joko ya. Waktu itu Pak Joko pernah cerita rela buat nabung uang sakunya, uang saku sekolah, demi bisa beli kaset pita yang biasanya diputerin di dalam radio, tapi belinya yang original Pak Joko. Jadi Pak Joko waktu itu emang sebegitu usahanya dan ngefans ya dengan salah satu band waktu itu di tahun 80-90-an awal. Jadi Pak Joko rela buat menyisihkan sebagian uang saku sekolahnya setiap hari, kurang lebih sampai 3 bulan baru bisa kebeli itu kaset pita lagu band kesukaannya dari Pak Joko Said ya waktu itu. Dan berapa Pak harganya waktu itu? Kalau gak salah Pak Joko pernah sebutin 4.500 kawan di tahun 80-an ya. Jadi di zaman segitu Pak Joko beli di sekitaran alun-alun Merdeka Kota Malang pada saat itu. Dan wah betapa serunya ya sebuah usaha untuk mendapatkan sesuatu di tahun 80-an, di tahun 90-an. Kalau sekarang di zaman digital, di zaman teknologi memang enggak seotentik di zaman dulu kawan ya. Tapi yang unik justru adalah anak-anak di zaman sekarang, remaja-remaja Gen Z ya, Gen Z terus juga Gen Alpha, kalau berpakaian itu malah cenderung ke model-model retro. Jadi anak-anak di zaman sekarang malah tertariknya sama model-model pakaian di zaman 80-an, di zaman 90-an. Mungkin seperti pakai jaket Harrington, terus juga jaket garis-garis, celana yang gombrong, pakai motor, motornya juga pakai motor yang tua. Mungkin beberapa kali Anda pernah menemukan ada anak muda di Malang Raya, terus kok motornya ini motor lawas lah. Biasanya seleranya ini selera-selera lawas, jadi suka dengan otomotif-otomotif ya, seperti itu. Dan tentunya cukup seru kawan ya ketika membahas tentang retro, karena memang retro ini tidak ada habisnya. Dari segi makanan saja, berapa banyak makanan di zaman-zaman modern yang berinisiatif atau dikembangkan dari jajanan di zaman jadul, seperti onde-onde, terus juga ketan, dawet. Sekarang kan sudah banyak ini ya, banyak dikreativitaskan lebih modern di zaman sekarang. Bakpia itu juga banyak sekali makanan-makanan jadul yang sebetulnya jarang peminat, tapi sekarang di rebranding. Jadi di tahun 2026, 2025 atau mungkin juga di tahun depan, di tahun 2027 juga ada pembaruan nih dari makanan-makanan yang jadul. Terus kemudian juga dari segi fashion, baju ya, kemudian juga celana ataupun juga aksesoris seperti gelang, jam tangan. Ada juga jam tangannya yang suka pakai model retro. Jam tangannya model rantai gitu ya, rantai putih, rantai emas yang agak tebal, terus dipakai di tangannya. Ataupun juga ada yang pakai kemeja oversize, kemejanya agak kegedean dikit, agak kebesaran dikit. Jadi katanya lebih otentik biar model-modelnya kayak di zaman dulu gitu. Dan Anda boleh menanggapi juga kawan ya tema kita di malam hari ini, tetap di City Guide 911 FM. Namun sebelum itu ada lagu Michael Jackson, We Are The World.

0: Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Cepetan, lama banget sih.
2: Sabar dong.
1: Keburu aku telat. Udah tungguin teman aku di venue. Konsernya mau dimulai. Loh, ayo cepet. Tunggu apa lagi sih?
2: Nungguin kamu pakai seat belt lah.
1: Males banget. Aku gak mau pakai. Ntar jadi lecek baju aku. Ya kali udah cakep-cakep gini bajunya lecek.
2: Kamu pilih nyelamatin baju atau nyawa?
1: Ya nyawa lah. Yaudah. Ini dipakai. Tuh, udah. Ayo cepet.
3: Kadang kita lebih khawatir penampilan berantakan daripada keselamatan diri sendiri. Padahal, dalam perjalanan, kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di depan. Seatbelt bukan untuk mengganggu kenyamanan, tapi untuk memberi perlindungan saat terjadi benturan. Ingat, baju kusut masih bisa dirapikan, tapi kesempatan untuk pulang dengan selamat tidak bisa diulang. Pesan ini dipersembahkan City Guide 911 FM.
4: City Guides Life Hacks.
5: Setiap orang tua pasti senang melihat anak berhasil melakukan sesuatu. Entah itu mendapat nilai bagus, berani tampil di depan kelas, atau sekedar mau membereskan mainannya sendiri. Rasanya ingin langsung bilang, wah kamu hebat sekali. Tapi tahukah Anda, cara memuji anak juga ada seninya loh. Pujian memang penting, karena bisa meningkatkan rasa percaya diri anak. Namun, jika diberikan dengan cara yang kurang tepat, anak bisa tumbuh dengan pola pikir bahwa ia harus menjadi anak yang terbaik, atau justru mudah merasa kecewa saat gagal. Nah, tipsnya cobalah memuji usaha anak bukan hanya hasil akhirnya. Daripada mengatakan kamu memang paling pinter deh, coba mulai katakan, ayah dan ibu bangga karena kamu sudah belajar dengan sungguh-sungguh. Dengan begitu, anak belajar bahwa kerja keras lebih penting daripada sekedar hasil. Berikutnya berikan pujian yang spesifik. Misalnya, kamu tadi baik sekali mau berbagi mainan dengan teman. Atau ibu senang kamu membereskan buku tanpa disuruh. Nah, pujian yang spesifik membuat anak tahu perilaku baik apa yang perlu dipertahankan. Yang tidak kalah penting, hindari memuji secara berlebihan. Tidak semua hal harus diberi pujian besar, karena anak juga perlu belajar bahwa berbuat baik adalah kebiasaan, bukan semata-mata untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Sesekali tambahkan juga apresiasi yang sederhana, seperti senyuman, pelukan, atau acungan jempol, karena perhatian dan kehangatan orang tua seringkali lebih bermakna daripada kata-kata yang berlebihan. Psikolog juga menemukan bahwa anak yang lebih sering dipuji atas usaha dan prosesnya cenderung lebih berani mencoba hal baru dan tidak mudah menyerah saat gagal. Sebaliknya, anak yang hanya dipuji karena dianggap pintar atau hebat justru bisa menjadi takut gagal karena ingin selalu mempertahankan label tersebut.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Memory Lex. Kawan, di malam hari ini selain juga berbicara tentang nostalgia, ada sebuah kabar juga dari pendengar kawan. Tadi dari Pak Michael ya, yang menginformasikan bantuan untuk mencari orang hilang. Dan saat ini di malam hari ini kita sudah terhubung juga dengan Pak Michael. Pak Michael, selamat malam.
2: Malam.
1: Ya, Pak Michael, boleh diceritakan terlebih dahulu ini Pak, untuk kronologi bagaimana kok sampai bisa hilang ya dari keluarga Pak Michael ini.
2: Ya, sebelumnya sih orang tua saya pamit mau pulang dari rumah saya ke rumah dia. Itu jam 4:30 sore tadi. Nah, biasa durasi perjalanan 10 sampai 15 menit lah maksimum kalau macet. Nah, ternyata pukul 8 saya kontak itu kok WhatsApp-nya nggak bisa. Saya telepon nggak bisa, ternyata last scene WhatsApp-nya itu pukul 4 lebih 46 sore.
1: Oke.
2: Kemudian jam 8 lebih itu kita mulai waspada, kita cari ke teman-teman, telepon. Ternyata kok teman-temannya nggak ada yang dihubungin, juga tidak bertamu. Saya coba lewat telusuri jalan lagi dari rumah saya, itu kok nggak ada.
1: Oke, untuk ciri-cirinya ini bagaimana Pak, yang hilang ini orang tua bapaknya atau ibunya Pak Michael ini?
2: Ibu mertua.
1: Mungkin namanya ya. Siapa? Terus tadi waktu
2: Nancy Yuliawati
1: ya.
2: Sebentar. Sebentar, ini ada kabar dari rumah.
1: Oh gitu.
2: Sudah
1: ditemukan sudah. Pak.
2: Sudah ditemukan ini. Oh, alhamdulillah.
1: Syukurlah.
2: Ya. Oke. Okay, barusan ya. Ditemukan ini.
1: Kabar baik ya, ya Pak Michael.
2: Iya. Terima kasih bantuannya sebelumnya.
1: Siap.
2: Diperkenankan online malam-malam.
1: Oke, siap ya. Pak Michael, semoga ya. Aman selalu ya dan amin. Tetap terkondisikan.
2: Ya.
1: Baik Pak Michael.
2: Ya.
1: Terima kasih begitu.
2: Ya.
1: Siap. Selamat malam ya. Pak Michael, sehat selalu.
2: Ya, amin. Terima kasih.
1: Itu tadi kawan ya, beberapa informasi tadi sempat, karena Pak Michael tadi sempat mengkontak ke City Guide terkait dengan ibu mertuanya yang dikabarkan hilang, berusia 70 tahun, menggunakan mobil, menyetir sendiri ya, karena kondisi fisiknya juga masih sehat dan tidak pikun, bisa bawa mobil sendiri dan bisa menyetir sendiri, kurang lebih usianya di 70 tahun kawan. Alhamdulillah sudah ketemu juga barusan ya, kabar gembira juga. Patut kita syukuri juga kawan terkait dengan informasi, karena semahal apapun harta yang kita miliki, keluarga tetap menjadi harta yang paling mahal. Bahkan ada lagunya juga, harta yang paling berharga adalah keluarga. Dan kawan, di malam hari ini kita masih melanjutkan juga dengan nostalgia-nostalgia yang akan kita lanjutkan. Tadi kita membahas ya keseruan bagaimana anak-anak di zaman 80-an, di zaman 90-an ini sering bermain, tapi sampai azan maghrib. Jadi azan maghrib itu menjadi sebuah alarm untuk anak-anak di zaman dulu ya buat bermain. Jadi boleh main dari siang sampai malam gitu ya. Yang penting kalau misalnya pas dengan azan maghrib itu wajib pulang. Ini barangkali Anda pernah relate juga kawan ya. Pernah relate juga bagaimana keseruannya Anda ketika dulu main sampai mungkin pernah dimarahin orang tua juga karena nggak pulang-pulang. Tapi bagaimanapun juga kawan, cerita-cerita yang pernah kita lalui, pernah kita jalani ya di tahun 80-an, di tahun 90-an, atau mungkin beberapa dari Anda pernah punya pengalaman di masa kecil, masa remaja yang cukup unik, tentunya menjadi sebuah hal ataupun juga modal yang berharga untuk kita melaju di kehidupan sebenarnya. Kawan, terima kasih juga telah mendengarkan di City Gate ya di malam hari ini. Nanti boleh untuk kembali berkabar maupun juga ada informasi, boleh kembali diinfokan di WhatsApp kami di 0811 3600 911. Namun sebelum itu kawan, satu lagu dari Bryan Adams, Heaven, di malam hari ini.

saya Wulan di Jalan-Jalan Plus. Kali ini kita akan menelusuri salah satu kecamatan tertua di Kota Malang, Kecamatan Klojen. Kecamatan Klojen terletak di pusat Kota Malang dan menjadi salah satu dari 3 kecamatan tertua di Kota Malang. Sejak ditetapkan sebagai kota praja di masa pendudukan Belanda, Klojen juga berbatasan langsung dengan 4 kecamatan lainnya di Kota Malang, termasuk Kecamatan Lowokwaru. Tahukah Anda, nama Klojen berasal dari kata loji yang berarti benteng atau bangunan besar di masa penjajahan yang terletak di kawasan Cilagat. Dari kata loji kemudian berkembang menjadi kelojian sampai akhirnya menjadi nama Klojen. Klojen juga bisa dibilang sebagai pusat pemerintahan Kota Malang karena ada beberapa bangunan penting seperti Gedung Balai Kota Malang, Gedung DPRD, Alun-Alun Merdeka, Alun-Alun Tugu, dan Rumah Dinas Wali Kota Malang dan Bupati Malang. Nah, kalau Anda mau menelusuri kawasan Klojen, ada beberapa destinasi wisata yang wajib Anda datangi, termasuk kawasan Heritage Kayu Tangan dan kawasan Cilagat. Tapi pastikan wisata Anda aman dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.

0: sepi banget ya.
1: Nah, mumpung sepi, siap ya.
0: Mau ngapain?
1: Gak sedikit lah, biar berasa lagi di sirkuit.
0: Sirkuit? Emang yang bocing pembalap MotoGP? Udah deh, gak usah aneh-aneh.
1: Santai aja lah, kan gak ada orang.
0: Justru itu, jalan sepi bukan berarti bebas ngebut. Tiba-tiba ada orang nyebrang, motor keluarga atau kucing nyebrang, gimana yo? Bahaya woy.
1: Iya sih.
0: Ingat ya, di kawasan

populer dengan landscape pemandangan alamnya yang indah, menjadikan Malang banyak dijadikan tujuan wisata favorit bagi banyak orang. Saya, Wulan Indriani, kembali mengajak Anda untuk menjelajah wisata di Malang. Ada satu wisata alam yang sedang hits dengan perpaduan antara alam, romansa, dan edukasi mengenai adat budaya Jawa. Ini dia, Taman Kemesraan. Wisata ini unik sekali kawan konsepnya. Seakan indahnya panorama alam yang masih asri bisa semakin membius setiap pengunjung yang datang. Nah, Taman Kemesraan juga sangat recommended untuk Anda kunjungi, baik untuk me-time maupun quality time bersama dengan keluarga. Wisata ini resmi dibuka sejak 2020, mengusung konsep wisata edukasi alam dan menggabungkan nuansa budaya Jawa di dalamnya. Jadi tidak heran kalau di Taman Kemesraan ada spot ikonik patung Jawa, seperti patung Kamajaya dan Dewi Ratih. Kedua tokoh legenda ini kawan, sebagai tokoh bersejarah sepasang kekasih. Kamajaya dan Dewi Ratih dikenal sebagai dewa dan dewi cinta yang memberi teladan tentang kerukunan dan keserasian sepasang suami istri. Jadi yang menjadi alasan wisata ini diberi nama Taman Kemesraan. Di wisata ini, ada beberapa fasilitas yang bisa dimanfaatkan bagi para wisatawan. Mulai dari kolam renang, area camping, tempat yoga, dan beragam spot foto yang tentunya Instagramable. Ada juga wahana perahu kayu dan wahana arum jeram. Taman Kemesraan lokasinya ada di Kabupaten Malang. Kalau Anda mau kesini, rute paling tepat yang bisa dipilih mengarah ke Kota Batu. Nah, selanjutnya bisa langsung terus menuju ke arah Kecamatan Pujon. Setelah area pusat Kecamatan Pujon, Anda akan menemukan papan nama bertuliskan tanda Wisata Taman Kemesraan. Bagikan keseruan Anda berwisata di Taman Kemesraan dengan mention di media sosial kami, City Guide 911 FM. Jalan-Jalan Plus.

tidak selalu jadi pemimpin. Saya pernah 2 tahun menjadi anak buah, yaitu ketika saya sakit kanker, dan saya tunduk kepada pimpinan saya yang namanya Robert Lai. Itu orang kelahiran Hong Kong, warga negara Singapura. Dia bilang, kamu tidak boleh menjadi dokter untuk dirimu sendiri, kamu harus ikut saya. Dan dialah yang menjadi manajer saya untuk mengatasi penyakit saya. Jadi pasien itu perlu manajer, karena pasien itu kadang-kadang maunya sendiri. Misalnya minum obat, tidak minum obat, atau pilih, aku nggak mau operasi, belum pada. Nah, saya mencoba tunduk itu. Saya tunduk kepada pimpinan manajer saya di bidang kesehatan. Saya memutuskan begini, saya selama ini jadi pimpinan, saya mencoba harus pernah menjadi anak buah yang baik. Jadi anak buah yang baik itu kan begini, saya tahu pimpinan saya ini egois, saya tahu pimpinan saya ini maunya sendiri, saya tahu pimpinan saya ini kaku, saya tahu pimpinan saya ini menangnya sendiri, saya tahu pimpinan saya ini sulit menerima usul, misalnya begitu. Kan anak buah harus berpikir terus, bagaimana agar saya bisa memerintah pimpinan saya, dalam tanda kutip. Gitu. Misalnya itu kan harus ditemukan cara. Misalnya saya punya ide ini bagus, bisa memajukan lembaga kita. Tapi pimpinan kan belum, nggak suka kalau ada anak buah yang punya banyak ide, kan ada begitu. Nah, jangan sampai kita menyampaikan ke pimpinan itu dengan cara yang membuat pimpinan malu, membuat pimpinan tidak punya muka. Karena prinsipnya pemimpin yang baik tidak akan lahir kalau tidak pernah menjadi anak buah yang baik. Jadi menjadi anak buah yang baik adalah modal untuk menjadi pemimpin yang baik. Saya Dahlan Iskan untuk Wisdom di City Guide FM. Wisdom.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Katanya besok semua bank tutup.
2: Serius? Dari mana infonya?
1: Dari grup WhatsApp keluarga. Tadi ramai banget yang kirim.
2: Tunggu. Emangnya kamu udah baca isi beritanya?
1: Belum sih. Cuma baca judulnya aja.
3: Di era digital, informasi datang begitu cepat. Pastikan informasi yang didapat utuh. Luangkan waktu untuk membaca sampai selesai, bukan hanya membaca judulnya saja. Baca isi beritanya sampai selesai, periksa sumbernya, pastikan informasi berasal dari media atau lembaga yang terpercaya. Karena satu klik untuk membagikan informasi yang keliru bisa menimbulkan kepanikan bagi banyak orang. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

Jalan Plus. Di tengah hiruk-pikuk Kota Malang, saya menemukan sebuah kampung yang menyimpan jejak panjang sejarah kerajinan tangan. Tempat ini dikenal sebagai Kampung Keramik di Noyo. Sebuah kawasan yang sudah lama menjadi pusat produksi keramik dan gerabah khas Malang. Kampung Keramik di Noyo memiliki sejarah yang cukup panjang. Kerajinan keramik di kawasan ini mulai berkembang sejak tahun 1950-an. Berawal dari industri rumahan yang ditekuni oleh warga setempat, dari generasi ke generasi keterampilan membuat keramik terus diwariskan. Hingga akhirnya, di Noyo dikenal sebagai sentra keramik terbesar di Kota Malang. Produk keramik di Noyo pun memiliki ciri khas tersendiri, mulai dari motif, bentuk, hingga warna yang mencerminkan identitas lokal. Saat berkeliling di Kampung Keramik di Noyo, Anda bisa melihat langsung aktivitas para pengrajin yang masih setia mengolah tanah liat menjadi berbagai karya bernilai seni. Bukan cuma vas atau guci, di sini juga dihasilkan beragam produk seperti peralatan makan, hiasan rumah, souvenir, hingga keramik dengan desain modern yang mengikuti perkembangan zaman. Beberapa rumah produksi bahkan membuka ruang bagi pengunjung untuk melihat proses pembuatan keramik secara langsung. Bagi wisatawan, Kampung Keramik di Noyo memiliki tempat yang pas untuk mencari oleh-oleh khas Malang sekaligus mengenal lebih dekat proses kreatif di baliknya. Kampung Keramik di Noyo juga terus beradaptasi dengan perkembangan zaman. Saat ini beberapa pengrajin mulai mengembangkan desain yang lebih kontemporer, memanfaatkan media digital untuk pemasaran dan menjadikan kawasan ini sebagai destinasi wisata edukasi. Perpaduan antara tradisi dan inovasi inilah yang membuat Kampung Keramik di Noyo tetap bertahan dan relevan sampai sekarang. Untuk menuju Kampung Keramik di Noyo, Anda bisa memulai perjalanan dari Kota Malang menuju kawasan di Noyo. Lokasinya tidak jauh dari Kampus UB. Dari pusat kota, Anda bisa mengambil arah ke Jalan MT Haryono, lalu masuk ke kawasan di Noyo. Kampung Keramik di Noyo dapat dengan mudah dijangkau menggunakan kendaraan pribadi maupun transportasi umum. Jalan-Jalan Plus.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Setio Budi, alamat Kabupaten Karanganyar. Pada hari ini, Rabu tanggal 9 September 2026 pukul 21 bertempat di rumah Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Karanganyar, Bapak Dr. Badarudin, menyatakan, satu, saya sangat menyesal atas perkataan saya terhadap Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur.
2: Permintaan maaf itu datang dari Setio Budi Mularso, salah satu pengusaha sonhorek asal Karanganyar, setelah pernyataannya yang menyinggung MUI Jawa Timur dalam sebuah siaran langsung televisi. Dia mengaku mendapat teguran dari istri dan anaknya, kemudian meminta maaf dan menyatakan memilih pensiun dari dunia sonhorek. Satu permintaan maaf tentu saja tidak serta-merta mengakhiri persoalan tentang sonhorek, sebab kalau kita mundur sedikit ke Agustus lalu, persoalan sonhorek bukan hanya tentang suara yang terlalu keras atau perdebatan antara yang menikmati dan yang merasa terganggu. Ada persoalan keselamatan yang ikut mengemuka. Dalam satu bulan, 3 orang meninggal dunia dalam sejumlah insiden yang terjadi di tengah atau berkaitan dengan gelaran karnaval dan sonhorek di Jawa Timur. Di Jember misalnya, seorang pria usia 29 tahun meninggal setelah kepalanya terbentur gapura ketika berada di atas truk sonhorek yang sedang melaju. Kemudian Banyuwangi, seorang warga meninggal setelah mengikuti rombongan karnaval. Sementara di Desa Wuringin Agung, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember, seorang pria usia 57 tahun meninggal setelah tertimpa tembok dan kanopi yang roboh saat dia sedang mengantar istrinya membeli obat di tengah gelaran karnaval. Tiga peristiwa, tiga keluarga yang juga kehilangan. Di titik ini pertanyaan bukan lagi sekedar boleh atau tidak boleh adanya sonhorek, tapi sejauh mana sebuah hiburan boleh berjalan ketika keselamatan mulai dipertaruhkan. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak menegaskan, persoalan ini sudah tidak bisa hanya dilihat sebagai gangguan ketertiban atau kenyamanan. Sebab ketika standar keselamatan tidak dipatuhi, pemerintah tidak seharusnya menunggu sampai korban berikutnya jatuh.
3: Bukan tambahan produk hukum lagi yang dibutuhkan, tapi penegakan aturan. Nah ini kemudian menjadi penting, kita tidak boleh lagi menunggu adanya korban karena kegiatan yang tidak mengikuti standar keselamatan. Jadi saya ulangi ya, ini yang sudah bukan hanya ketentraman ketertiban, tapi keselamatan. Jadi tolong kalau untuk keselamatan, kita harus betul-betul memberikan tensi yang sangat serius terhadap permasalahan ini.
2: Aturan sebenarnya sudah ada. Pemprov Jatim bersama dengan kepolisian dan TNI sudah mengatur penggunaan sound system dalam kegiatan karnaval maupun pertunjukan, termasuk soal batas desibel, dimensi kendaraan, hingga pengawasan kegiatan. Namun Emil mengakui persoalan ada pada pelaksanaan di lapangan, karena izin seharusnya bukan sekedar formalitas di atas kertas. Ada komitmen yang harus dijalankan, dan ada pengawasan ketika kegiatan benar-benar berlangsung. Emil pun juga menjelaskan pemerintah tidak sedang bicara tentang mematikan seluruh aktivitas seni dan budaya masyarakat. Yang ingin dibatasi, penggunaan yang sudah melewati batas kewajaran, terutama ketika kendaraan bergerak dan aspek keselamatan mulai diabaikan.
3: Yang ada di dalam kapasitas kita, karena ini surat edaran juga ditandatangani oleh gubernur, dan kita minta sebenarnya setiap bupati wali kota juga mengikuti edaran tersebut, bahkan menerbitkan edaran di tingkatan kabupaten kota dengan Forkopimda setempat, adalah memfungsikan Satpol PP sebagai ikhtiar dari Pemdanya juga. Tapi ingat, Satpol PP bisa mungkin menghentikan kegiatan, tapi itu pun tidak bisa langsung masuk ke ranah hukum, karena penegakan hukum ini domainnya lain lagi.
2: Hal ini bukan lagi soal siapa yang menang dalam perdebatan sonhorek, karena dibalik suara yang menggelegar, ada warga yang ingin menikmati hiburan, ada pelaku usaha yang mencari penghidupan, dan ada keluarga yang ingin semua pulang dengan selamat. Karena hiburan seharusnya meninggalkan kenangan, bukan kehilangan. Di sini muncul satu kesadaran sederhana, hiburan pun punya batas kewajaran.

0: guidance for your life. City Guide FM. Udah siap? Yuk berangkat.
1: Siap.
0: Eh, bentar. Kenapa? Dompet ketinggalan?
1: Bukan.
0: HP?
1: Bukan.
0: Pacar?
1: Eh, bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajak.
0: Terus apa dong?
1: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan gak diklik, nah bisa repot kita.
0: Ah, deket ini. Paling cuma 5 menit.
1: Kecelakaan kan juga gak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
0: Iya sih.
1: Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik.
0: Bikin status OTW aja yang kadang lebih lama. Iya juga ya. Nah, sekarang baru siap jalan.
2: Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: karena memang jadi salah satu makanan pendamping yang sulit dipisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia. Bahkan sekarang tempe juga sudah go internasional dan jadi favorit public figure dunia, termasuk mantan Presiden Amerika Serikat Barack Obama. Tapi tahukah Anda kawan, tempe sudah dikenal sejak ratusan tahun yang lalu. Kata tempe berasal dari bahasa Jawa kuno, tumpi, yang berarti makanan yang berwarna putih dan tertulis di kitab Serat Centini yang ditulis tahun 1814 sampai 1823. Selain itu, menurut sejarah, tempe saat itu muncul di masa adanya tanam paksa, tepatnya di tahun 1830 sampai 1870, saat masa kolonial di mana tempe menjadi makanan penyelamat masyarakat yang harus bekerja keras. Sejak saat itulah kawan, tempe menjadi makanan yang disukai masyarakat karena harganya yang murah, bahannya mudah didapatkan, gizinya yang tinggi, dan proses memasaknya relatif mudah. Mengolah kedelai menjadi tempe memang membutuhkan proses yang panjang, mulai dari rebusan sampai melibatkan fermentasi untuk mendapatkan tempe jadi makanan yang tahan lama. Seiring berkembangnya zaman, olahan tempe pun semakin kekinian, termasuk diolah menjadi keripik tempe yang sudah menjadi oleh-oleh khas Malang. Bahkan Kota Malang kawan sampai punya kampung tempe yang berlokasi di Kelurahan Purwantoro Blimbing Kota Malang, dan masyarakat lebih mengenalnya sebagai sentra industri tempe dan keripik tempe Sanan. Di Kampung Tempe Sanan, mayoritas penduduk bekerja di bidang yang berkaitan dengan tempe. Mulai dari menjual tempe ke penjual tempe pasar, sampai mengolah tempe menjadi oleh-oleh yang banyak diburu oleh wisatawan. Selain itu kawan, di sini Anda juga bisa menemukan berbagai keripik tempe dengan aneka rasa, mulai dari balado sampai keju. Nah, kalau Anda ingin melihat bagaimana pola tempe atau sekedar mengunjungi Kampung Tempe Sanan dari Via Arjosari, arahkan kendaraan Anda menuju Simpang 4 Ela Sucipto. Di sini, arahkan kendaraan Anda menuju Jalan Tumugung Suryo dan sekitar 2 km dari Simpang Ela Sucipto kawan, sampailah Anda di Gapura Sentra Industri Tempe dan Keripik Tempe Sanan.
1: Jalan-Jalan Plus.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
2: Mas, mas, amit lo ya. Itu lo, sampe lihat kan? Ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
1: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri loh.
2: Mas, mas, lihat deh. Sampai adus keringet loh ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
1: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri tadi-tadi.
2: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean gak bawa penumpang di perut. Iya kan?
1: Iya sih. Aduh, maaf-maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja. Hitung-hitung olahraga biar bugar.
3: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan, seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

saya Wulan di Jalan-Jalan Plus. Kali ini kita akan menelusuri salah satu kecamatan tertua di Kota Malang, Kecamatan Klojen. Kecamatan Klojen terletak di pusat Kota Malang dan menjadi salah satu dari 3 kecamatan tertua di Kota Malang. Sejak ditetapkan sebagai kota praja di masa pendudukan Belanda, Klojen juga berbatasan langsung dengan 4 kecamatan lainnya di Kota Malang, termasuk Kecamatan Lowokwaru. Tahukah Anda, nama Klojen berasal dari kata loji yang berarti benteng atau bangunan besar di masa penjajahan yang terletak di kawasan Cilagat. Dari kata loji kemudian berkembang menjadi kelojian sampai akhirnya menjadi nama Klojen. Klojen juga bisa dibilang sebagai pusat pemerintahan Kota Malang karena ada beberapa bangunan penting seperti Gedung Balai Kota Malang, Gedung DPRD, Alun-Alun Merdeka, Alun-Alun Tugu, dan Rumah Dinas Wali Kota Malang dan Bupati Malang. Nah, kalau Anda mau menelusuri kawasan Klojen, ada beberapa destinasi wisata yang wajib Anda datangi, termasuk kawasan Heritage Kayu Tangan dan kawasan Cilagat. Tapi pastikan wisata Anda aman dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng teman sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi.
1: Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda rileks dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM.
2: Capeknya, duh, tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
3: A few moments later.
2: Aduh, bawa apa sih nih? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga ya Allah, aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air, mana airnya, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
4: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala, walau sebentar saja, bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

0: city guides inside.
1: Kota Malang mencatat lebih dari 2,49 juta kunjungan wisatawan sepanjang 2026. Namun, banyaknya wisatawan yang datang belum tentu berbanding lurus dengan lamanya mereka tinggal. Tantangannya kini bukan sekedar mendatangkan orang, tetapi bagaimana membuat wisatawan punya alasan untuk menghabiskan waktu lebih lama di Kota Malang. Menurut Kepala Disporapar Kota Malang, Arief Tri Sastiawan, pemerintah terus menambah pilihan daya tarik wisata agar Kota Malang tidak hanya menjadi tempat singgah. Selain Kayu Tangan Heritage, sejumlah pasar tradisional seperti Pasar Klojen dan Oro-Oro Dowo juga mulai diarahkan menjadi bagian dari pengalaman wisata kota.
2: Kalau kami melihat data kemarin di dengan adanya kebanyakan event kotorisme di Kota Malang, rata-rata mereka tinggal di Kota Malang antara 3 sampai 4 minggu. Bahkan sampai kemarin pelaksanaan lomba panahan salah satu pelanggara dinas

biasanya kebetulan saya juga pelaku dari komunitas olahraga, saya kebetulan ketua komunitas Medalipat Kota Malang. Kemarin kita melaksanakan event sport tourism itu dengan menggelar M112 itu, kita

0: Upaya memperpanjang lama tinggal wisatawan juga membutuhkan dukungan event dan industri perhotelan. Apalagi Kota Malang berada di tengah kawasan wisata Malang Raya yang punya magnet besar seperti Bromo hingga wisata Malang Selatan. Sehingga wisatawan seringkali hanya singgah sebelum melanjutkan perjalanan. Ketua BPC PHRI Kota Malang Agus Basuki juga menilai semakin banyaknya event nasional maupun internasional bisa menjadi peluang agar wisatawan tinggal lebih lama. Kolaborasi dengan UMKM juga dinilai penting supaya dampak pariwisata tidak hanya dirasakan hotel tetapi ikut penggerakan perekonomian lokal.
1: Kalau di rata-rata wisatawan yang ini selain yang kita isi-isi tertentu memang seperti yang dan Pak Arief demikian. Dan tetapi kalau di rata-rata dari teman-teman yang mungkin menurut Pak PNI itu apa istilahnya kalau berkirat di kami itu end of day 1-2 ini masih 1-2 kalau di rata-rata ini memang di beberapa hotel ada yang sampai minggu, ada yang sampai 2 hari minggu ini tergantung waktu. Tapi kalau tidak ada semua anggota kami itu lama tinggal di utamanya wisatawan asing itu Tuhan, karena memang wisatawan asing itu kebetulan kita lagi penyokokan di kota atau kawasan pariwisata kalau kita bicara wisata Malang Raya termasuk yang favorit di wisatawan itu sekarang ada di masih di Bromo sama di Malang Selatan di perbatasan dari Lumajang. Jadi mereka satu hari mereka satu sampai dua hari itu mereka gunakan untuk wisatawan ke sekitar Malang Raya, Kabupaten Jomo, misalnya di Kota Malang di Kayu Tangan, di tempat-tempat yang memang dianggap bagus untuk berwisata.
0: Persoalannya, ukuran keberhasilan pariwisata tidak cukup dilihat dari jumlah kunjungan. Jika wisatawan datang tetapi hanya sebentar, perputaran ekonomi yang ditinggalkan di Kota Malang juga menjadi terbatas. Yang perlu dijual bukan hanya tempat wisata, tetapi pengalaman selama berada di kota. Menurut pengamat ekonomi pariwisata sekaligus dosen jurusan akuntansi Politeknik Negeri Malang, Dr. Aang Afandi, rata-rata lama tinggal wisatawan di Kota Malang masih sekitar 1,3 hari atau kurang dari 48 jam. Ia mendorong konsep 48 hour in Malang berupa itinerary yang menghubungkan destinasi, kuliner, belanja hingga aktivitas wisata dalam satu perjalanan.
2: Kesuksesan suatu daerah dalam mengelola sektor pariwisatanya adalah selama apa gitu mereka tinggal gitu ya, length of stay-nya. Tadi Pak Arief sudah menyampaikan secara parsial gitu ya, case-case tertentu ketika ada event menunjukkan 3-6 hari. Kemudian Gus Basuki di sisi praktisinya ternyata juga memberikan gambaran sekitar 1-2 hari. Kalau coba kita lihat data, ternyata sebenarnya Kota Malang ini datanya masih 1,3 hari. Artinya belum sampai 2 hari. Atau sebenarnya mendekati 2 hari lah, lebih dari 1. Inilah yang sebenarnya memang harus digenjot, selama apakah mereka bisa tinggal. Harapannya apa? Sebenarnya salah satunya adalah mereka tidak hanya tinggal. Tantangan berikutnya adalah seberapa banyak mereka mau belanja. Ini yang sebenarnya bisa kita push untuk Kota Malang ini. Semakin mereka lama, semakin mereka mau keluar jalan-jalan dan seterusnya, salah satu konsekuensinya mereka akan nanti makan, minum, dan belanja. Inilah yang salah satu sebenarnya momentum untuk apa ya yang bisa kita berikan wisatawan ini. Kalau saya punya ide, sebenarnya salah satunya adalah bagaimana misalnya kita menciptakan 48 hours at Malang gitu, 48 jam di Malang. Itu ngapain? Nah, ini tantangannya sebenarnya bagi pemerintah Kota Malang untuk membuat itinerary. Kalau 48 jam di Malang ini ngapain saja? Ini yang bisa di-create. Tidak harus dinas pariwisata, tetapi mungkin dinas pariwisata bisa mengadakan semacam lomba gitu untuk anak SMA, mahasiswa untuk bikin itinerary itu.
0: Kota Malang punya modal besar dari event, heritage, kuliner, hingga ekonomi kreatif. Tantangannya sekarang adalah menghubungkan semua potensi itu menjadi pengalaman yang utuh. Karena semakin lama wisatawan tinggal, semakin besar pula peluang pariwisata memberikan dampak langsung bagi perekonomian kota.

0: Guide 911 FM. Guidance for your life. Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
1: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
2: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
3: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
1: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng teman sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi.
1: Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda rileks dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM.

0: populer dengan landscape pemandangan alamnya yang indah, menjadikan Malang banyak dijadikan tujuan wisata favorit bagi banyak orang. Saya, Wulan Indriani, kembali mengajak Anda untuk menjelajah wisata di Malang. Ada satu wisata alam yang sedang hits dengan perpaduan antara alam, romansa, dan edukasi mengenai adat budaya Jawa. Ini dia, Taman Kemesraan. Wisata ini unik sekali kawan konsepnya. Seakan indahnya panorama alam yang masih asri bisa semakin membius setiap pengunjung yang datang. Nah, Taman Kemesraan juga sangat recommended untuk Anda kunjungi, baik untuk me time maupun quality time bersama dengan keluarga. Wisata ini resmi dibuka sejak 2020, mengusung konsep wisata edukasi alam dan menggabungkan nuansa budaya Jawa di dalamnya. Jadi tidak heran kalau di Taman Kemesraan ada spot ikonik patung Jawa, seperti patung Kamajaya dan Dewi Ratih. Kedua tokoh legenda ini kawan, sebagai tokoh bersejarah sepasang kekasih. Kamajaya dan Dewi Ratih dikenal sebagai dewa dan dewi cinta yang memberi teladan tentang kerukunan dan keserasian sepasang suami istri. Jadi yang menjadi alasan wisata ini diberi nama Taman Kemesraan. Di wisata ini, ada beberapa fasilitas yang bisa dimanfaatkan bagi para wisatawan. Mulai dari kolam renang, area camping, tempat yoga, dan beragam spot foto yang tentunya Instagramable. Ada juga wahana perahu kayu dan wahana arum jeram. Taman Kemesraan lokasinya ada di Kabupaten Malang. Kalau Anda mau ke sini, rute paling tepat yang bisa dipilih mengarah ke Kota Batu. Nah, selanjutnya bisa langsung terus menuju ke arah Kecamatan Pujon. Setelah area pusat Kecamatan Pujon, Anda akan menemukan papan nama bertuliskan tanda Wisata Taman Kemesraan. Bagikan keseruan Anda berwisata di Taman Kemesraan dengan mention di media sosial kami, City Guide 911 FM. Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Aduh,

0: nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh, si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri, gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya.
1: Emang tahu itu siapa?
0: Enggak.
1: Tahu ceritanya?
0: Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih?
1: Ah, cuma iseng kok.
0: Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
1: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
0: Nah, itu pinter.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guides Life Hacks.
1: Setiap orang tua pasti senang melihat anak berhasil melakukan sesuatu. Entah itu mendapat nilai bagus, berani tampil di depan kelas, atau sekedar mau membereskan mainannya sendiri. Rasanya ingin langsung bilang, wah kamu hebat sekali. Tapi tahukah Anda, cara memuji anak juga ada seninya loh. Pujian memang penting, karena bisa meningkatkan rasa percaya diri anak. Namun, jika diberikan dengan cara yang kurang tepat, anak bisa tumbuh dengan pola pikir bahwa ia harus menjadi anak yang terbaik, atau justru mudah merasa kecewa saat gagal. Nah, tipsnya cobalah memuji usaha anak bukan hanya hasil akhirnya. Daripada mengatakan kamu memang paling pinter deh, coba mulai katakan, ayah dan ibu bangga karena kamu sudah belajar dengan sungguh-sungguh. Dengan begitu, anak belajar bahwa kerja keras lebih penting daripada sekedar hasil. Berikutnya berikan pujian yang spesifik. Misalnya, kamu tadi baik sekali mau berbagi mainan dengan teman, atau ibu senang kamu membereskan buku tanpa disuruh. Nah, pujian yang spesifik membuat anak tahu perilaku baik apa yang perlu dipertahankan. Yang tidak kalah penting, hindari memuji secara berlebihan. Tidak semua hal harus diberi pujian besar, karena anak juga perlu belajar bahwa berbuat baik adalah kebiasaan, bukan semata-mata untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Sesekali tambahkan juga apresiasi yang sederhana, seperti senyuman, pelukan, atau acungan jempol, karena perhatian dan kehangatan orang tua seringkali lebih bermakna daripada kata-kata yang berlebihan. Psikolog juga menemukan bahwa anak yang lebih sering dipuji atas usaha dan prosesnya cenderung lebih berani mencoba hal baru dan tidak mudah menyerah saat gagal. Sebaliknya, anak yang hanya dipuji karena dianggap pintar atau hebat justru bisa menjadi takut gagal karena ingin selalu mempertahankan label tersebut.

0: Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
1: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
0: Tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
1: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan Plus. Di tengah hiruk pikuk Kota Malang, saya menemukan sebuah kampung yang menyimpan jejak panjang sejarah kerajinan tangan. Tempat ini dikenal sebagai Kampung Keramik di Noyo. Sebuah kawasan yang sudah lama menjadi pusat produksi keramik dan gerabah khas Malang. Kampung Keramik di Noyo memiliki sejarah yang cukup panjang. Kerajinan keramik di kawasan ini mulai berkembang sejak tahun 1950-an. Berawal dari industri rumahan yang ditekuni oleh warga setempat, dari generasi ke generasi keterampilan membuat keramik terus diwariskan. Hingga akhirnya, di Noyo dikenal sebagai sentra keramik terbesar di Kota Malang. Produk keramik di Noyo pun memiliki ciri khas tersendiri, mulai dari motif, bentuk, hingga warna yang mencerminkan identitas lokal. Saat berkeliling di Kampung Keramik di Noyo, Anda bisa melihat langsung aktivitas para pengrajin yang masih setia mengolah tanah liat menjadi berbagai karya bernilai seni. Bukan cuma vas atau guci, di sini juga dihasilkan beragam produk seperti peralatan makan, hiasan rumah, souvenir, hingga keramik dengan desain modern yang mengikuti perkembangan zaman. Beberapa rumah produksi bahkan membuka ruang bagi pengunjung untuk melihat proses pembuatan keramik secara langsung. Bagi wisatawan, Kampung Keramik di Noyo memiliki tempat yang pas untuk mencari oleh-oleh khas Malang sekaligus mengenal lebih dekat proses kreatif di baliknya. Kampung Keramik di Noyo juga terus beradaptasi dengan perkembangan zaman. Saat ini beberapa pengrajin mulai mengembangkan desain yang lebih kontemporer, memanfaatkan media digital untuk pemasaran dan menjadikan kawasan ini sebagai destinasi wisata edukasi. Perpaduan antara tradisi dan inovasi inilah yang membuat Kampung Keramik di Noyo tetap bertahan dan relevan sampai sekarang. Untuk menuju Kampung Keramik di Noyo, Anda bisa memulai perjalanan dari Kota Malang menuju kawasan di Noyo. Lokasinya tidak jauh dari Kampus UB. Dari pusat kota, Anda bisa mengambil arah ke Jalan MT Haryono, lalu masuk ke kawasan di Noyo. Kampung Keramik di Noyo dapat dengan mudah dijangkau menggunakan kendaraan pribadi maupun transportasi umum. Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, Konsultasi Psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, Konsultasi Psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
2: Cilok, cilok, anget iki. Cilok kuah seger. Sing diet diundur dise. Monggo, monggo, monggo.
3: Mas, ciloknya 10.000 ya?
2: Oh iya bu, plastik biasa ta?
3: Oh, enggak. Aku bawa tempat sendiri. Nya, iki tempate.
2: Lu keren bu. Saiki wong tuku cilok kaya nggawa bekal sekolah.
3: Ini namanya hemat sekaligus go green, Mas. Plastik saiki larang. Bumi ya kudu dijogo.
2: Wah bener kuwi bu, wong plastike kadang luwe akeh timbang ciloke.
3: Iya kan, biyen tuku cilok oleh plastik siji. Lah saiki plastike kresek, plastik sambel, plastik bumbu, plastik sendok, plastiknya kalah rame timbang ciloknya.
2: Nek kabeh nggowo wadah ngene, sampah plastik iso berkurang wakeh rek.
3: Yo mulai dari sing gampang ae, berangkat bawa tas belanja, tumbler, ambek wadah makan.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: memang jadi salah satu makanan pendamping yang sulit dipisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia. Bahkan sekarang tempe juga sudah go internasional dan jadi favorit public figure dunia, termasuk mantan Presiden Amerika Serikat Barack Obama. Tapi tahukah Anda kawan, tempe sudah dikenal sejak ratusan tahun yang lalu. Kata tempe berasal dari bahasa Jawa kuno, tumpi, yang berarti makanan yang berwarna putih dan tertulis di kitab Serat Centini yang ditulis tahun 1814 sampai 1823. Selain itu, menurut sejarah, tempe saat itu muncul di masa adanya tanam paksa, tepatnya di tahun 1830 sampai 1870 saat masa kolonial di mana tempe menjadi makanan penyelamat masyarakat yang harus bekerja keras. Sejak saat itulah kawan, tempe menjadi makanan yang disukai masyarakat karena harganya yang murah, bahannya mudah didapatkan, gizinya yang tinggi, dan proses memasaknya relatif mudah. Mengolah kedelai menjadi tempe memang membutuhkan proses yang panjang, mulai dari rebusan sampai melibatkan fermentasi untuk mendapatkan tempe jadi makanan yang tahan lama. Seiring berkembangnya zaman, olahan tempe pun semakin kekinian, termasuk diolah menjadi keripik tempe yang sudah menjadi oleh-oleh khas Malang. Bahkan Kota Malang kawan sampai punya kampung tempe yang berlokasi di Kelurahan Purwantoro Blimbing Kota Malang, dan masyarakat lebih mengenalnya sebagai sentra industri tempe dan keripik tempe Sanan. Di Kampung Tempe Sanan, mayoritas penduduk bekerja di bidang yang berkaitan dengan tempe. Mulai dari menjual tempe ke penjual tempe pasar, sampai mengolah tempe menjadi oleh-oleh yang banyak diburu oleh wisatawan. Selain itu kawan, di sini Anda juga bisa menemukan berbagai keripik tempe dengan aneka rasa, mulai dari balado sampai keju. Nah, kalau Anda ingin melihat bagaimana pola tempe atau sekedar mengunjungi Kampung Tempe Sanan dari Via Arjosari, arahkan kendaraan Anda menuju Simpang 4 Ala Sucipto. Di sini, arahkan kendaraan Anda menuju Jalan Tumugung Suryo dan sekitar 2 km dari Simpang Ala Sucipto kawan, sampailah Anda di Gapura Sentra Industri Tempe dan Keripik Tempe Sanan.
1: Jalan-Jalan Plus. Guidance for your life. City Guide FM.
2: Astaga, si Dita beli tumbler viral. Si Bima liburannya sekarang dia ke Jepang. Bentar, ini, oh ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Headset masuk keranjang, sama tas masuk keranjang.
3: Saldo Anda tidak cukup.
2: Hah? Kok bisa? Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya. Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan.
3: Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
2: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
3: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
2: Ya udah, pinjam duitnya boleh ya?
3: Iya, enak aja. Jual aja tuh semuanya.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Terkadang, ide-ide besar lahir

0: dari obrolan santai, dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif tentang perjalanan mereka.
1: Pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
0: Tantangannya dihadapi.
2: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
0: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
3: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
0: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam. Cadence for your life. City Guide FM.

tidak selalu jadi pemimpin. Saya pernah 2 tahun menjadi anak buah, yaitu ketika saya sakit kanker, dan saya tunduk kepada pimpinan saya yang namanya Robert Lai. Itu orang kelahiran Hong Kong, warga negara Singapura. Dia bilang, kamu tidak boleh menjadi dokter untuk dirimu sendiri, kamu harus ikut saya. Dan dialah yang menjadi manajer saya untuk mengatasi penyakit saya. Jadi pasien itu perlu manajer, karena pasien itu kadang-kadang maunya sendiri. Misalnya minum obat, tidak minum obat, atau pilih, aku nggak mau operasi, belum pada. Nah, saya mencoba tunduk itu. Saya tunduk kepada pimpinan manajer saya di bidang kesehatan. Saya memutuskan begini, saya selama ini jadi pimpinan, saya mencoba harus pernah menjadi anak buah yang baik. Jadi anak buah yang baik itu kan begini, saya tahu pimpinan saya ini egois, saya tahu pimpinan saya ini maunya sendiri, saya tahu pimpinan saya ini kaku, saya tahu pimpinan saya ini menangnya sendiri, saya tahu pimpinan saya ini sulit menerima usul, misalnya begitu. Kan anak buah harus berpikir terus, bagaimana agar saya bisa memerintah pimpinan saya, dalam tanda kutip, begitu. Misalnya itu kan harus ditemukan cara. Misalnya saya punya ide, ide ini bagus bisa memajukan lembaga kita, tapi pimpinan kan belum, gak suka kalau ada anak buah yang punya banyak ide, kan ada begitu. Nah, jangan sampai kita menyampaikan ke pimpinan itu dengan cara yang membuat pimpinan malu, membuat pimpinan tidak punya muka. Karena prinsipnya, pemimpin yang baik tidak akan lahir kalau tidak pernah menjadi anak buah yang baik. Jadi menjadi anak buah yang baik adalah modal untuk menjadi pemimpin yang baik. Saya Dahlan Iskan untuk Wisdom di City Guide FM. Wisdom.

0: Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
2: Ya, terkait yang menangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
3: Traffic light yang di depan Hotel Savana nyalanya cuma kuning aja.
1: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
4: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di Jalan Kelut, mampu nanti kita alihkan ke utara.
5: Untuk saat ini, simpang Savana sudah normal kembali.
1: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM.
6: Woi, maju aye. Kiri langsung jalan.
7: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Selak luwe ya. Apa selak nang jeding?
6: Lu cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
7: Set alasan barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wes jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
8: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

Halo kawan, saya Wulan di Jalan-Jalan Plus. Kali ini kita akan menelusuri salah satu kecamatan tertua di Kota Malang, Kecamatan Klojen. Kecamatan Klojen terletak di pusat Kota Malang dan menjadi salah satu dari 3 kecamatan tertua di Kota Malang. Sejak ditetapkan sebagai kota praja di masa pendudukan Belanda, Klojen juga berbatasan langsung dengan 4 kecamatan lainnya di Kota Malang, termasuk Kecamatan Lowokwaru. Tahukah Anda, nama Klojen berasal dari kata loji yang berarti benteng atau bangunan besar di masa penjajahan yang terletak di kawasan Cilagat. Dari kata loji kemudian berkembang menjadi kelojian sampai akhirnya menjadi nama Klojen. Klojen juga bisa dibilang sebagai pusat pemerintahan Kota Malang karena ada beberapa bangunan penting seperti Gedung Balai Kota Malang, Gedung DPRD, Alun-Alun Merdeka, Alun-Alun Tugu, dan Rumah Dinas Wali Kota Malang dan Bupati Malang. Nah, kalau Anda mau menelusuri kawasan Klojen, ada beberapa destinasi wisata yang wajib Anda datangi, termasuk kawasan Heritage Kayu Tangan dan kawasan Cilagat. Tapi pastikan wisata Anda aman dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Tol, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811 3600 911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Setio Budi, alamat Kabupaten Karanganyar. Pada hari ini, Rabu tanggal 9 September 2026 pukul 21, bertempat di rumah Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Karanganyar, Bapak Dr. Badarudin, menyatakan, satu, saya sangat menyesal atas perkataan saya terhadap Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur.
2: Permintaan maaf itu datang dari Setio Budi Mularso, salah satu pengusaha sonhorek asal Karanganyar, setelah pernyataannya yang menyinggung MUI Jawa Timur dalam sebuah siaran langsung televisi. Dia mengaku mendapat teguran dari istri dan anaknya, kemudian meminta maaf dan menyatakan memilih pensiun dari dunia sonhorek. Satu permintaan maaf tentu saja tidak serta-merta mengakhiri persoalan tentang sonhorek, sebab kalau kita mundur sedikit ke Agustus lalu, persoalan sonhorek bukan hanya tentang suara yang terlalu keras atau perdebatan antara yang menikmati dan yang merasa terganggu. Ada persoalan keselamatan yang ikut mengemuka. Dalam satu bulan, 3 orang meninggal dunia dalam sejumlah insiden yang terjadi di tengah atau berkaitan dengan gelaran karnaval dan sonhorek di Jawa Timur. Di Jember misalnya, seorang pria usia 29 tahun meninggal setelah kepalanya terbentur gapura ketika berada di atas truk sonhorek yang sedang melaju. Kemudian Banyuwangi, seorang warga meninggal setelah mengikuti rombongan karnaval. Sementara di Desa Wuringin Agung, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember, seorang pria usia 57 tahun meninggal setelah tertimpa tembok dan kanopi yang roboh saat dia sedang mengantar istrinya membeli obat di tengah gelaran karnaval. Tiga peristiwa, tiga keluarga yang juga kehilangan. Di titik ini pertanyaan bukan lagi sekedar boleh atau tidak boleh adanya sonhorek, tapi sejauh mana sebuah hiburan boleh berjalan ketika keselamatan mulai dipertaruhkan. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak menegaskan, persoalan ini sudah tidak bisa hanya dilihat sebagai gangguan ketertiban atau kenyamanan. Sebab ketika standar keselamatan tidak dipatuhi, pemerintah tidak seharusnya menunggu sampai korban berikutnya jatuh.
3: Bukan tambahan produk hukum lagi yang dibutuhkan, tapi penegakan aturan. Nah ini kemudian menjadi penting, kita tidak boleh lagi menunggu adanya korban karena kegiatan yang tidak mengikuti standar keselamatan. Jadi saya ulangi ya, ini yang sudah bukan hanya ketentraman ketertiban, tapi keselamatan. Jadi tolong kalau untuk keselamatan, kita harus betul-betul memberikan tensi yang sangat serius terhadap permasalahan ini.
2: Aturan sebenarnya sudah ada. Pemprov Jatim bersama dengan kepolisian dan TNI sudah mengatur penggunaan sound system dalam kegiatan karnaval maupun pertunjukan, termasuk soal batas desibel, dimensi kendaraan, hingga pengawasan kegiatan. Namun Emil mengakui persoalan ada pada pelaksanaan di lapangan, karena izin seharusnya bukan sekedar formalitas di atas kertas. Ada komitmen yang harus dijalankan, dan ada pengawasan ketika kegiatan benar-benar berlangsung. Emil pun juga menjelaskan pemerintah tidak sedang bicara tentang mematikan seluruh aktivitas seni dan budaya masyarakat. Yang ingin dibatasi, penggunaan yang sudah melewati batas kewajaran, terutama ketika kendaraan bergerak dan aspek keselamatan mulai diabaikan.
3: Yang ada di dalam kapasitas kita, karena ini surat edaran juga ditandatangani oleh gubernur, dan kita minta sebenarnya setiap bupati wali kota juga mengikuti edaran tersebut, bahkan menerbitkan edaran di tingkatan kabupaten kota dengan Forkopimda setempat, adalah memfungsikan Satpol PP sebagai ikhtiar dari Pemdanya juga. Tapi ingat, Satpol PP bisa mungkin menghentikan kegiatan, tapi itu pun tidak bisa langsung masuk ke ranah hukum, karena penegakan hukum ini domainnya lain lagi.
2: Hal ini bukan lagi soal siapa yang menang dalam perdebatan sonhorek, karena di balik suara yang menggelegar, ada warga yang ingin menikmati hiburan, ada pelaku usaha yang mencari penghidupan, dan ada keluarga yang ingin semua pulang dengan selamat. Karena hiburan seharusnya meninggalkan kenangan, bukan kehilangan. Di sini muncul satu kesadaran sederhana, hiburan pun punya batas kewajaran.

City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Kawan, di program Ijen Talk hari ini, sebentar lagi nanti kita akan sambung bersama dengan para narasumber. Hari ini topik bahasan kita menanti peremajaan fasilitas olahraga di Kota Malang. Nah, berbicara soal peremajaan ya, atau pembenahan sejumlah fasilitas olahraga di Kota Malang, ini masih menjadi salah satu problem yang banyak dikeluhkan oleh pengguna, yang baru-baru ini ramai terkait dengan toilet, kemudian juga beberapa fasilitas olahraga. Dan sebenarnya dalam perubahan anggaran keuangan atau PAK APBD 2026, anggaran untuk sarana

23 miliar. Ada penambahan, lalu bagaimana rencana peremajaan yang nantinya akan dilakukan oleh dinas terkait, termasuk juga untuk mendukung bagaimana ekosistem dunia olahraga ya yang ada di wilayah Kota Malang. Hari ini kami mengundang ada beberapa narasumber, ada dari Disporapar Kota Malang, kami juga mengundang dari DPRD Kota Malang, dan kami juga mengundang ada dari KONI Kota Malang. Anda yang mau bergabung boleh nanti bisa sambung lewat WhatsApp kami di 0811 3600 911. Kita jeda dulu, tetaplah bersama dengan kami di City Guide 911 FM.

0: Kawan, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di program Ijen Talk. Hari ini bersama saya Erika Rosa, kita mau bicara tentang menanti peremajaan fasilitas olahraga di Kota Malang. Berbicara soal fasilitas olahraga, tentu di setiap kota termasuk juga di Kota Malang, ini menjadi salah satu hal yang penting ya, bagaimana untuk pengembangan olahraga di Malang, termasuk ini juga menjadi salah satu fasilitas yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat. Berkaitan dengan sejumlah fasilitas olahraga yang ada di wilayah Kota Malang, ternyata masih ada beberapa yang dikeluhkan oleh pengguna. Kondisi ini tentu juga menjadi perhatian dari pemerintah Kota Malang melalui Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata atau Disporabar Kota Malang. Termasuk di tahun ini, sesuai dengan perubahan anggaran keuangan atau PAK APBD 2026, anggaran untuk sarana dan prasarana olahraga itu ditambah 462,84 juta dari sebelumnya 1,73 miliar. Lalu apakah anggaran tambahan ini juga nantinya akan mengcover berbagai kebutuhan untuk peremajaan fasilitas olahraga yang ada di Kota Malang? Barangkali Anda sebagai masyarakat juga boleh, kawan, hari ini yang mau ikut bergabung dalam diskusi pagi kami. Anda boleh sambung lewat WhatsApp kami di 0811-3600-911. Saya sapa dulu para narasumber yang sudah bergabung. Hari ini ada Kepala Bidang Keolahragaan dari Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata di Disporabar Kota Malang, Bagus Pambudi Esos MSI. Pak Bagus, selamat pagi.
1: Selamat pagi Mbak Rika.
0: Iya Pak Bagus, terima kasih banyak untuk waktunya bersama dengan kami hari ini mewakili Pak Kadis ya, Pak Kepala Dinas, untuk kita ngobrol bersama dengan City Guide. Sudah standby di kantor juga kayaknya Pak Bagus ya, pagi-pagi ya.
1: Dari jam 6 tadi,
0: Pak Bagus, suaranya kok agak
1: jam
0: 7,
1: kecil
0: ya?
1: Jam 7.
0: Oke, tadi suaranya agak kecil di kami, tapi sekarang sudah oke.
1: Sudah
0: terima
1: ya?
0: Terima kasih sebelumnya Pak Bagus, nanti kita akan ngobrol banyak tentunya. Ya. Selain ada Pak Bagus, kami juga mengundang ada Ketua KONI Kota Malang, Joni Sujatmoko. Pak Joni, selamat pagi.
2: Pagi Mbak Erika, pagi para pendengar Titik Guide dimanapun.
0: Iya, lagi aktivitas apa kalau pagi begini Pak Joni?
2: Ini tadi siap-siap berangkat ke kantor tapi nge-zoom dulu ini.
0: Baik, terima kasih. Di tengah kesibukannya Pak Joni juga menyempatkan waktunya untuk kita kembali ngobrol bersama dengan Radio City Guide. Kami juga mengundang dari DPRD Kota Malang, ada anggota Komisi D DPRD Kota Malang, Ginanjar Yoni Wardoyo, STMT. Pak Ginanjar sudah sambung belum ya? Oke, sudah sambung bersama dengan kami. Selamat pagi, Pak Ginanjar.
3: Selamat pagi, salam olahraga.
0: Salam olahraga, gimana jawabnya Pak kalau salam olahraga?
3: Jaya.
0: Oh salam. Gitu, salam olahraga jaya. Oke, ya. Terima kasih juga Pak Ginanjar sudah menyempatkan waktunya untuk kita ngobrol kembali di program Ijen Talk. Mau on the way kemana ini, Pak?
3: Ini ada giat juga ini dengan kebetulan dengan KONI Kota Probolinggo ini.
0: Dalam rangka apa nih, Pak?
3: Dalam rangka kita ya komunikasi, koordinasi terkait nanti kan kita juga tahun ini ada persiapan Pobda Jawa Timur.
0: Baik, siap Pak Ginanjar, walaupun ini lagi perjalanan juga, tapi juga masih menyempatkan waktu bersama dengan kami. Nanti kita ngobrol banyak kawan bersama dengan tiga narasumber yang tadi sudah saya sebutkan.
3: Mana langkah kita untuk persiapan Pobda seperti itu?
0: Baik, nah berbicara soal topik bahasan hari ini, menanti peremajaan fasilitas olahraga di Kota Malang, saya ke Pak

0: Bagus dulu, Pak Bagus, kalau bicara peremajaan di fasilitas mana saja nih Pak yang sudah masuk dalam agenda peremajaan di Dispora Park Kota Malang?
1: Oke, terima kasih Mbak Erika. Jadi memang apa yang disampaikan Mbak Erika dan Pak Blik selama ini juga kami sangat sangat apresiasi bahwa terkait peremajaan ini, karena memang di 2 tahun terakhir ini banyak sekali event-event yang diselenggarakan di Kota Malang, terutama di Gor Ken Arok dan di Stadion Kejayana. Nah, berangkat dari sinilah, karena animo atau masyarakat ini sangat, kami menganggapnya sangat positif dan sangat peduli dengan prasarana kami sekarang yang sudah mulai bangkit kembali ini dengan sekian banyak event yang dilaksanakan. Akhirnya kami juga tidak menyangka bahwa salah satu contoh itu di Gor Ken Arok, ketika penonton atau pengunjung itu luar biasa banyak, akhirnya juga prasarana kami terganggu seperti itu. Nah, inilah yang akhirnya kami melakukan evaluasi dan mitigasi ke beberapa prasarana, terutama sebetulnya itu adalah yang paling dominan adalah di toilet, Mbak Erika. Jadi memang prasarana inilah yang sekarang ini sedang menjadi perhatian khusus kami. Jadi karena memang gedung ini sudah lama, kemudian perlu pemeliharaan yang secara intensif juga. Nah, ini yang kami dorong dari anggaran ini, kami akan fokuskan terutama di toilet, di samping beberapa hal kecil yang lain. Mungkin itu sementara.
0: Baik. Erika. Pak, ada tidak ya pemetaan barangkali dari Dispora Bar terkait dengan fasilitas mana saja yang perlu peremajaan, mungkin yang kategorinya rusak dari ringan sampai dengan berat begitu?
1: Kalau secara pemetaannya sudah Mbak ada. Cuman kami memang kalau berat sekali, memang kami nantinya itu akan bekerja sama dengan PUPR, Mbak. Jadi kalau masih ringan itu anggaran kan tidak begitu besar juga, itu melekat di kami. Kami petakan itu. Sementara sih kalau secara besaran, mungkin kalau di Ken Arok dan Gajayana kan cukup besar, terutama kalau di Gajayana ini, karena kemarin kami terbantu sebagai tuan rumah Polprov, alhamdulillah untuk pengecatan dan lintasan kita sekarang sudah bagus. Sementara yang kami butuhkan sekarang untuk di Gajayana khususnya itu adalah rumput dan lampu besar tiang 4 itu. Nah, kemudian di Ken Arok tinggal mungkin yang besar adalah pengecatan dan beberapa titik di sana dan atap. Itu sih Mbak Erika.
0: Baik,
1: yang termasuk besar. Yang kecil-kecil kami rasa cukup di kami. Ini kami masih bisa mengalokasikan anggaran untuk yang kecil-kecil, Mbak. Gitu.
0: Iya, termasuk di tahun ini apa saja nih, Pak? Rumput, lampu, pengecatan itu masuk tahun ini atau agenda
1: tahun berikutnya? Tahun ini kami khususnya itu kami fokuskan di Gor Ken Arok, terutama di saluran pembuangan, Mbak. Di sana ada 2 toilet yang bermasalah. Kemudian sama penambahan lampu di 3 lapangan tenis Stadion Luar Gajayana dan Gor Ken Arok, yang di situ lampunya kemarin saya hitung terakhir waktu DBL ada 17 yang mati. Itu sih Mbak. Jadi kami fokuskan di situ dan beberapa pembenaran kecil di kolam dan di lapangan Pelti Jalan Surabaya. Itu sih Mbak.
0: Baik, itu yang di tahun 2026 ini, Mbak Bagus ya.
1: Ya.
0: Baik. Oke, saya ke Pak Joni. Pak Joni, berbicara soal fasilitas olahraga, ini kan salah satu penunjang juga untuk perkembangan para atlet kita ya. Kalau Pak Joni sendiri secara umum barangkali bagaimana melihat fasilitas untuk olahraga, fasilitas keolahragaan di Kota Malang, terutama yang berdampak langsung ke atlet kita?
2: Ya, terima kasih Mbak Erika ya. Jadi kita ngomong tentang fasilitas olahraga, itu tentunya berkaitan erat dengan achievement ya, prestasi olahraga. Tetapi kalau ngomong fasilitas olahraga di dalam sebuah kerangka kebijakan makro, itu kan tidak murah ya. Fasilitas olahraga ini kan lumayan, karena bukan hanya pembangunan saat ini, tetapi juga berkelanjutan ya. Nah, kalau ngomong berkelanjutan, karena Malang ini kan ngomong prestasi olahraga, kita sudah mencanangkan bersama Pak Wali itu 2031 itu maksimal kita harus membongkar anekdot selama ini yang ada di Jawa Timur, bahwa ketika Porprov itu yang diperebutkan adalah runner up, juara dua, karena juara satunya sudah pasti Surabaya. Nah, itu selalu begitu. Nah, ini kita mau bongkar itu kan gitu ya, anekdot itu kita mau bongkar bahwa kita akan mengalahkan Surabaya di maksimal 2031 ya, kalau bisa di 2029. Nah, untuk menuju ke sana, alhamdulillah kemarin kita sudah semakin mendekati Surabaya dengan 140 medali emas, Surabaya 193 medali emas. Nah, ini sedangkan di kabupaten kota yang lain masih di bawah 100 ya. Gitu. Jadi kita sudah sama di atas 100 medali emas dengan Surabaya ya. Kalau bicara tentang supaya prestasi itu mampu tercapai nomor satu di Jawa Timur, maka tidak hanya bisa bicara sepotong tentang prestasi olahraga, harus bicara secara komprehensif menyeluruh bahwa olahraga ini sudah menjadi komitmen bersama ya, menjadi visi Kota Malang ya. Kalau tanpa itu ya ini akan sulit tercapai. Apa itu visi Kota Malang yang terkait dengan olahraga? Jadi saya itu mengusulkan bahwa selain kota pendidikan, kota wisata, Kota Malang ini harus ada lagi menjadi Malang Sport City kan gitu ya. Nah, apa saja pilarnya? Itu adalah sport for health, sport for education, sport for achievement, sport tourism, and sport economy. Nah, itu harus utuh jadi satu ya, dikembangkan bersama-sama. Nah, itu akan mampu membangkitkan yang namanya sangat mendukung sport for achievement, sport untuk prestasi. Karena sport untuk prestasi ini menghendaki adanya kelengkapan semua fasilitas olahraga dari 170 cabang olahraga itu. Nah, ini akan berat kalau dikembangkan hanya oleh pemerintah. Maka swasta harus terlibat ya. Sekarang ini kan sudah banyak itu ya, lapangan tenis, lapangan padel, lapangan basket yang terus dikembangkan oleh masyarakat. Nah, ini harus komitmen ini dibangun bersama, diramu di dalam sebuah roadmap strategik Kota Malang sampai kepada program tahunan kan gitu ya. Nah, ini yang dikerjakan oleh pemerintah, ini yang didorong oleh untuk dilaksanakan oleh swasta. Lah, kalau ngomong swasta dilibatkan, itu tentunya harus masuk kepada wilayah sport tourism dan sport ekonomi. Karena swasta ini bukan hanya sosial, yang bisa lebih menimbulkan semangat itu adalah ekonomiknya kan gitu ya. Jadi ada bernilai ekonomi, dan untuk Malang, Kota Malang ini sangat pas karena cuaca mendukung ya. Suasana Malang yang pegunungan yang berhawa sejuk ini sangat bagus untuk pembinaan olahraga.
0: Baik.
2: Terus Malang sebagai kota pendidikan, sebagai kota wisata. Nah, ini nyambung semua. Jadi ada lagi perlu di jadi dikomplitin ini menjadi novelty Kota Malang kan gitu ya. Jadi sebuah kekhususan Kota Malang itu memang menggarap yang namanya Spot City ini secara utuh. Nah itu baru tahun kita ngomong 3-1 maksimum itu harus bisa mengalahkan. Jadi prestasi nomor 1 di Jawa Timur harus kita raih. Maka konsep olahraga itu harus dibangun secara utuh. Nah, itu menjadikan Malang Sport City dengan 5 pilar: Sport for Health, Sport for Education, Sport for Achievement, Sport Tourism, dan Sport Ekonomi. Begitu, Mbak.
0: Oke, Pak Joni, di tengah fasilitas olahraga yang disediakan oleh pemerintah, bahkan juga sekarang banyak berkembang fasilitas olahraga yang disediakan oleh swasta, tapi bicara fasilitas, ini masih jadi salah satu tantangan untuk pengembangan para atlet kita tidak sih, Pak Joni?
2: Iya, jadi di tengah apa namanya pembangunan apa ini ya, harus dipikirkan secara komprehensif, menyeluruh. Jadi ini harus duduk bareng, ini harus ada jadi komitmen bersama para founding father, para tokoh-tokoh Kota Malang dari pemerintah maupun swasta. Jadi memikirkan secara utuh, KONI, dewan, pemerintah Kota Malang, dan masyarakat penggiat olahraga di Malang. Kita duduk bareng, kita susun strategik Malang Sport City ini, baru dijadikan program dan diamankan bareng-bareng ini seluruh komponen masyarakat. Nah itu jadi keren kan gitu loh. Tahun ini apa saja, ini yang wilayahnya pemerintah, ini yang wilayahnya swasta. Nah didorong ada yang ada CSR dari perusahaan-perusahaan besar, ada yang memang digarap secara profesional oleh swasta, menghasilkan nilai tambah ekonomi. Jadi begitu, Mbak. Harus baik. Ada. Nah, ini kita dorong supaya duduk bareng mengonsep itu secara utuh kan itu untuk dilaksanakan 2027, 28, 29 sampai 2031.
0: Gitu. Baik. Saya ke Pak Ginanjar. Pak Ginanjar, kalau dari dewan terkhusus terkait dengan fungsi pengawasan, sejauh ini sudah rutin belum sih Pak mungkin melakukan peninjauan, sidak, bagaimana kondisi fasilitas olahraga kita yang ada di Kota Malang? Kan banyak tuh Pak, kayaknya hari-hari ini lagi viral juga di media sosial ya.
3: Oke, terima kasih. Selamat pagi, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pak Bagus, ya. Jadi memang begini Mbak Erika, kalau bicara parsial sebelum ke narasi berpikir besar dari Pak Joni tadi, kita ke hal kecil yang ditanyakan Mbak Erika, bahwa bicara masalah fasilitas olahraga yang ada di Kota Malang. Memang kalau bicara hal itu, tatkala Kota Malang menjadi tuan rumah Porprov kemarin, memang itu dilakukan banyak perbaikan fasilitas olahraga, banyak pembangunan juga arena-arena olahraga yang memang itu tujuannya adalah untuk event Porprov tersebut. Dan memang tatkala bicara pembangunan perawatan fasilitas, itu memang cenderung ya, dan kecenderungan memang pemerintah kota, bukan hanya di Kota Malang, kabupaten dan sebagainya, daerah-daerah, itu kecenderungannya adalah tatkala itu ada event, memang kemudian dilakukan pembangunan fasilitas itu sudah jamak pemerintah. Sehingga dari DPRD pun juga mengalokasikan alokasi dana khusus untuk persiapan ini dan sebagainya. Nah sampai kemudian pada hari ini memang masih ditemukan beberapa yang seperti Gorgon Arok yang fasilitasnya perlu diperbaiki, atap yang mungkin masih bocor dan sebagainya. Sehingga kemarin di perubahan pun kita juga menambah kurang lebih hampir 400 juta atau berapa kemarin itu kalau nggak salah untuk perbaikan kecil-kecil itu. Nah ini kalau kita bicaranya kecil, memang ya tambal sulam yang ada Pak Erika, tambal sulam dan sebagainya. Tapi ingin kita sebenarnya ini kita harus berpikir lebih jauh lagi. Berpikir lebih jauh lagi dalam artian ini Kota Malang kan visinya sudah jelas, visinya naik kelas. Dan kelas Kota Malang itu selayaknya sebenarnya bukan lagi event nasional, level nasional, tapi sudah internasional. Nah, di sini konteks berpikirnya saya menegaskan kembali, menyambung yang sudah disampaikan narasi besar dari Pak Joni tadi, bahwa Kota Malang harus berpikir, kemudian berpikir jauh. Pertama, kenapa harus seperti itu? Landasan demografis dulu. Kota Malang bicara pemuda cukup kecil, usia 17 sampai 25 tahun ya. Ini bicara Mempitan misalkan. 17 sampai 25 tahun itu ada 125 ribu sekian lah jumlah usia gitu. Dari kurang lebih 900 ribu jiwa. Nah, ini kan artinya jumlah persentase yang cukup besar bicara masalah bibit muda. Ini catatan pertama. Catatan kedua adalah Kota Malang itu dalam kesejarahan itu banyak mencetak bibit atlet-atlet handal tingkat nasional, bahkan pada level internasional. Yang ketiga, Kota Malang itu adalah kota pelajar, yang mana di luar dari demografis penduduk asli Kota Malang banyak berdatangan orang-orang dari luar daerah. Ini potensi besar. Ini potensi besar yang mana harus ditangkap. Artinya yang mau saya katakan bahwa bicara pembangunan fasilitas, bicara pembangunan sarana olahraga itu tidak bicara infrastruktur, yeah, tapi bicara investasi sumber daya manusia. Nah, jadi ini harus berkelanjutan, terprogram, visi besar jauhnya apa, misi-misi setiap tahapnya harus jelas. Ini yang sebenarnya mau kita lakukan. Yang mana kita harapannya pemerintah Kota Malang juga berpikirnya seperti itu. Bukan bicara infrastruktur, bicara investasi sumber daya manusia. Nah, sehingga kedepannya proyek-proyek besar untuk sarana olahraga itu tidak hanya sekedar bicara memfasilitasi, tidak, tapi sudah bicara prestasi besar, kultur olahraga, dan semuanya. Okay. Seperti itu, Mbak Erika.
0: Baik, menarik sekali kawan, nanti kita akan bedah lebih lanjut diskusi kita pagi hari ini. Jadi ini bukan hanya sekedar agenda rutin bagaimana memperbaiki, menambal sulam, tapi bagaimana kemudian program yang jauh ke depan, yang barangkali banyak inovasi-inovasi yang perlu diciptakan untuk pengembangan olahraga di Kota Malang. Nanti kita akan kembali lagi bersama dengan para narasumber, ada Pak Ginanjar, ada Pak Joni, dan juga ada Pak Bagus. Termasuk untuk Anda yang mau bergabung, boleh kawan, bisa lewat WhatsApp kami ya di 0811-3600-911. Anda boleh lewat voice note, boleh juga lewat line telepon. Kita jeda dulu, tetaplah bersama dengan kami di program Ijen Talk City Guide 911 FM.

saya Wulan di Jalan-Jalan Plus. Kali ini kita akan menelusuri salah satu kecamatan tertua di Kota Malang, Kecamatan Klojen. Kecamatan Klojen terletak di pusat Kota Malang dan menjadi salah satu dari 3 kecamatan tertua di Kota Malang. Sejak ditetapkan sebagai kota praja di masa pendudukan Belanda, Klojen juga berbatasan langsung dengan 4 kecamatan lainnya di Kota Malang, termasuk Kecamatan Lowokwaru. Tahukah Anda, nama Klojen berasal dari kata loji yang berarti benteng atau bangunan besar di masa penjajahan yang terletak di kawasan Cilagat. Dari kata loji kemudian berkembang menjadi kelojian sampai akhirnya menjadi nama Klojen. Klojen juga bisa dibilang sebagai pusat pemerintahan Kota Malang karena ada beberapa bangunan penting seperti Gedung Balai Kota Malang, Gedung DPRD, Alun-Alun Merdeka, Alun-Alun Tugu, dan Rumah Dinas Wali Kota Malang dan Bupati Malang. Nah, kalau Anda mau menelusuri kawasan Klojen, ada beberapa destinasi wisata yang wajib Anda datangi, termasuk kawasan Heritage Kayu Tangan dan kawasan Cilagat. Tapi pastikan wisata Anda aman dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.

Jalan-Jalan Plus. Cadence for your life. City Guide FM.

0: kantor, harus ke kantor ya.
1: Eh, sekarang gak perlu.
0: Serius? Terus lapornya gimana?
1: Tinggal chat WhatsApp Tania.
2: Halo, saya Tania, Tugu Tirta, asisten informasi dan aduan. Ada yang bisa kami bantu?
0: Saya mau lapor, air di rumah saya nggak mengalir.
2: Baik, silakan kirim nomor pelanggan atau lokasi Anda. Laporan akan langsung saya teruskan ke petugas.
0: Wah, gampang juga ya. Jadi nggak perlu datang ke kantor.
1: Betul, mau lapor gangguan, cek tagihan, atau cari informasi layanan, semuanya bisa lewat WhatsApp Tania.
3: Perumda Tugu Tirta menghadirkan pelayanan yang semakin dekat, cepat, dan responsif. Bersama Tania, kebutuhan layanan air minum kini cukup dalam satu percakapan WhatsApp. Simpan nomor WhatsApp Tania di nomor 0811-7550-800 dan nikmati layanan yang lebih mudah kapan saja. Perumda Tugu Tirta Kota Malang, kuat bersinergi terbaik. Program ini kolaborasi Perumda Tugu Tirta Kota Malang bersama City Guide 911 FM. Didukung oleh Bank Jatim, melayani lebih dekat. Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 non fakultas kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan dan

0: Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3 Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Ya kawan, terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan kami. Hari ini saya ditemani tiga narasumber. Kami bicara tentang menanti peremajaan fasilitas olahraga di Kota Malang. Saya bersama dengan anggota Komisi D DPRD Kota Malang, Ginanjar Yoni Wardoyo, bersama juga dengan Ketua KONI Kota Malang, Joni Sujatmoko, dan Kepala Bidang Olahraga dari Disporapar Kota Malang, Bagus Pambudi. Ini ada komentar yang juga masuk di WhatsApp kami. Ada Pak Dian. Barangkali Pak Dian boleh, Pak, kalau mau gabung di on air ya. Ini tadi Pak Dian menyampaikan lewat WhatsApp, kenapa ya Kota Malang dengan segala potensinya, banyak pendatang seperti yang tadi disebutkan, kemudian sekarang ini minat orang untuk berolahraga juga lagi tinggi, tapi semua peluang itu sepertinya tidak terbaca. Pengalaman pribadi dari Pak Dian, ini datang ke Stadion Gajah Yana, rasanya seperti bangunan tua, tertata rapi, catnya kusam, kemudian kayu berserakan. Padahal itu kan salah satu ikon fasilitas olahraga di Kota Malang. Kenapa tidak belajar atau menggandeng swasta? Contoh saja Unggul Sport Center atau lapangan-lapangan padel yang sekarang ini, yang fasilitasnya modern dan juga nyaman. Oke, terima kasih Pak Dian sudah bergabung. Anda yang mau ikut berkomentar juga boleh kawan. Saya kembali mengingatkan ya, boleh lewat WhatsApp kami di 0811-3600-911. Boleh lewat voice note, boleh juga lewat line telepon. Saya ke Pak Ginanjar dulu. Dari Dewan gimana nih Pak menanggapi? Iya, Pak Ginanjar masih sambung bersama dengan kami Pak Gin.
1: Oke, terima kasih untuk Pak Dian. Jadi ini bentuk apresiasi juga, perhatian juga dari warga Kota Malang terkait iklim keolahragaan di Kota Malang. Betul memang, jadi banyak event di Kota Malang itu sekarang yang lagi booming, misalkan running gitu ya, malam hari apa, itu menjadi tren. Kalau bahasanya teman-teman di KONI kan spot tourism, nah seperti itu. Artinya dengan potensi wisata, olahraga bisa masuk ke situ. Nah, ya lagi-lagi kembali kuncinya adalah bagaimana kita Kota Malang bisa menyediakan fasilitas dan iklim ya yang mendukung itu. Banyak ekosistem olahraga yang harus digandeng. Nah, kuncinya memang tatkala kita bicara masalah APBD tidak mampu, saya pikir ketika harus kemudian melakukan itu semua tidak mampu. Nah, mampunya adalah apa? Kita karena bicara sudah level internasional, maka sama halnya dengan pemerintah pusat yang kemudian banyak fasilitas infrastruktur, tidak hanya olahraga, itu adalah menggandeng swasta memang. Bicara jalan tol, bicara transportasi apa, investasi luar. Kota Malang saya pikir sudah harus ke sana arahnya. Jadi acuannya sama, misalkan saat ini dengan Disporapar sudah melakukan langkah strategis yang cukup lompatan saya pikir, walaupun harus diteruskan lagi. Gajah Yana, kemudian beberapa lapangan fasilitas olahraga yang lain yang akan kemudian di pihak ketiga kan, dikelola oleh pihak ketiga dan kemudian sebagainya. Ini kan sudah ada terobosan untuk melakukan kerjasama dengan pihak ketiga. Tatkala fasilitas yang ada itu bisa dikerjasamakan seperti itu, maka ke depan pembangunan bicara fasilitas olahraga dan sebagainya, sekalian sudah kita menggandeng pihak luar, non-APBD. Kalau dengan APBD saya pikir juga melihat struktur anggaran kita tidak mampu kalau kita bicara level besar seperti itu. Tapi Kota Malang dilirik sebenarnya oleh pihak ketiga tadi. Karena apa? Ya dengan potensi yang ada, baik potensi iklim yang cukup, iklim alam yang memang mendukung untuk pengembangan olahraga, iklim sumber dayanya, iklim wisata dan sebagainya. Saya pikir itu peluang yang memang harus suka tidak suka, cepat atau lambat memang harus berpikir ke arah sana. Tidak saja mengandalkan struktur APBD. Seperti itu Mbak Rika.
0: Baik, oke, sebelum saya ke narasumber yang lain, saya mau cek dulu beberapa catatan informasi lalu lintas. Tadi ada Bu Endah kawan, jam 7.25 ya, mohon maaf Bu Endah tadi belum sempat kebaca, tapi kayaknya masih relay juga. Ini terkait dengan adanya wisuda di Graha Cakrawala UM. Nah, ini tadi ada voice note yang disampaikan oleh Bu Endah.
2: Saya menambahkan sedikit info kakak, ini yang masuk wisuda itu sudah menggunakan dua lajur sehingga terjadi makin macet, tapi setelah UM lancar yang berlawanan juga lancar.
0: Oke, dari tadi pagi memang ada potensi kepadatan kawan di sekitaran UM. Ini ternyata karena ada wisuda dari Polkesma. Lalu ada juga Pak Dani, ini tadi menambahkan infonya ada 1000 wisudawan. Kalau tadi pagi ada potensi kepadatan ketika wisudawan datang. Nah, barangkali bisa diantisipasi juga ketika nanti siang ya, pada saat bubaran wisuda. Lalu juga kita tadi dapat informasi dari Pak Riko Kombaitan, ini melaporkan ada ranting yang menjuntai di bawah jalan Bendungan Sutami, tepatnya di nomor 15B. Itu kalau ada mobil yang agak tinggi atau box, itu pasti kena pohonnya. Ini mohon pihak terkait untuk bisa membantu. Tadi ada dokumentasi juga yang dikirimkan. Kita sudah teruskan laporannya ke pengaduan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang, Bu Lintang. Terima kasih untuk yang sudah bergabung juga, Pak Riko. Ada juga Bu Farida ya, tadi menyampaikan di sepanjang jalan dekatnya velodrome, sekarang itu semakin banyak penjual yang jualan di jalan raya, bukan di trotoar. Nah, ini yang kerekam cuma satu, karena tadi sudah terlewat. Apakah itu tidak pernah ditertibkan, persisnya arah ke Sawo Jajar 2 mengarah ke velodrome? Ini masuk wilayahnya Kota Malang atau Kabupaten ya? Coba nanti kita teruskan juga ke jajaran dari Satpol PP. Oke, terima kasih banyak kawan, Anda masih bergabung bersama dengan kami. Saya kembali lagi ke Pak Bagus dari Dispora Bar. Bagaimana Pak, kalau memang ini ya, anggaran di APBD kita sangat minim untuk bisa melakukan perbaikan fasilitas olahraga atau pengembangan fasilitas olahraga, selama ini seperti apa peluang untuk kerjasama dengan pihak ketiga, pihak swasta dan lain sebagainya?
3: Oke, terima kasih Mbak Rika. Jadi apa yang disampaikan Pak Joni, Pak Ginanjar, bahwa langkah-langkah kita untuk melakukan kerjasama dengan pihak ketiga sudah kami lakukan. Terakhir memang di tahun, mulai tahun 2023 itu wacana awalnya kan akan di apa namanya, akan disewa oleh Arema itu. Kemudian kita nggak tahu di seiring perjalanan sampai terakhir kemarin akhir 2025 kami bersurat kembali untuk memastikan apakah ini dilanjutkan sebagai home base-nya Arema. Ternyata belum menemui jawaban seperti itu. Nah, ini terus kita dorong karena apa? Kita memang selama ini dengan memancing sekian banyak event itu harapannya itu ada yang berminat. Apa yang disampaikan Pak Joni juga, Pak Ginanjar juga, bahwa konsep besarnya adalah bahwa Malang ini sebetulnya sudah tidak perlu menjual apa-apa. Mereka ada event di sini pasti datang. Jadi mau venue-nya di mana, mau di Ken Arok, mau di Gajayana, itu mereka pasti datang. Nah, inilah yang membuat kami memang termasuk usulan kami sebetulnya, mungkin Pak Ginanjar juga mengawal juga, bahwa kami usulannya selalu maksimal, Mbak. Artinya untuk fasilitas prasarana terutama di dua venue besar ini, Gajayana dan Ken Arok, karena memang yang di BD itu untuk Kota Malang. Nah, inilah yang memang harus kerja keras bersama, saling kolaborasi supaya Kota Malang ini tetap akan menjadi satu destinasi terutama di bidang sport. Itu sih, Mbak.
0: Pak Bagus, barangkali ada tanggapan juga Pak yang mau disampaikan terkait tadi komentarnya Pak Dian ya, membandingkan dengan swasta saja sekarang fasilitasnya sudah keren loh ya, tapi Stadion Gajayana yang jadi salah satu ikonnya Kota Malang kok dirasa begitu-begitu saja, bahkan terkesan seperti bangunan tua. Gimana nih Pak?
3: Ini, kami terima kasih sekali, karena memang dari apa yang kami lakukan persiapan kemarin dari Parprov saja, kami mampu pemeliharaan pengecatan itu hanya separuhnya saja tribun. Semua tribun, kemudian bagian luar itu pun yang bagian depan sampai tengah saja, belum semuanya. Nah, seperti ini kan juga kami misalkan ada apa namanya pihak swasta yang mungkin bisa berkolaborasi dengan kami, diskusi bersama bagaimana membangun prasarana terutama di lingkungan stadion. Kami sangat sangat terbantu untuk itu, terutama mungkin apa yang disampaikan Pak Joni tadi, CSR. Artinya apa? Kami sebetulnya sudah memancing dengan sekian banyak event di Stadion Gajayana, baik lingkungan ya Pak, lingkungan Stadion Gajayana, bukan hanya stadionnya, tapi mini soccer hampir setiap malam, bahkan setiap malam sekarang sudah nyala. Artinya ketika lampu itu nyala, berarti di situ ada aktivitas. Kemudian di kolam renang juga, ini setiap bulan kami selalu ada event. Ini kami mencoba bahwa dengan event-event olahraga ini pasti ada lah yang melirik dan melihat. Ini mungkin yang Pak Dian tadi sampaikan. Ya kami terima kasih banyak. Kami akan berusaha lagi untuk memperbaiki ke depan Stadion Gajayana ini baik. Gitu Mbak Erika.
0: Oke, tadi disampaikan memang lagi-lagi kendalanya ini persoalan anggaran begitu Pak Bagus ya. Pak Bagus, ada tidak sih Pak program barangkali yang dilakukan dari Dispora Bar untuk penjajakan kerjasama, selain tadi menunggu pihak ketiga untuk mau berkomunikasi, kalau dari Dispora Bar sendiri ada upaya Pak barangkali penjajakan jemput bola begitu, bagaimana membuka komunikasi dengan pihak swasta?
3: Sudah Pak, ini terakhir kemarin beberapa bulan yang lalu ada satu ya investor lah ya, waktu itu kami bertemu, bahkan sudah ada gambarnya Mbak.
0: Untuk agenda desain, apa ini Mbak?
3: Untuk areal Stadion Gajayana. Sudah dia bikin area kita ini kan sebetulnya Kota Malang belum punya sport center Mbak. Yeah. Kita ini kan belum punya sport center untuk Kota Malang loh.
0: Yeah.
3: Nah, dia menggambarkan seperti itu. Bagus. Cuman kami tidak lanjuti, belum respon sampai sekarang. Itu sih Pak Erika. Kami terus jemput bola terus. Karena memang dari arahan dari Pak Wali, Sekda, bahwa kita sekarang ini kan memaksimalkan barang milik daerah. Apalagi sekarang muncul SKB 3 Menteri, Mbak. Ini mungkin sekalian para pendengar juga bisa menjadi perhatian bersama bahwa melalui SKP 3 Menteri itu Kementerian Kemendagri, Menpora dan Kementerian UMKM.
0: Oke.
3: Okay. Yang inti isinya adalah ini memaksimalkan prasarana olahraga di seluruh daerah itu untuk menjadi spot ekonomi tadi yang disampaikan Pak Joni.
0: Joni tadi ya.
3: Jadi banyak sekali prasarana olahraga kita nih yang belum maksimal. Nah ini didorong melalui SKP 3 Menteri itu. Kenapa harus 3 Menteri? Karena terkait asetnya itu adalah di Mendagri kewenangannya. Regulasi kita di situ.
0: Baik.
3: Kemudian Kemenpora itu terkait dengan prasarana olahraganya. Ini sudah ada data 20 stadion di seluruh Indonesia yang akan digarap oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga melalui SKB 3 Menteri ini.
0: Okay.
3: Kemudian yang terakhir, Kementerian UMKM adalah untuk mendorong perekonomian itu supaya bergerak melalui prasarana olahraga ini. Ini yang sekarang baru bulan Februari kemarin SKB itu ditandatangani, Mbak. Sekilas begitu, Mbak. Nah, ini kami akan terus berkoordinasi, komunikasi, kolaborasi dengan KONI dan DPR Pak Ginanjar, gitu Mbak Erika.
0: Baik, saya ke Pak Joni lagi. Pak Joni dari berkecimpung juga di dunia olahraga, kemudian juga berkecimpung di dunia wira swasta ya. Kita sudah tahu kendalanya kalau dari pemerintah adalah keterbatasan dana. Dibutuhkan kerjasama dari semua pihak termasuk pihak swasta. Tapi apa sih Pak Joni yang menurut Pak Joni ini masih menjadi kendala? Kok rasanya masih jalan di tempat saja ya? Ekosistemnya kok masih belum saling nyambung nih Pak Joni? Bisa di unmute dulu Pak Joni?
4: Iya. Oke. Iya. Jadi begini Mbak Erika. Pemerintah ya, fasilitas olahraga itu kan mahal. Nah, pemerintah itu membangun. Setelah membangun, yang lebih tepat itu langsung diswastakan. Diswastakan itu tidak untuk mengembalikan modal pemerintah membangun, karena itu nggak akan ada yang mau, kan itu ya. Tapi bagaimana swasta itu yang bekerja sama mampu mampu menjalankan, mampu melakukan perawatan dari fasilitas olahraga itu dengan baik. Terus kemudian ada pemasukan ke pemerintah. Jadi setelah membangun, pemerintah itu ada pemasukan. Nah, pemasukan ini bisa digunakan oleh pemerintah bekerjasama dengan pemodal, ya. Dalam hal ini ada ada pihak-pihak yang berkenan bekerjasama, ya. Itu pemerintah tidak perlu mengeluarkan lagi gitu loh. Sebatas anggaran yang ada yang tadinya untuk maintenance dirubah karena dikerjasamakan kepada swasta, hasil dari kerjasama dengan swasta ditambah anggaran untuk maintenance, ya, ditambah anggaran untuk maintenance ini dikerjasamakan dengan pihak pemodalan pembangunan daerah untuk kembali membangun fasilitas olahraga yang baru. Nah, ini akan terjadi percepatan pembangunan fasilitas-fasilitas olahraga gitu ya. Jadi pemerintah ini jangan hanya membangun terus berhenti mikirin anggaran untuk melakukan perawatan, kan gitu. Nah, ini pola pikir yang saya rasa kurang komprehensif. Jadi bangun, serahkan ke swasta untuk menjalankan, swasta berani ada pemasukan berapa, nah, ada pembicaraan di situ bagaimana swasta ini bisa jalan secara ekonomi, bagaimana stadion itu kalau diserahkan kepada swasta, maka swasta akan berjalan tuh bagaimana stadion itu bisa dimanfaatkan secara optimal supaya menghasilkan pengembalian kepada swasta yang bersangkutan. Nah, ada dari swasta ini ada ke pemerintah ditambah anggaran perawatan dari pemerintah untuk membangun baru lagi fasilitas terus begitu. Jadi ada percepatan pertumbuhan pembangunan fasilitas-fasilitas olahraga. Terus kemudian ada pembangunan fasilitas-fasilitas olahraga ini diserahkan ke swasta lagi. Jadi secara ekonomi itu jalan gitu ya. Jadi memikirkannya begitu. Yang selama ini ada fasilitas olahraga pemerintah membangun, terus kemudian selama tahun berjalan pemerintah mengeluarkan lagi untuk maintenance dan gitu ya. Nah, kalau diserahkan ke swasta, pemerintah nggak ngeluarin maintenance malah dapat duit yang maintenance swasta. Kan itu dikawal oleh pemerintah, diawasi bahwa fasilitas ini digunakan juga ada perawatan dari swasta yang bersangkutan dan itu dipersyaratkan dalam perjanjiannya, kan gitu.
0: Pak Jun, tadi disampaikan oleh Pak Bagus, penjajakan dengan pihak swasta sebenarnya sudah dilakukan tapi lumayan sulit nih untuk bisa deal nih. Apakah sebegitu sulitnya dengan potensi yang ada di Kota Malang untuk bisa menjajaki kerjasama dengan pihak ketiga?
4: Insya Allah enggak sulit. Kalau Koni diajak bicara untuk masalah mencari swasta, ya, saya jamin itu dalam satu bulan itu sudah ketemu siapa yang mau mengerjakan.
0: Berarti belum duduk karena bersama ini Pak Joni ya?
4: Belum duduk bersama karena tertutup, kan gitu ya, tertutup. Okay. Nah, ini era keterbukaan ini harus mulai dibangun. Misalkan pihak pemerintah itu mau membangun fasilitas olahraga. Supaya tidak terjadi blunder-blunder ketika sudah dibangun tidak bisa digunakan. Kenapa? Karena yang tahu tentang olahraga, tahu tentang lapangan yang standar itu seperti apa, jadi itu kan ada di KONI, jadi harusnya ada di kampus-kampus olahraga. Nah, itu diajak bicara, ini saya mau bangun fasilitas panjat tebing, ini saya mau bangun fasilitas sepatu roda, ini saya mau bangun fasilitas velodrome untuk olahraga bersepeda, kan gitu ya. Nah, ini diajak kampus olahraga, ada UM, ada KONI yang mengetahui secara persis standar itu seperti apa.
0: Oke.
4: Okay. Nah, ini akan terjadi ketika dibangun itu jadi bagus, jadi bisa difungsikan. Nah, ketika sudah jadi bisa difungsikan, kasih ke swasta. Nah, baik, swasta yang akan menjalankan. Terus bagian dari pemerintah apa? Pemerintah ini mendorong apa ini swasta supaya berkembang olahraganya. Nah, pemerintah ini membangun lagi spot-spot untuk wisata. Dan itu nyambung dengan Kota Malang. Spot-spot wisata itu diperbaiki, kan gitu ya. Ada di konsep bersama. Jadi saat ini kolaborasi pembicaraan antara pemerintah, swasta, kampus itu harus digalang, ya, duduk bersama, dirancang bersama, dijalankan oleh pemerintah, gitu ya.
0: Baik,
4: oleh, ya. Jadi ada dewan, ada pemerintah, ada pihak swasta, ada pihak kampus. Ini duduk bersama untuk merancang. Setelah baru dijalankan oleh dewan dan pemerintah. Itu konsep seperti itu ke depan harus dijalankan supaya pembangunan ini berjalan optimal, ya. Kayak gitu mikir gitu ya. Kalau siap, dengan anggaran yang sama, ya. Ini anggaran perawatan dan kontribusi dari swasta. Duit ini bagaimana duit ini bisa untuk membangun? Cari swasta lagi. Ini saya punya duit ini, kan gitu ya. Nah, cari swasta lagi, oke. Kan ini ajak bisa dikeluarkan setiap tahun, kan gitu ya. Kontribusi swasta atas fasilitas olahraga yang dikerjasamakan dengan swasta. Terus biaya perawatan yang tadinya disediakan, ini sudah bisa untuk membangun fasilitas olahraga baru ketika ada swasta dilibatkan, kamu bangun, saya nyicil, pemerintahnya begitu.
0: Baik, Pak Joni, Pak Bagus, dan juga Pak Ginanjar, nanti kita masih ada satu segmen lagi ngobrol di program Ijen Talk, termasuk ini tadi ada pendengar yang mau gabung di line telepon ya. Kita tahan dulu sebentar, nanti kita akan akomodir untuk bisa bergabung di segmen berikutnya.

0: decisions for your life. CityGate FM.
1: Kawan, tahukah Anda kalau Universitas Wisnuwardana atau Unida Malang adalah kampus yang alumninya sukses-sukses di dunia kerja? Universitas Wisnuwardana Malang membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Ayo, segera daftar. Ada 4 jalur pendaftaran, reguler, prestasi, beasiswa yayasan, dan KIP kuliah. Biaya kuliahnya sangat terjangkau, dapat diangsur lagi. Di program S1 ada Fakultas Hukum, Ekonomi dan Bisnis, Teknik, Psikologi, Pertanian, Keguruan, dan Ilmu Pendidikan. Untuk S2 ada Magister Ilmu Hukum, Manajemen dan Pendidikan Matematika. Mau kuliah lebih cepat dan lebih hemat? Lewat program RPL aja. Pengalaman kerja diakui. Segera kunjungi Universitas Wisnuwardana di Jalan Danau Sentani nomor 99 Malang, sekitar 500 meter dari pintu tol Malang. Telepon 0812-6213-1981 atau kunjungi www.wisnuwardana.ac.id. Universitas Wisnuwardana Malang, develop you to be the best.
2: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
3: Oke, Pak. Tapi,
2: kenapa?
3: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak.
2: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
4: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
2: Oke, sama-sama. Poldanmik,
4: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Kembali di program Ijen Talk hari ini, topik bahasan kita menanti peremajaan fasilitas olahraga Kota Malang. Saya bersama dengan anggota Komisi D DPRD Kota Malang ada Pak Ginanjar, Ketua KONI Kota Malang ada Pak Joni, dan Kepala Bidang Keolahragaan dari Dispora Bar Kota Malang ada Pak Bagus. Oke, ada yang gabung di line telepon. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, Mbak Erika.
0: Iya, Pak Raffi Udin, silakan, Pak.
1: Saya dengar suara saya, Mbak Erika. Semoga jelas ya.
0: Sangat jelas, Pak Raffi. Oke.
1: Saya kembali ke topik aja, Mbak Erika. Boleh. Menanti peremajaan fasilitas olahraga Kota Malang. Begitu, Mbak Erika, ya.
0: Betul.
1: Maka pertanyaan saya kepada dua instansi yang terkait. Tapi ada pengawas lah ini, Pak Ginanjar. Pertanyaan saya, bagaimana sih program anggarannya Dispora Par untuk fasilitas ini? Saya kan enggak tahu ini. Karena juga ada KONI, bagaimana program anggaran dalam satu program kerjanya itu, Mbak Erika, kan begitu ini. Di situ

0: Malang tidak menggunakan istilah peremajaan ternyata Mbak Irika, karena kalau peremajaan itu katanya biayanya besar. Tetapi yang dia pakai adalah pemeliharaan dan perbaikan sarpras, sarana dan prasarana, di mana lebih kurang 22 fasilitas olahraga ini membutuhkan perawatan rutin, katanya begitu. Dan bulan September ini, saya baca ini dari situsnya itu, anggaran pemeliharaan sarana dan prasarana Disporapar ini ditambah 1,7 miliar.
1: Betul.
0: Gitu ya, untuk memperbaiki sarana olahraga sekaligus meningkatkan kualitas fasilitas yang menghasilkan retribusi. Nah, mungkin Mbak itu Mbak Erika, dengan rincian gedung olahraga Ken Arok katanya memperoleh lampu 10 titik dan memperoleh kamar mandi segala macam. Lapangan luar mini soccer tadi disebutkan ada perbaikan penerangan lampu. Itu ternyata dia mendapat memperoleh retribusi juga. Memang tadi yang sampai untuk kejadian Gajayana ini kok tidak ada gitu loh. Apa yang dikerjakan di situ? Lapangan tenis juga menghasilkan retribusi. Dari estimasi mungkin perencanaan yang 200 miliar, saya nggak tahu ini di ACC berapa, kok ditambah 1,738 miliar dengan 462,84 juta khusus untuk sarana prasarana olahraga. Ini kenapa betul apa enggak Pak yang saya baca ini? Mudah-mudahan kalau salah diluruskan Pak. Sehingga saya begini Mbak Erika. Kemudian saya di situ di Disporapar itu ada enggak seksi sarpras? Di KONI ada enggak seksi sarpras? Ternyata di KONI kalau saya lihat cabang olahraga yang ada sarprasnya itu ada PASI, ada PGSI, ada IKASI, ada ISI dan seterusnya. Ini bagaimana program kerja dan anggarannya? Ingin kita jawaban daripada Pak Bagus, kemudian Pak Joni, yang pada akhirnya, pada terakhirnya adalah jawabannya itu sebetulnya ada pada Pak Joni. Pak Joni sudah menjelaskan secara gamblang bagaimana mekanismenya. Yang saya tangkap, mudah-mudahan saya salah, tidak ada keterbukaan. Itu aja sebetulnya. Duduklah bersama seperti yang diinginkan oleh Pak Joni. Saya sepakat dengan Pak Joni. Ternyata Pak Joni cerdas ini, Pak Joni ini kan gitu. Tinggal kecerdasan itu tidak didukung, kalau tidak didukung ya tidak akan terrealisasi. Ah, mungkin itu Pak Ginanjar, tolong dukung Pak Joni, kawal Pak Joni. Sehingga mungkin kekurangannya dia dibetulin lah, karena kesempurnaan itu kan bukan milik manusia. Tapi dengan adanya Pak Ginanjar diawasi, kemudian dikawal. Bagaimana nih tujuan pokoknya ini seperti saya makan Pak Joni. Jadi unsurnya ada KONI, ada kampus di situ.
1: Oke, baik.
0: Itu harus sama gitu Mbak Erika. Tolong ya, Pak Ginanjar sebagai pengawas lah ini. Diluruskan kalau memang ada yang bengkok. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Bagus dulu gimana, Pak? Ada penganggaran setiap tahun, Pak?
2: Ya.
1: Pasti ada ya.
2: Setiap tahun ada penganggaran, Pak Teman. Tapi porsinya kan memang karena yang disampaikan tadi, kasih satpas sudah tidak ada. Jadi semua itu, kalau dulu ada UPT, Mbak. Karena sekarang ini semua prasarana itu di bawah bidang, jadi otomatis secara penganggaran kan harus ada yang menjadi skala prioritas. Nah kemarin tadi yang disampaikan 1,7, memang yang 1 miliar sendiri itu penambahnya adalah untuk pemberangkatan atlet Pobda kita ke Ngawi dan di Surabaya besok. Itu yang supaya ini terklarifikasi juga bahwa khusus untuk prasarana penambahan pemeliharaan itu adalah di 462 tadi. Itu kami memaksimalkan apa yang disampaikan tadi oleh Pak Raffi, memang benar. Jadi tidak semuanya untuk prasarana. Jadi yang 1,2 sekian itu untuk pemberangkatan atlet Pobda kami di bulan November nanti. Itu sih Mbak Erika.
1: Baik, lagi-lagi memang anggarannya sangat minim, Mbak ya.
2: Betul Mbak.
1: Kalau dari
2: karena prasarana yang kita
1: lumayan apa, banyak Pak ya.
2: Bagi sangat banyak Pak. Ini belum menyentuh lapangan 26 lapangan lainnya di kelurahan-kelurahan itu. Itu masuk di bidang olahraga juga seperti
1: sarana,
2: itu.
1: Sarana prasarana banyak dan harganya juga mahal. Tadi diakui oleh semua narasumber. Pak Joni gimana kalau dari KONI, mungkin ini juga sebagai edukasi ke masyarakat ya. KONI ada anggaran juga Pak untuk pemeliharaan. KONI dapat anggaran tapi buat apa? Mungkin supaya masyarakat tahu juga nih Pak Joni.
3: Terima kasih. Jadi

0: jawab KONI itu lebih kepada pembinaan atlet agar berprestasi. Jadi anggaran yang diberikan kepada KONI adalah untuk itu. Jadi KONI ini tidak satupun memegang sarana untuk olahraga ya, kecuali ada satu, yaitu tempat fitness ya, fitness para atlet itu. Nah, itu saja. Jadi itu yang dirawat oleh KONI, karena itu memang untuk menjaga kebugaran dari para atlet ya. Terus kemudian ada alat-alat olahraga yang diberikan oleh pemerintah Kota Malang kepada cabur-cabur. Jadi langsung didistribusikan ke markas-markas cabur yang bersangkutan. Nah, maka di cabur ini alat ya, bukan tempat ya. Jadi cabur ini memiliki tempatnya, terus kemudian alatnya itu dari cabur sendiri secara swasembada. Ada juga yang disumbang dari pemerintah daerah melalui KONI atau langsung dari pemerintah kota. Jadi seperti itu.
1: Baik.
0: Sehingga di KONI tidak ada itu anggaran untuk perawatan, kecuali perawatan kantor termasuk perawatan tempat fitness bagi seluruh atlet ya, bukan hanya atlet tertentu, tapi seluruh cabang olahraga bisa menggunakan di sana. Jadi itu terkait dengan sarana dan prasarana olahraga. Jadi memang saya garis bawahi ya, pemerintah kota ya, pemerintah negara baik kota maupun pemerintah pusat, kita bikin propose untuk bisa membangun olahraga, jadi menjadikan Malang ini sport city. Jadi ada sebuah narasi kita kirim ke pusat, ada membangkitkan ekonomi yang seperti apa. Nah, pemikiran komprehensif ini harus duduk bareng baik pemerintah kota, dewan, KONI, juga kampus. Kampus itu banyak sekali orang-orang pinter di sana, ada diskus bukan hanya sekali. Jadi acara untuk mengkonsep besar ya, mengkonsep visi maupun strategiknya itu harus duduk bareng sampai detail ke program per tahun itu apa yang dikerjakan. Nah, ini pemikiran bersama harus di sana, bukan hanya ngumpul sekali habis itu enggak ada kelanjutannya. Nah, ini harus kumpul terus sampai ke ujung, sampai ke program detailnya dipikirkan bersama. Nah, terus kemudian dikawal sama bareng-bareng, kan itu dilaksanakan oleh pemerintah kota juga dewan yang sebagai eksekutif dan legislatif.
1: Baik.
0: Begitu, Mbak.
1: Iya, Pak Joni, Pak Bagus dan juga Pak Ginanjar. Saya di akhir ini seperti biasanya ya, kita mau minta closing statement dari masing-masing narasumber. Dari Pak Ginanjar dulu, sekaligus tadi juga menanggapi Pak Ginanjar dari Pak Joni ya, harapannya bisa segera duduk bareng supaya ada pemikiran-pemikiran inovasi baru, tidak stagnan hanya sekedar tambal sulam fasilitas.
2: Ya, terima kasih. Yang pertama, sekarang bicara anggaran di struktur APBD di tahun 2026 aja, kita untuk anggaran di Dinas Pemuda Olahraga ini kurang lebih sekitar 25,6 miliar. Kemudian di kemarin kita dok APBD perubahan, kita tambah 2,7, yang salah satunya adalah untuk sarana prasarana di Gor Ken Arok dan Gajayana atau apa, kalau nggak salah, sehingga total 28, sekian miliar. Tapi yang perlu kita catat bahwa anggaran sebesar itu juga memang kita terlalu banyak di belanja pegawai memang. Sehingga untuk belanja yang lainnya, belanja modal untuk sarana prasarana memang sangat-sangat minim. Nah, kemudian di 2027 ini direncana nanti APBD 2027, kita kemarin dari Komisi D sudah meng-up sehingga ada bisa maksimal 125% penambahan, tapi kita juga tahu bahwa itu kenapa kita tambah karena ada event for prof nanti di 2027. Sehingga lagi-lagi bicara masalah sarana-prasarana fasilitas memang juga nanti hanya sekedar tambal sulam. Maka yang kami sarankan adalah memang mutlak pemerintah Kota Malang, tidak hanya di Sporapar ini, tapi pemerintah Kota Malang melalui Bapak Wali Kota yang kita juga sudah paham, senang kan beliau itu kalau ada hal yang bersifat inovasi, maka jadikan ini sebagai inovasi terobosan untuk Malang sebagai salah satu barometer olahraga di Indonesia. Maka kerjasama, melakukan kolaborasi dengan pihak ketiga, kolaborasi dengan dunia pendidikan, kampus dan sebagainya, mutlak harus segera dilakukan komunikasi dan sebagainya yang sudah dibahas di awal. Yang ketiga, bicara masalah fasilitas, kita juga tidak hanya kemudian mengejar terkait hal besar sport center, kemudian bicara apa, tapi juga bagaimana itu bisa memfasilitasi kebutuhan masyarakat, yang mana masyarakat Kota Malang juga ekosistem kultur olahraganya juga cukup tinggi. Maka pembangunan infrastruktur kalau bisa juga tidak terpusat, tetapi juga terdistribusi ke daerah, dalam artian ke 5 kecamatan. Artinya banyak sebenarnya aset-aset pemerintah Kota Malang berupa lapangan atau berupa lahan yang memang masih belum dioptimalkan fungsinya, bisa dibangun untuk fasilitas-fasilitas olahraga. Selama ini yang kita bisa lakukan dari DPRD sebenarnya hanya memberikan fasilitas kepada masyarakat dalam bentuk pokok-pokok pikiran berupa alat olahraga dan sebagainya. Tapi untuk tempat, maka ini harus dipikirkan terdistribusi ke masing-masing wilayah untuk memfasilitasi masyarakat. Yang kemudian adalah ini tadi, ini hal besar, saya minta ini juga saya pikir dari pemerintah Kota Malang, dari unsur balai kota juga bisa mendengar ini, sudah mutlak harus inovasi ini. Artinya dengan visi naik kelasnya, maka mutlak kita kelasnya sudah internasional, harus mutlak MOU dengan pihak swasta. Dan terakhir dari kami mewakili DPRD Kota Malang, kami mengucapkan selamat dan sukses kepada kurang lebih 9 atlet dan pelatih dari Kota Malang yang saat ini tanggal 15 ini berangkat ke Nagoya, Jepang untuk mewakili Indonesia di Asian Games 2026. Arema itu tangguh, berani dan pantang menyerah, maka kami mendoakan, kami support, memberikan yang terbaik untuk Indonesia, untuk Malang Raya. Selamat dan sukses. Baik. Terima kasih.
1: Terima kasih kembali Pak Ginanjar, Pak Bagus dan juga Pak Joni. Masing-masing closing statement barangkali bisa lebih singkat dari Pak Joni.
0: Ya, intinya Malang ini cocok sekali untuk menjadi spot city. Jadi harus dilengkapi pendidikan atau spot science-nya, fasilitas olahraganya, terus kemudian pembinaan atletnya, event olahraga, spot tourism, UMKM bergerak, ekonomi Kota Malang tumbuh. Dan satu catatan bahwa Malang telah membuktikan ya, atlet Kota Malang dari binaan KONI Kota Malang mampu mengirimkan 5 atlet dan 6 sebenarnya, tapi yang satu barusan pindah ke kabupaten, jadi dan 2 pelatih ya, untuk ke apa ini?
1: SEA Games tadi Pak.
0: Apa? Iya, SEA Games ya. Ya, ke SEA Games.
1: Oh, ya,
0: di Jepang ya. Dan itu ya yang patut kita bangga, Surabaya cuman ada 3. Ya. Kota Malang ada 5 atlet, di Surabaya cuman 3. Sehingga se-Jawa Timur yang mengirimkan atlet untuk ke tingkat internasional di Jepang, tingkat SEA Games, itu the best-nya dari Malang. Ini patut kita kasih applause ke apa namanya, kita bersama Kota Malang, baik KONI, Dispora, apa namanya, maupun Dewan Kota Malang. Dan ke depan harapan kami ya, kita bangun duduk bersama, karena itu kepentingan kita bersama. Jadi antara Kota Malang, pemerintah Kota Malang, Dewan, KONI, kampus, dan tokoh-tokoh masyarakat itu minta tolong dibuatkan sebuah agenda rutin untuk kumpul memikirkan tentang olahraga Kota Malang, sehingga dihasilkan sebuah konsep-konsep untuk menjadi program-program yang komprehensif dan benar-benar mempunyai visi yang jelas. Terima kasih.
1: Baik. Itu dari Pak Joni terakhir, dari Pak Bagus, silakan Pak Bagus.
3: Oke, terima kasih Mbak Rika. Jadi kami terima kasih banyak dari Pak Joni, Pak Ginanjar, kayaknya sudah dirangkum semua. Artinya kami tetap butuh dukungan dengan kondisi prasarana kami dan terutama keterbatasan anggaran dan keterbatasan SDM juga. Artinya ini juga menjadi perhatian bersama. Kami pun terus memitigasi permasalahan-permasalahan di lapangan, terutama di prasarana ini. Terima kasih, itu aja. Jadi kami tetap butuh dukungan bersama. Kami sudah berupaya, berusaha bagaimana memaksimalkan prasarana yang ada di Kota Malang ini. Itu saja Mbak Erika. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih juga untuk seluruh narasumber yang hari ini sudah bergabung, Pak Joni, Pak Ginanjar, dan juga Pak Bagus. Salam sehat Pak, semoga lain kesempatan kita bisa ngobrol kembali. Selamat pagi.
4: Salam.
1: Untuk Anda kawan pendengar City Guide, terima kasih juga yang hari ini juga sudah menyimak program diskusi IGN Talk. Terima kasih yang sudah bergabung. Saya Erika Rosa, kawan dari program diskusi IGN Talk. Selamat pagi. Tetaplah bersama dengan kami di City Guide 911 FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Afisnani, selamat pagi kawan City Gate 91 FM. Alhamdulillah, berkat rahmat dan hidayat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan nikmat umur panjang sampai hari ini. Tidak lupa salawat dan salam juga kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang dengan perjuangan dan kesabarannya menyebarkan ajaran Tauhid sehingga bisa dikenal di seluruh pelosok negeri ini. Mengawali hari ini, kita bakal menyimak lantunan ayat suci Al-Quran lewat program Tartil Quran yang memasuki pembacaan ayat suci Al-Quran, Juz 26 dari studio City Guide FM, Jalan Baiduri Pandan 16 Telogomas, Malang. Saya Anissa Afisnani yang bertugas mengucapkan
1: A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Sesaat lagi, kita akan segera bergabung bersama Harian Diswe dalam program This Morning. Simak perbincangan menarik edisi hari ini bersama Dahlan Iskan.

0: Ya, di Manado kan? Seperti ya, kemarin saya bilang, ini saya di Manado. Manado atau Manado? Manado ya, di Manado.
1: Dan cantik sekali itu Abah, pemandangan belakangnya itu Abah. Boleh di spill nggak itu di apa itu belakang itu, danau kah, laut kah?
0: Itu laut, teluk Manado. Ya. Di sebelah sana ada gunung namanya Manado Tua. Kemudian di belakang sana ada Bunaken yang terkenal itu. Sasa pernah ke Manado kan?
1: Enggak.
0: Oh, oke.
1: Makanya Sasa tertarik pengen ke Bunaken karena memang kayaknya memang itu surganya laut katanya ya Bunaken ya.
0: Saya dulu sangat-sangat sering ke Manado waktu membangun media di sini zaman dulu. 40 tahun yang lalu atau 30 tahun yang lalu. Jadi ini nostalgia juga.
1: Makanya.
0: Tadi jam 4 waktu sini saya sudah bangun. Biasa karena di Surabaya biasa juga bangun jam 3. Jadi kemudian podcast kita kan jam 6 waktu Manado. Jadi jam 5 saya sudah di gym, senam di gym, karena di gym itu ada ruang yang untuk yoga. Full kaca begitu, biasanya jam segitu masih sepi, jadi saya senamnya di ruang yoga. Nah,
1: terus ini sudah siap-siap ini ya? Kan,
0: di belakangnya tempat yoga, kemudian saya lihat kok, di sebelah gym ini ada lokasi menarik untuk nanti ketemu Sasa di sini, begitu. Nah, saya lihat, kemudian kebetulan ada kursi tinggi, bisa untuk tempat handphone, kemudian ini ada tempat berjemur, kursi yang tempat tiduran berjemur itu tempat duduk saya. Kemudian saya bawa air botol dari kamar untuk sadaran handphone. Sudah selesai. Begitu.
1: Abah di Manado dari kemarin?
0: Tadi malam nyampe. Harusnya kemarin sore nyampe, tetapi pesawat Surabaya Manado dibatalkan, dipindah harus lewat Makassar. Sehingga di Makassar beberapa jam dijemput teman-teman di Makassar, diajak makan di Makassar. Makassar kan ikannya kan enak, dan Manado juga begitu. Jadi tadi malam dari Makassar langsung ke Manado, kemudian dari bandara langsung makan ikan juga karena debu-debunya di sini kan enak.
1: Ya. Nah, berarti teman-teman Abah yang di sana ini langsung nanya tentang Abah, nggak tentang yang sekarang lagi viral itu tentang Pak Purbaya juga, langsung dibahas nggak itu sama teman-teman Abah di Manado?
0: Pasti, tapi karena teman makan malam saya ini para bankers dari bank, maka saya tidak mau memberi penjelasan ketika ditanya, Pak gimana itu soal purba, kalian kan lebih mengerti, saya bilang, ayo kalian cerita.
1: Menarik, bagaimana Mbak boleh diskusi kalau untuk banker sendiri, bagaimana dengan kondisi digantinya Pak Purbaya? Kemarin sempat saya lihat itu sempat tuh saham-saham bank itu sempat naik, terus kayaknya turun lagi ya kayaknya. Sempat naik bus ya, gitu.
0: Mereka umumnya masih belum mau berkomentar karena karena ya wait and see lah. Karena semua tahu bahwa Purbaya adalah hanya satu faktor. Karena faktor banyak. Misalnya apakah dengan diganti Pak Purbaya kemudian semua akan baik-baik saja, kan tidak. Kan persoalan ini kan ada perang di Iran, kemudian ada El Nino, ada harga saham, atau ada pemberantasan illegal mining, ada pembongkaran pajak, ada transfer pricing yang akan diberantas, semua itu menjadi, dan banyak lagi, semua itu menjadi satu menyebabkan kondisi ekonomi seperti sekarang. Nah, jadi Purbaya, Pak Purbaya hanya satu faktor. Saya juga begitu. Saya setuju dengan pendapat mereka bahwa satu faktor tidak akan membuat harga saham naik atau turun. Bahwa naik turun bisa saja itu kebetulan, rupiah kuat, karena faktornya jauh lebih dalam dari itu. Bahkan di Amerika sendiri kan sekarang harga bensin juga naik, harga minyak solar naik, karena ya Trump nggak bisa segera menyelesaikan perang di Iran. Artinya ketika perang baru 4 hari, Trump sudah mengumumkan bahwa Amerika menang, begitu. Baru 4 hari Amerika menang. Tapi seminggu kemudian dia mengumumkan lagi kita menang total, begitu. Oh berarti kemarin menang itu ternyata belum menang total. Nah, kemudian 6 hari kemudian kita menang total. Tapi sebulan kemudian dia ngomong kita karena sudah menang kita akan segera menarik pasukan dari Iran. Loh, berarti selama ini masih perang di sana. Dan sekarang sudah hari ke-200 masih juga belum selesai. Jadi ya itulah Trump. Jadi Presiden Trump ya begitu. Jadi hari keempat sudah bilang menang, sekarang sudah hari ke-200 202 kan akhir. Jadi faktornya tidak hanya apa purba ya.
1: Berarti itu yang harus banyak masyarakat yang di sini tahu ya, bahwa untuk turun atau naiknya saham ini tadi itu tidak hanya karena tiba-tiba digantinya Pak Purbaya, karena ini kan banyak sekali narasi yang terjadi bahwa wah setelah Pak Purba diganti naik, atau wah setelah Pak Purba diganti ini turun semua, IHSG-nya turun merah. Nah itu memang ada, apakah benar kalau IHSG turun merah itu kemarin karena mayoritas pergantian atau memang akumulasi dari banyaknya hal yang terjadi dalam waktu yang bersamaan?
0: Ya mungkin spekulan ya. Spekulan. Siapa tahu apa? Banyak orang ya. Ya, kenapa?
2: Ini kan yang mulai rame di media sosial itu kan cara memberhentikannya, Pak, yang melalui telepon dan lain sebagainya. Apakah ini bisa jadi warning bagi kabinet yang lain, Pak? Artinya dia bisa ditelepon dan dihentikan sewaktu-waktu, Pak.
1: Kok seru sekali nggak pakai bahasa basi lagi ini soalnya ya. Biasanya bahasa basi panjang. Kalau gini aja cepet gitu kalau di tulisan Abah.
0: Ya, saya tentu saya tidak akan melakukan seperti itu. Tetapi seandainya saya yang menjadi korban pemecatan, saya bisa terima. Karena intinya kan saya misalnya saya nggak bisa diterima, saya bisa apa? Kan malah mengganggu kejiwaan, mengganggu pikiran. Karena misalnya memang haknya apa? Misalnya Pak Purbaya tidak bisa menerima. Nah, ini kok tidak manusiawi. Memangnya manusiawi itu hukum? Manusiawi kan bukan hukum. Manusiawi itu kan perasaan, kemudian dengar rasa, kan bukan pasal-pasal hukum. Apakah bisa Pak Purbawanya misalnya menggugat ke pengadilan karena cara memberhentikannya tidak manusiawi? Kan tidak bisa juga. Dan apapun kan ini hak yang disebut hak birokratif presiden. Jadi Pak Purbawanya sudah betul sekali, dia ketawa-ketawa, kemudian ya menurut saya orang seperti beliau cepat juga move on, mungkin belajar banyak dan belajar merenungkan bahwa satu kebijakan itu tidak diterapkan di ruang kosong, di ruang hampa, kan ada istilahnya begitu. Jadi satu kebijakan tidak diterapkan di ruang kosong, itu variabelnya akan banyak. Misalnya siapa yang memasukkan variabel Amerika menyerang Iran, kan tidak ada. Kemudian variabel, kalau variabel El Nino sudah harus diperhitungkan karena itu secara ilmiah bisa dihitung bahwa tahun sekian akan ada El Nino. Kemudian variabel yang lain-lain bisa diperhitungkan. Mungkin bahkan variabel Pak Prabowo pun harusnya bisa diperhitungkan. Artinya Pak Prabowo itu orangnya begini, mau cepat, mau proyek besar-besar, mau segala macam begitu. Kan orang sudah tahu, sudah 14 tahun beliau, sudah 4 kali pilpres beliau mencalonkan diri. Jadi sudah tahu. Jadi bahkan harus variabel Pak Prabowo juga harus dihitungkan sebagai faktor nanti bisa sukses atau tidak sukses. Jadi ada variabel Trump, ada variabel Pak Prabowo, ada variabel El Nino, ada variabel ekonomi yang selama 10 tahun terakhir juga tidak maju besar, ya maju tapi kecil begitu. Ya itu variabel-variabel yang sudah dihitung. Karena itu saya memuji Pak Purbayas tentang sikapnya yang bisa menerima itu.
1: Ya. Harus diterima. Ya. Dan memang menarik Abah kalau cari caranya, sikapnya kemarin saya lihat sendiri ketika diwawancara ditanya setelah ini mau apa gitu. Setelah ini saya mau mancing aja gitu kan, di belakang rumah mancing mujair sambil berdung, kenapa yang gue dipecat? Nah itu kan suatu hal yang membuat santai gitu ya Abah ya. Itu luar biasa menurut saya untuk sikap seorang.
0: Semua anggota kabinet harus siap seperti itu. Harus siap seperti itu. Dan bahkan semua orang di militer itu udah biasa. Dan Pak Prabowo mungkin juga membawa kebiasaan di militer biasa. Dan nggak boleh bertanya mengapa diberhentikan. Nah, itu adalah hak atasan gitu. Nah, dan di Amerika kan sudah sangat biasa. Di telepon ya fire. Jadi ya sudah diberhenti, ya sudah berhenti begitu. Bahkan di sana mungkin nggak perlu ada SK. Di perusahaan-perusahaan juga begitu. Nah, kita ini kan membiasakan diri punya budaya yang sopan santun, punya budaya lemah lembut. Tetapi ada ilmiahnya juga. Misalnya begini, di level perusahaan atau di level organisasi, aset yang terbesar itu kan sudah disepakati, yaitu SDM. Berarti SDM ini kan harus kerja keras, harus kerja semangat, harus kerja kreatif. Dan untuk itu biasanya tidak hanya faktor gaji yang membuat orang semangat, orang kerja keras, orang tidak perhitungan. Itu tidak hanya gaji. Ya, gaji penting, tapi tidak hanya gaji. Suasana kerja lebih penting, begitu. Artinya sikap atasan lebih penting. Kemudian perilaku atasan memperlakukan bawahan seperti apa, itu juga penting, begitu. Sehingga banyak orang di swasta terutama berhenti bukan karena kurang gaji, berhenti karena suasananya nggak enak, begitu. Nah, pernah dengar kan, Sasa?
1: Sering.
0: Kalau Anda bagaimana? Anda kan psikolog.
1: Kalau sekarang memang banyak sekali yang seperti itu, apalagi yang di Gen Z ya, Bah ya. Itu saya sering banget menemui klien-klien saya itu yang namanya work-life balance, Bah. Tidak hanya gaji saja, gitu. Work-life balance. Ya, itu sekarang lebih banyak sekali yang menemui bahwa banyak sekali temannya itu memilih itu. Jadi tidak melulu gaji, ada juga yang tidak mengejar gaji sampai tinggi, atau tidak semua orang mengejar jabatan gitu. Jadi banyak orang yang bertahan, ya udah yang penting saya balance gitu. Jadi memang benar, Bah, kalau suasana kerjanya nggak enak, biasanya banyak yang tiba-tiba resign. Itu tuh banyak fenomena yang sekarang terjadi seperti itu di Gen Z gitu.
0: Tapi pakai negeri kan nggak begitu ya, saya.
1: Ah, betul. Makanya saya juga berpikir, apa jangan-jangan Pak Purbaya ini juga sebenarnya menunggu, ya akhirnya saya bisa mancing.
0: Pegawai negeri kan nggak ada yang aku berhenti aja dari pegawai negeri karena nggak enak suasananya, kan nggak ada. Dia diam begitu, paling kerjanya slow down, kerja slow down.
1: Nggak perform sih, Pak, lebih tepatnya jadinya.
0: Tapi di pegawai negeri kerja nggak perform kan nggak apa-apa. Betul. Tapi kalau di perusahaan, kalau karyawan-karyawan diperlakukan kurang manusiawi, kemudian tidak perform, kan perusahaannya yang hancur, begitu.
1: Gitulah. Nah, Pak Purbaya.
0: Pak Purbaya sudah betul lah sikapnya begitu, dan siapa saja menurut saya. Bahkan ada kan yang lebih, Pak, misalnya kan kapan itu kan Menteri Pendidikan Tinggi dan Sains kan juga diberhentikan, bahkan baru berapa lama, baru 3 bulan atau 6 bulan begitu. Ya, nggak apa-apa, dunia di luar masih banyak,
1: masih luas. Mungkin karena Pak Purbaya ini kan attract dari netizen sendiri kan memang banyak ya, termasuk dari yang tulisan Abah ini, tulisan fanbase-nya Pak Purbaya yang ada di TikTok gitu kan, ternyata dengan yang jidup-jidup itu saya sempat kaget, Abah nulis hari ini itu namanya judulnya Purbaya dijuamput. Saya ngerasa bahwa Abah, apakah itu boleh di jurnalistik ngomong seperti itu, karena saya bukan orang jurnalistik ya. Terus saya baca, oh ternyata itu namanya orang, nama panggungnya artis. Literasi saya kurang.
0: Tapi saya juga gak tahu sebelumnya. Saya pernah dengar lagunya Jamput itu.
1: Belum pernah dengar.
0: Nah, kemarin setelah disebut-sebut itu, saya baru cari-cari di YouTube, ada lagunya seperti itu. Saya sih berasosiasi kepada lagu Shuffle. Yang kacamatanya terutamanya dan penampilan jamputnya.
1: Iya, tapi menarik ya, jadinya nama lagu itu jadi multitafsir, jadi bisa ditafsirkan berbagai macam begitu ya bagi yang mendengarkan ya. Dari kata-katanya aja, dari apanya.
0: Yang baik kan begitu kan, Anda kan pianis, lagu yang baik kan memang begitu kan, ya,
1: betul, multitafsir. Betul, betul. Abah, kalau sekarang kita coba move on sedikit kepada calon, bukan calon ya, sudah yang baru ini. Seberat apa tugas beliau ini untuk menyelesaikan, setidaknya kan ini yang dilakukan Pak Puri semuanya sudah tengah-tengah banget ini Bah ya, gitu kan, bahkan ini sangat sangat manuvernya ekstrim lah. Nah, seberat apa tugas beliau ini untuk menyelesaikan?
0: Wah, luar biasa. Luar biasa berat, tetap dan lagi faktornya kan tidak hanya di beliau, seperti juga faktornya tidak hanya di Pak Purbaya, faktornya juga tidak hanya di beliau. Beliau ini kan pasti tugasnya di fiskal, tidak di moneter, karena urusan moneter kan urusannya Bank Indonesia. Ini di fiskal, fiskal itu artinya begini, ini ada APBN, anggaran yang sudah disetujui DPR. Berapa miliar untuk apa, berapa miliar untuk apa, berapa miliar untuk apa, berapa miliar untuk apa, semua sudah disetujui. Nah, dia harus menjaga itu, gitu. Nah, tetapi sulitnya adalah misalnya subsidi. Subsidi mungkin yang terberat nanti bagi beliau, Profesor Swa, itu tentang subsidi. Bagaimana akan mengendalikan subsidi? Karena begini, di APBN kan sudah dialokasikan subsidi itu sekian, itu sudah disetujui. Ya kalau toh naik turun nggak banyak gitu. Tapi kan ini satu faktor perang di Iran, itu kan harga minyak menjadi luar biasa. Berarti subsidi energi akan luar biasa. Dari yang direncanakan kan hanya sekitar 250 triliun. Itu subsidi listrik, subsidi LPG, subsidi Pertalite, BBM, dan mungkin subsidi solar cell atau apa begitu. Nah, itu kan 250 triliun, itu sudah begitu. Nah, ini kan harga-harga berubah. Nah, tuh, kan gampang Pak, harga berubah kan harga jualnya juga berubah. Kan bisa begitu. Sehingga subsidinya bisa tetap 250 triliun. Ini nggak bisa. Pemerintah punya keputusan Pertalite tidak akan diubah harganya, tetap 10.000 sampai dengan akhir 2026. Nah, kemudian ya yang lain kan bisa dinaikkan sesuai dengan harga pasar. Iya, dinaikkan. Nah, saya tidak tahu apakah sudah diantisipasi atau belum bahwa begitu BBM yang lain-lain dinaikkan, orang menyerbu semua ke Pertalite. Akhirnya terjadi krisis BBM. Dan berarti terjadi pembengkakan juga subsidi yang semula Pertalite itu dialokasikan sekian menjadi tidak cukup. Begitu. Nah, ini yang akan berat beliau nanti. Berani enggak mengusulkan agar harga Pertalite pun dinaikkan, karena itu sudah tidak sesuai dengan policy fiskal misalnya begitu. Wow. Nah, itu ini tantangan terbesar adalah di situ. Termasuk LPG 3 kilo. Nah, beliau bukan pemegang keputusan final, keputusan finalnya keputusan politik. Tapi kalau sampai nanti subsidi itu 600 triliun, mencapai 600 triliun, ya beliau tidak bisa menjaga fiskal itu dengan baik. Tapi kan bukan salah beliau.
1: Begitu. Nah, ya itu. Jadi yang beban yang beliau tanggung ini bahkan beban yang bukan kesalahan beliau pun juga beliau akan tanggung sebagai salah satu orang yang dianggap menjadi sebab. Gitu kan ya.
0: Nah, kita akan lihat nanti berani enggak ada menaikkan harga Pertalite. Kalau tidak berani, berarti harus ada pemikiran lain. Misalnya, bagaimana agar yang membeli Pertalite tidak bertambah, tetap seperti dulu sebelum harga-harga apa sih? Harga bensin atau Pertamax ya? sebelum harga pertama, harga yang lain-lain itu naik. Gitu. Enggak ada migrasi atau perpindahan dari dulu pakai Pertamax sekarang pakai Pertalite. Bagaimana menjaga itu? Nah, saya tidak tahu bagaimana harus menjaga itu. Banyak yes. kepala daerah yang kemudian mengambil inisiatif sendiri, misalnya work from home.
1: Ya, yeah,
0: sekolah diliburkan, ya bukan diliburkan. Belajarnya dari rumah. Kemudian di daerah lain ada kebijakan kepala daerah beli Pertalite sesuai dengan

0: monggo, gimana?
1: Jadi kebijakan apapun akan menimbulkan kekisruhan, tinggal nanti para analis kebijakan, terutama di pusat, itu menghitung kalau pembeli Pertalite tetap dibatasi orangnya, tidak boleh ada yang dulu pertama kemudian pindah ke Pertalite, itu hebohnya berapa? Dari 100 hebohnya berapa? Nah, kalau harga Pertalite dinaikkan, hebohnya berapa? Dari 1 sampai 100 hebohnya berapa? Mana yang hebohnya lebih bisa dikendalikan? Nah, begitu. Nah, tentu tujuannya bukan sekedar heboh juga. Ada juga misalnya tujuan subsidi itu apa sih? Tujuan subsidi kan membantu yang kalangan yang tidak mampu. Nah, berarti Pertalite ini yang disubsidi 6.000 rasanya itu sudah tepat untuk orang yang tidak mampu. Jangan-jangan ada juga yang mampu pindah membeli Pertalite karena barangnya ada, begitu. Nah, itu juga harus dihitung. Nah, berarti banyak kebijakan yang harus di-adjust dan ini diperhitungkan risikonya, dan risikonya itu pertama kehebohan politik, yang kedua adalah tujuan subsidi dan seterusnya. Jadi ya harus kerja keras.
0: Ya. Itu baru satu ya, baru satu di bagian yang tentang subsidi, belum yang bagian-bagian yang lain. Begitu
1: belum
0: ya.
1: Bagian misalnya bagaimana nanti seandainya ini koperasi-koperasi merah putih itu kan dibangun dengan kredit. Kredit dengan perlakuan khusus lah, artinya meskinya tidak layak kredit ya tetap diberi kredit karena ini tujuan mulia dari pemerintah, begitu. Kan kredit itu kan ada jatuh tempo, kapan harus membayar. Nah, pada saatnya tidak mampu membayar balik kredit itu apa yang akan terjadi? Nah, ini juga persoalan yang lain lagi, karena bank kan harus muter, sementara kemarin menggelontorkan uang sebagai kredit untuk membangun koperasi merah putih, tentu mereka sudah tahu bahwa tahun berapa, tanggal berapa harus memulai membayar bunga, membayar cicilan, dan bagaimana seandainya itu tidak bisa, begitu. Nah, ini juga perkembangan berikutnya lagi. Ya begitu. Jadi
0: bus, kemarin saya baca juga tentang bus itu juga. Yang rekonstruksi lagi untuk ke 80 tahun, mulai 80 tahun pokoknya dituin lagi itu juga.
1: Dan setiap tahun 1 triliun.
0: 1 triliun ya itu. Itu.
2: Mbak Sasa, ya. Ini ada yang bertanya, Abah. Menurut Pak Dahlan, apakah Abah setuju ide Pak Luhut di mana subsidi dihapus tapi semua subsidi diuangkan dan dikasih biar rekening untuk NIK yang tertera miskin?
1: Bukan subsidi dihapus ya, diubah caranya. Jadi prinsip dari subsidi itu harus diterima oleh orang dalam pengertian di sini adalah orang-orang yang berhak menerima subsidi, orang miskin, katakan ya. Begitu. Kalau Anda tahu sekarang ini subsidi itu di bukunya pemerintah itu tidak diberikan kepada orang, diberikan kepada perusahaan. Jadi misalnya begini, pemerintah memberi subsidi Pertalite yang mestinya harganya 16.000 cukup membeli 10.000. Berarti orang itu sebetulnya diberi oleh pemerintah itu Rp6.000 per liter. Jadi kalau Anda beli 10 liter itu berarti Anda itu terima uang dari pemerintah pada hari itu 60.000. Tapi kan Anda nggak merasa kan? Anda nggak merasa bahwa pemerintah sudah memberi Anda 60.000 pada hari itu, begitu. Karena apa? Karena subsidi pemerintah itu diberikan ke Pertamina. Nanti Pertamina yang menjual ke Anda 10.000, bukan 16.000, begitu. Yes. Nah, itu sebetulnya melanggar prinsip subsidi dan juga menyulitkan Pertamina. Menyulitkan Pertamina ini itu begini. Pertamina menjual Pertalite 10.000, tapi dia kulaan membeli BBM itu dari sumbernya sana, itu katakanlah harga ekonominya 16.000. Berarti Pertamina kan kehilangan uang 6.000 per liter setiap hari. Loh, tapi kan diganti pemerintah.

Iya, memang diganti. Kapan gantinya? Begitu. Kan pemerintah nggak bisa tiap hari ngasih uang Pertamina, ini subsidi yang hari ini sekian, kan nggak bisa. Pemerintah kan tergantung juga ini ada uang nggak di kasnya pemerintah. Oh, saya yakin bahwa sekarang ini Pertamina atau PLN atau pabrik pupuk atau pupuk Indonesia itu punya tagihan ke pemerintah itu berpuluh-puluh triliun. Dan itu tagihan itu kalau nggak dibayar, perusahaan ini hidup dari mana? Kan pengeluarannya sudah dilakukan oleh Pertamina, pengeluarannya untuk beli BBM. Nah, tetapi belum dapat pengganti dari pemerintah. Terus yang diputer ini uang mana? Uang apa? Begitu kan nggak ada. Akhirnya apa? Ya sudah belinya sedikit saja, begitu. Akhirnya ya krisis BBM. Ini kan belum terungkap penyebab sebenarnya. Kenapa krisis BBM di banyak daerah? Yang terungkap kan baru masalah distribusi, baru masalah perpindahan dari Pertamax ke Pertalite. Tapi kan belum terungkap yang sebenarnya itu apa. Bisa jadi yang sebenarnya adalah Pertamina nggak punya uang. Punya uang, tapi masih dalam bentuk tagihan ke pemerintah yang belum dibayar. Akhirnya Pertamina nggak punya uang cukup untuk bisa, yang terjadi bisa begitu. Seperti dulu pemadaman listrik, bulet saja kan, segera jelas apa penyebabnya. Akhirnya terpaksa saya menulis, ya, ini penyebabnya batu bara. Bukan karena perbaikan, bukan karena pemeliharaan, dan akhirnya menjadi terbuka. Ini kan BBM ini kita belum tahu apa penyebab utamanya. Bisa jadi itu betul yang dua tadi, bisa jadi ketambahan karena Pertamina nggak punya uang. Punya uang, tapi bentuknya masih tagihan begitu. Nah ini kan belum dibuka berapa tagihan Pertamina ke pemerintah sekarang ini. Perkiraan saya di atas 100 triliun, perkiraan saya. Nah perusahaan, uang 100 triliun dipakai orang lain, kan sama dengan dipakai orang lain. Kan dari mana perusahaan ini muter, begitu. Nah pabrik pupuk juga begitu. Petani mendapat pupuk lebih murah dari harga semestinya. Itu pemerintah memberi subsidi, tidak diterima oleh petani kan. Petani kan gak merasa kalau pemerintah ngasih uang ke dia. Karena apa? Yang penting pokoknya beli harganya murah, begitu. Tapi pakai uang perusahaan, uang perusahaannya PT Pupuk Indonesia atau apalah namanya, begitu. Nah, uang perusahaan ini pasti punya tagihan ke pemerintah. Mana subsidi yang dibilang itu? Nah, kami sudah nggak punya uang lagi, mana subsidinya? Nah, tapi pemerintah mau membayar atau tidak kan tergantung ada uang atau tidak, begitu. Nah, begitu. Nah, jadi itu yang akan diubah, itu yang akan diubah. Idenya Pak Luhut itu bahwa subsidi itu akan diberikan kepada orang. Akan diberikan kepada orang itu begini. Misalnya Sasa. Misalnya Sasa miskin, misalnya begitu. Sasa ini sebetulnya sebulan menerima subsidi dari pemerintah, dari negara itu berapa? Misalnya Anda beli BBM sebulan berapa? Berarti selama ini berarti saya terima uang dari pemerintah itu katakanlah 1 juta. Misalnya begitu. Yang tidak terasa Anda dapat uang dari pemerintah 1 juta. Kemudian untuk LPG, ternyata Anda sebulan Anda itu dapat uang dari pemerintah 1 juta, berarti 2 juta. Kemudian untuk listrik, Anda ini ternyata selama 1 bulan dapat uang dari pemerintah 500 ribu, sudah 2 juta setengah. Kemudian apalagi pupuk Anda berapa? Nah ini dikumpulkan, Anda itu sebulan sebetulnya terima dari pemerintah itu berapa yang Anda tidak merasa, begitu. Nah nanti kalau misalnya selama ini orang miskin itu dapatnya 6 juta sebulan ternyata untuk macam-macam tadi, nah itu dikasih aja kamu dapat 6 juta begitu sebulan. Tetapi harga Pertalite, kalau dia beli Pertalite harus harga beli 16 ribu. Kalau beli LPG 3 kilo ya harus harga normal. Bayar listrik harus normal, begitu. Nah ini yang akan diubah. Saya memuji ide itu. Persoalannya adalah ketika Anda menerima uang 6 juta, apakah Anda sisihkan, ini yang 1 juta nanti untuk beli Pertalite, yang 1 juta untuk beli LPG, yang 500 ribu untuk bayar listrik, yang untuk pupuk. Apakah Anda akan menyisihkan

0: uang itu sehingga nanti Anda bisa beli semuanya itu. Atau begitu terima 6 juta, Anda habiskan. Sehingga ketika beli Pertalite, loh aku kok ngomel kepada pemerintah begini. Itu.
1: Kalau saya pribadi, ketika saya miskin, yang saya lakukan ketika dapat 6 juta cash, yang saya lakukan adalah bayar utang, Mbak.
0: Betul sekali. Nah ini bagaimana begitu? Ya. Nah ini saja. Kalau bisa ada masukan dari banyak masyarakat, saya kira akan lebih baik. Bagaimana? Tapi ini lebih rasional dan lebih memenuhi prinsip bahwa subsidi itu harus diterima oleh orang, bukan diterima oleh perusahaan, begitu. Ya. Supaya tidak menyulitkan juga perusahaan itu, begitu.
1: Oke. Okay. Baik, terima kasih Abah. Terima kasih. Selamat berjalan-jalan. Ya. Terima kasih juga teman-teman. Jangan lupa hari ini bisa didengarkan juga di City Garden 11 FM Malang. Sampai bertemu besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tunes for your life. Citygate FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi ajma'in sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati pendiri pesantren Madani Ikhwanul Hasanah. Hadirin hadirat, tak dapat saya sebut satu persatu. Insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kalau ada orang mengatakan nikmat yang besar itu adalah harta, belum tentu. Karena harta bisa menjadi nikmat, bisa juga menjadi laknat. Kalau dia mendekatkan diri kepada Allah, berarti dia nikmat. Tapi kalau dengan adanya harta jauh dari Allah, maka dia berubah menjadi laknat. Keberkahan yang luar biasa buat desa kita, kampung halaman kita, adalah berdirinya pondok pesantren Madani Ikhwanul Hasanah. Madani Ikhwanul Hasanah. Madani dinisbatkan kepada Al-Madinah Al-Munawwarah. Madani Al-Madinah. Kalau Makki, Makkah Al-Mukarramah. Kalau Al-Misri, Mesir. Kalau Al-Iraqi, Irak. Kenapa disebut Madani? Padahal yang tepatnya ini bukan Al-Madani, tepatnya itu Al-Mencirimi. Kenapa buat dipakai? Karena dalam surat undangan itu dibuat situ. Jadwal nanti hari Jumat, hari Sabtu, malam Ahad di saya mencirim. Kenapa pula Al-Madani? Ingin membawa semangat kota Al-Madinah Al-Munawwarah sampailah di kecamatan Sunggal ini, insyaallah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Apa yang pertama dibangun oleh Nabi di kota Al-Madinah Al-Munawwarah? Yang pertama dibangun oleh Nabi adalah masjid. Makanya masjid ini yang pertama dibangun, namanya Masjid. Masjid apa namanya tadi, Ustaz?
2: Madani.
1: Masjid Madani. Nama pesantren Madani, nama Masjid Madani. Mudah-mudahan dibangun dengan selamat. Hebatnya Ustaz Abdul Somad sudah sampai ke pesantren Madani dengan selamat. Bahkan kabarnya Neil Armstrong tuh sampai ke bulan dengan selamat. Kita kalau rumah baru ada tamu datang diundang, untuk diundang, datang nanti ke rumah kami ya, apa acaranya? Membaca doa selamat. Alhamdulillah Pak Selamat Riyadi ada bersama. Yang paling beruntung istri Pak Selamat, tiap hari dapat selamat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Bapak dan Ramil, Bapak Kapolsek, hadirin hadirat, keberadaan kita pada malam hari ini untuk mensupport pondok pesantren Madani. Ikhwanul, kalau satu orang akhun, kalau dua orang akhwani, kalau tiga orang ikhwan. Ikhwan artinya bersaudara. Apakah kita malam ini bersaudara? Macam mana pula bersaudara orang Jawa sama orang Batak? Kita tidak dipersaudarakan oleh suku, tidak pula dipersaudarakan oleh nenek, datuk, opung, kakek. Kita bersaudara oleh la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan madani hasanah. Inilah yang selalu kita minta pagi dan petang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya, orang yang tak mengerti baca doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati aisyah, katanya. Kenapa kau robah doa yang di dalam Quran itu? Istri pertama saya, Pak Ustadz, namanya Hasanah. Nomor dua, Aisyah. Tak faham dia makna doa. Padahal yang mau kita mintakan itu, baik kita di dunia, baik kita di akhirat, insya Allah jauh dari api neraka. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tahun ini sudah ada kelas 1, maka berlanjut tahun depan kelas 2, berlanjut sampailah nanti kelas 6, lalu kemudian anak-anak kita ini nanti akan dapat beasiswa ke Al-Azhar Kairo Mesir. Amin. Ada yang ke Ummul Qura Makkah. Amin. Ada pula yang ke Australia. Amin. Oh, tak banyak amin. Silakan dia sekolah dimanapun, yang penting nanti dia akan kembali ke Sumatera Utara membangun sesuai dengan ilmunya masing-masing. Anak pesantren tidak selamanya hanya belajar agama lalu jadi ustaz. Banyak juga di antara ibu-ibu nih yang tak mau anaknya jadi ustaz. Aku tak mau lah anakku jadi ustaz. Nanti ceramah kurus macam Ustaz Somad, katanya. Aku mau anakku jadi dan Ramil mau tentara. Kira-kira kalau tamat pesantren madani nanti masuk tentara lulus apa tidak? Siapa yang bilang lulus? Sekarang kabar gembira, ada penerimaan santri khusus TNI tahun 2022 itu khusus dari santri. Saya dapat WA dari kawan saya, Ustaz Somad, tolong sampaikan di pesantren-pesantren ada prioritas penerimaan santri khusus untuk angkatan darat. Ini kabar gembira. Jadi paling efektif dakwah ini kalau orang punya jabatan-jabatan, TNI, Polri, Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, pimpinan perusahaan, komisaris, BUMN, bupati, wali kota. Tapi kita tidak berpikir sekarang. Pesantren madani didirikan hari ini, tahun ini, tapi nanti hasilnya baru kita lihat 20 tahun di masa akan datang, insya Allah. Yang hari ini kelas 1 sanawiyah, sanawiyah 3 tahun, aliyah 3 tahun, kuliah 4 tahun. 2022 dia kelas 1, 2032 baru dia selesai S1. Jadi memang ini proses perjalanan panjang. Sementara manusia sekarang mau cepat, mau instan. Kehamilan pun diinstankan orang sekarang. Nikah Januari, lahir bulan Mei. Nama anak maybe yes, maybe no. Tak bisa, mesti berproses. Di sini dia belajar bahasa Arab, bahasa Inggris, balaghah, ma'ani, bayan, fikih, usul fikih, qawaidul fikih, ilmu hadis, mustalah hadis, rijalul hadis, tafsir ulumul Quran, tajwid. Tapi dia tidak hanya belajar agama. Di sini dia juga belajar bahasa Inggris, fisika, kimia, matematika. Semua dia pelajari. Jadi kalau ada anak ibu yang cerdas, yang pintar, yang kuat akalnya, yang kuat otaknya, yang kuat hafalannya, masukkan. Jangan anak yang tak lulus di SMP negeri, yang dikeluarkan dari SMP, yang tak masuk di sekolah manapun, adalah kau masuk madani aja lah. Dengan pelajaran yang begitu banyak, anak ini kemampuannya tidak pula kuat otaknya, dimasukkan ke madani, masuk error, keluar gila. Banyak orang yang tak paham, dianggapnya di pesantren itu hanya sekedar duduk-duduk pakai sarung, baca Quran, berzikir. Tidak semudah yang kau bayangkan. Bukan mudah. Tapi jangan gara-gara saya bilang pelajarannya banyak lalu takut memasukkan anak. Tidak ada yang bisa mengontrol anaknya dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Tak ada yang bisa mengontrol. Saya pun tak sanggup melihat anak keponakan saya dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Mana bisa saya tengok? Saya di luar kota. Siapa yang bisa melakukan itu? Pondok pesantren. Tapi temboknya tak terlalu tinggi. Pesantren tempat saya belajar di Ustadz Ahmad Basori dulu tinggi 2 meter. Sedang 2 meter pun kami lari juga. Saya murid Ustadz Ahmad Basori tahun 1993. Beliau wali kelas saya. Tak pernah marah, senyum dan baik sampai hari ini. Sejak 93 baru ini berjumpa 2022. Andailah bertemu 2023 pas ulang tahun 30 tahun. Herannya, dulu saya jumpa beliau masih anak-anak, sekarang jumpa beliau tak tua-tua. Masya Allah, tabarakallah. Ternyata orang baik awet muda. Jadi kalau ada di antara bapak ibu cepat tua, berarti tak. Bukan kata saya. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beliau tamat dari Gontor, Ponorogo, setelah itu datang ke Darul Arafah tempat kami belajar, mengembangkan ilmunya di Sumatera Utara. Barokah kedatangan beliau, dan hari ini beliau menjadi pimpinan di Pesantren Madani Ikhwanul Hasanah. Maka manfaatkan ini. Jangan sampai masyarakat ini seperti ayam mati di lumbung padi. Alumni Gontor ada, orang berilmu ada, pesantren ada, tapi anak tak sekolah. Anak kau di mana? Mabuk ngelem. Oh, na'udzubillah. Tidak ada alasan. Kalau kita tinggal di tengah hutan, kaum muslim minoritas, anak tak belajar agama, mungkin masih maklum di padang mahsyar ditanya, apakah anakmu kau masukkan ke sekolah agama? Tak ada pesantren di tempatku, ya Allah. Tapi sekarang, sejak berdirinya pesantren Madani ini, maka ini menjadi rahmat bagi orang yang memasukkan anaknya. Yang sudah mendaftarkannya anaknya, alhamdulillah. Yang masih pikir-pikir, mudahan setelah tablik akbar ini makin kuat. Yang sudah disampaikan tak juga terbuka pintu hatinya, siap-siaplah. Candu narkoba, LGBT bencong, menjadi perampok garong, menjadi geng motor, menjadi kejahatan yang luar biasa. Belum lagi game online, PlayStation, judi online, macam-macam yang merusak kepala anak kita. Benteng pertahanan adalah pesantren. Pesantren ini aman. Dari mana Ustaz tahu pesantren aman? Tengok pokok kates, tak ada yang mencuri. Ini tempat lain, habis pucuknya pun dicuri orang. Dan kan buahnya. Pesantren ini luar biasa. Oleh sebab itu Bapak Ibu, malam ini pelajaran bermakna yang dapat kita ambil. Yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah kehadiran pesantren Madani Ikhwanul Hasanah ingin mengambil semangat.

0: dengan kota Al-Madinah Al-Munawwarah, menghadirkan spirit semangat Rasulullah. Spirit itu artinya semangat. Jadi saya selalu menggunakan kata-kata yang umum. Tak suka saya pakai istilah-istilah asing itu. Takutnya nanti anak balik bertanya ke rumah, mak, kata Ustaz Somad itu tadi spirit. Apa artinya? Spirit itu spiritus, katanya. Semangat kota Al-Madinah. Dulu namanya Yathrib. Yathrib artinya tempat tanah tandus, banyak hama, banyak penyakit. Orang kalau ditanya, mau ke mana? Mau ke Yathrib, tandus, banyak hama, banyak penyakit. Tapi kemudian ketika datang Nabi, berubah namanya menjadi Al-Madinah Peradaban, Al-Munawwarah, terang benderang. Mudah-mudahan kampung, apa nama kampung itu? Telaga Sari. Telaga itu danau, dari tadi tak ada nampak air. Sari itu artinya bunga. Pokok kayu ada, bunga adalah agak 2-3 tangkai. Ternyata bunga-bunganya sudah menjadi manusia-manusia. Tabiat manusia itu macam bunga. Kuntum, mekar, harum, wangi, layu, kuning, dan mati. Saya ini ibarat bunga, harum dan mulai agak kuning dan mau mati. Begitulah tabiat bunga. Makanya banyak perempuan-perempuan ingin jadi bunga, kembang terus, tak kuncup-kuncup. Tak bisa, Bu. Ini sifat manusia. Bapak mesti siap menerima bunga yang layu, dan ibu mesti siap layu. Banyak suami mengatakan, aku tak mau kau layu. Akhirnya mukanya plastik. Dagu plastik, pipi plastik, hidung plastik, bulu mata plastik, alis plastik, lentiknya bukan main. Ada orang bakar sampah, layu. Hari ini ibu boleh tertawa, hari ini bapak boleh tersenyum, tapi pulang dari sini dia mulai berpikir. Nanti tengah malam jam 2 dia terbangun, suaminya tidur di atas kasur, dia melihat wajahnya di depan cermin. Memang aku sedang layu. Menetes air matanya. Ada satu harapan. Apa harapan kita? Anak di pesantren merupakan benih tunas hijau. Kita jaga dia. Banyak yang akan suka dengan tunas hijau ini, memakan daun yang hijau. Apa namanya? Ulat pucuk. Dari mulai akar dia naik ke atas dan memanggil-manggil, pucuk, pucuk, pucuk. Rusak. Bagaimana supaya tanaman ini bagus, terpelihara, terjaga? Diletakkan dia di pot. Jangan langsung di pinggir jalan. Jangan langsung di tengah hutan. Tinggalkan dia di pot. Pot itu bernama Pesantren Madani. Ini spiritnya, ini semangatnya. Bagi Islam ini yang belum jelas, apa nama pesantren di Telaga Sari itu? Pesantren Madani. Kenapa didirikan? Untuk kampanye Pak Kades. Ini orang tak faham. Jabatan kepala desa tak lama. Paling lama 2 periode. Kalau mau 3 mesti amandemen. Ada yang kekal abadi. Mana dia? Nih pesantren. Sampai hari kiamat tetap mengalir pahalanya. Betul? Banyak juga pendukung Pak Kades. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran juga bagi kades-kades di seluruh Indonesia yang menonton kita. Jadi jangan Pak Selamat Riyadi anggap yang menonton ini hanya sekedar di sini. Enggak. Ini direkam, diupload nanti di channel. Apa kata Pak Protokol tadi? Ustaz Somad 1 juta viewer katanya. Ada yang perlu kuluruskan. Coba buka channel Ustaz Abdul Somad Official. Ustaz Abdul Somad Official tulisannya.
1: 1 juta.
0: Ustaz Abdul Somad Official, udah tuh buka. Nah, subscribe lah. Udah tuh buka. Lalu itu geser ke ujung, ada di atas sebelah kanan tentang, nampak? Tentang. Ada itu geser ke bawah. Di situ tertulis 147 juta. bukan sejuta, 147 juta. Saya menunjukkan bukti, sekedar membacakan aja, jelas-jelas di situ 147 juta. Dibilang pula sejuta, siapa tak sakit hati? Tonton-tonton juga lah channel itu, lihat nampak kan? Masya Allah, tabarakallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada seluruh yang menyaksikan, selama ini mereka berpikir, nantilah aku buat pesantren kalau jadi gubernur, nantilah aku buat pesantren kalau jadi presiden, nantilah aku buat pesantren kalau jadi menteri. Datang kalian ke Telaga Sari, kepala desa pun bisa buat pesantren. Berpikir besar, berpikir kekal, berpikir sesuatu yang abadi. Apa yang akan kita tinggalkan setelah mati? Kades-kades yang lain mati meninggalkan apa? Stempel. Ada kades meninggal, menangislah istri Pak Kades. Apa peninggalan Bapak selama ini, Bu? Itulah Pak Ustaz. Apa itu? Baju Kades. Anaknya pun tak mau pakai. Ada yang lebih kekal, lebih abadi. Mana dia? Bangun pesantren. Kalian bisa. Berapa banyak kepala desa yang jual tanah? Betul? Iya pula. Kenapa tanah untuk pesantren tak bisa dibuat? Ini pemikiran. Insya Allah, setelah pengajian malam ini di pesantren Madani, banyaklah nanti kades-kades yang akan menghubungi Ustaz Abdul Somad. Kami pun ingin bangun pesantren, Pak Ustaz. Kami pun ingin juga, Pak Ustaz. Terus apa masalahnya, Pak? Ya, ya dana juga. Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Al-Kayyisu, orang yang cerdas. Bukan orang yang IP-nya 4. Bukan orang yang IQ-nya 150. Siapa orang yang cerdas? Mandana nafsahu, ditekannya hawa nafsunya. Wa amila lima ba'dal maut, dia berpikir apa yang akan kubawa setelah mati. Yang pertama, nafsu mau berpakaian. Ada orang sekarang sekali berdiri, sekali tegak 100 juta. Sepatu 10 juta. Lalat terpleset-pleset situ sendiri. Celana 5 juta. Baju 15 juta. Ini Pak Ustaz, baju saya nih, katanya. Entah siapa yang bertanya. Cincin kiri 15 juta. Cincin kanan 16 juta. Sekali senyum 20 juta. Gigi pun emas juga. Mati menghadap Allah, tinggal semuanya. Yang dibawa hanya sehelai, dua helai, tiga helai, lima helai, tujuh helai kain kapan. Tukang pabrik tekstil pun mati tak bawa kain berkarung-karung. Betul apa salah cakap saya ini? Tapi kalau kau tekan hawa nafsu, mau beli baju, mau beli celana, mau beli ganti sepatu, insya Allah. Ustaz, kapan terakhir beli sepatu? Tak ingat saking lamanya. Alah Ustaz, ngomong aja. Itu baju Ustaz baru dikasih orang. Apa yang bisa kita bawa setelah mati menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Beli duit, duit dipakai untuk makanan, beli makanan pakai duit. Ma'akal tafa'af naita, yang kau makan busuk. Wa ma'labista, yang kau pakai lapuk. Yang kau makan busuk, yang kau pakai lapuk. Wa matasaddaqta fa'amdaita, tanah yang kau wakafkan untuk pesantren, inilah yang akan menjadi bekal untuk hari esok. Kau makan busuk, kau pakai lapuk, kau sedekahkan untuk bekal hari esok.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Jalan-Jalan Plus.

0: populer dengan landscape pemandangan alamnya yang indah, menjadikan Malang banyak dijadikan tujuan wisata favorit bagi banyak orang. Saya, Wulan Indriani, kembali mengajak Anda untuk menjelajah wisata di Malang. Ada satu wisata alam yang sedang hits dengan perpaduan antara alam, romansa, dan edukasi mengenai adat budaya Jawa. Ini dia, Taman Kemesraan. Wisata ini unik sekali kawan konsepnya. Seakan indahnya panorama alam yang masih asri bisa semakin membius setiap pengunjung yang datang. Nah, Taman Kemesraan juga sangat recommended untuk Anda kunjungi, baik untuk me time maupun quality time bersama dengan keluarga. Wisata ini resmi dibuka sejak 2020, mengusung konsep wisata edukasi alam dan menggabungkan nuansa budaya Jawa di dalamnya. Jadi tidak heran kalau di Taman Kemesraan ada spot ikonik patung Jawa, seperti patung Kamajaya dan Dewi Ratih. Kedua tokoh legenda ini kawan, sebagai tokoh bersejarah sepasang kekasih. Kamajaya dan Dewi Ratih dikenal sebagai dewa dan dewi cinta yang memberi teladan tentang kerukunan dan keserasian sepasang suami istri. Jadi yang menjadi alasan wisata ini diberi nama Taman Kemesraan. Di wisata ini, ada beberapa fasilitas yang bisa dimanfaatkan bagi para wisatawan. Mulai dari kolam renang, area camping, tempat yoga, dan beragam spot foto yang tentunya Instagramable. Ada juga wahana perahu kayu dan wahana arum jeram. Taman Kemesraan lokasinya ada di Kabupaten Malang. Kalau Anda mau kesini, rute paling tepat yang bisa dipilih mengarah ke Kota Batu. Nah, selanjutnya bisa langsung terus menuju ke arah Kecamatan Pujon. Setelah area pusat Kecamatan Pujon, Anda akan menemukan papan nama bertuliskan tanda Wisata Taman Kemesraan. Bagikan keseruan Anda berwisata di Taman Kemesraan dengan mention di media sosial kami, City Guide 911 FM. Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Wulan Indriani di 911 Hot News jam 6 pagi. Kawan, satu korban meninggal KM Virgo berasal dari Ngantang, Malang. Tim informasi penanganan KM Virgo merilis data terkait nama dan informasi para korban selamat serta korban meninggal dunia pada insiden kapal tenggelam. Salah satu nama korban meninggal dunia inisial RFY, usia 22 tahun asal desa Pagersari, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang. Lebih lanjut, jenazah korban akan dipulangkan melalui penerbangan dari Bandara Syamsuddin Nur menuju Bandara Juanda sebelum nantinya akan dibawa ke Malang untuk dimakamkan. Kawan, Wagub Jatim awasi penggunaan sound horek. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan, penggunaan sound horek pada dasarnya tidak dilarang, selama pelaksanaannya tetap tertib dan tidak mengganggu masyarakat. Emil menambahkan, pengawasan itu dilakukan untuk memastikan kegiatan yang menggunakan sound horek tetap berjalan sesuai aturan, terutama dalam menjaga ketertiban dan kenyamanan masyarakat. Emil meminta masyarakat dan penyelenggara kegiatan memperhatikan aturan serta menjaga ketertiban selama acara berlangsung. Kawan, 5 pegunungan di Jawa Timur terbakar, lebih dari 1.400 hektar lahan hangus. Kebakaran hutan dan lahan melanda 5 kawasan pegunungan di Jawa Timur secara bersamaan. Total area terdampak mencapai 1.488 hektar hingga Selasa kemarin. Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Jawa Timur Satrio Nurseno merinci, sebaran titik api melanda kawasan Gunung Kawinajang, Argopuro, Bromo, Semeru, serta Gunung Lawu. Untuk mengatasi medan terjal dan kendala jarak pandang pekat, BPBD Jawa Timur memadukan pemadaman manual jalur darat dengan pengerahan drone water spray di area terdampak. Demikian 911 Hot News jam 6 pagi. Saya Wulan Indriani. Selamat pagi.

Serigit 911 FM Guidance for Your Life. Selamat pagi, kawan pagi hari ini saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Tadi di 911 Hot News ya sempat di mention bahwa ada sejumlah pegunungan di Jatim yang terbakar, kurang lebih sekitar 1.400 hektar lahan hangus. Kawan-kawan yang mungkin di sekitaran Kota Batu atau mungkin dari arah ini ya, Batu sih biasanya dari sekitaran Sumber Sekar, Dawu itu sudah mulai kelihatan kalau mengarah ke Kota Batu di gunung ini, arah ke Buta itu kawannya terlihat ada api dan banyak yang mendokumentasikan juga. Kawan-kawan kemarin banyak yang kirim foto perjalanan ke Batu melihat ada semacam titik api yang cukup besar begitu. Bahkan jelas sekali nampaknya ya. Beberapa waktu lalu rekan-rekan sudah komunikasi dengan pihak BPBD dan juga sudah ada konfirmasi bahwa di sejumlah gunung area Kota Batu itu sudah dilakukan waterbombing kawan. Ini kalau dari rangkuman tim pusat pengendalian operasi Pusdalops BPBD Jatim Muhammad Amarul, itu ada sebanyak 14 kawasan gunung di wilayah Jatim yang dilanda kebakaran hutan dan lahan atau karhutla sepanjang periode kemarau. Di sepanjang musim kemarau ini sudah ada 14 kawan yang ini ya yang memunculkan titik api. Tapi sampai saat ini masih ada 5 kawasan gunung yang masih dilakukan penanganan dan juga pemadaman oleh tim gabungan sampai kemarin ya, sampai di hari Selasa. Itu Gunung Bromo, Gunung Semeru, Argopuro, Kawinajang, dan juga Lawu. Nah, kemarin banyak yang ngiranya apa yang terbakar itu Panderman atau Buta. Buta kemarin sempat ini juga ya, tapi kalau yang saat ini masih terlihat ada titik apinya itu, kalau Anda arah ke Batu itu yang Kawinajang, kawan. Gitu. Banyak juga sampai tadi malam juga masih ada info serupa ya. Apakah tadi subuh masih ini masih ada juga, mungkin nanti boleh berkabar. Informasinya setiap hari juga selalu diupayakan pemadaman dan sejauh ini yang menjadi highlight adalah waterbombingnya. Itu bicara soal waterbombing juga, nanti di program Ijen Talk akan bahas soal metode efektif untuk memadamkan karhutla. Apakah waterbombing itu cukup efektif ya, atau mungkin yang kemarin sempat ramai disoroti adalah ubi bombing yang akan diproduksi dalam skala besar, informasi dari Presiden. Mengingat juga kemarin ada temuan dari pihak Polri setelah ditelusuri, ternyata katanya menggunakan tepung itu bisa. Jadi ubi bombing namanya. Nah, ini yang masih nanti akan kita bahas lebih lanjut ya bersama dengan para narasumber. Saya geser ke WhatsApp dulu. Tadi ada informasi yang masuk dari Pos Pantau Semeru. Ini bicara soal gunung Semeru juga tadi erupsi 2 kali ya untuk hari ini. Dari dini hari tadi sekitar jam 12 lewat 34 menit untuk ketinggian kolom abu kurang lebih 600 meter kawan di atas puncak atau 4.276 mdpl. Durasi agak lebih lama dari biasanya ya. Biasanya tuh 1 menit atau kurang dari 1 menit. Ini hampir 3 menit, kurang lebih 2 menit 25 detik. Status masih sama.

ada perubahan, masih di level 3 siaga. Dan tadi di jam 5 juga kembali erupsi lagi. Kalau yang di jam 5 ini kolom abunya atau letusannya, ya letusan erupsinya sudah tidak begitu teramati. Durasi lebih singkat, 1 menitan. Level juga masih di level 3 siaga. Nah, kalau pagi hari ini, tadi kan di jam 5 kolom abu tidak teramati, agak lebih berawan. Sekarang di jam 6 lewat 9 menit, ini ada dokumentasi yang dikirimkan oleh rekan-rekan pos pantau Semeru. Sudah jelas lagi ya, visual Gunung Semeru katanya terlihat jelas. Saya mau tampilkan di visual radio kawan. Ini dia pantauan saat ini ya, dari pos pantau Semeru, PVMBG. Terima kasih banyak untuk beberapa update-nya. Ada beberapa catatan lainnya nanti saya akomodir di segmen berikutnya. Kawan-kawan juga yang mau kembali menambahkan beberapa update lain, mungkin juga report perjalanan pagi hari ini yang berangkat kerja atau berangkat ngantar anak sekolah ya, boleh di 0811 3600 911.

0: abundance for your life. CityGate FM.
1: Waduh, kelewat lagi kan putar baliknya.
2: Mangkane, ojo ndlahom malah.
1: Kamu juga sih, udah tahu kita buru-buru, malah minta mampir jajan. Mana orangnya di seberang jalan?
2: Duhkah, ya wis ta, kari muter ae kok ribet sih.
1: Jauh putar baliknya. Ada sih, depan sana, tapi sebenarnya nggak boleh. Gas aja sih, sekali-kali, kan kita nggak sering juga melanggar rambu.
3: Adegan ini tidak untuk ditiru ya. Hanya karena ingin menghemat waktu beberapa menit, melawan arah, memotong jalur, atau memutar balik di tempat yang tidak diperbolehkan, mungkin terlihat sepele. Tapi di jalan raya, satu kesalahan kecil bisa berakibat besar. Kita tidak pernah tahu apakah dari arah berlawanan ada kendaraan yang melaju cepat, apakah ada kendaraan yang hilang kendaraan.

0: keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Kawan, sejumlah gunung tadi yang sempat saya mention, ada 14 gunung ya di Jawa Timur yang juga mengalami kebakaran hutan dan lahan itu sepanjang periode kemarau 2026. Itu ada Semeru juga terimbas ya, kemudian Arjuna Welirang, Bromo juga kemarin itu sampai mengarah ke Bromo Hillside. Kalau Anda juga lihat di media sosial, banyak yang posting juga ya, kemudian pengunjung pada berlari karena kawasan Bromo Hillside-nya terkepung. Lalu juga ada Buta, Kawinajang tadi yang saya mention. Kalau Kawinajang ini sampai sekarang masih ongoing ya. Ternyata tadi pada saat saya scrolling di database kami, tadi malam juga masih ada beberapa yang laporan soal ini kawan, titik apinya. Lalu juga Gunung Wilis, Gunung Argopuro, kemudian Gunung Ijen, Gunung Raung, Gunung Pegat, lalu Gunung Payaman, Gunung Gede Blitar, lalu juga ada Gunung Endangean dan Gunung Lawu. Tadi yang sempat saya mention yang masih dalam proses itu Bromo juga masih diupayakan dan masih ditutup sampai dengan saat ini. Tapi di Ranupani itu masih buka ya. Kalau misalnya mau ke Ranupani itu masih bisa, cuman kalau yang ke Bromo itu masih belum bisa. Kalau Mahameru memang masih belum bisa ya, karena masih di level 3, statusnya masih siaga juga. Kemudian kawan, dari petugas gabungan sudah melakukan pemantauan dan juga penyekatan untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan ini meluas di wilayah Kabupaten Malang agar tidak merembet sampai ke Kabupaten Pasuruan. Jadi untuk pemantauannya itu sudah dilakukan di kawasan Bukit Keciri di Ngadirejo ya, Kecamatan Tutur, Kabupaten Pasuruan, jaraknya sekitar 7 kilo dari titik api di wilayah Kabupaten Malang. Petugas gabungan yang melakukan pengecekan dan juga penyekatan ada personil dari Polsek Nongko Jajar, kemudian TNI, Perhutani, Satpol PP, lalu juga PHPA, ada perangkat desa dan juga relawan. Dari Kapolsek Nongko Jajar, AKP Budi Luhur juga menyampaikan untuk pemantauan dan penyekatan difokuskan di titik perbatasan untuk mengantisipasi pergerakan api, terutama ketika anginnya relatif kencang. Nah, kemarin bicara soal angin kencang, kan prediksi juga ada beberapa ini ya, versi ya. Kalau awalnya itu potensi untuk angin kencang terjadi di wilayah Malang Raya itu diprediksi dari BMKG sampai di tanggal 14, tapi tidak menutup kemungkinan sampai besoknya, sampai keesokan harinya itu masih berlangsung, yaitu kemarin ya tanggal 15. Ternyata kemarin tanggal 15 juga masih lumayan berangin, meskipun memang tidak sekencang beberapa hari sebelumnya, tapi masih lumayan intens kemarin ternyata kawan anginnya, bahkan sampai di malam hari ya, perjalanan pulang dari kantor itu juga masih relatif kencang untuk anginnya sendiri. Laporan yang masuk di kita soal pohon tumbang, kemudian dahan pohon yang patah, kemudian pohon-pohon besar yang juga sekarang tuh agak condong ke jalan gitu untuk dahan-dahan yang besar, itu juga banyak disampaikan. Dan kita juga terus aktif untuk berkoordinasi baik bersama dengan BPBD termasuk juga DLH untuk penjadwalan perempesan, karena di tengah kondisi seperti ini agak cukup mengkhawatirkan ya, banyak masyarakat juga para pengendara yang was-was ketika mobile di sejumlah titik kalau ngeliat pohon besar gitu kemudian dia agak-agak condong ke jalan, itu pasti banyak yang langsung kirim dokumentasi. Boleh nanti kalau kawan-kawan juga menemukan hal serupa, terutama yang membahayakan itu kalau pohonnya kering ya, pohon kering terus juga di bagian bawahnya itu kadang ada yang sengaja bakar sampah di bagian bawah pohon, di batangnya itu, jadi batangnya angus, jadi dia lapuk, kemudian pohonnya mati dan rawan tumbang. Itu kawan, boleh nanti kalau misalnya menemukan bisa langsung WhatsApp di City Guide, kirimkan dokumentasi dan share lognya di 0811 3600 911. Untuk Anda yang masih sering emosi, suka greget kalau internetnya lemot ya, kalau lagi scrolling, lagi browsing

Niaman. Kapten Naratel hadir dengan jaminan 624, jika gangguan tidak ditangani dalam 6 jam, Anda akan mendapatkan tambahan 24 jam masa aktif gratis, tanpa biaya upgrade atau downgrade, dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan juga Pasuruan, tentunya gratis biaya instalasi. Untuk info lebih lengkap, segera hubungi customer service di 0882-1202-2222 atau kunjungi websitenya di www.kaptennaratel.com. Mari ceriakan aktivitas online Anda dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Naratel. Kapten Naratel, internet cepat untuk keluarga hebat.

19 September, semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan dan Ilmu

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 dan Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai

Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3 Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.

0: nggak perlu.
1: Serius? Terus lapornya gimana?
0: Tinggal chat WhatsApp Tania.
2: Halo, saya Tania, Tugu Tirta, asisten informasi dan aduan. Ada yang bisa kami bantu?
1: Saya mau lapor, air di rumah saya nggak mengalir.
2: Baik, silakan kirim nomor pelanggan atau lokasi Anda. Laporan akan langsung saya teruskan ke petugas.
1: Wah, gampang juga ya. Jadi nggak perlu datang ke kantor.
0: Betul. Mau lapor gangguan, cek tagihan, atau cari informasi layanan, semuanya bisa lewat WhatsApp Tania.
3: Perumda Tugu Tirta menghadirkan pelayanan yang semakin dekat, cepat, dan responsif. Bersama Tania, kebutuhan layanan air minum kini cukup dalam satu percakapan WhatsApp. Simpan nomor WhatsApp Tania di nomor 0811-7550-800 dan nikmati layanan yang lebih mudah kapan saja. Perumda Tugu Tirta Kota Malang, kuat bersinergi terbaik. Program ini kolaborasi Perumda Tugu Tirta Kota Malang bersama City Guide 911 FM didukung oleh Bank Jatim melayani lebih dekat.

0: Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Pak Faruk Nur Halim tadi sempat kirim ini ya, baliho, foto baliho seperti itu lebih tepatnya. Jadi katanya akan ada giat job fair tepatnya hari ini sampai dengan besok. Posisinya di Gorken Arok kawan, di Muring ya. Di jam 8 pagi sampai dengan jam 3 sore, ini dari di Snaker PMPTSP Kota Malang. Ada kurang lebih banyak bidang ya, banyak perusahaan, puluhan perusahaan juga ikut. Terima kasih Pak Faruk untuk informasinya. Ada Pak Agus. Pak Agus ini mengucapkan terima kasih atas bantuan yang sudah disuarakan katanya oleh Citigar FM untuk menyampaikan keluhan kami. Wah, terima kasih banyak Pak Agus, apresiasinya juga. Bangga katanya sebagai pendengar. Jadi Pak Agus ini kawan sudah beberapa kali kirim laporan, kirim aduan soal aktivitas dari pabrik ya, kebisingan, gangguan kebisingan di gudang besi. Posisinya itu ada di Jalan Terusan Batubara, Kelurahan Pandanwangi, masuk wilayah Kecamatan Blimbing kawan. Jadi laporan awal itu, coba saya cek di database dulu ya. Laporan awal itu di minggu lalu sebenarnya, sama lokasinya juga di area Pandanwangi Blimbing. Kemudian dia kirim video soal gangguan kebisingan itu. Nah, ini saya mau tampilkan untuk laporan awalnya Pak Agus. Ya, ini dia. Ini pas di samping rumahnya Pak Agus ya, gudangnya ini ya. Oke. Pokoknya itu aktivitas bongkar muat dan lumayan mengganggu katanya, karena dilakukannya sekitar jam 10:30. Laporannya masuk di kita juga 10:30 kawan. Nah, kemarin rekan-rekan juga langsung komunikasi ke Polsek Blimbing ya. Dan setelah itu langsung ada respon dari Kapolsek Blimbing, dan petugas juga langsung mendatangi area pabrik tersebut. Apakah memang karena operasionalnya jam segitu atau bagaimana? Sementara kan di sekitaran situ juga banyak rumah warga. Nah, itu juga cukup mengganggu. Kemudian ada tambahan juga. Jadi di hari Senin kemarin, Pak Agus itu juga monitor ya, monitor lagi dan terjadi lagi gangguan kebisingan. Masih sama, lokasi masih di tempat yang tadi saya mention, di Jalan Terusan Batubara kawan, dan sudah dikomunikasikan juga ke rekan-rekan Polsek Blimbing. Dan terus ini ya, terus terulang sebenarnya. Apakah memang, nanti kami follow up lagi deh, apakah memang jam operasionalnya jam segitu, dan memang jam-jam ini ya, barangnya datang jam segitu dan harus segera dilakukan bongkar muat. Lalu bagaimana koordinasi dengan RT RW setempat, termasuk ke warga sekitar juga? Nah, itu yang kita belum dapat informasi detailnya. Kalau kemarin katanya sih dihimbau saja ya, dari pengelolanya itu dihimbau saja. Terima kasih juga Pak Agus sudah sharing-sharing, yang juga sampai kemarin masih ada ini Pak ya, gangguan serupa, nanti kami akan follow up lagi. Itu sementara untuk beberapa catatan, saya belum ada pantau lalu lintas ya pagi hari ini. Kita coba cek dulu kawan di sejumlah titik yang sudah mulai ramai. Ini ada perlambatan antisipasi di sekitaran ini ya, JA Suprapto arah ke utara. Kalau di sini itu ekor kepadatan dari sekitaran RSSA Koryesu sampai ke perempatan Kaliurang. Arah ke utara lebih mendominasi, titik lainnya di Kawi. Lalu juga ada di sekitaran Jalan Bandung. Nah, itu juga sama kawan, ada perlambatan baik yang nanti dari arah Ijen ke Veteran, termasuk dari pertigaan Jalan Bogor atau dari TMP masih di Veteran juga menuju ke SPBU Bandung, sudah mulai mengular. Antisipasi kalau di ini ya, yang juga masih ada perlambatan yang arah ke selatan itu di TLMCC. Lumayan mengular antriannya dari pertigaan Pulau Sari sampai ke traffic light. Kalau yang dari Pasar Blimbing juga udah mulai ngantri nih. Ini karena anu juga ya, aktivitas ke Kolase Santo Yusuf juga, Kosayu, Simpang Borobudur sudah mulai ngantri. Kemudian antrian di area Pasar Blimbing sampai menuju ke traffic light Sabilillah. Yang dari selatan juga sama, sudah mulai ada perlambatan. Masuk di ini ya, sebentar lagi masuk di rush hour juga, 7:30 sampai 7:30 tuh pasti akan ada peningkatan signifikan. Dan Anda boleh berkabar juga pantauan di sejumlah titik lainnya. Kawan bisa langsung mention kami di @city_guide911fm. Untuk City Report didukung oleh Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Ayo segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Info lengkap cek Instagram @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Anda juga bisa langsung datang ke kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2 ke Panjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.
1: City Guides Life Hacks.
2: Menjadi orang tua itu tidak ada tombol pause-nya. Pagi mengurus anak, siang bekerja, sore mengurus rumah. Belum lagi kalau anak sedang rewel, wajar ya kalau kesabaran kadang ikut habis. Tapi tenang, marah sesekali bukan berarti Anda gagal menjadi orang tua. Yang penting adalah bagaimana mengelola emosi sebelum akhirnya dilampiaskan kepada anak. Nah, ada satu kebiasaan sederhana yang bisa mulai dicoba kawan. Jadi saat emosi mulai naik, jangan langsung bereaksi. Berhenti sejenak, tarik nafas dalam-dalam, dan hitung sampai 5. Baru kemudian berbicara dengan anak. Jeda singkat ini memberi waktu bagi otak untuk berpikir lebih jernih, sehingga respon yang keluar bukan sekedar luapan emosi. Selain itu, coba kenali apa yang sebenarnya membuat Anda mudah tersulut. Apakah karena kurang tidur, atau karena pekerjaan yang menumpuk, atau ekspektasi yang terlalu tinggi terhadap anak. Seringkali yang membuat kita marah bukan perilaku anak, melainkan tekanan yang sedang kita rasakan sendiri. Jangan lupa juga memberi waktu untuk diri sendiri. Tidak perlu lama, 10-15 menit saja untuk beristirahat, mendengarkan musik, membaca buku, atau sekedar menikmati minuman hangat bisa membantu mengisi ulang energi emosional. Karena orang tua yang tenang akan lebih mudah mendidik anak dengan sabar. Fun fact-nya, psikolog juga menjelaskan bahwa kesabaran bukanlah sifat bawaan, melainkan keterampilan yang bisa terus dilatih. Semakin mampu seseorang mengenali emosinya, semakin besar juga peluangnya merespon anak dengan tenang dan penuh empati.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke Pak, tapi
1: kenapa?
2: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
1: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
3: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmic, pol.
3: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Duh, mau lanjut S2 tapi mikir jadwal kerja yang padat dan jarak kampus yang jauh. Karirmu bisa-bisa stuck di tempat.
5: Jangan khawatir, tingkatkan kualitas profesimu di Universitas Terbuka Malang. Kampus digital, terakreditasi A dan ICDE. Kuliah fleksibel tanpa mengganggu kerja.
4: Pilihan prodinya lengkap banget. Mau ambil Magister Manajemen, Hukum, Administrasi Publik, Studi Lingkungan, Manajemen Perikanan, hingga deretan pendidikan dari dasar, Matematika, Bahasa Inggris, PAUD, Teknologi Pendidikan, sampai Akuntansi.
5: Mantap kan? Pendaftaran mahasiswa baru pasca sarjana tahun Akademik 2026-2027 sudah dibuka. Catat ya, pendaftaran ditutup tanggal 7 Oktober 2026.
4: Tunggu apa lagi? Regular Magister impianmu sekarang. Kunjungi admisi-ut.ac.id atau cek Instagram @ut_malang. UT Malang, pilihan cerdas masa depanmu.
5: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
6: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
7: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
5: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
8: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.
9: Sirigate 911 FM, guidance for your life. Pak Dani ya, menanggapi laporan Pak Agus tadi soal keluhan kebisingan ya, gangguan kebisingan imbas adanya aktivitas di area ini, pabrik ya, pabrik besi, gudang besi tadi yang sempat dimention di area batubara. Kata Pak Dani, sekarang banyak usaha, bengkel, UMKM dan sebagainya di perumahan besar kecil perkampungan seperti itu. Nah, ini bagaimana untuk pemetaannya begitu ya? Apakah memang tidak ada pemusatan atau mungkin juga aturan-aturan tata ruang lainnya, mengingat ketika berdampingan tentu akan mengganggu ya, mengganggu masyarakat setempat. Ini salah satunya case yang muncul saat ini adalah case-nya Pak Agus. Dan bagaimana tadi lagi-lagi balik lagi ke perangkat setempat ya, dari RT RW-nya, kemudian koordinasi dengan warga itu seperti apa, komunikasi dari yang punya usaha tadi yang sempat dimention juga soal gudang besi itu untuk jam operasional dan lain-lain, kenapa kok masyarakat tempat masih terganggu. Nah, itu sudah berjalan berapa lama berarti sampai masyarakat juga masih belum mendapatkan kejelasan. Itu masih akan kami follow up lagi ya. Ini saya mau geser dulu ke informasi yang saya lansir dari Klinik Hoax Kominfo Jawa Timur, kawan. Saya mau cek dulu beberapa disinformasi atau hoax yang banyak beredar di Indonesia maupun skalanya juga regional. Nah, ini karena kemarin tuh lagi rame kasus keracunan, dugaan keracunan MBG di sekolah, akhirnya banyak hoax yang beredar. Katanya Presiden RI Prabowo Subianto itu meminta guru untuk menandatangani perjanjian agar menutupi kasus keracunan MBG di sekolah. Kalau ada yang sudah dapat sebaran informasi itu, baik juga sebaran di grup WhatsApp, mungkin biasanya yang paling mudah untuk share-nya ya, atau mungkin di media sosial, di Facebook, Instagram, maupun juga TikTok, thread juga lagi ramai sekarang. Nah, itu dipastikan beritanya tidak benar, sudah ada klarifikasi kawannya dari pihak Kominfo, sudah ada ininya juga, identifikasinya, dan ternyata masuk ke kategori hoax. Ini saya mau coba baca detailnya, tapi masih terkendala ya, coba saya cek lagi. Nah, ini ada unggahan, sudah bisa saya akses dari lamannya Klinik Hoax. Jadi ada unggahan di Facebook yang mengklaim bahwa Presiden RI itu menginstruksikan para guru untuk menandatangani surat perjanjian agar merahasiakan kasus keracunan yang diduga terjadi akibat MBG. Nah, narasi ini kemudian beredar di tengah maraknya pemberitaan mengenai kasus keracunan MBG dan mencantumkan potongan informasi mengenai sekolah yang diminta menutupi kejadian ini, kawan. Klaim ini hoax, narasi ini muncul setelah sebuah video pemberitaan di sebuah stasiun televisi ya, di tahun 2025 yang kembali disebarkan seolah-olah merupakan kebijakan yang diperintahkan Presiden RI. Nah, dalam pemberitaan tersebut memang terdapat sekolah yang pernah menerima konsep atau nota kesepahaman atau MOU dengan SPPG yang salah satu versi awalnya mungkin meminta sekolah menjaga kerahasiaan apabila terjadi kejadian luar biasa selama pelaksanaan MBG. Tapi klausul ini kemudian diubah dan tidak lagi mencantumkan kewajiban merahasiakan ke kasus keracunan. Dari BGN juga sudah membantah adanya klausul ini, kawan, dan juga memerintahkan sekolah menutupi kasus keracunan, dan kesimpulannya tidak ada bukti bahwa pemerintah itu menginstruksikan guru untuk menandatangani perjanjian merahasiakan kasus keracunan MBG. Itu ya yang juga lagi ramai itu untuk tautan linknya yang disebarluaskan. Lalu juga apalagi ya, banyak nih kalau saya lihat yang kemarin kita sempat bahas soal cek kesehatan gratis. Nah, ini yang harus Anda antisipasi. Ada tautan link pendaftaran cek kesehatan gratis. Jadi kalau cek kesehatan gratis itu linknya nggak disebarluaskan ya. Kita bisa daftar sendiri. Kalau yang punya ini mobile JKN bisa daftar di sana. Atau mungkin juga bisa langsung ke paskesnya ya, atau puskesmas terdekat itu bisa langsung klaim cek kesehatan gratis. Pokok 1 tahun satu kali. Tidak hanya di momen kita berulang tahun saja. Kalau dulu kan memang aturannya begitu ya. Jadi pada saat kita berulang tahun, kita bisa dapat hadiah lah istilahnya untuk melakukan cek kesehatan gratis sesuai dengan ininya ya, ketentuan. Misalnya usia remaja apa saja yang diperiksa, kalau dewasa apa saja, pralansia apa saja, termasuk balita umur baru lahir tuh, balita juga ini ya, baby born, kemudian juga balita newborn itu bisa dapat CKG juga semuanya. Semuanya dapat kesempatan yang sama, 1 tahun itu 1 kali, dan bisa mengunjungi faskes terdekat atau puskesmas begitu, kawannya. Nah, itu bisa diakses semua. Dan kalau banyak yang share kaitannya dengan link pendaftaran CKG, katanya kalau daftar di link itu bisa lebih mudah dan lain-lain, tolong jangan langsung diklik ya, karena ini juga hoax, khawatirnya nanti penipuan dan bisa ditautkan ke berbagai ini, kawan, platform. Dan akhirnya itu tadi mungkin juga bisa merugikan ya, entah itu terhubung dengan mobile banking bisa juga, atau mungkin e-wallet lainnya. Jadi harus waspada, harus berhati-hati.

Jalan-Jalan Plus. Kalau Anda sedang mencari tempat healing yang jauh dari hiruk-pikuk kota, Coban Parang Tejo di kawasan Dau, Kabupaten Malang bisa jadi jawabannya. Nama Parang Tejo sendiri punya arti yang cukup unik. Parang berarti tebing dan Tejo berarti cahaya atau pelangi. Gak heran karena di waktu tertentu percikan air dari air terjun ini bisa memantulkan cahaya dan membentuk pelangi yang sangat cantik. Secara lokasi, Coban Parang Tejo berada di Dusun Perinci, Desa Gading Kulon, sekitar 16 km dari pusat kota Malang. Perjalanan ke sini kurang lebih 45-60 menit.

0: sampai di area parkir, perjalanan belum selesai. Anda masih perlu melanjutkan trekking santai menyusuri jalan setapak. Tapi justru disinilah letak keseruannya. Anda akan melewati kebun jeruk warga, hutan pinus yang rindang, serta pemandangan perbukitan dengan latar Gunung Panderman yang membuat suasana semakin menenangkan. Suasana di Coban Parang Tejo masih sangat alami. Udara pegunungan yang sejuk, suara gemericik air, dan suasana yang jauh dari keramaian kota menjadikan tempat ini cocok untuk Anda yang ingin sejenak beristirahat dari rutinitas. Air terjunnya sendiri memiliki ketinggian puluhan meter dengan aliran air yang jatuh di antara tebing batu alami memberikan kesan eksotis sekaligus menenangkan. Tidak hanya itu, di area wisata juga tersedia berbagai spot foto menarik, mulai dari ayunan, jembatan kayu, sampai spot Instagramable seperti rumah akar dan taman tematik. Bagi Anda yang menyukai aktivitas outdoor, tersedia juga area camping ground untuk menikmati suasana malam di tengah alam. Untuk akses jalannya sendiri, sebagian sudah cukup baik. Namun, mendekati lokasi, Anda akan melewati jalan makadam dan sedikit berbatu. Jadi tetap perlu hati-hati ya, terutama pada musim hujan karena kondisi jalan bisa jadi licin. Tapi tenang saja, semua perjalanan Anda akan terbayar lunas saat Anda tiba di lokasi. Karena Coban Parang Tejo bukan hanya sekedar air terjun, tapi juga pengalaman menyatu dengan alam yang masih asri dan menenangkan. Jadi, jika Anda membutuhkan tempat untuk rehat sejenak dari padatnya aktivitas, Coban Parang Tejo layak jadi destinasi berikutnya. Saya Doru Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya.
1: Jalan-Jalan Plus.